0: Hanya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, tetapi bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah, tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul marah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat? Bisa, ya. Tidak bertolak belakang. Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpamanya ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer, ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu, ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas, ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2.000, tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, gak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur,
1: bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan, biasanya pagi sampai siang tidak hujan, kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari pedukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah.
0: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpam jam 12, ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin. Awwabin itu salat duha. Hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
3: Masyal muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Marilah kita senantiasa terus memperjuangkan hidup kita yang di dunia yang sebentar ini untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, untuk kita istiqomah, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidup yang sebentar ini ternyata menjadi penentu nasib abadi kita di yaumil qiyamah. Dan terdekat adalah di alam kubur kita. Oleh karena itu, kita akan banyak dapatkan penjelasan baik dari ayat maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencurahkan hidup mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kerugian-kerugian atau ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia mereka dan bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka, sampai akhirnya mereka wafat dalam keadaan seburuk-buruk keadaan, na'udzubillah min dzalik. Berdasarkan hal itulah, maka menjadi harapan pertama dan yang paling utama dari seorang mukmin adalah agar Allah Subhanahu wa taala mencabut, mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, kul nafsin dha'iqatul maut, maka seorang mukmin memiliki harapan yang tertinggi dan yang paling utama agar ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan atau yang kita kenal dengan nama husnul khatimah. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa sebab mengapa seseorang itu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini sekaligus bila kita mengetahui sebab husnul khatimah, maka kita akan bisa mengetahui kebalikannya, apa yang menjadi sebab husnul khatimah. Salah satu sebab husnul khatimah adalah adamul istiqamah fid din. Yaitu apa? Tidak istiqamah dalam agamanya. Tidak beramal lurus terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang detik-detik di saat malaikat mencabut nyawa seseorang dan ternyata nyawa tersebut, ruh yang menempati badan ya sang calon mayit tersebut adalah ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah, maka kabar gembira segera terngiang di telinga-telinga calon-calon mayit ini yang akan kemudian disampaikan oleh para malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Mari kita lihat hal itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di sini tentu merupakan konsekuensi dari imannya kepada Allah, merupakan konsekuensi pernyataannya secara lisan bahwa Rabbnya, sesembahannya adalah Allah. Lalu kemudian mereka istiqamah dengan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan mereka, maka ketika di saat-saat atau di detik-detik wafatnya, para malaikat turun kepada mereka. Lalu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang ini merupakan impian setiap mukmin. Apa itu perkataannya? Adalah alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Syekh Abdul Rahman Syafi'i berkata, alla takhafu maksudnya alla takhafu ala ma yastaqbilu min amrikum. Artinya, janganlah engkau takut terhadap perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maksudnya, setelah kematianmu di alam kuburmu. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya, wala tahzanu ala ma madha. Janganlah engkau sedih terhadap perkara yang telah berlalu dari hadapanmu. Termasuk, jangan engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. Baik berupa istrimu, anak-anakmu. Jangan sedih. Maka ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya terhadap perkara yang akan datang. Dan Allah hilangkan kesedihannya terhadap perkara yang telah berlalu. Berhentikah sampai di situ? Bahkan malaikat kemudian menyampaikan kepada orang ini, wa abshiru bil jannah, tentang hari kiamat. Dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Coba bila di detik-detik kematian kita, kita dikelilingi oleh malaikat yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, maka itu adalah kebahagiaan. Itu awal Allah akan memanjangkan, mengabadikan, dan melestarikan kebahagiaan kita. Dan ternyata tahukah kita, ya, itu tidak terjadi semerta-merta. Apakah kita mengira bahwa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, bergelimang dengan dosa-dosa mereka, yang amalan mereka sedikit, tidak ikhlas lagi, dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi kelalaian, lalu kemudian mereka berharap kondisi seperti mereka dapatkan, tidak jauh. Tapi didapatkan bagi orang-orang yang istiqomah dengan amalan-amalan ketaatan mereka. Melihat besarnya, ya, besarnya keutamaan berupa ayat yang kita bacakan tadi, doa-doa malaikat kepada orang yang akan wafat dengan doa, jangan mereka takut untuk perkara di alam kubur mereka, jangan mereka sedih pada keluarga atau harta yang mereka tinggalkan, dan mereka mendapatkan berita kabar gembira berupa surga buat mereka, maka tentu ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu amalan yang hebat dan tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang hebat-hebat saja. Tinggal kita memilih, kita ingin diposisikan menjadi orang hebat dengan amalan hebat atau tidak, itu saja. Di antara sebab seseorang akan mendapatkan nikmat alam kubur dan nikmat surganya di hari kiamat, yaitu berupa istiqomah, maka sesungguhnya, ya, dia merupakan amalan besar. Oleh karena itulah, besarnya, hebatnya amalan ini, itu menjadi target utama musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syaitan. Yaitu siapa? Iblis. Orang-orang yang istiqomah itu adalah target utama. Mungkin top target gitu. Target utama, ya, dari tujuan mereka. Jangan sampai ada pun satu manusia yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah. Mungkin dengan melalui gadget Android, ya, pakai HP, lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan, karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi, banyak orang kemudian menipukan alasan ekonomi, banyak orang berzina alasan ekonomi, masuk dari pintu ekonomi. Itu tidak istiqomah. Banyak pintu. Masuk dari pintu fitnah wanita, masuk dari pintu fitnah pasangan, masuk dari pintu anak-anak dan seterusnya. Karena setan, iblis tahu betul bahwasanya bila seorang manusia ini dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat berupa mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap setan itu di hadapan mata kita sehingga kita bisa mewaspadai jerat-jeratnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga hati kita hati yang mau beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendampingkan kita dengan orang-orang yang mengeling kita dengan kesolehan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di saat kita sedang istiqomah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengabulkannya. Amin, Allahumma amin.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
5: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'al.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sir dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada sholat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah SAW yamuddu qira'atahu ayatan ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Thumma qal alhamdulillahirabbil alamin. Thumma qal ar-rahmanirrahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dengan panjang. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Beliau memanjangkan bismillah, memanjangkan ar-rahman, memanjangkan ar-rahim. Lalu alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman, secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi enggak boleh saling menyalahkan. Saya mah enggak mau imamnya bismillahna tarik teuing. Tenyunah. Kata siapa tenyunah itu sunnah? Yang lain menyatakan saya mah enggak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara? Bismillah tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Aduh, ya imamnya tidak dikeraskan. Sok selama di sana kumaha. Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Atuh. Enggak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap, baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Sakilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa 'ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinati." Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati, dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, yaqutu iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira, ya, menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya. Karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu, ya, berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita, lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah wa iyyakum. Kemudian juga, ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita, ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, tidak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah, yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja, sudah membuat dia senang. Bahkan ya akan Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan, haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbicara dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Itu ini bukan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pula di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabat. Dimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita, dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara, saudaraku, dengan teman kita, dengan saudara kita, ya akan Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya enggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Nah, sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, ya, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam, adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibn Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali ibadah sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad danas. Wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa aidhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhala sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa, seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya? Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangan tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan. Dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat, dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak. Dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan. Ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian. Saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit, mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan, jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga ya 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih, ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apalagi Twitter. Ya, ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di lauhil mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat, puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ya. Awwalun nasi wurudan alaihi fuqaraul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan. Di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara al-muhajirin. Orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki

0: miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak ya, kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya kan, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bishawab.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata qala Allahu azza wajal." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan. Tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, "Apakah kalian ingin tambahan?" Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga,

0: semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata? Mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilna aljannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakshifu anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita, kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ كُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan, ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah, wahai kaum muslimin, dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah SAW menjadikan salat sebagai apa? Qurratul Ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan salat. Kenapa salat? Karena salat bertemu Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah, sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti, dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah, karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia, yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu. Bareng gitu? Rahimahumallah. Dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan teh ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik. Ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang 2 jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita, wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab fa huwa kabir." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى. Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu. Dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada. Dan dua tangan. Dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit. Dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah. Berdandan. Di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk ciri wanita. Karakteristik yang paling dominan. Dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, 'ariyat ma'ilat mu'ilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hamzah? Hamzah mengatakan, nafaqo Hamzah. Hamzah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hamzah? Maka Hamzah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyasnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hamzah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal soleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
7: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
8: Hafalkan doa ini.
9: Ud'uni astajib lak.
10: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ans. Karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada aku, kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau, ya Allah. Wasrif anni sayi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayi'aha illa ans. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmanallah wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri, merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, ini bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, idza kana rajul ahabba an yakunu thawbuhu hasanan wa nal hasanatan, ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sandalnya bagus, maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallam, Rasul menjawab, innallaha jamil wa yuhibbul jamal, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya. menolak kebenaran, ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dan salat yang kita baca biasanya. "Ya kana'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan "ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
12: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
13: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat, kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
7: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
13: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat, baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup, walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat kesana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat, beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhirah hammahu jamma'allahu amrahu. Terus, wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus, wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat, apalagi lagi sholat. Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir ke

0: kembali. Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat, menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umroh atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu aja, panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung berallahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh, bagaimana kalau panas akhirat, langsung ingat akhirat. Bisa nangis, bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya, dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan, bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tahu diangkat jadi wakilnya, bukan. Tapi karena agama, ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai, mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan shaf kalian, jangan bengkok-bengkok. Jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya shaf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa? Akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab syarah sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyuk fi sholah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam sholat. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sesama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini di dalam sholat, nggak khusyuk sholat. Dan banyak lagi, itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat, pertama fokus konsentrasi hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, langsung hati pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut. Selaras. Sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan lah, tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca subhanallah, tambah 10 kali. Hayati sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi SAW. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya. Maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah. Ya. Kalau kita jadi imam, enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah. Dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari, tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan ya.
1: Pertanyaan. Mendiang ayah saya semasa hidupnya jarang sholat. Hanya 1 tahun sekali. Meureun lebaran hungkulnya. Penyebabnya wallahu alam, tapi mungkin lebih karena malas. Pertanyaan, bagaimana seharusnya saya mendoakan beliau? Ya doakan agar Allah mengampuni dosa-dosa. Ini ayahnya sudah meninggal ya. Doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Kedua, jadilah anak yang soleh. Seluruh amalan yang dilakukan oleh anak yang soleh mengalir ke orang tuanya. Ketiga, banyak-banyaklah mendoakan, sudah yang pertama tadi ya. Yang ketiga, banyak-banyaklah berinfak dan bersedekah atas nama orang tua. Dan bila memungkinkan, hajikan orang tua oleh kita sendiri, dari biaya kita sendiri setelah kita pribadi melakukan haji. Untuk pribadi kita. Kita haji dulu tahun ini, tahun depan saya mau membadalkan orang tua saya haji yang sudah meninggal. Membadalkan haji ikhtilaf di kalangan para ulama, sebagian ada yang menyatakan tidak boleh dan tidak sampai, sebagian ada lagi yang menyatakan sampai. Dan saya lebih cenderung kepada yang kedua, berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan ini juga dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz dalam bab ma yanfa'u lil mayyit, apa yang bermanfaat bagi mayit. Di antaranya adalah amalan-amalan anak-anaknya. Seorang ayah sebelum meninggalnya wasiat kepada anaknya, kalau saya mati bebaskan 100 orang budak.

0: terlanjur, kadung, beda. Hanas dilakukan ternyata tidak boleh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "In kana muwahhidan." Kalau ayahmu itu seorang muwahhid. Kalau ayahmu itu seorang muwahhid, seorang ahli tauhid, seorang muslim. Thumma tasaddaqtum alaihi wa sallaitum wa hajjajtum. Lalu kamu salat. Kamu sedekah atas nama dia dan kamu haji atas nama dia, maka pahalanya akan sampai kepada dia dan kepada kamu. Maka hajikan. Tapi haji kita lebih dahulu, lalu tahun depan baru menghajikan orang tua. Umroh kita dulu, lalu umroh berikutnya untuk orang tua. Bukan satu kali perjalanan umroh, melakukan berkali-kali umroh. Itu tidak disyariatkan, ya. Jadi doakan terus, dan ayah yang tidak sholat tersebut karena disebabkan mungkin ketidaktahuan atau kejahilan dan tetap mengakui kewajiban sholat, merasa dirinya berdosa dengan hal itu, meninggalkan sholat yang dilakukannya tidaklah mengeluarkan dia dari Islam. Jadilah anak yang soleh, kemudian doakan orang tua, kemudian banyak berinfak bersedekah atas nama orang tua, termasuk menghajikan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullahi ta'ala wa khair al-hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fillah walhamdulillah nashkurullah, kita semua bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dengan nikmatnya Allah tabaraka wa ta'ala kembali memudahkan kepada kita semua untuk bermajlis ilm, memudahkan kepada kita semua untuk beribadah, untuk beramal saleh, untuk berzikir kepadanya, yang sekali lagi tidak bosan-bosannya kita mengingatkan untuk selalu senantiasa sadar bahwasanya itu semua adalah kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kesolehan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita adalah seorang yang terpelajar, yang terdidik. Bukan karena kita berasal dari latar belakang keluarga yang terhormat. Bukan. Kita semua beribadah karena Allah yang memudahkan kita. Kita mengenal Islam karena Allah yang memilih hati kita untuk memeluk agama Islam. Kita ya berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Yang pada akhirnya kita rasakan begitu nikmat, begitu manis, begitu indah. Ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW itu pun bukan karena kita adalah seorang yang baik, tetapi memang benar-benar adalah Allah.

Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan anugerah tersebut kepada kita semua. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun yang kalian rasakan dari setiap nikmat, maka itu semua datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mewajibkan kepada kita untuk bersyukur, mewajibkan kepada kita untuk menyempurnakan penghambaan sebagaimana Allah berfirman, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika memang kalian benar-benar merasa sebagai seorang yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dari itu, ya, di antara bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara unsur-unsur ibadah adalah dengan seseorang memiliki rasa al-khauf, rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala. Sekalipun para ulama menjelaskan bahwasanya, ya, tata cara beribadah yang terbaik kepada Allah adalah dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Allah tabaraka wa taala menyebutkan inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga secara jelas Allah tabaraka wa taala, ya, lebih menginginkan hambanya untuk mencintainya karena rahmatnya yang jauh-jauh lebih luas daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagaimana para ulama menjelaskan, beribadah kepada Allah dengan mahabbah, dengan rasa cinta. Beribadah kepada Allah, ya, dengan berharap akan kebaikan-kebaikan, akan rahmat, anugerah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah cara beribadah yang terbaik. Akan tetapi, bukan berarti beribadah kepada Allah dengan cara al-khauf, dengan cara takut kepadanya, itu adalah ibadah yang bisa kita anggap sepele. Tidak sama sekali. Maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketiga unsur ibadah secara sempurna, dengan mahabbah, dengan khauf, dan dengan ar-raja. Baik. Maka pembahasan kita pada sore hari ini insyaallah adalah sebuah usaha kita untuk lebih memupuk rasa khauf kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membahas salah satu dari sekian banyak azab, siksa, hukuman yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi hamba-hambanya yang enggan untuk beribadah kepadanya, yang enggan untuk bertakwa kepadanya, yang tidak mau benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hadapan kita sekarang ada sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali yang berjudul At-Takhwif Minan Nar. Ya. Dari judulnya saja sudah bisa kita ambil kesimpulan tentang apa kitab ini. At-Takhwif Minan Nar artinya adalah menakut-nakuti dari neraka. Ya. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala sendiri jelas menyebutkan di dalam Al-Qur'an ketika menjelaskan tentang sebagian dari azab neraka, dzalikal yukhawwifullahu bihi ibadah. Kata Allah, yang demikian itu memang Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti dengannya kepada hamba-hambanya. Artinya di antara hal yang perlu kita ketahui, hal yang perlu kita amalkan di dalam hati kita adalah kita memiliki rasa takut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Khawatir, tidak tenang, tidak santai, tidak merasa aman terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaqad zarana li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Allah tegaskan, aku telah siapkan, kata Allah, bagi neraka jahannam ini yang akan dijadikan kayu bakarnya adalah sebagian besar dari kalangan jin dan manusia. Sehingga kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal 'asr innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Kenapa mereka merugi? Karena Allah Subhanahu wa taala tetapkan kebanyakan manusia, keumuman manusia, mereka akan masuk ke dalam neraka. Ya, dan banyak dalil-dalil yang menjelaskan sebagaimana dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Adam, "Ya Adam, akhrij bi'tsan nar," wahai Adam, keluarkan anak cucu keturunanmu yang mereka adalah penduduk nerakanya. "Fama bi'tsan nar," kata Adam. "Seberapa banyak anak cucu keturunanku yang mereka penduduk nerakanya, wahai Rabb?" Allah tabaraka wa taala menjawab, "Min kulli alf tismi'ah wa tis'ah wa tis'in," dari setiap 1000 orang, maka anak cucu keturunan Adam yang penduduk neraka adalah 999 orang. Ini adalah kenyataan.
Ini adalah fakta yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan kepada kita sebagai umatnya, sebagai hambanya. Kita harus tahu, setiap dari kita terancam dengan mengerikannya azab neraka. Sekalipun ahli tauhid, sekalipun mereka yang tidak menyekutukan Allah, tidak kafir, masih ada kesempatan, na'udzubillah, semoga Allah melindungi kita semua, tersentuh oleh mengerikannya api neraka jahannam. Sehingga kita tidak akan benar-benar menghindari api neraka jahannam kalau kita tidak mengenal bagaimana mengerikannya api neraka. Sebagaimana kita tidak akan tahu, ya tidak akan berusaha menghindari api yang ada di dunia sekarang kalau tidak tahu bagaimana panasnya api. Insya Allah keumuman orang-orang dewasa sudah tahu bagaimana panasnya api. Sekalipun tidak disentuhkan, baru didekatkan sedikit saja, ya sudah terasa panasnya, tahu ini adalah benda yang panas. Sehingga kita akan menghindarinya. Maka dari itu kalau kita tahu betapa bahayanya, betapa mengerikannya neraka, ya, maka diharapkan kita memiliki rasa takut, kita memiliki ya kewaspadaan tinggi, kita tidak santai, tidak seenaknya di dalam bertingkah laku dalam kehidupan dunia dan berusaha untuk menghindarinya. Tayyib. Ikhwan dan akhwat jemaah, mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bab yang di dalam kitab yang kita bahas ada sebuah bab yang berjudul fi dzikri hayatiha wa aqaribiha. Penjelasan tentang ular-ular dan kalajengking-kalajengking yang ada di dalam neraka. Ya, ternyata di dalam neraka azabnya bukan hanya api saja. Kalau bicara api, sekalipun banyak pembahasan tentang api ini, ya, tentang api neraka ini panjang, banyak sekali pembahasannya. Untuk kesempatan kali ini kita akan menyoroti sebuah pembahasan baik dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW tentang penjelasan bentuk siksa yang lain yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan bagi mereka para penduduk neraka. Yaitu apa? Berupa hewan-hewan yang dinamai. Sekali lagi. Ya, hewan ini dinamai serupa dengan hewan yang ada di dunia. Apa tujuannya? Untuk memudahkan kita ya sedikit memahami ya ada gambaran bagaimana kondisi mengerikannya hewan tersebut. Hanya saja yang pasti apa yang ada nanti di sana itu jauh lebih mengerikan. Semoga kita tidak bertemu dengannya. Ya, jauh lebih dahsyat karena gambarannya pun demikian sebagaimana akan kita bahas. Baik. Yang pertama tentang keberadaan hewan-hewan tersebut ya. Wa kharaja al-Imam Ahmad min hadis Ibn Lahiyah an Darraj sami'tu Abdullah bin Al-Harith Ibn Juz' Az-Zubaydi. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang tadi kita sebutkan. Sebelum kita lanjutkan, ya, sanad ini disahihkan Tayyib dan disetujui oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Tayyib. Ya. Dan demikian pula diriwayatkan oleh Al-Hakim, oleh Ibnu Hibban, ya, dan yang lainnya dari jalan-jalan yang berbeda. Ya. Tayyib. Kita langsung masuk ke dalam hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil nari hayatin ka'a'naqil bukhati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam neraka ada ular-ular yang besarnya itu seperti leher-leher unta betina yang besar. Ya, ini besar dari ular tersebut. Ya, wallahualam sebesar apa ular ini. Ya, yang pasti ini gambaran betapa besarnya taib ular yang berada di dalam neraka. Talsa ihdahunna al-las'ah fayajidu hamawataha ila arba'ina kharifa. Ketika salah satu dari ular-ular tersebut menyengat, ya taib, kalau ular istilahnya apa ya, mematuk ya taib, menggigit atau istilahnya apapun itu, ketika salah satu dari ular-ular tersebut menyengat, ya, maka bau dari bisanya yang beracun tersebut itu akan tercium bahkan dari jarak 40 tahun. Ya, saking dahsyatnya bisa ular yang ada di dalam neraka. Waliyahzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Wa inna fin nari aqarib. Tidak berhenti sampai di sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, dan sesungguhnya di dalam neraka pun ada aqarib. Ya, aqarib itu jamak dari aqrab.
Aqrab itu bukan dengan hamzah, dengan ain. Aqrab. Tayyib. Artinya adalah kalajengking. Ya. Dan di dalam neraka pun ada kalajengking. Bukan hanya satu, banyak. Ka'amthalil bighal al-mu'kafah. Yang mana besarnya ini sebesar bighal. Apa itu bighal? Bighal adalah peranakan antara kuda dengan keledai. Itu disebut dengan bighal. Ya, peranakan antara kuda dengan keledai, anaknya adalah bighal. Nah, nanti akan ada kalajengking sebesar itu di dalam neraka. Pernah melihat kalajengking sebesar ini? Ya. Kalajengking kecil saja kita sudah khawatir, ketakutan, ya. Karena kita ketahui itu adalah hewan yang berbisa, hewan yang berbahaya jika menyengat. Tapi bayangkan besarnya sebesar itu, kata Rasulullah SAW. Bahkan al-mukafah. Ya. Bigolnya itu bigol yang berpelana. Biasanya bigol atau kuda, ya, atau hewan apapun yang itu dipakaikan pelana ke sana, ketika dia tidak berpelana akan terlihat lebih kecil. Tapi ketika dipakaikan pelana maka akan terlihat lebih besar. Artinya lebih besar daripada bigol biasa. Ya. Talsa'u ihdahuna las'ah fayajidu hamawataha arba'ina sana. Sama, ya. Kalajengking tersebut pun, kalau salah satunya, salah satu dari begitu banyaknya, menyengat salah satu dari penduduk neraka, ya, atau keluar tertetes bisanya, tayyib, maka keburukannya, ya, racunnya itu akan menyebar sampai jarak perjalanan 40 tahun. Ya, saking dahsyatnya, saking mematikannya, saking menyulitkannya, ya, gambaran bagaimana ketika hewan-hewan tersebut taib menyiksa mereka, para penduduk neraka jahannam, waliyadz billah. Ya. Sebagaimana tadi kita sebutkan, hadits ini dikeluarkan pula oleh Al-Hakim, ya. Taib dari jalan Ibnu Wahab an Amr bin Harith an Darraj. Taib. Ini riwayat yang pertama. Ini riwayat yang pertama tentang bagaimana gambaran, ya, keberadaan dari kalajengking dan ular yang ada di dalam neraka. Kemudian selanjutnya disebutkan di dalam kitab, warawal A'mash, diriwayatkan oleh Al-A'mash an Abdullah ibn Marrah an Masruq. Taib, diriwayatkan oleh Al-A'mash dari Abdullah ibn Marrah dari Masruq an Ibn Mas'ud fi qawlihi ta'ala. Ya. Dari Abdullah ibn Mas'ud, penjelasan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, zidnahum azaban fauqal azab. Akan aku berikan kepada mereka azab, ya, di atas azab. Tayyib. Apa maksud dari ayat ini? Ya. Yang pasti disebutkan, qal, kata Abdullah bin Mas'ud, aqarib, azab di atas azab adalah dengan dilepaskannya kalajengking yang ada dalam neraka untuk menyiksa mereka. Ya. Tayyib. Disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah lengkap dari ayat ini, ya, sebelumnya tadi itu adalah potongan ayat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina kafaru wasaddu an sabilillah, orang-orang yang kafir dan orang-orang yang selalu menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi mereka, ya. Jadi siapa yang sekiranya akan terkena azab ini? Taib, yang pertama kali disebutkan sekarang kita dapati adalah mereka orang-orang kafir. Orang-orang kafir, taib, di antara asnaf atau golongan-golongan yang akan mendapatkan siksa berupa kalajengking dan hewan-hewan mematikan yang lainnya. Wasaddu an sabilillah, dan orang-orang yang suka menghalangi orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ya, ini di antara sifat-sifat orang yang akan mendapatkan siksa tersebut. Tayyib. Zidnahum adzaban fawqal adzab. Maka aku akan tambahkan kepada mereka azab di atas azab. Bima kanu yufsidun, ya, terhadap apa yang telah mereka lakukan dari berbagai macam kerusakan-kerusakan. Berkata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, haitsu kafaru bi anfusihim wa kadzabu bi ayatillah. Yani mereka adalah orang-orang yang kufur, ya. Mereka melakukan kekufuran di dalam diri-diri mereka. Mereka tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, ingat di antara bentuk kufur apa? Tidak mau bersyukur. Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum.
Kalau engkau bersyukur, aku tambah nikmat, kata Allah. Walain kafartum, kalau kalian kufur, tidak mau bersyukur, inna azabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya azabku sangatlah keras. Maka dari itu berhati-hati, ikhwah sekalian, ya, jangan sampai kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang kufur. Ya, sebagai hamba yang berhak untuk mendapatkan azab yang sangat dahsyat tadi. Bagaimana ketika seseorang tidak mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat-nikmat-Nya? Ya, selalu merasa bahwasanya dirinya hebat. Selalu merasa bahwasanya dirinya memiliki kelebihan. Apa yang didapatkan karena kehebatan dirinya? Saya bisa dapat harta karena saya pandai, karena saya ulet di dalam bekerja, karena saya adalah seorang yang memiliki keterampilan yang lebih, saya seorang pekerja keras dan lain sebagainya. Bukan Allah yang memberi kita rizki. Ya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti tadi kita sampaikan di awal, kita bisa ngaji, bisa ta'lim, duduk bermajelis. Apakah itu artinya kita boleh untuk kufur kepada Allah dengan menyatakan, ya wajarlah saya taklim, ngajinya aja udah 10 tahun lebih misalnya. Bukan, bukan karena itu. Allah yang memudahkan langkah kaki kita menuju majelis. Allah yang memudahkan kita untuk mendengarkan kajian-kajian. Allah yang memberikan kesempatan kepada guru-guru kita agar mereka mau mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu agama. Ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah, jangan berani kita untuk kufur sedikit pun kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Maka dari itu hendaknya kita berhati-hati. Baik. Wa kadzabu bi ayatillah. Dan mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini lebih mengerucut lagi kepada siapa? Orang-orang kafir. Ya, orang-orang yang memang tercap sebagai orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa harabu rusulah, dan mereka yang memerangi rasul-rasulnya. Ya, mereka tidak mau taat kepada para rasul-rasulnya. Wa saddun nas an sabilillah, dan mereka orang-orang yang menghalangi orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ya. Mempersulit orang untuk mempelajari ilmu agama, mempersulit orang-orang untuk mendapatkan ya dakwah, mempersulit orang-orang untuk dekat terhadap Al-Quran, terhadap Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, ini termasuk di antara ya apa yang disebutkan di dalam ayat ini. Dan ini adalah kemiripan antara orang kafir. Ada kemiripan antara orang yang seperti ini dengan orang kafir. Ya, hendaknya manusia berhati-hati dari sifat seperti ini. Wasaru du'atan ila dhalal, fastahaqu mudha'afatal 'adzab kama tada'afa jaramuhum. Ya. Kemudian mereka menjadi penyeru terhadap berbagai macam bentuk kesesatan. Sehingga mereka pun berhak untuk mendapatkan pelipat gandaan azab. Ya, sebagaimana keburukan mereka pun berlipat ganda. Wa kama afsadu fi ardillah. Dan sebagaimana mereka pun telah melakukan berbagai macam keburukan-keburukan di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini di antara kondisi mereka. Ya, ini di antara kondisi orang-orang yang akan mendapatkan siksa seperti tadi. Orang kafir, kufur, kemudian mereka menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala, kafir secara hak ya, tapi benar-benar tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat yang telah tadi kita sebutkan. Tayyib. Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, melanjutkan penerjemahan terhadap ayat ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-An'am ayat ke-26. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna an." Taib. Mereka adalah orang-orang yang menghalangi orang lain dari jalan kebaikan. Ya, ini yang perlu yang perlu kita garis bawahi, yaitu apa? Di antara sifat-sifat yang akan mendapatkan siksa berlipat ganda yang diterjemahkan oleh Abdullah ibn Mas'ud tadi berupa kalajengking-kalajengking yang dilepaskan untuk menyiksa mereka adalah orang-orang yang gemar untuk menghalangi orang lain dari jalan-jalan kebaikan. Baik. Yang kita dapati kalau kita belajar Sirah Nabawiyah, ya, kelakuan-kelakuan seperti ini dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy. Baik. Kita dapati pula orang-orang ya kafir dari kalangan Yahudi, Nasara, melakukan hal-hal yang serupa. Yang sungguh sangat disayangkan kita dapati sifat-sifat seperti ini di zaman sekarang
justru muncul dari sebagian orang-orang yang mengaku dirinya sebagai muslim. Ya, ini yang lebih menyakitkan kita dapati. Tayyib, ya, yang pasti harus kita sadari, jangan sampai kita mengambil peran, mengambil ya bagian untuk menghalangi orang lain dari jalan-jalan kebaikan. Karena di antara siksanya begitu dahsyat dan sangat-sangat mengerikan sebagaimana tadi kita sebutkan. Baik, kita kembali kepada kitab ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menafsirkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, azab di atas azab adalah aqarib. Ya, itu adalah kalajengking-kalajengking. Laha anyab kannahl attiwal. Yang mana kalajengking-kalajengking ini ya, dia memiliki taring. Kalau kalajengking asli ada taringnya tidak? Wallah alam ya. Yang pasti ini digambarkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Bisa jadi yang dimaksudkan taring, atau bisa jadi mungkin yang dimaksudkan apa? Sengatnya itu yang ada di ekornya ya. Tayyib. Lahaan ya, dia memiliki taring-taring. Kan nahl attiwal, yang mana besar dari taringnya ini ya, sebesar pohon kurma yang tinggi. Tayyib. Besar sekali. Ya, bayangkan kira-kira bagaimana yang terjadi kalau seandainya tayyib tubuh seorang manusia disengat oleh kalajengking yang sebesar ini. Waliyadzubillah. Wa kharajahu al-Hakim wa qala sahih ala syarti syaikhain. Ini dikeluarkan oleh Al-Hakim ya, riwayat ini, ucapan Abdullah bin Mas'ud ini, dan beliau mengatakan ini sesuai dengan syarat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Wa fi riwayatin anhu qala, demikian pula datang riwayat dari beliau di mana beliau mengatakan zayyadu aqarib min nar kal bighal ad-dahm. Ya. Maka akan diberikan kepada mereka semua kalajengking-kalajengking yang datang dari dalam api neraka, taib yang mereka sebesar bigol, bigol tadi peranakan kuda dan keledai, dan mereka berwarna hitam. Ya, gambarannya mereka berwarna hitam. Taib ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui beberapa keterangan tentang neraka ini tidak semuanya berwarna seperti api menyala, betul ya. Apinya menyala berwarna, ada yang berwarna merah, taib, dan nyala-nyala api yang lainnya. Tetapi tidak sedikit pula, sebagaimana tadi kita sebutkan, di antara jenis-jenis yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai azab di dalam neraka itu justru berwarna hitam. Ya, justru berwarna hitam, dan ini mendukung kepada taib beberapa keterangan yang menjelaskan bahwasanya neraka ini gelap. Beberapa sisinya di sana ada kegelapan. Ya, beberapa sisinya di sana ada kegelapan. Tayib, sehingga kalau orang-orang yang mengandalkan akal, kadang-kadang mereka mempertanyakan tentang jembatan As-Sirat. Kita ketahui jembatan As-Sirat itu membentang di mana? Membentang di atas neraka. Ya, yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Ya. Banyak orang yang tergelincir di sana sehingga mereka masuk ke dalam neraka. Digambarkan jembatan ini begitu gelap gulita. Hanya orang-orang yang Allah berikan cahaya karena amalannya ketika di dunia sehingga mereka bisa berjalan mencahayai ya jalannya tersebut. Taib. Sebagian orang-orang yang mengandalkan akal, mereka mengatakan kok bisa gelap? Kan itu membentang di atas neraka. Bukankah di neraka itu ada api? Bukankah api itu mengeluarkan cahaya? Taib. Bagi kita ya, yang kita sadar bahwasanya akal, kemampuan keilmuan kita, sebagaimana Allah katakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kalian tidaklah diberi ilmu kecuali hanya sedikit saja, kita mungkin tidak terbersit untuk mempertanyakan pertanyaan yang seperti itu. Taib. Ya, tetapi sebagian orang-orang yang akalnya lebih dominan, itu tadi dia lupa bahwasanya dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka kita katakan apa? Bisa jadi api yang ada di atas neraka tersebut adalah api-api yang berwarna hitam. Karena ada dalilnya, ya. Api di antara api neraka itu adalah api yang berwarna hitam yang telah dinyalakan ribuan tahun. 1000 tahun pertama maka api akan berwarna merah. 1000 tahun kedua berubah menjadi warna putih. 1000 tahun ketiga akan berubah menjadi warna hitam. Taib. Inilah kondisi api neraka. Ya, demikian pula yang tadi kita sebutkan tentang aqarib. Ya, tentang kalajengking yang ada di sana. Disebutkan bahwasanya kalajengking tersebut berwarna hitam. Anyabuhuma kan nahl, ya, yang mana
apa taring-taringnya atau sengat-sengatnya itu sebesar pohon kurma. Ya, ini diantara gambaran-gambaran ya tentang bagaimana bentuk dari kalajengking tersebut. Kemudian selanjutnya, ya, kharaj ibn Abi Hatim, dikeluarkan oleh ibn Abi Hatim min riwayati Sufyan an rajul an marrah an Abdullah bi qawli azaban du'fan du'fan finnar qala hayatun wa afa'i. Ya, dikeluarkan oleh ibn Abi Hatim dalam sebuah riwayat dari Sufyan, dari seseorang, dari Marrah, dari Abdullah, beliau mengatakan bahwasanya azaban du'fan finnar, azab yang bertingkat-tingkat di dalam neraka itu adalah hayat. Ya, hayat itu adalah ular. Taib, ular-ular wa afa'i. Taib, afa'i ini istilah lain dari ular yang dikhususkan kepada ular yang berjenis kelamin jantan dan dia berbisa. Taib, ular jantan yang berbisa. Ya. Warawa asuddi an marrah an Abdullah fi hadhihi al-ayah qala afa'i finnar, yaitu ular-ular jantan yang berbisa yang ada di dalam neraka. Taib, ini diantara sifat yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka para penduduk neraka. Wal iyadhu billah. Ya. Di antara apa yang harus mereka rasakan selain panas, ya, selain mereka terkunci, terkurung, mereka dibelenggu, tidak bisa lari. Jangankan azab, siksa-siksa yang sifatnya spesifik seperti ini, keseharian mereka adalah azab dan siksa. Taib. Makanan mereka yang harus mereka makan adalah makanan yang menyakitkan. Ya, membuat mereka kesakitan dengan kesakitan yang tidak kecil, tidak ringan, tidak sepele, begitu luar biasa dahsyatnya. Taib. Ya, tempat duduknya, temboknya, atapnya, bagian bawahnya, lantainya, semuanya adalah lapisan-lapisan dari api neraka yang sangat-sangat panas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min 70 juz'an min nari jahannam." Api kalian yang mampu dinyalakan oleh seorang anak Adam sekarang di dunia. Taib. Anak Adam sekarang semakin modern, mereka mampu menyalakan api. Ya, diketahui, ya, ada api yang begitu panas sampai ribuan derajat Celcius, masuk besi ke sana langsung meleleh. Taib. Itu di dunia. Kata Rasulullah SAW, api dunia itu hanya satu bagian saja dari 70 bagian panasnya api neraka jahannam. Panasnya api neraka jahannam 70 kali lipat lebih panas lagi. Taib. Kata Rasulullah SAW, menggambarkan bagaimana panasnya neraka jahannam, ya, abridu bidh-dhuhr, kata Rasulullah, ya, lakukanlah tabrid ketika mau melaksanakan sholat zuhur. Jadi ada sebuah syariat, pensyariatan, kalau memang sedang panas dahsyat, yang mungkin kalau di negeri kita, khususnya tempat tinggal kita, kota Bandung yang begitu nyaman ini, ya, tidak akan merasakan hal ini. Di beberapa negara, di beberapa tempat, ada yang mereka panasnya itu dahsyat. Taib. Di Yaman dulu bisa sampai 40-45 derajat, saking panasnya. Nah, di antara pensyariatan, ketika sedang panas-panasnya adalah mengakhirkan sholat zuhur sampai dekat ke waktu asar. Abridu umurkan tabrid, tunggu agak dingin sedikit cuacanya. Taib, supaya tidak terlalu panas. Kata Rasulullah SAW, فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرْ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمْ. Karena sesungguhnya panas yang dahsyat itu merupakan nafas dari api neraka jahannam yang sampai ke dunia. Taib, ya, ini gambaran bagaimana dahsyatnya panas api neraka jahannam. Ya, sehingga hendaknya kita benar-benar berhati-hati. Ya, kondisi tersebut bukanlah kondisi yang kita bisa, ya, berkompromi dengannya. Bukanlah sebuah kondisi yang kita bisa bersantai-santai dengannya. Bisa kita tawar-menawar dengannya. Sebagaimana sekarang di dunia kepanasan sedikit tinggal beli AC, iya enggak? Ya. Tinggal berteduh, tinggal mencari tempat yang rindang, banyak pepohonan, bisa berteduh di sana. Taib. Di negeri kita, Masya Allah, Allah berikan kemudahan dengan banyaknya masjid, masjid-masjid. Kita berteduh di sana. Ya. Maka di hari di mana manusia nanti akan berkumpul, di mana manusia, ya, mereka akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya ketika sudah ditetapkan sebagai seorang ahli nar, penduduk neraka. Jangankan meminta untuk berteduh, jangankan meminta untuk libur, ya, berbagai macam permintaan tersebut akan dibalas dengan siksa, dibalas dengan azab, dibalas dengan hal-hal yang mengerikan, sebagaimana dengan periwayatan yang akan kita bahas selanjutnya. Taib. Warwa ibn Wahab an Yahya bin Abdullah
Ibn Abdurrahman Al-Habli an Abdullah ibn Amr qal inna li jahannam sawahil fiha hayat wa aqarib a'naquha ka'naqil bukhat. Tayyib. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr, ya, beliau mengatakan sesungguhnya Jahannam itu memiliki sawahil, ya. Sawahil ini jamak dari sahil. Sahil itu tepian laut, tepian sungai, tepian pantai. Nah, itu dibilang sawahil. Ya. Taim. Ya, ada pantainya lah gitu ya. Jadi di dalam neraka Jahannam pun ada. Bukan hanya di surga saja. Tetapi apakah itu untuk kenikmatan, kita akan bahas dalam riwayat yang setelahnya. Ya, yang pasti di dalam riwayat ini dikatakan justru di dalam sawahil tersebut ada ular-ular, ada kalajengking-kalajengking, ya. Taib, yang mana besarnya itu sebesar unta. Saking besarnya. Taib, saking besarnya ular-ular dan kalajengking-kalajengking yang berada di sawahil tadi. Sehingga dari sini kita dapati, ya, Allah Subhanahu wa taala menempatkan ular-ular dan kalajengking-kalajengking tadi, ya, berada di tepian-tepian yang ada di dalam neraka. Taib. Kemudian selanjutnya, kharaj ibn Abi Dunya wa ghairuhu min tariq Mujahid an Yazid ibn Syajarah. Taib. Qal, berkata Yazid, inna li jahannama jubaban fi sawahil kasawahil bahar. Sesungguhnya di dalam neraka Jahannam ada sumur-sumur. Ya. Sekali lagi, sumur mungkin kita akan berbicara atau sebuah konotasi yang positif, ya enggak? Tempat air. Sudah begitu sumur ini ditempatkan di mana? Di sawahil tadi, ya, di tepian-tepian sungai, tepian-tepian pantai atau danau mungkin, ya. Tayyib. Ya, kasawahil bahar dikatakan di sini seperti ya pantai-pantai. Fihi hawam wa hayat kalbukhati. Hanya saja ya di dalam sumur-sumur tadi ternyata di sana sudah disiapkan berbagai macam ya hewan-hewan berbisa. Dari itu ular, ya, yang sebesar bukhati, sebesar apa? Sebesar unta. Wa aqarib kal bigal, dari apa? Jenis-jenis gala jengking yang sebesar bigal. Taib. Nah, ini selanjutnya. Fa idza sa'ala ahlun narit takhfif. Ketika para penduduk neraka meminta keringanan. Perlu diketahui, penduduk neraka itu jangan dikira mereka pasrah. Enggak pasrah, ikhwah sekalian. Kalau pasrah gimana kita sekarang? Itu salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, iya enggak? Ketika kita mampu tawakal, menyerahkan segala sesuatunya, ketika kita sedang sakit-sakit parahnya, kemudian kita bisa pasrah kepada Allah, sudah. Apa yang terasa? Nikmat, ringan, iya enggak? Apakah penduduk neraka seperti itu? Tidak. Ya. Tidak ada, mereka tidak bisa pasrah. Mereka tidak bisa menerima kondisi mereka harus disiksa. Mereka tidak bisa menerima kondisi mereka harus diazab. Ya. Taib. Sehingga mereka mengatakan Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Ya, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dhalimun. Ya Rabb, dulu kami ini kalah oleh sifat-sifat jahat kami, kata mereka. Dan kami dulu tersesat. Ya, kami tidak mendapatkan hidayah. Taib. Sampai selanjutnya kata mereka, Rabbana akhrijna minha. Ya Rabb, keluarkan kami dari neraka ini. Fa in udna, jika engkau berkehendak mengembalikan kami kepada kehidupan dunia, fa inna zalimun, maka kami akan sadar bahwasanya kami adalah orang-orang yang zalim. Ya, artinya dia mau taubat, menyesal, ya. Dia ingin keluar dari neraka. Ya. Apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, hidup kalian dengan hina di dalam neraka dan jangan pernah sekalipun berbicara lagi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka ingin keluar, mereka ingin kabur. Tayyib, ya. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat tidak dahulu, ya, pernah ada hamba-hambaku yang saleh, hamba-hambaku yang beriman, mengajak kalian kepada kebaikan, fattakhadhtumuhum sikhriya, tapi kalian sombong sama mereka. Ya, kalian tidak mau ikut ajakan mereka. Ngapain sekarang minta keluar dari neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai kesempatan. Sudah dijelaskan ajakan-ajakan manusia, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala telah sempurna. Ya, kenapa kalian tidak mau mengikuti ajakan mereka? Taib, fattakhadhtumuhum sikhriya.
hatta ansaukum dzikri. Taib, sampai aku pun ya membuat kalian lupa terhadap diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian di antara permintaan mereka, mereka datang setelah kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ya untuk dikeluarkan dari neraka, enggak mungkin. Mereka datang kepada siapa? Kepada malaikat Malik. Ya wanadau ya Malik liqdi alaina rabbuk. Mereka berkata kepada malaikat Malik, wahai Malik, mintakan saja kepada Rabbmu, mintakan saja kepada Allah Subhanahu wa taala agar kami ini dibunuh saja. Enggak kuat, ya. Saking dahsyatnya azab siksa yang pedih, tapi enggak bisa mati. Tayyib, alladzi yasla an-nar al-kubra, tayyib, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang masuk ke dalam neraka itu mereka tidak bisa mati. Tapi apakah mereka hidup? Tidak pula hidup, karena hidupnya sangat menyakitkan. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali bertambah, ya setiap kali gosong kulit mereka, kemudian Allah kemudian kulitnya habis, Allah gantikan dengan kulit yang baru. Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan azab yang lebih dahsyat lagi. Ini kehidupan mereka. Sehingga mereka minta, ya Malik, minta saja kepada Allah agar kami ini dibunuh sudah. Ya, kami ingin mati saja sudah. Taib. Tidak kuat dengan berbagai macam siksa dan azab ini. Apa kata imam, kata malaikat Malik? Ya. Qala innakum makithun, kata Malik. Tidak mungkin kalian akan terus hidup di dalam neraka ini. Tidak akan pernah kalian mati, kata malaikat Malik. Ya. Taib. Kemudian setelah tahu mereka tidak bisa dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka datang lagi kepada khazanatu jahannam, ya, kepada malaikat-malaikat penjaga neraka yang lainnya yang derajatnya di bawah malaikat Malik. Mereka mengatakan, waqala ladzina finnar, ya, berkata orang-orang yang di dalam neraka, li khazanati jahannam liyukhaffif anna yawman minal adzab. Ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal adzab. Mintakan kepada Rabb kalian, beri kami libur. Beri kami libur. Dia tidak meminta libur satu minggu, dua minggu, satu bulan, dua bulan, tidak. Sebagaimana mungkin orang-orang zaman sekarang sedang masa-masa liburan, ya. Ya, berapa lama liburan, ada yang satu pekan, dua pekan, dan seterusnya. Penduduk neraka, mereka enggak minta lama-lama. Taib, ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal adzab. Minta satu hari saja. Ya. Apa kata para malaikat? Awalam ta'tikum rusulukum bil bayyinah? Bukankah dahulu ketika di dunia telah datang, ya, Rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala menjelaskan penjelasan demi penjelasan. Tayyib, qala fad'u, kata mereka, minta sekarang. Minta, ya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Tidaklah permintaan orang-orang kafir kecuali akan berada dalam kesesatan. Artinya tidak akan pernah dikabulkan permintaan-permintaan mereka. Tayyib, minta kepada malaikat, gak diberi. Selanjutnya mereka melihat penduduk surga mendapatkan nikmat, ya, mendapatkan air. Selanjutnya mereka pun apa? Meminta air kepada penduduk surga. Intinya ujungnya tidak diberi. Nah, di antara permintaan keinginan mereka, para penduduk neraka, mereka ingin minum karena saking hausnya. Bayangkan ikhwah sekalian, ya. Taib, ketika bulan Ramadan berpuasa, yang kita nikmati, puasa ini kita nikmati. Tetap ketika datang waktu berbuka, kita ya ingin sekali segera ya membasahi kerongkongan kita dengan air minum. Taib. Atau ketika seseorang sedang safar yang panjang misalnya, kemudian panas yang terik, ya, maka ketika melihat ada warung minuman di pinggir jalan, apa yang kita inginkan, ya, berhenti sejenak membeli minuman dan membasahi tenggorokan kita. Taib. Itu baru beberapa jam saja. Bayangkan penduduk neraka, mereka itu dari semenjak dibangkitkan di padang mahsyar, di mana mereka harus berdiri di sana selama 50 ribu tahun, ya, sampai mereka masuk ke dalam neraka, tidak setetes pun air masuk ke dalam kerongkongannya. Kebayang bagaimana ya hausnya kondisi mereka. Taib. Sehingga mereka meminta air. Disebutkan dalam kembali kepada kitab, فَإِذَا سَأَلَ أَهْلُ النَّارِ التَّخْفِيفِ. Ketika para penduduk ahli neraka meminta keringanan karena sudah saking kecapean, saking kelelahan, saking dahsyatnya apa yang harus mereka alami dari siksa, mereka minta keringanan. Yang mana keringanan ini mereka minta air pada hakikatnya. Ya, qila lahum, dikatakan kepada mereka, ukhruju ila sawahil, pergi ke sana, ke sawahil tadi, ya. Pergi ke danau-danau tadi, sungai-sungai tadi. Sekali lagi, apakah
sungai ini sungainya indah, ya terlihat indah. Bayangkan sedang disiksa, sehari-hari melihat api, tapi mendapatkan panas yang begitu dahsyat, kemudian tiba-tiba diperlihatkan oleh para malaikat penjaga neraka, tuh di sana ada danau, ya. Pergi ke sana. Cari keringanan di sana. Cari minuman di sana. Tayyib. Ya, mereka pun pergi berhamburan menuju danau tersebut. Apa yang terjadi selanjutnya? Fata'khudhahum tilkal hawwam bisyifahihim wa junubihim wa masya'allahu min dhalik. Apa yang terjadi? Belum sampai menuju danau, belum sampai menuju laut, ya, sungai air yang ada di dalam neraka, mereka pun diserang oleh berbagai macam hewan-hewan yang berbisa tadi. Tayyib. Mereka disengat, mereka ya disiksa oleh hewan-hewan tersebut. Disebutkan di sini disengat mulut-mulut mereka, disengat perut-perut mereka. Dalam sebuah periwayatan disengat wajah-wajah mereka. Ya, wa masya Allah min dzalik, dan apapun yang Allah kehendaki dari tubuh-tubuhnya. Tayyib. Karena saking sudah terpenuhinya mereka dengan sengatan hewan, apa yang selanjutnya dilakukan oleh dirinya? Fatukasyatuha. Ya, maka mereka pun menggaruk-garuk tubuhnya. Karena sudah saking perih, panas, dan saking gatalnya. Ya. Dengan kondisi yang begitu menyedihkan tersebut, fayarji'una wa yubadiruna ila ma'adhamin niran. Mereka merasakan ternyata tidak ada kenikmatan sama sekali di sana. Ya, tidak mungkin mereka bisa mendapatkan keringanan sedikit pun di dalam sawahil tadi, ya. Tayyib, di dalam danau-danau atau sungai-sungai tadi. Apa yang terjadi? Mereka pun masuk lagi ke dalam neraka, masuk lagi ke dalam api. Mereka pun berlari menyelamatkan dirinya dari hewan-hewan yang sangat mengerikan tadi. Ya, sehingga mereka lebih memilih untuk dibakar saja oleh api neraka jahannam wal iyadzu billah. Bayangkan ya, pilihan yang sangat-sangat mengerikan. Ikhwah sekalian, ya, kadang kita dihadapkan dengan berbagai macam pilihan di dalam dunia ini. Taib. Sehingga tidak jarang seseorang lebih memilih ya jalan yang paling mudah bagi dia di dunia, tetapi sebetulnya akan menyulitkan bagi dia di akhirat nanti. Taib. Tidak jarang orang-orang zaman sekarang dengan mudahnya, ya gak apa-apa. Taib. Nanti tinggal minta ampun sama Allah. Iya, kalau Allah mengampuni, ya. Bagaimana kalau mati dalam kondisi terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Taib, ya, berbagai macam hal-hal yang di sana terkandung penyelisihan-penyelisihan syariat. Orang zaman sekarang dengan mudahnya tabrak saja. Lakukan saja. Taib. Dia bingung mana yang benar, mana yang salah. Ya. Nanti ketika di neraka pilihannya akan seperti tadi, bukan masalah apa? Bukan masalah selamat atau tidak, mana yang azab yang lebih agak lebih ringan, walaupun tidak ada keringanan sama sekali. Ya. Sangat dahsyat sekali. Oleh karena itu, seorang manusia hendaknya mereka benar-benar menjadi manusia yang cerdas. Ya, memilih untuk selamat dari neraka itu jauh lebih mending, ya. Memilih selamat dari neraka itu jauh lebih baik. Sekalipun dia harus hidup dengan sulit, sekalipun dia hidup dengan berbagai macam kekurangan, kesusahan, terkadang harus dijauhi oleh manusia. Taib, kalau memang itu cara agar kita terhindarkan dari api neraka, itu ringan. Ya, itu sangat-sangat ringan daripada harus menanggung betapa dahsyatnya azab di dalam neraka waliyadz billah. Taib. Maka para penduduk neraka tadi pun akhirnya mereka masuk lagi. Mereka berhamburan masuk kembali ke dalam neraka. Ya, masuk ke dalam api. Wa yusallitu alaihimul jarad hatta inna ahadahum la yahik jildahu hatta yabduwal idha. Ya, sampai-sampai ya mereka ditutupi seluruh anggota tubuhnya dengan rasa panas, rasa perih, ya gara-gara dicabik-cabik oleh hewan tadi. Taib, terpenuhi tubuhnya, tertutupi tubuhnya dengan rasa tersebut. Taib, dan mereka pun merasakan rasa gatal yang sangat dahsyat. Hatta inna ahadahum, sampai-sampai sesungguhnya seseorang di antara mereka ada yang sampai menggaruk tubuhnya. Digaruk-garuk tubuhnya. Taib. Kalau kita bayangkan sekarang, ikhwas kalian, gatel nih. Disengat sama nyamuk misalnya, ya. Terus kita garuk. Apa yang dirasakan? Nikmat, enak. Pernah bersyukur gak sama Allah nikmat menggaruk yang gatel? Subhanallah ya, kita sangat kurang sekali dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penduduk neraka jangankan merasakan nikmat menggatal. Mereka menggaruk. Ya, hatta yabdu wal idham, sampai tulangnya kelihatan.
Ya, ini yang dilakukan oleh penduduk neraka. Ini yang dilakukan oleh mereka, ya, ketika mendapatkan siksa yang sangat dahsyat tersebut. Selanjutnya, fayuqalu ya fulan, hal yu'dhika hadha? Dikatakan kepada orang ini, wahai fulan, apakah itu menyakitkan? Ya, apakah yang engkau rasakan sangat menyakitkan? Fayaqulu na'am, dia pun menjawab, iya. Tentu saja ini pasti sangat menyakitkan sekali. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada dirinya, dzalika bima kunt tu'dzil mu'minin. Hal itu karena dahulu engkau suka menyakiti orang-orang yang beriman. Tayyib. Ya, inilah balasan orang-orang yang suka menyakiti orang-orang yang beriman. Ya ikhwah, berhati-hatilah. Saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka punya hak untuk dijaga keamanan mereka. Mereka punya hak untuk dijaga hati-hati mereka. Jangan bermudah-mudahan untuk menyakiti hati-hatinya. Hati-hati. Kalau sampai-sampai kita termasuk di antara orang-orang, ya, yang akan merasakan dahsyatnya siksa neraka gara-gara suka menyakiti orang-orang yang beriman, waliyadzubillah. Baik, ini bukan permainan, ya. Ini bukan main-main. Ini sangat dahsyat, jangan sampai kita, ya, mau merasakan siksa tersebut, waliyadzubillah. Ya, ini gambaran bagaimana sengatan dari hewan-hewan tadi, ya. Dari ular, kemudian kalajengking yang ada di dalam neraka. Kemudian di dalam riwayat yang selanjutnya, wa rawa Ubaidullah ibn Musa an Uthman ibn al-Aswad an Mujahid. Diriwayatkan dari Mujahid, qala fi jahannam aqarib. Beliau berkata bahwasanya di dalam neraka jahannam ada berbagai macam kalajengking. Ka'amthalid dalam. Ya, yang mana kalajengking-kalajengking tersebut sebesar gajah. Disebutkan ini sekarang sebesar gajah. Tadi sebesar bigol. Ya, bagaimana menggabungkannya? Ya, bisa saja dia ada yang sebesar bigol, ada yang sebesar gajah. Atau intinya dari semua permisalan ini adalah permisalan tentang betapa besarnya, ya, kalajengking-kalajengking tersebut. Laha an yabkar rumah. Ya, dan dia bergerigi, ya, apa, sengat tadi mungkin, ya. Dia memiliki sengat-sengat seperti rumah. Rumah itu tombak. Ya, seperti tombak. Idza darabat ihdahunal kafir ala ra'sih darbatan tasaqata lahmuhu ala qadamai. Kalau, ya, seandainya seekor dari taib kalajengking-kalajengking tersebut, seekor saja menyengat seorang kafir, ya, menyengat seorang kafir di kepalanya dengan satu sengatan saja, tasaqata lahmuhu ala qadamai, maka niscaya daging-daging yang menempel di kepalanya itu akan berjatuhan ada di antara kedua kakinya. Saking dahsyatnya, ya, sengatan yang dilakukan oleh kalajengking tersebut. Tayyib. Betapa dahsyat sekali lagi. Ini bukanlah perkara yang main-main, ikhwas kalian. Ya, bukanlah hal yang mudah bagi kita, tayyib, untuk bisa menanggung siksa yang begitu dahsyat seperti ini. Barawah Hammad ibn Salamah an al-Jariri an Abi Uthman qala ala sirat hayat talsa'na ahlan nar fayaqulu his fadzalika qawlu la yasma'una hasisaha. Disebutkan dalam periwayatan yang lain, ya, bahwasanya di dalam jalan-jalan yang ada di dalam neraka taib, di sana ada berbagai macam ular. Ya, di jalan-jalan yang ada di dalam neraka taib, di dalamnya ada banyak berbagai macam ular. Yang mana mereka akan selalu senantiasa, ya, taib, menyengat, mematuk, ya, taib, para penduduk neraka yang melewatinya. Ya. Dan mereka tidak mampu untuk melihatnya, dan mereka tidak mampu untuk mendengar kondisi keadaan ular-ular tersebut. Taib, karena mereka hanya berbunyi his begitu saja. Fadzalika qauluhu, maka itulah yang dimasukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-102, la yasma'una hasisaha, di mana mereka tidak akan pernah mendengar desisan-desisan tersebut. Ya, jadi desisan apa ini? Desisan dari apa? Dari ular-ular yang akan disiapkan untuk mematuk mereka, para penduduk neraka. Waliyadzubillah. Ya, di dalam ayat ini, taib, Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan adanya hasis. Kita akan lebih memahami ayat ini. Ini ayat ke-102. Kita baca dari ayat yang ke-98 sebelumnya. Allah tabaraka wa taala berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun.
Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kalian dan apapun yang kalian ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, adalah kayu bakar api neraka jahannam. Antum laha waridun. Kalian semua akan masuk ke dalamnya. Tayyib. Maka di sini, ya, Allah tabaraka wa ta'ala tegaskan, manusia yang menyembah sesembahan, tayyib, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka bersama dengan sesembahannya. Tayyib. Sebagaimana kita ketahui, di antara yang akan dimasukkan ke dalam neraka dan disembah oleh manusia di dunia yaitu apa? Matahari. Ya. Matahari itu taib disembah oleh manusia dan nanti akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai azab bagi mereka. Taib. Dan hal-hal yang lainnya, bebatuan, ya, pohon-pohon, kayu-kayu yang disembah oleh manusia, ya, maka mereka pun akan masuk ke dalamnya, kecuali pihak-pihak yang mereka tidak ridha untuk disembah. Ya, kecuali pihak-pihak yang tidak ridha untuk disembah. Ya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala tegaskan di ayat yang setelahnya, "Lau kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun." Kalau seandainya yang kalian sembah tersebut adalah alihah, adalah benar-benar, ya, ilah, Tuhan yang berhak untuk diibadahi, maka tidak mungkin mereka masuk ke dalam neraka. Jadi ini hikmahnya. Ya, ini hikmahnya untuk menegaskan kepada orang-orang kafir yang gemar untuk beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang senang untuk menyembah apapun itu, menyembah jimat, ya, menyembah keris, menyembah barang pusaka. Saya tidak menyembah, hanya menyimpan, melanjutkan keturunan. Ya, itu bentuk sesembahannya. Ya, itulah cara kalian menyembah. Taib. Ya, mempercayai bahwasanya benda-benda tersebut memiliki kemampuan-kemampuan, berarti itu menyembah kepadanya. Tayyib, jangan bingung. Ya. Maka benda-benda tersebut nanti akan dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tegaskan. Allah perlihatkan kepada mereka. Allah katakan kepada mereka, kalau benar itu adalah Tuhan, ngapain mereka masuk ke dalam neraka? Ya. Tayyib. Ini di antara hikmah kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka. Wa kullun fiha khalidun. Dan semuanya akan kekal berada di dalam neraka. Tayyib, ya. Kemudian di dalam ayat yang setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, lahum fiha zafirun wahum fiha la yasma'un. Dan mereka ketika masuk ke dalam neraka, maka mereka akan merintih. Ya. Mereka akan terdengar suara yang disebut dengan zafir. Tayyib, ya. Zafir dikatakan dalam sebuah tafsir dari ayat ini, tanafus syadid tantafikh minhu ad-dulu' yadullu ala shiddati 'adzabihim. Ya, suara nafas. Zafir itu suara yang keluar dari seseorang ketika dia menghembuskan nafas. Tayyib. Tapi zafirnya para penduduk neraka itu adalah lengkingan, rintihan karena apa? Ekspresi dari kesakitan yang begitu dahsyat. Ya. Kondisi penduduk neraka itu seperti itu. Lahum fiha zafirun wa syahiq, disebutkan dalam ayat yang lainnya. Ya, mereka akan merasakan di dalamnya zafir, akan merasakan apa? Rasa perih. Ya, bernafas saja sakit. Ketika menghembuskan sakit, ketika menghirup sakit. Taib, sampai benar-benar mereka itu, ya, merasakan rintihan yang begitu dahsyat. Taib. Maka kalimat zafir di dalam Al-Quran datang dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Ya, di mana ketika mereka disebutkan zafir, zafir ini adalah bagi penduduk neraka menghembuskan nafas dengan rasa sakit. Taib, ya, sebagaimana dua ayat tadi, ya, dikatakan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-100, lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un, mereka zafir di sana dan mereka pun tidak mendengar apa-apa. Kemudian selanjutnya lahum fiha zafirun wa syahiq, Allah sebutkan sama. Ketika menghembus, ketika menghirup nafas, mereka merasakan rasa sakit. Taib. Kemudian disebutkan pula bentuk yang kedua dalam surat Al-Furqan ayat ke-12. Kata Allah, "Idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa zafira." Ya. Apabila neraka, taib, dilihat oleh para penduduk neraka dari jarak yang sangat jauh sekali, maka mereka akan mendengar taghayyud, mendengar geraman neraka. Neraka ini menggeram. Ya, neraka ini berbicara, banyak dalilnya dalam kitab disebutkan. Berbicaranya mereka menyalahkan, ya, menyalah-nyalahkan apa yang telah dilakukan oleh para penduduk neraka.
Taib, ya. Kemudian mereka terdengar zafir juga. Itu apa? Suara yang keras dari neraka kepada para penduduk neraka. Taib, jadi zafir.

0: Baikan. Taib, telah kami tetapkan mereka adalah orang-orang yang baik. Ulaika anhum mubadun. Mereka orang-orang yang dijauhkan dari neraka ini. Ya, ketika orang-orang kafir menuduh bahwasanya Isa, ya, Ibnu Maryam, Taib alaihi salam akan dimasukkan ke dalam neraka gara-gara disembah oleh orang-orang Nasara berdasarkan kepada ayat ini, maka Allah tegaskan tidak. Adapun Isa, orang-orang yang soleh, orang-orang yang tidak ridha untuk disembah, para hewan, binatang yang disembah, ingat hewan mereka berzikir kepada Allah. Hewan itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja beda beribadahnya mereka dengan beribadahnya kita. Taib. Dan mereka tidak akan disiksa oleh Allah. Ya, mereka nanti akan dijadikan apa? Tanah. Ya, selesai perhitungan di antara mereka, mereka akan berubah menjadi tanah. Nah, mereka selamat. Mereka tidak akan merasakan neraka. Ya, la yasma'una hasisaha wa hum fiha mashtahat anfusuhum. Taib. Ya, dan mereka tidak akan pernah mendengar hasisaha. Adapun para penduduk neraka ketika berada di dalam neraka, ya, mereka tidak akan pernah mendengar hasisnya tadi. Yaitu hasis di sini ternyata apa? Ya, bentuk suara dari ular-ular yang ada di dalam neraka. Waliyatubillah. Taib. Kemudian yang terakhir kita bacakan di sini. Wa kana Ibrahim al-Ijli rahimahullahu taala yaqa'ul ba'ud 'ala katifaihi wa dhahrihi fa yata'adza bihi. Ya, pernah dikisahkan dari seorang yang bernama Ibrahim al-Ijli rahimahullahu taala, beliau disengat oleh seekor nyamuk, ya, pada kedua bahunya dan pada punggungnya. Fa yata'adza bihi, maka beliau pun merasakan gangguan, terganggu dengan sengatan tersebut. Fayaqulu li nafsihi, maka dia pun berkata kepada dirinya sendiri, wa anta ta'adza min hasisi ba'udatin falin naru ashqa sakinina wa auja. Ya, engkau dari seekor nyamuk yang kecil saja merasakan gangguan, merasakan terganggu. Ya, sama kita pun kan merasakan demikian, ya. Taib, sedang enak-enaknya duduk atau tidur misalnya, tiba-tiba ada nyamuk yang menyengat anggota tubuh kita. Subhanallah, gatal, ya. Tidak nyaman ya posisi kita. Kita merasakan itu semua. Kata Ibrahim al-Ijli apa? Falin nar. Maka ketahuilah sesungguhnya neraka, ya, para penduduknya adalah penduduk yang paling sengsara dan mereka adalah penduduk yang paling lapar. Taib. Sengsara dengan apa? Ya, tentu saja dengan berbagai macam sengatan-sengatan yang tadi kita sebutkan. Ya, mereka mendapatkan sengatan, bukan sengatan nyamuk atau semut misalnya, yang itu sekarang kita di dunia sudah merasa terganggu. Taib. Ya, mereka para penduduk neraka mendapatkan sengatan ular, mendapatkan sengatan dari aqarib kalajengking, ya, yang bentuknya sangat besar, lebih besar bahkan, ya, dari apa yang pernah kita bayangkan sekarang ada di dunia. Taib. Maka dari itu, ikhwas kalian, sekali lagi, ya, ini merupakan usaha kita untuk mempelajari tentang neraka, mempelajari tentang beberapa apa yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan di dalamnya dari berbagai macam siksa, ya, maka kita berusaha menjauhkan diri kita darinya. Ya, berusaha jangan lalai, ya, jangan terlalu santai di dalam menjalani kehidupan, jangan merasa aman, taib, ya, tenang, ana sudah ngaji lama, anda sudah kenal dakwah sejak lama. Insya Allah manhaj ini tertanam kuat. Betapa banyak orang-orang yang sudah mendapatkan gelar-gelar, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala belokkan dia dari kebenaran. Ya, maka dari itu jangan pernah merasa aman dari itu semua. Taib, ya, berusahalah terus memupuk kebaikan di dalam diri kita. Berusahalah meningkatkan kualitas diri kita. Berusahalah menjadi lebih baik lagi. Ya, taib, keberadaan guru-guru kita.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 08.

0: 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Nggak harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i idza da'ani, aku itu dekat, kata. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku, kalau dia berdoa kepada aku. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, di atas ekstar merupakan tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasah ya. Menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu ya ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi, apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu ya min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya ya atau yang diikutinya atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, diantaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna sa'ila ibadati nafsihi. Diantaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain bulan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diantaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamilah, ta'isa 'abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia, hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa ra'aita dalam surat Al-Jasiyah ya. Afa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa adallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu, maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.
4: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lakum.
6: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Watarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wahubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
8: Bagaimana hukumnya orang yang menutup aurat atau berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nur 31 Al-Ahzab 59? Apakah termasuk dengan tidak patuh atau ingkar dengan perintah Allah? Menutup hijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya tidak sesuai cara menutup auratnya gitu, mencetak atau transparan, atau hijabnya sempurna tapi kelakuan di luar atau kelakuannya nyebelin gitu. Yang mana yang dimaksud? Ulangi. Bagaimana dengan orang yang menutup aurat dan berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul? Tidak sesuai dengan perintah Allah dalam An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Berarti cara berpakaiannya mungkin ya. Berarti dia kalau menutup aurat tapi masih transparan atau mencetak bentuk tubuh, berarti belum menutup aurat. Sebab kriteria menutup aurat, pertama tertutup seluruh auratnya. Yang kedua, tidak mencetak bentuk tubuh alias longgar. Yang ketiga, tidak transparan, tidak tembus pandang. Umpat tertutup, lebar, tapi ngalangkang. Terlihat warna kulit. Maka tetap tidak boleh. Yang keempatnya, tidak dihias. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan kecuali yang memang biasa nampak, tidak bisa disembunyikan. Seperti pakaian itu sendiri kan perhiasan, itu pasti nampak. Nah, sekarang akhwat agar terlihat lebih bagus pakai beberapa aksesoris di kerudungnya, di jilbabnya. Pakai, saya suka salahnya buat bordir apa bordil? Pakai bordil ya. R apa L? R. R. Kalau rumah bordil, itu mah buruknya. Bordir. Pakai hiasan. Pakai aksesoris. Yang paling parah aksesorisnya Snoopy, Scooby-Doo, binatang najis. Ya binatang, ya najis, ya hiasan. Itu yang terlarang. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Aksesoris hiasan itu bisa disembunyikan? Bisa, sembunyikan. Atau model cara berkerudung sehingga tampak lebih cantik. Kebanyakan akhwat yang tadinya menutup aurat lalu hijrah jadi menutup aurat bukan memperdalam agama atau tata cara menutup auratnya, tapi memperdalam model cara berkerudung yang lebih menarik dalam pandangan laki, kan gitu kebanyakan. Nggak boleh. Oleh karena itu orang tadi, akhwat tadi, kalau memang tidak memenuhi kriteria tadi, belum mengamalkan An-Nur 31 atau Al-Ahzab 59. Ya, masih dianggap belum menutup aurat, walaupun seluruhnya tertutup tapi mencetak bentuk tubuh.
9: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
8: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah.
10: berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalah sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal, ya. Oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal, ya. Wallahu a'lam bishawab.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara, supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah, setiap satu rupiah yang kita keluarkan, itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
12: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
13: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
14: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira, segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal, datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami. Sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal. Tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah. Ya, Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Membuat Allah bahagia dan senang.
15: Bagaimana dengan fenomena di Indonesia? Orang dengan latar belakang pendidikan agama memiliki jabatan, tapi ketika memberikan pernyataan tentang agama, ternyata sesat dan menyesatkan. Apakah termasuk bodoh? Sementara sekolahnya memang sekolah agama, bahkan sampai S3. Iya. Ruwaidhah disebut juga ahlul ahwa. Ahlul ahwa artinya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai alat untuk memahami agama. Dan ahwa maknanya al-aql atau ro'yu. Ya. Semua orang yang memberikan pernyataan yang keliru dan sesat tentang agama itu ahlul ahwa, apapun pendidikannya. Walaupun S2, S3. Walaupun S3-nya dari Mekah atau Madinah. Walaupun guru-gurunya adalah para ulama. Sebab menyelenehnya dia menunjukkan dia keluar dari jalur yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Mungkin pura-pura. Ketika mereka belajar ke guru-gurunya yang benar, dia berperilaku seperti orang yang benar. Meyakini dan menuliskan, menyatakan seperti yang dinyatakan oleh guru-gurunya. Setelah lulus semua itu baru kebuka kedoknya. Orang seperti itu banyak. Betapa banyaknya orang dengan latar belakang yang menyimpang dari Indonesia, dari negerinya, lalu sekolah di sana, di Madinah atau di Mekah. Selama di Mekah dan di Madinah, seperti orang Mekah dan orang Madinah. Ketika menjawab pertanyaan, fasih. Ketika dia berbicara, berpendapat. Ketika ditanya, menjawabnya benar. Setelah selesai, lulus, ada gelar, pulang, nah, kayak bunglon. Ya. Di tempat dia berasal, warnanya berubah seperti warna aslinya. Pindah ke sana, warnanya berubah sesuai dengan lingkungan yang ditempatinya. Yang seperti itu bukan satu dua, banyak. Oleh karena itu, benar atau tidak seorang tidak dilihat dari apa? Dari siapa gurunya, dari mana dia sekolah, tapi dilihat hasil akhir yang keluar dari amalan dan ucapan dia. Ada enggak zaman dahulu gurunya benar tetapi muridnya ngaco? Banyak. Seperti contohnya umpamanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha berguru kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Imam Hasan al-Basri seorang ulama, ulama ahlus sunnah. Wasil bin Atha-nya menjadi tokoh mu'tazilah. Amr bin Ubaid juga begitu. Akhlaknya sangat mulia, tapi kemu'tazilahannya menyebabkan dia ditinggalkan oleh para ulama. Oleh karena itulah, yang terpenting hasil akhir yang keluar dari mulutnya, dari apa namanya tingkah lakunya, itu yang lebih mencerminkan. Tidak dilihat dari siapa gurunya dan di mana dia berasal. Sebab ada orang yang berkarakter seperti bunglon tadi. Ada enggak orang yang masa kecilnya tumbuh berkembang di lingkungan yang keliru, setelah besar kemudian menjadi lurus? Ada. Salah seorang ustaz kita juga ada yang kayak begitu, yang baru-baru ini nulis tuh buku di sana, kemudian di demo gitu. Kenapa dia nulis buku itu? Sebab dulu dia seperti yang dia jelaskan dalam bukunya, tahu benar. Dan ternyata itu keliru, lalu dijelaskan, disebar di daerahnya, di demo, kan gitu. Allahu a'lam bissawab.
9: Radio Tarbiyah Sunnah.
16: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpam jam 12 ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin, awwabin itu salat duha, hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
12: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
17: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
16: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Iya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat, enggak ada surga, enggak ada neraka, akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, oh, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6, ya.
18: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur. Sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin solihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas. Wa abdilhu daran khairan min dari, wa ahlan khairan min ahli, wa zawjan khairan min zawji, wa adkhilhu aljannah, wa aidhu min azabin nar, wa azabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wa wasi' madkhala sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua. Dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, Itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Gak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, gak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk, tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa, seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya? Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua? Sahih ini ayat, dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan. Dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut menanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
9: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti.
16: Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi Radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustad-ustad yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 km itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka, nah ini, fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah, ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi, lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan, dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang. Dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezoliman bukan? Kezoliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar, taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu

0: kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla, dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka, ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia, ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer, ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu, ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tuh ngisi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000. Ada di kampung-kampung ada yang ngisi 1.000. Dengan kertas, ya. Oh, ini ada amplop tebal. Dibuka uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain. Sehingga terasa tebal. husnudzon, wah ini tebak, 2000, tapi bungkusnya

0: berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya hajatan umpamanya 20 juta yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya pertimbangannya itu harus di awal bulan agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, prama. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan, biasanya pagi sampai siang tidak hujan, kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaf Al-Quran, maka itu syirik. Itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya. Hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati. Dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad. Tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya. Jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan, dan berkurang karena maksiat. Akidah ahlus sunnah wal jamaah mengatakan, al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat. Lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini, karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambel. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita, bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus di apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
0: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa bantu? Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka gak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat,
4: jadwalnya jam 9:30, datang jam 10. Kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwah sekalian, rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. "Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, ya kana abud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana abudu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Ya kana abudu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, fihi ilajun dil kibriya, ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan ya Allah, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan, maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Ustaz, ayah anak melarang anak untuk mengikuti kajian sunnah. Walau anak sudah berusaha berbakti kepada kedua orang tua anak, apakah anak wajib mengikutinya? Mohon doakan agar dimudahkan untuk menuntut ilmu syar'i. Barakallahu fiik ya. Semoga Allah memudahkan ikhwan yang bertanya ini. Ya, pertama, cari alasan kenapa orang tua melarang mengikuti kajian sunnah. Saya khawatir larangan itu karena dampak buruk hasil ngaji karena kesalahpahaman. Saya sudah sering bilang, hasil ngaji itu adalah kemuliaan akhlak. Hasil ngaji itu tawadhu. Hasil ngaji itu adalah lebih giat ibadah, lebih berbakti kepada orang tua, lebih rajin belajar, lebih berprestasi di dalam pelajaran di sekolah. Itu hasil ngaji. Tidak boleh hasil ngaji itu melahirkan sikap tukang vonis kepada kesalahan orang. Ada bapak begini, bapak itu teh bid'ah, kata ustaz saya juga ya. Itu teh syirik tahu, bukan dari agama kita, itu mah adat budaya. Nanti terjerumus ke dalam musik neraka, tahu enggak? Ya iya, kalau demikian ayahnya jadi apa namanya stres, ini anak kesurupan jin apa ini? Tadinya enggak begitu. Akhirnya ngelarang, udah. Kamu mah serba menyalahkan orang, jangan ngaji lagi. Tapi kalau perubahan itu positif ya, pasti senang. Kalau dilarang ngaji, padahal sudah positif, bilang saja ya, apakah ayah merasakan perubahan sikap saya selama ini dari buruk menjadi baik? Iya, itu hasil ngaji ya. Kalau saya gak ngaji, saya bisa buruk lagi kayak dulu, bahkan lebih. Bilang begitu. Oleh karena itu, sekali lagi, hasil ngaji bukan tukang vonis terhadap kesalahan orang. Tapi hasil ngaji harus melahirkan kebijakan, kemuliaan akhlak, sikap yang menyenangkan orang lain. Menjadi jauh lebih baik, lebih positif daripada sebelum mengaji. Ya. Jadi tanya alasan kenapa melarang mengikuti kajian sunnah. Andai semuanya itu sudah dilakukan, kita sudah beritahu, kita sudah menunjukkan akhlak yang mulia. Ditanya, ayah kenapa melarang, bukankah selama ini saya jauh menjadi lebih baik. Saya tadinya bangun kalau belum dibanjur air seember, gak bangun. Sekarang makan, bapak bangun, ibu bangun, semua sudah beres tuh. Nasi sudah matang, cucian sudah dijemur, ya, piring-piring sudah kering di raknya. Karena saya mencucinya tadi jam 3, ya. Teras rumah sudah bersih. Bapak ibu bangun tinggal minum kopi, seruput-seruput. Kenapa dilarang ngaji? Ini hasil ngaji. Kalau ayahnya bilang, saya gak mau memiliki anak soleh. Saya ingin memiliki anak gaul. Buuk di bereman. Letah di antingan. Badan di tatoan. Ya. Kalau menemukan uang 5 rupiah, rezeki anak soleh. Bapak inginnya begitu. Ah, liar punya bapak segitu gitu. Saya yakin bapaknya pasti akan senang kalau anaknya berubah menjadi soleh, ya.
1: Hafalkan doa ini.
0: Ud'uni astajib lakum.
6: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Watarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wahubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
7: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan suatu yang mustahil. Suatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas tidak abadi. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama tsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatu, tsumma yahiju fatarahu musfarra, tsumma yakunu hutama." Sebagaimana ya, kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat. Ya, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya, atau udang, ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamr. Khamr lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamr. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim, ukuluha daim, senantiasa ada, ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya, mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak pernah, tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha al-akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, hurul ain fil jannah. Ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya, seorang yang merenungkan akan hal ini kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada yang sempurna dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz, ya. Jika orang ini berharap ustaznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustaz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustaz ini kok demikian, ustaz fulan kok demikian, ustaz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna, ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting yang mendominasi ustaz tersebut adalah kebaikan. Maka dia ikuti, dia cari ustadz yang secara global, secara umum ustadz itu baik, maka dia belajar dari ustadz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna, tidak akan dia dapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna, pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya, jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok. Lantas kemudian, dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya. Atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya. Atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya, akhirnya dia pun marah-marah. Dia ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar, ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati, ya.
4: Pertama
3: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada suatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada suatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo, ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa idda'udu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk bisa terbang. Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak. Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa, bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah? Tidak pernah. Kenapa justru manusia yang putus asa, kebingungan nyari rezeki? Rezeki kita semua itu sudah ditanggung sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rezekinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganang ini, gawa karung. Gua persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nang endi cicak? Sedangkan kita ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, ya Allah moga-moga aku oleh bukaan? Ada? Enggak ada. Dikasih sama Allah? Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja. Ya, ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? nanti ini berasa mlaku. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Lo annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian, wahai para manusia, tawakale benar. Tawakale apa? Benar. La ruziktum kama yurzaqut thair. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk pahal mangkat. Nek sore bali. Taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi SAW mengajari kita, kalau tawakal sih bener gue kayak tawakalnya manuk. Manuk gue kerja, pahal. Cuman tidak terlalu pusing. Gak pernah kita melihat anak manuk gawa plastik. Ya maksudnya gue apa? Simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Nah, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman. Karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi.

0: member. Kepriye sih kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane sholat. Sholat, gue jenane kerja member. Mangsane ngaji, ngaji. Mangsane turu, turu. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya arep melembur nganti jam 12 bengi nek rezekine 50.000 ya. 50.000 ora nambah ora. Ya. Sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa? Ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa? Kaki, kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya, tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau ada ikhwan yang tertarik dengan wajah akhwat yang dipajang di medsos, di BBM, aduh DP-nya antik banget, itu bisa di-save loh. Ya, bisa masuk kepada album si ikhwan. Kalau itu di Facebook juga bisa, dan bisa disalahgunakan. Jangan heran kalau suatu saat membuka website yang berisi tentang prostitusi online, nanti ada foto akhwat di sana. Siapa yang mengambilnya? Ya mereka. Oh, ini cantik banget pakai jilbab. Lalu diiklankan ya, akhwat berjilbab siap dipanggil umpamanya. Ini fotonya cantik. Dia pakai ajang nipu. Ada yang begitu? Ada, banyak. Kedua, kalau ada ikhwan yang tertarik, di save di HP-nya, di Android-nya. Di Android itu merek bukan? Bukan ya, jenis ya. Setiap malam sebelum tidur ditata. Dosa enggak? Dosa, sahanu dosa. Ikhwana ahwatna. Dua nana. Jadi, man sanna fil Islam sunnatan sayyatan. Fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan keburukan kepada orang lain, dia menjadi penyebab orang lain berbuat buruk, berbuat dosa, dia akan memikul dosa, ditambah dosa orang-orang yang mengikuti keburukan itu, tanpa dikurangi sedikit pun. Ada 1000 ikhwan yang menatap foto akhwat tersebut, 1000 orang berdosa, akhwat menanggung dosa 1000 ikhwan itu tanpa mengurangi dosa masing-masing ikhwan tersebut. Akhwatnya mati. Bukan mendoakan ini, bukan. Tapi pasti kan suatu saat mati. Fotonya masih menjadi penyebab bermaksiatnya ikhwan. Masuklah dosa itu ke alam kubur. Itu menjadi penyebab diazabnya akhwat tersebut di alam kuburnya. Akhwatnya sudah mati masuk ke alam kubur, dosa yang ditimbulkannya masih menyebar di kalangan orang-orang yang masih hidup. Terus sampai hari kiamat. Mau enggak akhwat seperti itu? Nauzubillah, ya. Daripada memajang foto diri, apalagi umpamanya akhwatnya jelek. Ngambil foto artis, tak, ini foto saya. Banyak tuh yang nge-like, yang ngasih jempol, yang ngasih komen, yang ngajak kopi darat, segala macam. Tahan harga, gak mau, takut maksiat, padahal takut ketahuan. Bohong dia, ya. Karena ada orang yang tertarik, jatuh cinta kepada seorang melalui medsos, sampai mau ngelamar pas ketemu berbeda dengan yang difoto. Sampai digugat ke pengadilan kan. Tapi di negeri orang itu. Padahal jauh sudah ngumpulkan uang pakai pesawat ya.

0: berharap bertemu dengan orang yang dicintainya, bahwa foto pas ketemu beda, oh kok kamu begini di foto, kenyataannya begini. Padahal saya sudah keluar uang banyak jutaan, lapor polisi di penjara. Nah, mana yang mau Ahwat pilih ya? Mau banyak yang muji, bermaksiat, dan menimbulkan banyak dosa sampai masuk ke alam kubur dosanya tetap mengalir, dosa jariah namanya, atau mau selamat dari hal itu? Kalau mau selamat dari hal itu, mulai sekarang stop pajang-pajang foto sendiri di medsos, di BBM, di WhatsApp, di Instagram, di LINE, di Facebook, di mana onde lah, mungkin kayak banyak muncul macam-macam dulu ya.
1: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungguluh, Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar, juga para pemirsa Roja TV serta radio-radio dakwah lainnya ikut menyiarkan kajian ini yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak, kali ini memasuki serial nomor 131 atau 130. 130 atau 31? 31. Tapi kok di sini tulisnya halamannya 130. Kita cek nanti insyaallah. Tema yang akan kita angkat hari ini adalah orang tua sahabat anak. Mungkinkah orang tua menjadi sahabat untuk anaknya? Selama ini orang tua berposisi sebagai bapak dan sebagai ibu. Apakah bisa orang tua ini mendobel sebagai seorang bapak dan ibu sekaligus sebagai sahabat atau teman buat anak. Mungkin atau tidak? Mungkin? Sangat mungkin. Jangankan mendobel menjadi teman. Orang tua ini kan pekerjaannya, profesinya kan banyak banget. Ya bapak ibu jelas, ya pekerja jelas, ya perawat iya, bodyguard iya, koki iya, apa lagi? Babysitter iya. Ini kan multi apa? Multi profesi. Jadi kalau sekedar orang tua nyambi jadi sahabat, itu bukan sesuatu yang susah insya Allah. Cuman realitanya banyak orang tua yang merasa gengsi ketika dikatakan kamu harus jadi sahabat buat anakmu. Padahal anak itu butuh teman. Anak itu butuh teman. Kalau misalnya kita sebagai orang tua memposisikan diri sebagai teman buat anak kita, insya Allah kita ingin menjadi teman yang baik. Jarang ada orang tua yang sengaja merusak anaknya, itu jarang. Ketika kita memposisikan sebagai teman buat anak kita, akan banyak masalah dengan izin Allah yang bisa diselesaikan. Berapa kali saya dicurhati, baik lewat SMS atau lewat WA atau telepon atau datang atau lewat radio, dicurhati tentang keluhan sebagian orang tua yang mengalami kondisi di mana anaknya berubah. Wajar sebenarnya yang namanya orang, ya namanya manusia, tentu ada perubahan itu tentu. Cuma yang jadi masalah, dari baik berubah baik. Ustaz, masya Allah, nurut baik. Anak mama lah. Anak mama. Patuh, sopan. Tapi begitu mulai kenal teman sekolah, ketemu sama macam-macam jenis manusia, sekarang Ustaz, na'udzubillahimin zalik. Nakalnya luar biasa. Kira-kira kenapa Bu? Ini pasti gara-gara teman. Siapa yang dijadikan kambing hitam? Teman. Kenapa kok kita tidak berpikir untuk introspeksi diri dulu sebelum kita salahkan orang lain? Karena secara logika harusnya anak itu lebih dekat sama teman apa orang tua? Teman atau orang tua? Orang tua. Kenapa? Wong anak itu pernah ada dalam perut ibunya. Apakah anak kita pernah ada dalam perut temannya? Kan enggak pernah. Anak kita ini pernah minum ASI ibunya. Apakah dia pernah minum ASI temannya? Kan enggak. Anak ini mulai dari kecil yang nyuapi dia, yang ganti popoknya, maaf, yang nyebokin dia, yang mandiin dia. Siapa? Ibunya. Apa temannya pernah mandiin dia? Gak pernah. Jadi secara logika itu sulit diterima, kok bisa anak ini lebih dekat kepada temannya dibandingkan orang tuanya? Kenapa? Pasti ada sesuatu yang bermasalah. Nah, ketika ada sesuatu yang bermasalah, pertama kali yang harus kita koreksi siapa? Orang tua. Ya wajar kalau misalnya anak kita ini lebih dekat dengan teman-temannya karena teman-temannya itu nyaman untuk dijadikan sebagai teman ngobrol. Loh, kalau itu alasannya, kenapa kita sebagai orang tua tidak menjadi teman yang nyaman buat ngobrol anak-anak kita? Kenapa tidak kita ambil posisi itu biar anak ngobrol sama kita? Tapi anak gak mau, Ustaz, ngobrol sama orang tuanya. Pasti ada sesuatu. Ya. Bisa jadi anak tidak mau ngobrol sama orang tuanya karena orang tuanya ini terlalu nunsewu, terlalu strong, terlalu strong. Strong ini gue nopo. Terlalu galak. Ya. Ada sebagian anak ngelihat wajah bapaknya saja nggak berani, ya baru ngelihat kumisnya sudah keder. Ya apalagi kalau kumisnya bisa digerak-gerakin. Ya. Masa Ustaz, mungkin kita ini bapak ibu, masa jadi teman gimana sih Ustaz? Nanti ya harga diri kita akan jatuh nanti, gimana? Subhanallah, Bapak Ibu yang kami hormati. Kita sama Rasulullah SAW kira-kira lebih terhormat siapa? Kita sama Rasulullah SAW lebih terhormat siapa? Ya Rasulullah SAW. Gak ada apa-apanya kita dibandingkan Rasulullah SAW. Kita sama Rasulullah SAW jelas lebih mulia beliau SAW. Kita sama beliau jelas lebih terpandang beliau. Walaupun beliau manusia yang terpandang, walaupun beliau manusia yang terhormat, walaupun beliau manusia ningrat, walaupun beliau bangsawan, akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam ternyata biasa bermain dengan anak-anak kecil. Bahkan sebagaimana yang pernah kita sampaikan dalam salah satu serial fikih pendidikan anak ini, bahwa cucu Nabi itu pernah menjadikan pundak Nabi sebagai apa? Sebagai tunggangan. Dan itu bukan di sembarang waktu, tapi di saat Nabi sedang sholat. Dan itu bukan sedang sholat sendirian. Lagi apa? Jadi imam. Kira-kira kalau bicara masalah harga diri, kalau Nabi SAW menonjolkan harga diri, bagaimana coba posisi beliau jadi imam, kemudian ditunggangi? Saya enggak yakin kalau jenengan saat ini utuk-utuk datang putranya jenengan terus naik ke pundaknya jenengan entruk-entruk, saya enggak yakin jenengan akan sabar, termasuk saya. Ya. Misalnya utuk-utuk anak saya datang terus jaluk di pangku di sini, belum tentu kita sabar. Tapi Nabi SAW membiarkan cucunya untuk naik di atas punggungnya, bermain-main di situ. Bahkan tidak Nabi SAW suruh turun kecuali ketika anak itu mau turun sendiri. Tidak dipaksa oleh Nabi untuk turun kecuali setelah anak itu puas. Kalau anak sudah puas, dia akan berhenti sendiri. Jadi anak itu nggak usah dipaksa main. Kalau dia sudah capek main, dia akan berhenti sendiri. Saking lamanya, cucu Nabi SAW itu naik di punggung Nabi SAW saat beliau sujud, saking lamanya sampai sebagian sahabat pikir Rasulullah SAW meninggal. Sampai makmumnya itu pikir, aduh, jangan-jangan Rasulullah sedo. Saking apanya? Lamanya membiarkan cucunya naik di atas pundaknya. Inilah contoh dari Nabi SAW bagaimana orang tua memposisikan diri sebagai teman buat anaknya, buat cucunya. Sehingga bukan merupakan sebuah aib, bukan merupakan sebuah kekurangan ketika kita sebagai bapak dan ibu sekaligus memposisikan diri sebagai napa wau teman atau sahabat buat anak. Baik Ustaz, saya menerima. Tapi apa sih manfaatnya kalau kita memposisikan diri sebagai teman buat anak kita? Salah satu manfaat yang terbesar ketika kita memposisikan diri sebagai teman buat anak-anak kita, anak kita akan nyaman. Anak kita akan nyaman duduk bersama dengan kita. Anak kita akan nyaman mencurahkan isi hatinya. Curhat. Anak kita akan merasa nyaman tinggal di rumah. Sehingga tanpa kita panggil-panggil supaya pulang ke rumah, dia akan pulang dengan sendirinya ke rumah karena dia merasa di rumah rasanya nyaman. Berbeda ketika kita hanya memposisikan diri sebagai bapak, sebagai ibu, maka anak akan takut, akan tertekan, mau cerita gak berani. Dan mau gak mau anak ini punya perasaan yang perlu diluapkan. Ketika dia tidak mendapatkan tempat untuk mencurahkan isi hatinya di rumah, maka dia akan mencari tempat yang lain di luar rumah untuk mencurahkan isi hatinya. Iya kalau ketemu sama ustaz. Iya kalau ketemu sama teman yang baik. Kenyataannya justru malah ketemunya sama nopo? Teman-teman yang tidak baik. Oke Ustaz, sekarang saya pengen jadi teman buat anak saya. Caranya bagaimana Ustaz? Satu. Yang pertama caranya adalah istri menjadi teman buat suami. Loh, wong ini mau jadi teman buat anak kok malah istri jadi teman buat suami. Kita mulai dulu dari orang tuanya. Bagaimana istri atau ibu akan menjadi teman buat anaknya kalau dia tidak bisa jadi teman buat suaminya? Maksudnya bagaimana Ustaz, istri menjadi teman buat suami? Maksudnya sering-seringlah kita untuk ngobrol, untuk diskusi, untuk bicara dari hati ke hati dengan pasangan kita. Menyamakan visi misi. Apa gue visi misi? Visi itu tujuan, misi itu sarana untuk mencapai tujuan. Suami ngobrol sama istrinya, "Dek, gimana perkembangan anak kita?" Ketika pulang dari kerja, gimana hari ini anak kita sholatnya? Ketika bapak membawa anaknya pergi keluar, dibawa ke pengajian, ibunya mungkin gak bisa berangkat. Ketika bapaknya pulang, ibunya nanya, "Gimana tadi mas anak kita di pengajian? Mendengarkan atau mainan?" Ya. Ini namanya memposisikan pasangan sebagai sahabat. Nuhun sewu, kelihatannya teorinya mudah, tapi ternyata prakteknya tidak semudah yang dibayangkan. Banyak suami istri kalau sudah masuk rumah kayak kuburan. Saking apa nih? Saking sepi nih. Ya. apa maning loro-lorone pada-pada menengan, masya Allah. Ya. Kan kadang-kadang kan subhanallah ya, pasangan itu kan macam-macam gitu. Ada yang laki-laki pendiam, istrinya apa? Cerewet. Banyak ngomong. Ada sebaliknya. Ada sebaliknya. Istrinya yang pendiam, suaminya yang cerewet. Ada yang masya Allah loro-lorone cerewet. Dan ada pula yang dua-duanya pendiam. Kuburan nang omah gue. Ya, diam. Apalagi sekarang zamannya ada HP. Wah, wis. Sama-sama sibuk dengan HP-nya. Ya. Saya kok agak heran ya dengan sebagian dari kita. Sibuk dengan HP untuk ngapain? Untuk komen di Facebook, komen di WA, komen kepada siapa? Kepada orang-orang yang lain, teman-temannya. Berarti kan dia sebenarnya bisa ramah dengan teman-temannya. Kenapa gak bisa ramah dengan suaminya? Ya tapi kan beda Ustaz antara SMS dengan ngomong langsung. Ngomong saya ketemu suami saya aja deg-degan Ustaz. Loh, apa salah kalau jenengan nginbox suami jenengan? Apa salah kalau jenengan WA sama suami? Gak salah. Kalau memang kita belum berani ngomong langsung, WA aja sama suami. Ustaz seumah WA, ora apa-apa. Kalau memang sementara itu, sementara ini baru, itu yang bisa dilakukan, gak apa-apa. Jadi suami di sini, istri di sini, ya, pada-pada WA-an. Mas lagi ngapa? Lagi-lagi nulis WA. Ini yang pertama. Yang pertama apa? Istri menjadi sahabat buat suami. Yang kedua, terimalah anak dengan segala potensinya. Kenapa saya katakan potensi? Saya tidak gunakan kata kekurangan. Biasanya kan kita kan terimalah anak dengan segala kekurangannya. Ini sebenarnya adalah upaya untuk merubah pola pandang kita kepada anak. Banyak di antara kita itu lebih suka untuk mencari kekurangan, bukan kelebihan. Padahal pola pandang seperti ini akan mengganggu proses pendidikan anak. Dan juga akan menghambat proses perkembangan kejiwaan anak. Maka saya sebutkan di sini, terimalah anak dengan segala potensinya. Apapun kondisi anak kita, apapun kekurangan yang ada dalam diri anak kita, dia adalah darah daging kita. Mungkin dia punya cacat fisik. Mungkin dia punya keterbelakangan mental. Tapi dia adalah buah hati kita. Ketika kita sudah bisa menerima anak kita apapun keadaannya, maka anak merasa dia diterima keberadaannya oleh bapak dan ibunya. Kalau dia sudah merasa diterima keberadaannya oleh bapak dan ibunya, maka dia akan hidup dengan nyaman di rumah. Jadi kalau selama ini kita mengeluhkan, kenapa anak saya nggak betah tinggal di rumah, coba dicek. Apakah kita sudah menerima anak kita apa adanya atau tidak? Atau kita selalu melulu menyalahkan anak kita, menyebutkan kekurangannya. Contoh, anak dapat rapot. Anak dapat rapot. Enggak tahu kalau zaman dahulu kan ada rapot merah, nggih. Kalau sekarang masih ada apa enggak? Masih? Enggak, alhamdulillah. Biasanya orang tua itu kalau ngelihat rapot saat masih ada warna merah, yang pertama kali dilihat yang warnanya apa? Merah. Padahal bisa jadi yang merah itu cuma satu. Yang lainnya apa? Hitam. Padahal yang nilainya 3 cuma satu, yang lainnya 7, 8, 9. Gara-gara nilai setitik susu sebelanga rusak. Cuma karena ada materi yang anak itu jatuh di situ, langsung kita katakan kamu itu malu-maluin bapak. Bapakmu ini loh. Kenapa, Pak? Ya bapakmu. Bapakmu ini dari dulu enggak pernah seperti ini. Kamu ini malu-maluin. Malu-maluin keluarga besar kita. Sing deleng sapa? Siapa yang ngelihat? Besoknya lagi anak apa gitu. Kamu ini malu-maluin. Kamu selalu, setiap hari kamu malu-maluin. Akhirnya apa yang terjadi? Anak berontak. Ya. Dan pernah ada kejadian anak lari. Milih untuk menjadi anak jalanan. Ketika dicari-cari, ketika dikorek-korek, kenapa? Kata dia, saya selalu dikatakan sama bapak dan ibu saya malu-maluin. Saya sekarang ingin betul-betul membuat orang tua saya malu. Biar semua orang tahu bahwa saya anak jalanan. Anaknya Pak Anu dan Bu Anu. Tuh, lihat. Ya. Maka ketika kita sulit menerima kondisi anak kita, kembalikan bahwa ini anugerah dari siapa? Allah. Setiap anak yang dibawa, yang diberikan oleh Allah kepada kita punya potensi masing-masing. Iya, tapi Ustaz, kan perilaku anak saya memang enggak baik, Ustaz. Baik. Oke lah. Sekarang anak kita perilaku menurut jenengan lebih efektif mana? Anak yang perilakunya tidak baik berada di rumah atau di luar rumah? Lebih efektif mana untuk kita perbaiki? Anak itu berada di dalam rumah atau di luar rumah? Di dalam rumah. Walaupun anak kita punya, maaf, mungkin sudah mulai kenal dengan rokok misalnya. Mungkin bahkan sudah, na'udzubillah min dzalik, mulai kenal dengan, maaf, pornografi. Mungkin anak kita sudah mulai kenal dengan lawan jenis pacaran. Berarti kan anak kita bermasalah. Nah, ketika anak kita bermasalah, kita kan pengen anak ini benar baik lagi, gitu kan? Kira-kira lebih efektif mana kalau anak ini tetap di rumah atau di luar rumah? Tetap di rumah. Kalau anak ini sudah kandung pergi dari rumah, masya Allah, tabarakallah, lebih sulit untuk memperbaiki. Anasir-anasir, pengaruh-pengaruh dari luar itu lebih banyak, lebih sulit kita memperbaikinya. Maka apapun kekurangan anak kita, keberadaan dia di dalam rumah, insya Allah akan lebih mudah membantu kita untuk bisa memperbaikinya. Lah, terus bagaimana supaya anak ini tetap di rumah? Apakah kita kunci jendelanya, pintunya, digembok? Kuncinya kita bawa kemana-mana, apakah seperti itu caranya? Bukan. Caranya tadi, jadilah teman buat siapa? Anak kita. Makanya, kata-kata yang sifatnya positif, itu sangat dibutuhkan ketika kita akan memberi nasihat kepada anak. Misal kayak gini ya, anak ketahuan merokok. Anak ketahuan apa? Merokok. Rata-rata apa yang dilakukan oleh orang tua ketika anaknya ketahuan merokok? Naik, bukan naik meja, naik pitam, yeah. Alias marah besar, diceramai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, sampai satu jam diceramai, yeah. Kemudian dihukum ini, dihukum itu, dan seterusnya. Kira-kira kalau anak itu ketahuan ngerokok, anak itu merasa bersalah atau tidak? Merasa bersalah. Ketika anak sudah merasa bersalah, itu berarti kondisi emosinya sedang stabil atau sedang labil. Stabil nopo labil? Labil. Emosi yang labil itu namanya labil. Ketika anak emosinya sedang labil, diceramai nganti rong jam, kira-kira dirungokaken apa ora? Tinggal turu. Tunggu sampai emosinya stabil. Kita katakan sebenarnya kita, nak, bapak ibu yakin kamu bisa memperbaiki diri. Jadi ditumbuhkan semangat dia untuk memperbaiki diri. Ketika anak sudah merasa nyaman tinggal bersama orang tuanya, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan lebih mudah untuk menasehatinya. Jangan jenengan pikir anak-anak jalanan, anak-anak pang yang biasa nongkrong di mana? Lampu merah. Jangan Anda pikir mereka semua anaknya orang miskin. Bisa jadi ada di antara anak-anak itu, bapak ibunya itu kaya raya. Tapi kenapa bisa seperti itu? Apakah kebutuhannya tidak dicukupi? Dicukupi, tapi kebutuhan fisiknya. HP-nya dibutuhi, pulsanya dipenuhi, HP-nya dipenuhi, pulsanya dipenuhi, makannya dipenuhi, minumnya, seluruh kebutuhannya dipenuhi. Tapi yang kurang adalah perhatian dan kasih sayang, karena bapak dan ibunya sama-sama sibuk. Akhirnya dia pulang di rumah kosong, melompong. Bingung dia mau cerita sama saya, masa ngomong dewek? Dia akan cari orang yang bisa mendengarkan apa yang dia obrolkan. Akhirnya ketemulah sama teman-teman tadi. Ini yang kedua. Apa yang kedua? Terimalah anak dengan segala potensinya. Yang ketiga, jadilah pendengar yang baik untuk anak kita. Jadilah pendengar yang baik untuk anak kita. Orang tua itu jenisnya macam-macam. Ada orang tua yang jenisnya gak mau dengar. Gak mau dengar. Ada orang tua yang jenisnya jadi pendengar, tapi pendengar yang tidak baik. Dan ada manusia yang jenisnya menjadi pendengar yang baik. Ada berapa jenisnya? Iki ngitung napa mboten sih? Ada berapa jenisnya? Ada tiga. Apa yang pertama? Tidak mau mendengar. Yang kedua? Pendengar yang tidak baik. Yang ketiga? Pendengar yang baik. Jenengan sing pundi? Ngakune pendengar yang baik. Ngakune lo ya. Coba kita buktikan sekarang, jenengan pendengar yang baik apa ngobrol?
4: Ada sebagian orang tua dia tidak mau mendengar dari anaknya. Tidak mau mendengar dari anaknya. Anaknya mau ngomong dikit, berisik-berisik. Ya. Ada orang tua yang jadi pendengar tapi bukan pendengar yang baik. Anaknya cerita panjang lebar. Orang tuanya nyekel apa? HP. Begitu selesai cerita panjang lebar, bapaknya nanya, "Nak, kamu tadi cerita apa?" Astagfirullah. Mulutnya sudah berbusa-busa cerita, ternyata cerita apa mau? Ini pendengar yang tidak baik. Nah, yang ideal adalah pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu seperti apa? Pendengar yang baik itu pendengar yang telaten dan sabar. Napa? Telaten dan sabar. Telaten untuk mendengarkan cerita dari anak. Walaupun kadang-kadang kita agak sulit mencerna apa maksud dari cerita anak kita. Kadang-kadang kan kalau anak kita cerita kan kisi maksudnya kepriwe ya. Dan gak perlu kita katakan, kok sih cerita apa orang mudeng temen. Gak perlu kayak gitu. Yeah. Karena ketika kita telaten, kita dengerin, sabar, di tengah-tengah kesibukan kita, maka anak akan merasa dihargai. Orang yang merasa dihargai, dia akan menghargai. Kalau jenengan ingin dihargai sama anak, maka hargailah anak. Kalau jenengan ingin didengarkan sama anak, maka dengarkanlah anak. Jadi cirinya orang tua yang pendengar baik itu adalah yang telaten dan apa wau? Sabar. Kemudian pendengar yang baik itu dia akan respon. Jadi dia anaknya cerita, ketika dia agak berhenti sedikit, kita respon, kita tanya. Misal anak cerita, tadi di jalan ngelihat ada mobil nguing-nguing-nguing-nguing. Ini kalau mobil nguing-nguing biasanya apa? Ambulan. Nek buatan ambulan, polisi. Ya. Cerita. Nah, setelah cerita kemudian kita respon. Misalnya, nak, tadi kamu ingat nggak mobilnya warnanya apa? Direspon. Kalau misalnya anak mengatakan nggak tahu deh, kayaknya kalau warnanya biru merah itu biasanya itu mobil apa? Loh, jenengan malah nggak tahu. Biru merah kok ambulan? Polisi. Ada stripnya biru merah itu biasanya mobil polisi. Jadi ketika anak cerita kita respon. Bukan hanya masalah gitu, ketika anak sudah mulai tambah usianya remaja, nanti ceritanya pun akan beda lagi. Cerita anak kita baru pulang dari sekolah, perempuan ini SMP. Bu, aku tadi dikasih hadiah coklat. Sama siapa, nak? Sama Mas Anu. Aduh, kenapa apa kia? Tapi jenengan harus bersyukur. Bersyukur bahwa anak ini mau cerita. Banyak orang tua yang ujuk-ujuk tahu-tahu, maaf. Maaf ya, ternyata anaknya sudah berhubungan lebih jauh dengan teman laki-lakinya. Na'udzubillah zina. Kan gini Pak Bu, gak mungkin ujuk-ujuk zina gue, gak mungkin. Masa nuwung laki-laki perempuan ketemu zina yuk? Pasti ada apanya? Pasti ada mukodimahnya.
5: Mukodimah.
4: Pendahuluan maksudnya. Pasti kan ada ketemu, ngobrol, janjian apa. Nah, mumpung ini belum sampai ke sana, baru dikasih nopo mau coklat. Ini kesempatan kita untuk ngajak anak kita ngobrol. Nah, kenapa ya? Namanya siapa misalnya? Kenapa? Misalnya Dewi misalnya. Kenapa Dewi kok bisa? Ya oh iya, yang ngasih siapa? Yang ngasih siapa? Oh, yang ngasih siapa misalnya namanya? Misalnya yang ngasih Agus misalnya. Misal ya. Dia orang sengaja loh. Misalnya yang ngasih Mas Agus. Oh iya ya. Dia anu baik ya? Iya baik. Baiknya sama siapa? Ya sama Dewi aja. Oh. Di hati kita, oh ini modus ini. Tapi kita ajak anak itu ngobrol. Kenapa bisa demikian? Ya. Apakah kira-kira ada motivasi yang lain? Nah, pelan-pelan anak ini kita arahkan. Ya. Bahwa orang itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Bahwa di dalam agama kita hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu ada batasan-batasannya. Inilah yang namanya dialog. Inilah yang namanya dialog. Ini mungkin baru sampai di sini ya. Ini masih ada lanjutannya. Ini baru bagian pertama. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih ada sisa waktu sedikit. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan pertanyaannya.
6: Nah, baik Ustaz, terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang ini yang sangat bermanfaat berkenan dengan silsilah fikih pendidikan anak nomor 131 orang tua sahabat anak bagian pertama. Baik Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ustaz, saya mau bertanya, anak saya alhamdulillah sholatnya 5 waktu sudah full, tetapi kalau sholat bagaikan kilat. Bagaimana Ustadz, anak saya baru berumur 8 tahun dan juga puasa Ramadannya sudah full juga. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana cara saya untuk menyikapi anak saya?
5: Iya. Bagaimana anak usia 8 tahun? Saya suka ini pertanyaan yang seperti ini. Jadi kalau tanya itu yang detil. Kalau tanya itu yang detil. Anak saya sholatnya kilat. Bahkan bukan kilat, kilat khusus. Ya. Usianya 8 tahun. Nah, berarti kan udah ketahuan nih fasenya di mana. Karena sebagaimana yang kemarin saya sampaikan dalam pengajian di Prokerto, judulnya mendidik anak mudah atau susah. Itu saya sampaikan bahwa ngajari anak sholat itu ada fasenya, ada fase-fasenya, ada tahapannya. Ada 0 sampai 7 tahun, ada 7 sampai 10 tahun, ada 10 tahun ke atas. Fase 0 sampai 7 itu adalah fase keteladanan orang tua. Orang tua ngasih contoh tanpa nyuruh. Tanpa nyuruh, cuma nyontoni saja. Itu 0 sampai 7. 7 sampai 10 fase nyuruh, ngajak tapi enggak pakai kekerasan. Fase 10 tahun ke atas, kalau anak sulit boleh dipukul. Boleh dipukul, bukan harus dipukul. Apa? Boleh dipukul. Itu pun pukulan yang ada aturannya. Dan ini pernah kita bahas di sini. Pertanyaan tadi itu fasenya mana? Fase mana? 7 sampai 10, karena usianya baru 8 tahun. Maka anak ini sudah sholat, alhamdulillah. Sudah mau sholat, alhamdulillah. Berarti satu kemajuan buat anak, karena dia sudah mau sholat. Bukan dibiarkan, Kita enggak usah ngomongin anak lah, sing tua be kadang-kadang kilat, Mbok. Anak ini bukan dibiarkan, bukan. Tapi diberikan arahan. Diberikan arahan. Sholat ini adalah proses kita sedang beribadah kepada Allah. Allah itu adalah yang ngasih kita segala sesuatu. Kamu bisa berpikir, kamu bisa melihat, kamu bisa mendengar, kamu bisa makan, kamu bisa minum. Itu yang ngasih semuanya adalah Allah. Kira-kira kalau kita berhadapan sama yang ngasih kita segala sesuatu, kira-kira pantas enggak kalau kita asal-asalan? Diajak anak itu berpikir. Dan tidak harus begitu dinasehati langsung berubah, enggak harus. Ya. Syukur-syukur seperti itu. Tapi orang berubah itu biasanya pakai proses. Maka seandainya ada perubahan, sekecil apapun perubahannya, hargai. Misal, biasanya sholatnya rong menit. Setelah dinasehati jadi loro setengah menit. Berarti ada perkembangan berapa? Setengah menit, hargai. Jadi jangan karpe rong menit langsung rong puluh menit. Oh. Kita jenengan biora. Penghargaan itulah yang kemudian akan dengan izin Allah memotivasi dia untuk semakin baik lagi, baik lagi, baik lagi. Intinya, anak usia 8 tahun itu sebenarnya ketika dia sudah diajak sholat, kemudian dia tidak sholat, kita enggak dosa. Yang penting kita nopo ngajak. Apalagi dia mau sholat. Tapi ada kekurangannya. Nah, kekurangan itu yang kita sempurnakan. Ini kita lagi bicara usia 7 sampai berapa? 10. Kalau udah 10 tahun ke atas nanti lain lagi ceritanya. Wallahu a'lam bishawab. Waktunya sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
7: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, video kajian kali ini bertema kekuatan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Apa temanya? Kekuatan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ketahuilah, ucapan yang kokoh ini fungsinya sangat luar biasa. Ucapan hasbiyallah wa ni'mal wakil fungsinya mendatangkan manfaat, menahan bahaya. Coba perhatikan sebuah ayat yang menunjukkan akan hal ini, surat Al-Ahzab surat yang ke-39 pada ayat yang ke-38. Potongan dari ayat ini Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Afara'aytum ma tad'una min dunillah?" Terangkanlah kepadaku apa yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. In aradani Allahu bidurrin, hal hunna kashifatu durrih. Kalau seandainya Allah menginginkanku mendapatkan kecelakaan, mudarat, apakah sembahan-sembahan selain Allah bisa menahan mudarat tersebut? Au aradani birahmatin, hal hunna mumsikatu rahmatih. Atau kalau seandainya Allah menginginkan aku mendapatkan rahmat, nikmat, apakah sembahan-sembahan selain Allah bisa menahan rahmat tersebut? Qul hasbiyallah, katakan wahai Muhammad, hasbiyallah, cukuplah Allah untukku. Maksudnya cukuplah Allah untukku agar aku mendapatkan nikmat atau agar terhalang dariku mudarat, bahaya, musibah, bala. Dahsyatnya ucapan hasbiyallah wa ni'mal wakil adalah agar kita mendapatkan nikmat dan menahan bahaya. Ucapkan itu selalu tatkala Anda ingin dapat nikmat atau tatkala Anda takut dari musibah dan bala. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang mencukupkanku dan dialah sebaik-baik tempat bersandar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibbati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadida. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rob yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan, Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, laji'a ila shalah. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Halo Ustadz.
0: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal, ya itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja, enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi. Termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua. Itu apa yang sudah lupa itu? Haram, pikun. Itu disebut majnun berasal dari kata janna. Janna itu menutup, junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka, yang tertutup dari diri kamu, tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup majnun, tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut qalam, diangkat qalam. Rufi al-qalam ana thalathin. Diangkat qalam, qalam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia. Salah satunya anil majnuni hatta yafiqa. Dari orang yang majnun sampai dia waras, sampai berfungsi kembali otaknya atau akalnya, ya. Jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya, bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan pengalaman. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal, tapi kadang-kadang normal, sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab. Ya, demikian pula yang autis.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Doanya bagus untuk kita hafal, terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan Engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan Engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada Engkau dari kejahatan mereka.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Bang Dung?
5: Alhamdulillah. Ustaz, ana mau tanya sedikit. Ya. Bukankah orang yang ikhlas itu Ustaz adalah orang yang berbahagia hidupnya?
6: Iya, benar.
5: Lalu apakah bisa kita katakan sebaliknya, Ustaz, orang yang riya itu dikatakan dia menderita?
6: Iya benar, orang yang riya adalah orang yang menderita. Adapun orang yang ikhlas adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena orang yang ikhlas, perhatian dia adalah bagaimana penilaian Allah terhadap dia. Dan tatkala dia berbuat amal soleh dan dia tahu Allah mengetahui amalannya, sudah cukup bagi dia. Allah mengetahui, dia akan bahagia. Berbeda dengan orang yang riya, dia sibuk dengan memperhatikan komentar orang lain. Karena di antara definisi ikhlas yang disebutkan oleh para ulama adalah nisyanu ru'yatil khalq bidawamin nazar ilal khaliq. yaitu seorang melupakan pandangan manusia, melupakan komentar manusia. Kenapa? Karena dia senantiasa sibuk ingin mengetahui bagaimana komentar Allah tentang dirinya. Dan tatkala dia sudah tahu bahwasanya Allah mengetahui dia beramal soleh, maka dia akan bahagia. Dia tidak pedulikan dengan komentar orang lain. Orang yang riya, dia sibuk. Kenapa? Tiap hari bagaimana komentar orang, bagaimana pujian orang, bagaimana celaan orang. Dia senantiasa mengikuti ya komentar-komentar orang lain. Orang seperti ini akan senantiasa gelisah dan tidak bahagia.
5: Penderitaan itu seperti apa, Ustaz? Artinya penderitaan di dunia bagaimana dan di akhirat nanti bagaimana?
6: Iya, benar. Orang yang riya, dia akan menderita di dunia sebelum menderita di akhirat. Adapun menderita di dunia, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, orang yang riya akan menderita sebelum dia beramal soleh, kemudian dia menderita tatkala sedang beramal soleh, dan dia menderita pula tatkala sedang dan setelah selesai beramal soleh. Sebelum beramal soleh, dia akan sibuk bagaimana mempersiapkan amalan dia agar dilihat oleh banyak orang. Ya. Dia mempersiapkan. Jika dia seorang dai, maka dia sibuk bagaimana bisa menyampaikan dengan baik. Bagaimana sound systemnya bisa dengan baik, bagaimana bisa menghadirkan banyak orang. Ya, dia sibuk. Orang yang bersedekah pun demikian. Dia ingin atur bagaimana agar tatkala dia bersedekah diketahui oleh banyak orang. Sehingga sebelum dia beramal soleh, dia sudah gelisah. Kemudian tatkala dia sedang beramal soleh pun, dia gelisah. Dia lihat apakah orang-orang sedang hadir memperhatikan dia. Seorang da'i yang ria, dia lihat apakah yang hadir banyak atau tidak. Kalau ternyata yang hadir cuma sedikit, maka dia gelisah. Kenapa? Pujiannya apa yang diharapkan dari sedikit orang ini. Tetapi tatkala yang hadir banyak, maka dia bahagia. Sehingga dia pun gelisah seperti ini. Orang yang sedang umroh kemudian ingin ria, maka dia sibuk tatkala sedang melaksanakan umroh, ingin difoto di sini, ingin foto di sana, ingin berpose di hadapan Ka'bah, ingin berpose di tatkala sedang sa'i di Safa dan Marwah. Ya, demikian juga orang sedang berhajian, sedang ingin berpose di Padang Arafah, sedang bergaya berdoa di foto, dia sibuk tatkala sedang beramal soleh dan dia gelisah. Allah berikan dia kegelisahan. Terlebih lagi tatkala selesai dia beramal soleh. Kenapa? Dia menantikan pujian orang. Kapan dia dipuji? Dia sudah berusaha dan dia sudah berkorban. Yang berdakwah, dia sudah sibuk menyiapkan materi, dia sudah berceramah dengan letihnya, dia sudah berjalan ke tempat yang jauh. Yang dermawan, dia sudah mengorbankan uangnya, sudah menyumbangkan uangnya. Sekarang tinggal tunggu tujuan dia, itu kapan dia dipuji. Jika tidak ada yang muji dia, maka dia sangat menderita. Kenapa? Tujuan dia tidak tercapai. Kemudian jika ada yang muji dia pun, belum tentu dia bahagia. Kenapa? Terkadang seorang muji dia, tidak sesuai dengan harapan dia. Ya? Tatkala dia beri sumbangan kepada seorang yang miskin. Orang yang miskin ini tidak pandai muji. Dia mengatakan, terima kasih Pak. Bagi dia pujian terima kasih ini kurang. Seharusnya orang miskin tadi mengatakan, terima kasih Pak, sungguhnya ini adalah bantuan yang paling besar, kalau tidak ada bantuan ini saya akan meninggal dunia Pak. Dia ingin seperti itu, dipuji, diangkat setinggi langit. Tapi ternyata orang yang dibantu tidak pandai muji, maka dia pun gelisah, dia sedih ternyata pujiannya seperti itu. Ya, oleh karenanya, sebagian ulama menyebutkan kisah tentang seorang yang sedang sholat. Ya, seorang sedang sholat, kemudian tatkala dia sedang sholat, ada dua orang di sampingnya sedang ngobrol-ngobrol. Kemudian yang satu mengatakan kepada yang lain, lihatlah orang yang sedang sholat itu, orang ini rajin sholat. Rupanya orang yang sedang sholat ini, dia juga sedang berpuasa dan dia mendengar pujian mereka. Tatkala dia tahu pujiannya masih kurang, ada dia sedang berpuasa, mereka tidak tahu, maka dia pun mengatakan, membatalkan sholat, dia mengatakan, saya juga sedang berpuasa. Agar mereka tahu bahwasanya dia bukan cuma sedang sholat, tapi dia juga sedang berpuasa. Kenapa? Dia tidak puas dengan pujian yang tidak sesuai dengan dia harapkan. Oleh karena orang seperti ini gelisah. Kemudian tatkala dia dipuji pun, sesuai dengan yang dia harapkan, dia akan gelisah lagi. Kenapa? Dia berharap pujian tersebut berkesinambungan. Dan kita tahu namanya orang tidak mungkin muji terus-menerus. Terkadang dia muji, terkadang dia kurang pujiannya, terkadang dia mencela, maka dia pun senantiasa dihinggapi dengan kegelisahan. Dan Bang Dung, yang paling menderita, orang yang menderita, tatkala muncul seorang yang menyaingi dia. Namanya orang yang riya, dia ingin dinomor satukan. Seorang yang penyumbang, donatur, tatkala ada orang yang menyaingi dia, ternyata juga memberi sumbangan sebagaimana sumbangan dia atau lebih daripada sumbangan dia, maka dia merasa direndahkan. Tatkala itu dia sangat gelisah dan muncullah hasad dari dirinya, muncullah dengki dari dirinya. Tatkala dia melihat orang tersebut yang lebih hebat daripada dalam sumbangan, maka dia ingin orang tersebut segera celaka, orang tersebut segera miskin. Ini penderitaan yang luar biasa yang dihadapi, yang dirasakan oleh seorang yang riya. Demikian juga seorang dai yang ternyata tujuan dia bukan ila Allah, bukan kepada Allah, tapi dia menyuruh manusia untuk berdakwah kepada dia. Begitu ada seorang da'i yang lain yang kemudian ceramahnya bagus, ceramahnya lebih hebat, maka dia akan menderita. Kenapa? Ada saingan. Ada saingan bagi dia. Orang seperti ini sangat menderita. Maka dia berusaha menjatuhkan saingan dia tersebut. Kenapa? Karena dakwah dia bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini penderitaan yang luar biasa bagi seorang yang riya di dunia.
5: Yang di akhirat?
6: Oh iya, yang. Adapun penderitaan seorang yang riya di akhirat, ya. Maka penderitaan mereka bertubi-tubi orang-orang yang riya. Yang pertama, Bang Dung, orang-orang yang riya ya akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala akan permalukan mereka. Dalam satu hadis dalam riwayat Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samma samma Allahu bih wa man yura'i yura'i lahu bih." Barang siapa yang beramal soleh agar disebut-sebut, maka Allah akan sebutkan niat busuknya, Allah akan bongkar di hadapan khalayak. Barang siapa yang beramal soleh supaya riya, supaya dilihat oleh orang lain, Allah akan menampakkan keburukan niatnya tersebut di hadapan khalayak. Bukan di depan satu dua orang, tapi di hadapan khalayak. Bagaimana seorang tidak dipermalukan? Dia permalukan. Dia dahulu nampaknya seorang yang ikhlas, seorang yang dermawan ikhlas, seorang dai nampaknya ikhlas. Ternyata ada niat busuk dalam dirinya. Dia ingin dipuji, ingin diagungkan, ingin nomor satukan, dan itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan murid-muridnya, di hadapan teman-temannya. Ini dipermalukan oleh Allah. Oleh karenanya di antara tafsiran hadis ini disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dia dengan menampakkan pahala-pahala amalan soleh dia. Jika dia seorang dai, jika dia seorang dermawan, jika dia seorang mujahid, Allah akan nampakkan pahala-pahala dia di hadapan dia. Begitu dia senang dengan pahala-pahala tersebut, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala tersebut seperti debu yang berterbangan. Ya, dia memperdaya manusia dengan menampakkan dirinya ikhlas atau tidak ikhlas, maka Allah akan perdaya dia di akhirat kelak. Ini yang pertama, dipermalukan di hadapan khalayak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dia dari sisi yang lain. Allah menyuruh dia untuk mencari ganjaran dari orang-orang yang dia riya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar?" Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riya syirkul asghar adalah riya." Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah hina jazan nas. Allah akan berkata, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala liha'ula. Allah akan berkata kepada orang-orang yang riya pada hari kiamat tatkala Allah memberi balasan kepada manusia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya. Kalian orang-orang yang riya, pergilah kalian mencari balasan kepada orang-orang yang dulu kalian harapan pujiannya. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan, maka lihatlah apakah kalian akan mendapatkan balasan dari orang-orang tersebut. Dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh kiai, dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh pejabat, dulu kalian beramal soleh agar dipuji oleh guru, apakah mereka akan bisa memberi balasan? Sepeser pun tidak ada, sedikit pun tidak ada. Karena pada hari kiamat jaza balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun bentuk dipermalukan ya. Allah mengatakan, kalian dulu mencari muka sama orang tersebut, cari muka sama orang tersebut. Bayangkan bagaimana kalau kita mencari muka kepada orang yang buruk, orang yang ternyata masuk dalam neraka jahanam. Kita dipermalukan, kata Allah, cari itu. Itu kalian dulu cari mencari muka kepada orang tersebut, tuh orang tersebut ternyata dalam neraka jahanam. Ini suatu perkara yang sangat memalukan bagi orang-orang yang riya. Kemudian penderitaan orang yang riya di akhirat pula, mereka adalah orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Awwalu ma yuqdha yaumal qiyamah." Orang yang pertama kali disidang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tiga orang. Tiga orang yang melakukan amal-amal soleh yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah rajulun ustushid, seorang yang mati syahid. Ya, maka Allah fa'utiya bihi, Allah datangkan orang yang mati syahid ini. Kemudian Allah fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang ini. Dan dia ingat nikmat-nikmat tersebut. Ya, Allah jadikan dia seorang pemberani. Allah jadikan dia seorang yang pandai menggunakan senjata. Ya, maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Qataltu fika hatta stushid." Ya Allah, aku berperang ya karena engkau sampai aku meninggal dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta, engkau dusta." Walakin qatalta liqal annaka jari, tetapi kau berperang supaya dikatakan kau seorang pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Lihatlah Bang Dung bagaimana seorang yang riya, dia rela mengorbankan bahkan nyawanya. Ini saya sangat takjub dengan hadis ini. Ini orang dia berjihad buat apa? Supaya dipuji. Liura makanahu, agar orang ketahui kehebatannya, orang mengetahui kepandaian dia memainkan senjata. Dia rela mengorbankan yang paling berharga dalam dirinya, itu nyawanya. Demi untuk apa? Demi untuk dipuji. Kemudian dia dipujinya bukan sekarang, setelah meninggal dunia baru dipuji. Apa yang dia dapatkan dari pujian tersebut sudah meninggal dunia. Namun bagi dia tidak jadi masalah, dipuji tatkala masih hidup atau setelah meninggal dunia, yang penting dia dipuji. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menamakan penyakit seperti ini, penyakit riya, syahwatun khafiyah. Syahwat, orang ingin pujian itu syahwat. Sebagaimana orang yang lapar punya syahwat terhadap makanan, seorang laki punya syahwat terhadap wanita yang cantik, orang yang riya juga punya syahwat ingin dipuji. Maka dia mengorbankan segala sesuatu, yang penting dia memuaskan syahwatnya tadi, yang penting dia dipuji. Seorang mujahid bahkan mengorbankan nyawanya. Ya. Orang yang dermawan mengorbankan hartanya, yang penting apa? Dipuji. Maka orang yang mujahid tersebut, kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau berperang supaya dikatakan engkau pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Keinginanmu untuk dipanggil sebagai pemberani dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ini juga dalil bahwasanya pujian orang, tunduknya orang kepada kita, sanjungan orang kepada kita bukan dalil bahwasanya kita selamat. Bisa jadi kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Bang Dung, adalah kata Nabi SAW, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara' al-Qur'an. Seorang yang belajar ilmu. Yang kedua adalah ustaz, ustaz atau kiai, yang dia belajar ilmu. Namun niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang untuk menjadi ustaz, luar biasa pengorbanan. Dia harus belajar, harus bangun malam, kemudian harus menghafal Al-Qur'an, harus menghafal hadis-hadis Nabi SAW, harus menghabiskan waktu banyak untuk membaca buku-buku para ulama, kemudian dia kemas dalam suatu ceramah yang indah. Ternyata niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala supaya ingin dipuji. Ya. Dia bukan menyeru kepada Allah tapi menyeru kepada dirinya. Ya, buktinya kalau ada orang dai yang lebih bagus atau dai yang menjadi saingan dia, maka dia pun benci. Kenapa orang-orang mulai pergi ke dai yang lain? Seharusnya dia bahagia kalau ada dai yang lain. Karena tugas dia berkurang. Seharusnya dia berdakwah 1000 orang, ternyata 500 orang pergi ke dai yang lain. Namun karena dia niatnya bukan karena Allah tapi karena dakwah kepada dirinya, maka dia akan menderita. Orang seperti ini, ya, dia belajar ilmu. Ya, kemudian Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Mungkin suaranya yang indah dalam baca Al-Quran, kemudian kecerdasannya, kekuatan hafalannya. Maka Allah bertanya, "Wama amil tafiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau? Kata dia, "Ta'allamtul ilma wa qara'tu fika Al-Quran." Aku belajar ilmu ya Allah dan aku baca Al-Quran karena engkau ya Allah. Kata Allah, "Kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau mengajarkan Al-Quran liqal annaka qari', supaya dikatakan engkau adalah ahli baca Quran, wa qad qil, dan telah dikatakan. Tsumma umira bihi fa suhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar." Maka Allah merintahkan para malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka jahannam. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bang Dung, yang disiksa pertama kali pada hari kiamat adalah seorang yang dermawan. Kita tahu dermawan adalah ibadah yang sangat mulia, membantu orang lain. Maka rajulun, kata Nabi SAW, rajulun atahullahu min

0: Tetapi engkau melakukannya liukol annaka jawa, tetapi engkau melakukannya supaya dikatakan engkau dermawan, waqadakhil, dan telah dikatakan. Niatmu untuk dikatakan sebagai dermawan dikabulkan oleh Allah. Kau dapat bagian di dunia, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk melemparkan orang ini dalam neraka jahanam. Oleh karenanya Bang Dung, orang yang ria, dia adalah orang yang mencelakakan dirinya sendiri. Dia menderita di dunia, terlebih-lebih lagi menderita di akhirat. Tidak ada jalan keluar dari hal ini kecuali seorang melatih dirinya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pahala atau amalan dia semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala.
1: Jazakallahu khairan, karena sudah paham apa yang antum sampaikan.
0: Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit riya dan menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ma yaftahu Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa mayyumsiku fala mursila lah. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulu-dugan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin,

0: untuk balap mobil, motor, biar nggak hujan. Pawang berakib, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan, terus sila di tengah hujan, mempraktekan perdukunannya, sampai orang asingnya seserian, yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa-bisa menahan hujan. Terus weh hujan nanti ngagebret. Si dukun oge seseri sorangan. Malu merenannya. Sudah dibayar gede. Hujan tetap turun deras. Dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja. Hujan gak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah SWT. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan. Terpengaruh. Percaya, gak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alam. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Muka dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplung itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat, dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya. Matahari tidak kelihatan, seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi. Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya. Allahumma hawalaina wa la'alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya, kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya. Berhenti hujan. Itu mintalah langsung kepada Allah. Dengan cara berdoa. Bukan minta ke dukun. Ya. Oh, itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin. Bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah, tapi kepada malaikat. Haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya.

0: الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum.
5: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu, ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu, ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya, agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlalang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan, ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan, ya. Ya, hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya. Dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
8: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahun ila yaumil qiyamah. Dalam surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa'an antu hibu syai'an wa huwa syarru lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi engkau

0: menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang berapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai ya oleh manusia. Ternyata Allah mengetahuinya. Dalam pengertian Allah mengetahui bahwa di balik musibah itu terdapat banyak kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an banyak menceritakan hal itu. Kita dapati bagaimana ya ibunya Nabi Musa. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Nabi Musa ketika dia harus melemparkan anaknya yaitu Musa kecil, Nabi Musa yang masih bayi ya ke sungai dan rangka untuk menyelamatkan anaknya dari kematian ya yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai, yang dipanen oleh Nabi Yusuf di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, ya mulai dari dia dihinakan dan dibuang oleh saudaranya dan kemudian sampai pada penjualan dirinya seolah-olah Nabi Yusuf tidak mempunyai harga sama sekali, tapi berujung pada kedudukan yang mulia yang diterima oleh Nabi Yusuf. Demikian pula kita ya, bagaimana bahwa kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit. Kita tidak menyukai keadaan itu. Kita barangkali juga di sana dapati ada saudara-saudara kita mendapatkan ya dipecat dari PHK dan segala macam. Atau kita mengalami barangkali kemacetan-kemacetan atau kegagalan-kegagalan untuk pemberangkatan dari jadwal yang sudah kita pilih. Tapi ternyata kita dapati adanya bahkan kebaikan yang kita dapatkan dari hal itu. Contoh misal, dalam pemberangkatan yang sudah terjadwalkan ternyata kita tertidur di beberapa waktu yang akan ditentukan. Terbangun ternyata ya kendaraan, misalnya pesawat yang akan membawa kita ke tempat tujuan kita ternyata sudah berangkat duluan. Mungkin kita merasa bahwa ini perkara yang tidak kita suka dan kita jengkel dan merasa seolah kita merasa bahwa tidurnya kita perkara yang ya kita cela. Tapi apa yang terjadi pada waktu berikutnya ya kita dapati ternyata berita ya pesawat yang ya akan kita pilih tadi ternyata mendapatkan kecelakaan dan semua penumpang dan termasuk pilotnya itu mati semua. Dan bagaimana kondisi hati kita saat itu? Kita begitu senang dan berbahagia, bahkan kita bersyukur Allah kemudian memberikan tidur kita pada saat itu. Maka terapkanlah hal itu pada semua kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Bila kita rela menerimanya, maka yakinlah kita akan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang kami hormati. Pernah diundang makan? Pernah? Siapa yang undang? Pernah, rata-rata di antara kita pernah diundang makan. Biasanya dalam acara walimah. Dalam acara walimah. Entah itu walimatul urus, yaitu acara pernikahan, atau walimah-walimah yang lainnya. Walimah khitan, ya. Atau acara-acara yang lainnya. Dan ketika kita diundang, kita akan melihat siapa yang undang. Maksudnya harapan, ekspektasi perkiraan makanan yang akan disajikan itu, kita akan melihat siapa yang mengundang. Kalau yang mengundang adalah orang yang berada kelas menengah ke atas, maka ekspektasi kita, perkiraan kita, wah ini kayaknya makanannya enak-enak, macam-macam, bisa milih makanan barat, bisa milih makanan timur. Makanan barat itu Jawa Barat gitu ya. Harapannya itu makanannya banyak-banyak dan enak-enak. Walaupun kadang-kadang apa yang kita perkirakan itu tidak mesti sesuai dengan kenyataan. Antara harapan dengan realita itu tidak mesti. Sehingga kita berkata, wah ini ngundang wong sugih, kayaknya panganannya akeh jebule bulit. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. Begitulah ketika yang menjamu kita adalah manusia. Begitulah keadaannya ketika yang menjamu kita adalah manusia. Tapi kalau yang menjamu kita adalah Rabbul Alamin. Sinten Rabbul Alamin? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mungkin kiranya kita akan dikecewakan? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan-kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang agung ini memberikan pemahaman kepada kita akan pentingnya mempelajari ilmu agama bagi seseorang. Karena siapa yang diharamkan dari ilmu-ilmu agama, maka dia diharamkan juga dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, di sini dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam datang dengan sighah nakirah pada kata khairan, yang artinya kebaikan-kebaikan secara umum yang luas, yang banyak. Maka mempelajari ilmu-ilmu syar'i, ilmu mengenai agama ini adalah sebab seseorang mendapatkan kebaikan yang sangat-sangat banyak. Dengan mempelajari ilmu syar'i, kita dapat mengetahui apa yang Allah inginkan dari hamba-hambanya. Baik itu berupa Allah ingin agar kita membenarkan kabar-kabar tertentu. Baik itu Allah ingin dari kita agar melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu. Ataupun Allah menginginkan dari kita untuk menjauhi suatu perbuatan-perbuatan tertentu. Maka dengan mengetahui ini, ya, seseorang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Dan sebaliknya, siapa yang diharamkan dari ilmu syar'i karena tidak mempelajarinya, tidak berusaha mendapatkannya, tidak menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu syar'i, maka dia juga akan diharamkan dari kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Karena ilmu syar'i ini adalah pangkal segala kebaikan-kebaikan. Ilmu syar'i ini membantu seseorang untuk mengetahui bagaimana caranya beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Karena inilah hakikat tujuan keberadaan manusia di atas muka bumi ini, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka beribadah kepada Allah, ibadatullah ini adalah satu-satunya tujuan keberadaan manusia di atas muka bumi ini. Tidak ada tujuan yang kedua. Karena itu kita perlu memiliki modal ilmu syar'i agar kita dapat beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan ridhoi. Baik, ini sedikit nasihat di awal kajian kita. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Umdatul Ahkam pada malam Selasa ini di tanggal 4 Safar 1447 Hijriah. Kita melanjutkan kajian Umdatul Ahkam. Ini pertemuan yang kedua dari kajian kita biiznillah. Dan kita melanjutkan sekarang kepada pembahasan kita masih pada kitabut taharah. Kita berlanjut sekarang kepada hadis yang kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullah dalam kitabut taharah ini. Berkata penulis al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menerima salat seorang di antara kalian jika dia dalam keadaan berhadas sampai dia berwudu. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita membahas mengenai perawi hadis ini. Beliau adalah sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Beliau berasal dari daerah yang bernama Daus di Yaman. Dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam ketika terjadinya perang Khaybar pada tahun 7 Hijriyah. Dan dikabarkan beliau juga ikut serta dalam perang tersebut. Ya, jadi beliau setelah berhijrah dari Yaman, ya, dengan susah payah sampai ke Madinah, ya, dikabarkan beliau juga langsung turut serta dalam perang Khaybar tersebut pada tahun 7 Hijriyah. Kemudian di antara perkataan sahabat yang lain berkaitan dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, beliau adalah orang yang paling serius di antara kami dalam menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling tahu di antara kami terhadap hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini tidak heran, ya, bahwasanya sahabat yang lain berkata demikian mengenai Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Meskipun beliau masuk Islam baru di tahun sekitar 7 Hijriyah, ya, tapi beliau ini termasuk sahabat yang senantiasa menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mana saja beliau pergi, ya. Padahal beliau ini dalam keadaan yang bukanlah salah seorang sahabat yang kaya raya. Ya, beliau ini termasuk ahlus suffah yang tinggalnya di pelataran Masjid Nabawi ketika itu, yang memang dikhususkan untuk para sahabat yang fakir, yang tidak memiliki rumah. Ya, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini salah satu di antara para ahlus suffah. Dan bayangkan di tengah kesempitan hidup beliau radhiyallahu anhu, beliau terus menemani, menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sekitar 5374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang menjadikan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betapa banyaknya pahala dan jasa beliau nih untuk kaum muslimin, ya. Sampai saat ini hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu masih dipelajari oleh para thullabul ilm, masih dinukil oleh para ulama, masih dipelajari hadis-hadisnya, dijelaskan kepada umat. Dan insyaallah, ya, sahabat Abu Hurairah memiliki bagian pahala di sana dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan beliau wafat sekitar tahun 57 Hijriyah di Madinah. Ini sedikit berkaitan dengan perawi hadis kita, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini mind mapnya tidak bisa ditekan ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini, ya, tadi kita telah sebutkan terjemahnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sana bahwasanya Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai ia berwudu. Dan yang dimaksud dengan berhadas, ya, ahdatha, berhadas adalah keadaan di mana seseorang tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan padanya kesucian. Ya, jadi hadas ini adalah suatu keadaan, ya, agar kita bisa membedakannya dengan najis. Ya, kalau najis itu adalah suatu zat, adapun hadas ini adalah suatu yang ma'nawi, ya, keadaan di mana seseorang tidak diperbolehkan melakukan ibadah-ibadah atau tidak sah jika dia melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan padanya kesucian. Ya, dan tentu saja ada sebab-sebab yang menjadikan seseorang dalam keadaan berhadas. Di antaranya adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan. Ya, keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur. Ini salah satu sebab seseorang dalam keadaan berhadas. Dan juga membatalkan wudu, ya. Ketika datang sebab hadas kepada seseorang, maka hal itu akan membatalkan wudunya. Dan jika dia datang di tengah-tengah sholat, maka itu juga akan membatalkan sholatnya juga. Kemudian yang dimaksud dengan tidak diterimanya sholat di sini, dalam perkataan Nabi alaihi salatu wassalam, la yaqbalullah, ya, Allah tidak akan menerima. Maksud tidak menerima di sini adalah tidak dibalas dia dengan ganjaran pahala ketika melakukannya, dan juga tidak sah sholatnya tersebut. Tidak sah sholatnya tersebut jika dia melakukannya. Dan makna secara global dari hadis ini adalah bahwasanya pembuat syariat Allah Azza wa Jal telah menunjukkan kepada kita, memerintahkan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh masuk ke dalam ibadah salat kecuali dalam keadaan yang paling baik, kecuali dalam keadaan suci. Ya, maka ini menekankan kepada kita agungnya ibadah salat itu sendiri. Bahwasanya salat ini adalah hubungan yang sangat kuat antara Rabb dengan hamba-Nya. Ya, dan ini jalan seorang hamba agar dia bisa bermunajat kepada Rabb semesta alam. Ya, ini melalui ibadah salat ini. Ini menekankan sekali lagi mengenai pentingnya, agungnya ibadah salat. Dan bahkan ibadah salat ini adalah pembeda kita dengan orang-orang kafir. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, bainar rajul wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Ya, antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah perbuatan meninggalkan salat. Ya, dan ini adalah satu-satunya perbuatan ibadah yang mana para sahabat radhiyallahu anhum memandang meninggalkannya akan mengeluarkan seseorang dari Islam, ya, kekufuran, meninggalkan salat ini. Karena itu ini menekankan bahwasanya salat ini adalah salah satu ibadah yang agung. Dan sebagai tanda dari hal tersebut adalah bahwasanya seseorang tidaklah dia diperbolehkan untuk masuk ke dalam ibadah sholat ini kecuali dia dalam keadaan yang suci, kecuali jika dia berwudu, ya, jika dia berhadas kecil, dan bahkan dia harus mandi terlebih dahulu kalau dia berhadas besar, ya. Dan seandainya seseorang masuk ke dalam ibadah ini tanpa keadaan suci, dalam keadaan berhadas, ya, maka tidak akan diterima sholatnya tersebut, tidak akan diganjar dengan pahala, dan tidak sah sholatnya, tidaklah mengangkat beban sholat tersebut dari pundaknya, ya, tidaklah mengangkat apa kewajiban sholat tersebut dari pundaknya, tidak sah sholatnya. Seandainya dia masuk dalam keadaan sholat, dalam keadaan berhadas. Bahkan salat seseorang yang berhadas ini haram hukumnya. Ya, dia sengaja salat dalam keadaan berhadas, tidak berwudu, maka ini haram. Ya, karena Allah tidak menerimanya. Allah telah mengabarkan ya melalui lisan Rasul-Nya bahwasanya Allah tidak menerima salat seseorang yang dalam keadaan berhadas. Maka sengaja mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menerimanya, ini adalah bentuk penentangan dan penghinaan. Ya, karena itu haram seseorang masuk dalam ibadah sholat dalam keadaan berhadas dan tidak berwudu. Maka ini adalah hadis yang pertama, ya, bahwasanya Ini adalah faedah yang pertama bahwasanya salat seseorang yang berada dalam keadaan berhadas tidak diterima. Sampai dia bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian faedah yang berikutnya, kita mengetahui bahwasanya hadas ini adalah pembatal wudu. Hadas ini adalah pembatal wudu. Nah, faedah yang kedua adalah bahwasanya hadas ini adalah pembatal wudu dan pembatal sholat jika hadas tersebut berada di tengah-tengah sholat, yakni terjadi ketika di tengah-tengah sholat. Kemudian faedah berikutnya kita tekankan kembali bahwasanya tidak diterimanya sholat dalam hadis. Ya, tadi dalam hadis disebutkan la yaqbalullah sholata ahadikum. Ya, tidak diterimanya sholat di dalam hadis di sini maksudnya adalah tidak sah sholatnya. Dan begitu juga dia tidak diganjar dengan pahala. Ya. Kemudian di antara faedah dari hadis ini juga, hadis ini menunjukkan bahwasanya toharoh adalah termasuk syarat sahnya sholat. Toharoh atau suci, yang mana ini dicapai dengan berwudu untuk bersuci dari hadas kecil, dan dicapai dengan cara mandi untuk bersuci dari hadas besar. Toharoh ini adalah termasuk syarat sahnya sholat. Ya, seseorang ketika hendak mau memulai sholatnya, mau masuk ke dalam sholatnya, maka dia harus sudah berada dalam keadaan suci, yakni dengan berwudu untuk mengangkat hadas kecil dan mandi untuk mengangkat hadas besar. Kemudian faedah, di antara faedah dari hadis ini juga adalah bahwasanya hadis ini menunjukkan keagungan ibadah salat, ya, di mana Allah tidak menerima salat tersebut kecuali pelakunya telah dalam keadaan suci, ya, tidak dalam keadaan berhadaf. Dia berada dalam keadaan yang paling baik, dalam keadaan suci. Kita juga mengingat bahwasanya Nabi SAW juga pernah bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Sesungguhnya amalan yang paling pertama kali akan dihisab seorang hamba dengannya pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflah wa anjah. Jika baik salatnya tersebut, maka dia telah beruntung dan dia telah selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Dan jika rusak salatnya tersebut, maka dia telah gagal dan merugi. Ya, jadi salat ini adalah parameter amalan-amalan ibadah lainnya dari seseorang. Ya, jika baik salatnya, maka amalan-amalan yang lainnya, ya, akan bisa diharapkan kebaikannya. Ya, ketika buruk salatnya, maka amalan-amalan yang lainnya juga pupus harapan untuk diharapkan kebaikannya, karena sudah buruk salatnya. Begitu juga amalan-amalan yang lainnya. Maka ini parameter timbangan-timbangan amal yang lain, ibadah salat ini. Ini menunjukkan keagungan dan pentingnya ibadah salat ini, yang merupakan salah satu rukun Islam. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada hadis berikutnya. Baik, kita berlanjut kepada hadis berikutnya, hadis yang ketiga dalam kitab yang disebutkan oleh penulis Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. An Abdullah bin Amr bin Al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar. Dari Abdullah bin Amr bin As dan Abi Hurairah dan Aisyah, semoga Allah meridhai mereka, mereka berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecelakaanlah bagi tumit-tumit kaki berupa neraka. Kecelakaanlah bagi tumit-tumit kaki berupa neraka. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, sedikit kita membahas mengenai perawi hadis, yakni Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ya, beliau ini adalah seorang ahli ibadah, penghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun riwayat yang dinukil darinya ini tidak lebih banyak dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebab beliau ini memfokuskan diri dalam beribadah. Ya, beliau banyak memfokuskan diri dalam beribadah dan tidak sebanyak Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis-hadis. Kemudian dari Imam Ahmad disebutkan bahwasanya wafatnya beliau pada akhir bulan Zulhijjah pada tahun 63 Hijriyah. Semoga Allah meridhoinya. Ya, ini perawi yang pertama, ya, karena disebutkan ada tiga perawi ya, di dalam hadis dari sahabah radhiyallahu anhum. Ya, yang pertama Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian berikutnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan sudah berlalu sedikit penyebutan mengenai sahabat Abi Hurairah. Kemudian berikutnya adalah perawi dari kalangan sahabah, Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Tem sedikit mengenai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah radhiyallahu anha, beliau dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah setelah wafatnya Khadijah dan sebelum pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Saudah. Ya, pada saat dinikahi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berusia 6 tahun. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berkumpul dengannya, ya, ketika di Madinah saat berusia 9 tahun. Ya, saat berusia 9 tahun. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berusia 18 tahun. Ya, berusia 18 tahun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar. Kecerdasan, ya, pemahaman dan ilmu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata tentang Aisyah radhiyallahu anha, "Fadlu Aisyah 'alan nisa ka fadli tsarid 'ala sa'iri ta'am." Ya, yang artinya keutamaan Aisyah di atas seluruh wanita seperti keutamaan tsarid di atas seluruh makanan. Ya, tsarid ini adalah salah satu, ya, makanan yang favorit lah, bisa kita katakan salah satu makanan yang paling favorit, salah satu makanan yang paling disukai ketika itu. Ya, dikatakan bahwasanya tsarid ini adalah campuran antara daging, kuah dan juga potongan-potongan roti. Ya, tsarid, dan ini termasuk makanan yang paling disukai, difavoriti, ya, ketika itu. Ya, Nabi alaihi wasallam, ya, menyebutkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, ya, dalam hadis ini. Ya, keutamaan Aisyah atas seluruh wanita seperti keutamaan tsarid di atas seluruh makanan, ya. Kemudian sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu, ya, pernah berkata juga mengenai Aisyah radhiyallahu anha, tidak satu pun perkara yang muskil, ya, yang ada permasalahan untuk memahaminya, ya, tidak ada satu pun perkara yang muskil bagi kami melainkan kami mendapatkan ilmu tentangnya pada dirinya, yakni pada diri Aisyah radhiyallahu anha. Ya, karena memang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dikenal dengan ilmunya, pemahamannya, kecerdasannya. Ya, dan banyak mengajarkan dan menyebarkan ilmunya kepada sahabat-sahabat yang lain. Ya, termasuk generasi sesudahnya. Dan tidaklah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wafat, ya, kecuali telah menyebarkan ilmu yang sangat banyak kepada umat. Ya, Aisyah radhiyallahu anha wafat di Madinah pada bulan Ramadan di tahun 58 Hijriyah. Semoga Allah meridhoinya. Baik, sedikit berkaitan dengan kosakata-kosakata yang berada di dalam hadis yang tadi telah kita bacakan. Ya, kita mendapati wailun dalam hadis, ya. Ini wailun yang maknanya ini adalah ancaman dan peringatan maksudnya. Ya, maknanya ini adalah sebagian sahabat mengatakan, ada yang mengatakan siksaan atau azab, ya, ada yang mengatakan juga nama sebuah lembah di neraka, ya, wailun. Ya, intinya ini adalah sebuah peringatan keras dan ancaman terkait azab, ya. Terkait azab. Kemudian al-aqab, al-aqab yang dimaksud dengan al-aqab ini jamak dari aqab. Maknanya adalah tumit, ya, ujung belakang dari kaki. Maknanya tumit. Ya, jadi kecelakaanlah, ya, bagi tumit-tumit. Apa di sini yang dimaksud dengan tumit-tumit di sini? Ya, tumit-tumit di sini maksudnya adalah tumit-tumit yang tidak dicuci dengan sempurna saat berwudu. Ya, tumit-tumit yang tidak dicuci dengan sempurna saat berwudu. Ya, karena di antara sebab, ya, yang diriwayatkan mengenai sebab hadis ini, ya, sebab hadis ini adalah karena Nabi alaihi salatu wasalam melihat salah seorang sahabat yang tidak menyempurnakan dengan baik wudunya pada tumitnya, ya. Nah, karena itu Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan perkataan seperti ini, wailun lil aqabi minan nar, ya, kecelakaanlah bagi tumit-tumit. Ya, maksudnya adalah di sini konteksnya tumit-tumit yang tidak dicuci dengan sempurna saat berwudu. Ya, karena kita tahu bahwasanya tumit ini termasuk dari anggota wudu. Ya, kita wajib membasuh kaki, ya, sampai ke mata kaki seluruhnya. Ya. Kemudian minan nar, ya, minan nar. Minan nar di sini maknanya adalah apa? Api akhirat maksudnya, ya, maksudnya adalah kecelakaan bagi tumit-tumit dikarenakan azab dari neraka, ya, bukan azab yang lain. Ini maksudnya minan nar di akhir hadis, ya, wailun lil aqabi minan nar, ya, kecelakaanlah bagi tumit-tumit, maksudnya adalah tumit-tumit yang tidak dicuci dengan sempurna saat berwudu. Ya, berupa apa kecelakaannya? Kecelakaan berupa azab dari neraka. Ya, azab dari neraka. Maka dalam hadis ini, ya, Nabi SAW memperingatkan kita agar kita tidak meremehkan perkara wudu, ya. Beliau mendorong kepada kita, ya, bahkan dengan keras, ya, mengingatkan kita bahwasanya kita wajib untuk memiliki perhatian dalam menyempurnakan wudu kita, ya, dalam menyempurnakan wudu. Sebab ancaman dari azab, ancaman azab neraka ini ditimpakan khusus pada anggota wudu yang tidak disucikan secara sempurna. Ya, meskipun di sini yang disebutkan secara spesifik adalah tumit-tumit, ya, karena memang ini kasus yang lalai disempurnakan oleh seorang sahabah ketika itu, ya, tumit ini. Karena itu Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkannya. Ya. Dan tentu saja ini bukan berarti bahwasanya hanya tumit saja yang mendapatkan ancaman ketika kita tidak menyempurnakan wudu. Ya, semua anggota-anggota wudu yang lain ketika kita tidak menyempurnakannya, maka ini termasuk ke dalam dosa besar, ya.
5: Nah, karena diancam dengan neraka, ya, diancam dengan azab dari neraka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ini termasuk dosa, dosa besar. Baik yang tidak disempurnakan adalah tumit ataupun anggota-anggota wudu yang lain yang wajib disempurnakan. Ya, ketika seseorang tidak menyempurnakannya, maka dia telah berdosa, berdosa besar berdasarkan hadis ini. Ya. Ya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini di antara perkara yang harus terus kita memiliki perhatian padanya, ya. Masalah salat dan berwudu ini, ya. Karena terkadang sebagian orang, ya, karena salat dan wudu ini adalah perkara yang sehari-hari yang mereka lakukan, ya, terkadang mereka melakukannya karena mungkin lemahnya iman, ya, mereka melakukannya sudah seperti otomatis tanpa ada apa penghayatan bahwasanya kedua ibadah ini, baik itu salat ataupun berwudu, ini adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jal. Yaitu ibadah yang dia lakukan ketika dia sedang berwudu. Yaitu adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jal. Maka ketika dia beribadah, dia harus perhatikan ibadahnya tersebut. Ya, ketika dia mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan perkara yang diperintahkan tersebut, dia harus perhatikan dengan baik. Jangan, ya, karena terlalu sering dia telah melakukannya, ya, seakan-akan tidak ada maknanya, seakan-akan itu hanya sesuatu yang berjalan otomatis, ya. Harus dia hayati, ya, bahwasanya wudu ini adalah salah satu ibadah yang Allah perintahkan kita dengannya, ya. Karena itu kita harus memperhatikan untuk benar-benar menyempurnakannya, ya, paling tidak batasan minimal sempurnanya wudu tersebut, ya, karena kita tahu, ya, ada juga sunnah-sunnahnya, ya. Tapi paling tidak batasan minimal dari wudu tersebut harus disempurnakan, ya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita tekankan, ya, berkaitan dengan faedah-faedah dari hadis yang ada di hadapan kita ini. Ya, yang pertama adalah wajibnya memperhatikan anggota wudu dan tidak melewatkannya sedikit pun. Ya, wajibnya memperhatikan anggota-anggota wudu, ya, ketika berwudu, ya, dan tidak melewatkannya sedikit pun. Meskipun hadis, ya, berbicara mengenai tumit kaki, ya, akan tetapi tentu saja seluruh anggota wudu harus diperhatikan. Ya, ini kita ambil dari qiyas, ya, analogi, ya, bukan maksudnya hanya tumit saja yang harus diperhatikan, enggak, tapi semua anggota wudu yang lain juga harus disempurnakan, harus diperhatikan, dan termasuk dosa besar jika kita apa tidak menyempurnakan anggota wudu tersebut. Kemudian sebagaimana tadi kita telah sebutkan, tidak sempurna dalam mensucikan sebagian anggota wudu ini dianggap salah satu dosa besar, ya, karena diancam dengan apa? Dengan neraka, ya, siksaan berupa api neraka. Nah, ancaman yang tidak main-main. Maka tidak menyempurnakan wudu, ya, ini termasuk dosa besar. Maka kita harus perhatikan ketika berwudu, kita harus menyempurnakan anggota-anggota wudu dengan baik. Dan tentu saja, ya, jangan sampai kita juga terjerumus ke dalam was-was syaitan, ya, ketika menyempurnakan anggota wudu ini. Ya, karena terjadi di sebagian kasus, ya, karena dia sangat khawatir tidak menyempurnakan anggota wudunya, membasuh anggota wudunya, ya, dia berwudu lama sekali, ya, setengah jam dihabiskan untuk berwudu, ya, bahkan diulangi wudunya dengan pengulangan yang banyak, lebih dari 3 kali. Nah, ini termasuk bentuk apa? Bentuk was-was dari syaitan, ya. Ya, maka ketika sudah terbasuh dengan sempurna anggota wudu tersebut, maka ya sudah, ya. Paling minimal 1 kali, ya. Dan disunahkan sampai 3 kali. Ya, jangan lebih dari itu. Jadi jangan sampai kita juga termakan apa? Was-was syaitan, ya. Aduh, apakah anggota wudu ini sudah sempurna atau belum, ya? Kayaknya belum, ya. Sehingga akhirnya dia mengulang-ulang wudunya dan wudu dengan lama yang tidak wajar, ya, karena was-was. Ya, ini juga termasuk kesalahan tentu saja, ya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, membasuh kedua kaki ketika berwudu wajib, ya, jika keduanya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
2: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati ini, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang. Ustaz, saya ingin tanya, bagaimana hukum mentoring? Saya mengikuti kegiatan ekskul di sekolah. Dan anggotanya itu dibagi kelompok untuk mentoring beserta alumni. Tapi mentor saya ini belum mengenal dakwah salaf. Dan saya juga baru banget mengenal manhaj salaf. Bagaimana seharusnya sikap saya? Mohon nasihatnya. Pada intinya mentoring bagus. Itu bahasa Arabnya mentoring apa? Halaqah atau mudhakarah. Diskusi ya, Bagus apa tidak mudzakarah dan halaq? Bagus. Sudah kita terangkan di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin hari Ahad pekan yang lalu ya, tentang halaqah Al-Qur'an, baik menghafal, mempelajari bacaannya atau mengkaji tafsirnya itu bagus. Selama sang mentornya layak. Mentornya ini kan berkedudukan seperti sebagai dai-nya atau ustadznya ya. Mursyid, pengarah yang mengarahkan kepada yang benar, mengoreksi setiap kesalahan. Bagus. Kalau mentornya berilmu, pemahamannya lurus. Boleh enggak umpamakan sistem mentoring dibacakan ayat? Lalu setiap anggota yang hadir ditanya, menurut kamu ayat ini gimana? Menurut kamu ayat ini gimana? Terus semua orang ditanya. Pasti ngaco. Sebab tidak berilmu kan? Tidak boleh Al-Quran difahami semaunya. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu atau tanpa ilmu, siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Itu ancamannya keras. Tapi karena ini mentoring, boleh. Nanti kesalahannya dikoreksi oleh sang guru, sang mentor. Oh, kamu berpendapat begitu, nah, kalau ada kesalahan koreksi, keliru ya. Dikoreksi kekeliruannya, yang benar begini, yang benar begini. Udah disimpulkan, yang salah-salahnya tidak lagi difahami sebagai pemahaman ya, yang benarnya difahami. Kita lihat peran dan fungsi sang mentor sangat vital. Kalau dia tidak berilmu, yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Jadi kita tidak mempermasalahkan mentoringnya, tapi kita mewanti-wanti siapa mentornya, ya. Itu saja. Terus bagaimana kalau umpamanya mentornya belum melurus pemahamannya? Kita baru ngaji juga. Kumaha atunya? Kadang-kadang taraf seperti itu adalah langkah yang bagus untuk dialami oleh seorang calon dai, calon ustad. Saat itu keliru, salah. Tapi dari kesalahan itu nanti dia banyak mengambil pelajaran. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata, Al-burghuth fi ardina satastansyir. Al-burghuth fi ardina satastansyir. Begitu beliau katakan. Burghuth itu artinya burung-burung kecil. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Apa maknanya? Maknanya para santri kecil kelak akan menjadi ulama-ulama besar. Seorang ulama besar lahir karena proses yang panjang. Ketika proses, pasti enggak mengalami kesalahan? Pasti. Orang yang sekarang pinter salto, pinter parkour gitunya, dari gedung ke gedung loncat gitu. Sebelum itu mereka bisa kuasai, awalnya kan lalengkah halu heulanya. Apa lalengkah halu teh? Selangkah dua langkah, bro. Selangkah dua langkah gitu kan. Terus lari, jatuh. Ketika latihan saltonya, sekali latihan langsung bisa mutar 3 kali? Enggak, kejerut dulu kepala. Rata-rata begitu, ada yang patah dulu tangannya, kaki, begitu. Dari sana dia mengambil pelajaran. Ya. Termasuk para ulama besar ketika proses belajarnya mengalami hal itu. Tapi dari sana dia dapat pelajaran. Dan pengalaman itu ketika dialami oleh orang yang kelak menjadi ustaz, ketika dia sudah menjadi ustaz ada pertanyaan kayak begini, dulu saya pernah seperti ini. Jadi tahu di mana titik bahayanya, di mana titik kelemahannya, kekeliruannya, kesalahan, dan bagaimana seharusnya. Nah, kalau kenyataannya seperti ini, mentornya tidak bermanhaj salaf, mungkin dia pakai ro'yu nanti, coba usahakan.
3: ketika akan dibahas, mungkin materinya kan sudah diberitahu, materi yang akan kita bahas ini, kita persiapkan baca-baca materi itu, mana yang benarnya, mana yang salahnya, kita akomodir gitu, nanti pas diskusi kita punya bahan yang banyak. Boleh gak mendebat mentornya? Gak apa-apa kalau salah, kak, maaf, menurut kakak tadi begitu, ini ada tulisan begini nih, ini ulama besar loh, gitu ya. Nah, seperti itu, tapi yang santun ya, yang santun. Wallahu'alam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulun al-jannah. Mutminul khamr, candu khamr, qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan la yadkhuluna al-jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal, karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besarnya tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, kan, tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian, yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah, tapi malah minta pertolongan kepada jin. Berdoa, harusnya berdoa kepada Allah, tapi berdoa kepada jin. Maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar
5: sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Seneng bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya, saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami. Sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati sudah pasrah mati karena kehabisan bekal. Tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah. Ya, Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Buat Allah bahagia dan senang. Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW sesungguhnya, Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi SAW setelah menceritakan hadis ini, wallahi lau qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung, diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, sampai mereka enggak bisa keluar, tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir, ulat terus menggali, menggali, menggali, ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung.
3: Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu'alam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insyaallah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insyaallah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insyaallah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insyaallah.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, "Bala qad anal awan." Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, "Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam, lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan, lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar, lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala, bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan, saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashadd qaswah." Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah salat, dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu, dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun 'ala qalbi ibni Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. "Fa in dzakara Allah khanas." Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. "Wa in ghafila waswas." Jika ia lalai, ia pun memberikan was-was ya, dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikhwat Islam azan ya Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong ke ketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah." Usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut. Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita, bayang. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akhwat Islam, kita duduk di majelis ilmu. Majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah. Maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala. Nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku. Kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang, tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut? Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita tidak akan bisa. Nah, saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
8: Ikhwati
0: ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kepada para hadirin ataupun para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum, saya ingin coba menekankan satu hal ya terkait semangat dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim. Semangat dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim itu tidak hanya berusaha untuk memiliki kualitas bacaan yang baik ya, tidak hanya berusaha untuk memiliki kualitas bacaan yang baik. Tidak juga hanya sekedar memahami isi daripada kandungan ayat-ayatnya, yang kemudian tentu saja puncaknya adalah kita kemudian mengamalkan ya, lebih daripada itu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, baik dari hukum-hukum, kemudian merenungkan setiap kisah-kisah yang ada ataupun yang lainnya ya. Nah, semua itu kita lakukan adalah tentu saja karena salah satu sebabnya atau salah satu yang melandasinya adalah atas dasar kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim, kecintaan kita kepada agama ya, secara khusus atau secara umumnya. Secara khusus adalah atas dasar cinta kita kepada Al-Qur'anul Karim. Maka salah satu bukti nyata ya, sebetulnya sebutkan, saya lupa, oleh beberapa masyayikh atau para guru, salah satu kecintaan atau salah satu bukti nyata kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim adalah dengan kita berusaha menghafalkan Al-Qur'an. Betapa banyak ya orang sebetulnya yang secara kemampuan membaca Al-Qur'an itu baik ya, tapi dia terhalang ya untuk mengembangkan dirinya sendiri karena memang tidak memiliki hafalan yang banyak. Dan dia tidak mau berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Ya. Di samping itu, yang paling sebetulnya yang paling menyedihkan ya, atau yang membuat kita itu harusnya tergugah adalah kalau bukan kita sebagai kaum muslimin yang menghafalkan Al-Quran, ya maka siapa lagi? Terlebih sebagian di antara kita mungkin ya seringkali mengaku sebagai orang yang tentu saja berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau orang-orang yang mengaku seringkali memproklamirkan mereka itu betul-betul bersemangat dalam memegang teguh Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam saja malas untuk menghafalkan Al-Quran, maka siapa lagi? Siapa lagi yang akan menghafalkan Al-Quran? Ya, apakah menunggu orang-orang khawarij itu yang menghafalkan Al-Quran? Apakah kita rela mereka lebih mahir dalam membaca Al-Quran, lebih jago, lebih hebat dalam menghafalkan Al-Quran dibanding kita yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah? Ya, yang mengaku orang yang paling berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Apakah rela kita seperti itu? Maka tentu saja salah satu kecintaan, salah satu bentuk kecintaan kita kepada Al-Quran adalah berusaha menghafalkannya. Nah, jangan sampai kita lebih hebat dalam menghafalkan Al-Quran daripada orang-orang khawarij tersebut. Yang kemudian berlandaskan diri dengan Al-Quran untuk menghalalkan apa? Misalnya membunuh diri seperti yang terjadi. Tentu saja ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal dalam memahami Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kalau ditanya kemudian mereka ternyata hafal Al-Quran dengan baik, nah ini bisa menjadi senjata ya, menjadi bumerang bagi kaum muslimin ya. Maka ya ini menjadi sebetulnya pecut bagi kita semua untuk betul-betul berusaha ya, setiap muslim harusnya ya, memang tidak wajib ya, tapi di antara bukti yang cukup nyata kita cinta terhadap Al-Quranul Karim, maka berusahalah untuk menghafalkannya ya. Jadi sebagian orang hanya bersemangat di mulutnya saja, ya, di mulutnya saja. Saya cinta kepada Al-Quran. Saya adalah orang-orang yang mudah-mudahan termasuk orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi betul-betul malas menghafal Al-Quran. Malas ya, kita bukan katakan tidak mau, tapi memang malas ya. Malas menghafal Al-Quran. Ini agak repot ya. Jadi siapa lagi kalau bukan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah yang akan menghafalkan Al-Quran ya. Kalau kita malas, maka ingatlah bahwa orang-orang khawarij, ya, orang-orang yang berfaham tidak benar terhadap Al-Quranul Karim, mereka sangat bersemangat untuk menghafalkan Al-Quranul Karim, maka jangan sampai kita kalah daripada mereka. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum. Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
4: Lalu Allah mengatakan kepada kita yang masih hidup, yang masih ada kesempatan untuk memperbaiki langkah kita, untuk merubah ambisi kita, tujuan hidup kita, Allah mengatakan,

0: Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau terpedaya dari melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rabbmu yang menciptakanmu, yang memberikan segalanya kepadamu? Kita jamaah, sama atasan kita begitu taat, sama bos kita nurut, semua aturan kita jalankan. Tapi aturan Allah Azza wa Jal sering kita tawar-tawar. Kalau dikasih tahu, mas, ini loh perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ustaz, perintah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini masuk sunnah apa wajib? Sunnah, oh ya. Kalau sunnah ya anak tinggalkan. Yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dikerjakan. Maka Allah katakan, apa yang menyebabkan kau terpedaya terus berbuat dosa? Padahal peringatan-peringatan Allah telah datang kepadamu. Kematian peringatan Allah. Berulang kali kita melihat fulan mati, fulan mati, fulan mati. Bapak kita mati, kakek kita mati. Sebagian kita mengantarkan itu jenazah ke kuburan. Tapi gak sadar-sadar. Pulang dari kuburan, bahkan di kuburan jamaah kadangkala orang itu bergurau. Lagi ngubur jenazah, saling dorong. Ya opo le awakmu sing mati. Wah, ketawa-ketawa. Ya. Mungkin inti duluan yang mati bukan ana. Wallahi jamaah. Pemandangan seperti itu benar-benar yang Allah katakan, "Ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adala." Allah yang menciptakan engkau, yang menyempurnakan dirimu. Antum lihat ciptaan Allah begitu sempurnanya. Allah kasih gigi sama antum. Kenapa gigi itu tidak seperti kuku jemaah? Kira-kira kalau gigi antum seperti kuku, tumbuh terus jemaah. Bayangkan antum pagi-pagi enggak bisa mingkem jemaah. Kenapa? Belum dipotong gigi. Allah subhanallah. Sempurna Allah menciptakan kita. Pernah antum memotong alis antum? Kayaknya kepanjangan nih. Allah jadikan bulu alis tidak seperti. Gimana kalau alis itu seperti rambut kita? Allah menciptakan kita sempurna. Allah memberikan segala fasilitas sama kita. Kita lihat sebagian orang langkah kakinya itu ke lapangan bola. Langkah kakinya ikut lomba lari. Dengar azan. Hayya ala sholat. Jaraknya cuma 50 meter dari rumahnya. Gak sampai ke masjid langkah kakinya. Gak ke masjid. Ya itu Ustaz. Belum dapat hidayah Pak Ustaz. Kuat langkah kakinya. Tapi ternyata tidak untuk ke rumah Allah Azza wa Jalla. Tidak untuk datang pengajian. Sebagian manusia sepanjang hidupnya tidak pernah bertanya sekalipun pertanyaan urusan agama. Gak pernah. Datang pengajian gak pernah. Mungkin datang Jumatan telat juga. Ini yang Allah katakan, gak sadar engkau. Sama bosnya bayangkan, kalau sama bos dikasih fasilitas rumah, dikasih mobil, dikawinkan, dikasih gaji yang besar, yakin dia akan taat sama bos. Tapi sama Allah, yang Allah katakan, fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Allah Azza wa Jal menciptakan engkau dalam rupa yang sempurna.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz, bagaimana kalau punya uang sudah sampai nisab tapi tiap bulan keambil sama kebutuhan? Itu wajib keluar zakat kah?
3: Iya, kalau sekarang kita menyimpan umpamanya baik uang atau emas lebih dari nisab, umpamanya 100 gram. Mulai mencapai nisab kita hitung waktunya. Tapi besok lusa dijual sebagian. Sehingga pas tahun depan emas itu jadi berkurang dari nisab. Asalnya 100 gram sekarang menjadi 50 gram. Sampai nisab tidak? Tidak. Berarti tidak wajib keluar zakat. Ya. Asal dikeluarkannya itu bukan dalam rangka menghindari zakat. Sengaja ya. Wah umpamanya nih, saya punya uang 100 gram, punya emas 100 gram, bulan depan sudah kena zakat. Ah, dijual aja. Dibelikan aja kerupuk sekeler.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihissalatu wassalam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu. Beliau minta rizki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Ya. Itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan di surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah. Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surah Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat, ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia ingin. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهُ وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Ya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah. Jalla jalaluhu. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Wasa'alaha sa'i. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. Wahuwa mu'min. Dan dia orang yang beriman. Kana sa'yuhum masyfa'ulaika kana sa'yuhum masykura. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz orang ini enggak pernah sholat Ustaz, tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di shof pertama terus Ustaz. Allahu akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan kullan numiddu haula'i wa haula'i min al. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes kenapa ya ini orang Ustaz. Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz ya. Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada di namanya. Mungkin orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul selalu mengingatkan, man kanati dunya hamma, barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata 'alaihi syamla. Urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jemaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di shof pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi min ad-dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kala enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunianya. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering kita dengar dari kalangan orang awam di dalam prinsip mencari harta, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga di dalam mencari harta, menghalalkan segala cara, tidak memiliki tujuan yang mulia, bahkan kecenderungannya makan bukan untuk hidup, akan tetapi hidup hanya untuk makan. Mereka itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Inna Allaha yubghidu kulla ja'dariyyin jawad sakhabin bil aswaq jifanin bil layli wa himarin bin nahar wa 'alimin bi amri dunya wa jahilin bi amri akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar karena rendah ilmunya dan pada akhirnya jeblok akhlaknya. Tandanya suka teriak-teriak di pasar. Sakhabin bil aswaq. Tanda yang berikutnya, jifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tubuh. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Utama dan pertama yang di dalam benak otaknya dia hanyalah duit, dan segala sesuatu dinilai dengan uang, dan apapun kalau tidak menghasilkan uang, maka tidak akan disayang. Wa alimin bi amri dunia, sangat alim di dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amri akhirah, dan sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya, saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sigap, tegap, bahkan konsentrasi dan fokus serta khusyuk. Akan tetapi saat diajak bicara masalah soal agama, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setengah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya, tidak ada sesuatu yang tidak mendapatkan rizki. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada sesuatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil yang tidak kita lihat bisa dengan panca indera kita, dengan yang besar bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam, aku telah muliakan anak Adam, pastilah kita dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal. Kalau memang tubuhnya ideal, pastilah otaknya ideal, pastilah jatah-jatah yang lainnya ideal, termasuk rezekinya. Makanya lihat apa yang tidak disiapkan untuk manusia, dan barang apa yang tidak masuk, tidak bisa masuk ke perut manusia. Sampai Allah mengatakan, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kamu. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil asya al-ibahah. Asas kebendaan itu adalah mubah. Silakan nikmati selagi tidak ada nas yang melarangnya. Selagi tidak ada satu dalil yang mengharamkan, silakan. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus yakin bahwa manusia diberikan rizki oleh Allah, tapi bil asbab, dengan sebab. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan, dia akan mendapatkan keburukan juga. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kita lewat burung. Dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung, pergi perutnya kosong, pulang kenyang. Padahal kalau kita lihat sebagian burung itu rezekinya sangat terbatas, sangat-sangat terbatas. Kalau ulat, hanya ulat saja. Kalau buah, hanya buah saja. Kalau bijian, hanya bijian saja. Sementara apa yang tidak bisa masuk ke perut kita? Jangankan kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu pengarahan kepada para rasulnya, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Maksudnya di sini, Islam, Al-Quran, kadang-kadang di dalam membicarakan masalah mencari harta itu menyebutkan sebabnya atau menyebutkan hasilnya. Kalau Allah memerintahkan para rasul, para nabi untuk makan yang baik dan kita tidak bisa makan kecuali dari kerja, maka ini otomatik perintah kepada para rasul, para nabi kerja. Sehingga Rasulullah SAW juga menegaskan, ma ba'athallahu nabiyyan illa waqad ra'al ghanam, rawahu al-Bukhari. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga, kuntu ar'al ghanam aw al-aghnam ala ahli Quraisy ala qararit, dengan upah beberapa dirham. Inilah dorongan kita untuk mencari harta, etika di dalam mencari harta. Semoga kita semuanya bisa terus, kalau kita sholat sesuai dengan sunnah, kalau kita bermuamalah, berakhlak sesuai dengan sunnah, maka hendaknya dalam mencari harta juga sesuai dengan sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak.
3: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Watarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wahubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan. Dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
4: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat. Baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup. Walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat. Bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat kesana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat, beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhirah hammahu jamma'allahu amrahu. Terus, wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus, wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat, apalagi lagi sholat. Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup pintunya. Anak itu nangis kembali, gedor-gedor. Mama, maafkan saya. Ummi, ampuni saya. Saya berjanji tidak mengulang kembali. Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat, menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umroh atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu, panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh. Bagaimana kalau panas akhirat? Langsung ingat akhirat. Bisa nangis. Bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan. Bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tuh diangkat jadi wakilnya. Bukan. Tapi karena agama. Ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan shaf kalian, jangan bengkok-bengkok, jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya shaf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab syarah sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu' fi shalah. Manisnya iman mencakup khusyu' di dalam shalah. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. Akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini di dalam sholat. Nggak khusyuk sholatnya. Dan banyak lagi. Itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat. Pertama, fokus, konsentrasi, hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati, pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah Penguasa Semesta Alam. Ar-Rahmanirrahim. Terus Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut. Selaras. Sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan lah, tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca subhanallah, tambah 10 kali. Hayati sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi SAW. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya. Maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah. Ya. Kalau kita jadi imam, enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah. Dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari, tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan ya.
5: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz, wali kelas, anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya yang dikasih, rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi, kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
6: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam. Apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur? Dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga. Iya, itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan dia menangis. Dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah. Menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak. Kalau jenggotnya sampai basah. Bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadkurun nar wal jannah fala tabki wa tadkurun maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian engkau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, Innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisarulah. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur, ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab, akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita, ketika hisabnya dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia. Sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat. Tidak mampu menyebrang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzu billah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar sampai berakhir di surga insyaallah ta'ala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pastilah, pasti terjerumus ke dalam dosa satu dua kali, bahkan bisa jutaan kali walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa kata Al-Quran disebutkan tentang ciri-ciri mereka. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji, dan ini dosa besar. Zalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri, ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullaha fastaghfiru lidzunubih. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati, iya, terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud? Bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk, walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya, maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang setiap manusia mukmin pun ada pasti ada pahala, pasti ada dosa kan ya gitu ya? Pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya. Makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak. Mendidih di dalam neraka waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
7: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Allah berfirman, "Fa'idha ahbabatuhu." Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in sa'alani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, "Aina turid?" Mau ke mana kamu? Dia menjawab, "Uridu akhan li fi hadhil qarya." Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. "Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaih?" Kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, "Lah, tidak." "Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala." Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak bawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, "Inna Allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu." Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
8: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikatnya itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, "Wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan wa ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak.
9: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ans, karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadaku kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ans, tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau.
10: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
11: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat salat apakah al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya, makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Fa qiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakrah langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu. Walaupun jangankan Fatihah, surat juga gak kebagian, hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku, jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat. Tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
12: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa

Hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang engkau jadikan mudah. Dan engkau menjadikan kesulitan itu jika engkau kehendaki menjadi kemudahan. Tentunya kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita upayakan mudah ya. Dan jangan sampai kita pesimis memandang nahwu sulit, sharaf susah. Ya. Allah katakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fa hal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan. Maka siapakah yang mau mengambil peringatan? Baik, kita pada malam hari ini insyaallah mulai mempelajari isim-isim yang marfu'. Ya. Kapan isim itu di dhammah, ya. Kapan isim itu diharakati dengan dhammah. Kita sudah pelajari sebab-sebab isim itu diharakati dengan kasrah. Sebabnya hanya tiga. Yang pertama, ya, isim itu diharakati kasrah ketika dia didahului oleh huruf jar. Yang kedua, ya, ketika dia sebagai mudhaf ilaih. Dan yang ketiga, ketika dia sebagai tawabi, ya, pengikut dari isim sebelumnya. Ya, dan tawabi ada empat, yaitu yakni na'at, ya, ataf, taukid, dan badal, yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, kita murojaah dulu ya. Sebagaimana di awal kita membahas isim majrur, kapan isim itu diharakati kasrah, kita pelajari ini i'rab isim ya, supaya ingat lagi, dan memang harus diulang-ulang ya. I'rab ya. Apa itu i'rab? I'rab itu adalah perubahan ya, perubahan akhir dari suatu kata oleh sebab ya, perubahan ini sesuatu yang masuk kepada kata tersebut, diistilahkan dengan amil nanti ya. Jadi i'rab itu perubahan akhir kata oleh suatu sebab ya, perubahan inilah yang ya akan ditandai dengan dhammah, kemudian fathah dan kasrah ya. Dan i'rab dalam bahasa Arab ya, perubahan itu ada tiga, yaitu rafa, nasab, dan jar. Ya, ya rafa, ya, ketika nanti kedudukan isim dalam ya, kalimat itu, ya, ya, dia apa? Dengan sebab-sebab tertentu, ini yang akan kita bahas nanti. Kapan ya, isim itu marfu? Kapan isim itu ber-i'rab rafa? Ya. Nanti tandanya dengan dhammah. Ya, ditandai dengan dhammah. Ketika isim itu i'rabnya rafa, ya, dia disebut dengan isim marfu, maka ditandai dengan harakat dhammah atau yang menggantikannya. Kemudian nasab. Nasab ada sebab-sebabnya nanti. Ya, ketika suatu isim, isim yaitu kata benda, kata sifat, kata keterangan, itu dia kedudukan dalam yakni i'rab dalam kalimat itu nasab ya, disebut dengan isim mansub, ditandai dengan fathah ya. Begitu pula jar ya, i'rab jar ya, ketika suatu isim dalam kalimat i'rabnya jar yang sudah kita bahas nih, dia disebut dengan isim majrur. Kenapa dia jar? Karena didahului oleh huruf jar atau sebagai mudhaf ilaih, atau yang ketiga sebagai tawabi, pengikut isim majrur sebelumnya. Karena dia sebagai sifat atau dia sebagai apa?

dahului oleh huruf atof, ya, kata penghubung, wa, summa, fa, dan seterusnya. Atau dia sebagai taukid, penguat, atau sebagai badal. Ya. Maka dia mengikuti isim yang majrur, i'rabnya jar, kita harokati dengan kasroh. Jadi i'rab itu perubahan harokat akhir suatu kata oleh sebab-sebab yang menjadikan perubahan tersebut. Perubahan itu ditandai dengan dhammah, fathah, dan kasroh, atau yang menggantikannya, atau yang menggantikannya. Ini ya, jadi kita dengar i'rab, bahasanya apa? Perubahan harokat akhir, ya, perubahan harokat akhir. Baik. Nah, isim yang i'rabnya rafa disebut isim marfu. Jadi isim marfu itu apa? Isim yang i'rabnya rafa. Isim yang i'rabnya nasab disebut isim mansub. Dan isim yang i'rabnya jar disebut isim majrur. Dalam bahasa Arabnya ismun marfu'un, ismun mansubun, ismun majrurun. Kemudian tanda-tanda i'rab, ya. Dhammah itu untuk isim marfu'. Atau nanti dhammah digantikan oleh penggantinya selain dhammah. Seperti pada isim jamak mudzakkar salim, al-muslimuna, al-muslimina. Al-muslimun, wawunya itu menggantikan dhammah. Sedangkan ya al-muslimin, muslimin, ya-nya itu menggantikan fathah atau kasrah. Jadi kita katakan dhammah itu tanda tanda pokoknya, ya. Tanda pokok ini suatu isim, i'rabnya rofa. Isim marfu, tanda asalnya itu adalah dhammah. Fathah untuk isim mansub atau yang menggantikan fathah. Ya. Seperti tadi, muslimin, ya-nya itu menggantikan ini fathah. Ya, kasroh untuk isim majrur atau yang menggantikan kasroh. Sama, muslimina, ya, ya-nya itu menggantikan kasroh juga. Ya, nanti kita ya akan terus latih ketika nanti ada contoh kita sebutkan ya ini menggantikan dhammah, ini menggantikan fathah, ini menggantikan kasroh. Baik, kita lihat contoh yang sudah pernah kita bahas juga di sini. Qara'a Zaidun al-Qur'ana fil masjidi. Ya. Ini dalam kitab ya umumnya tidak diharokati. Nah, inilah kita belajar nahwu dan sorof supaya kita bisa membaca ini kitab tanpa harokat, ya, tanpa harokat. Qara'a, kita baca qara'a, ini bagiannya di tasrif, ya, di sorof, ya, kita kenali qara'a, ya, artinya membaca, dia mengikuti wazan, ya, yaitu fa'ala. Dia dibaca apa? Qara'a, bukan qara'a, bukan qari'a. Itu kita kenali di sorof. Makanya nahwu dan sorof ini bagikan dua sayap burung, ya, yang tidak bisa terpisahkan. Ya, jadi sorof itu bagian keseluruhan kata, sedangkan nahwu nanti fokusnya di i'rab, ya, fokusnya di perubahan-perubahan, ya, akhir kata. Qara'a Zaidun, Zaid membaca Al-Qur'an di masjid. Qara'a Zaidun Al-Qur'ana fil masjidi. Ya, kita perhatikan kata Zaid di sini, Zaidun dengan dhammah ini. Ya, Zaid ini di sini ya sebagai fa'il. Sebagai pelaku dari qara'a. Pelaku dari kata kerja qara'a.
Yaitu yang membaca. Siapa yang membaca? Ya, pelaku dari yang membaca ini Zaid. Ya, maka istilahnya fa'il. Ya. Nah, fa'il itu masuk ke i'rab rafa, ya, isim-isim yang marfu. Ya, karena Zaid sebagai fa'il dan fa'il itu deretan, ya, dari i'rab yang marfu, maka tanda marfu itu dhammah. Jadi karena Zaid itu fa'il, fa'il itu marfu, baru kita kasih apa harokat dhammah. Artinya kalau dalam kalimat Zaid itu bukan sebagai fa'il, ya, dia nanti masuk ke i'rab yang mansub, kita akan fathah Zaid. Ya, misalnya ya ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Dalam kalimat saya ra'aitu Zaidan, di sini Zaid bukan sebagai fa'il, tapi sebagai objek. Ya, istilahnya nanti maf'ul bih. Nah, maf'ul bih masuk ke mansub. Ketika suatu kata sebagai objek, dia masuknya ke isi mansub. Isi mansub tandanya fathah. Maka kita harokati fathah. Qara' ini ra'aitu Zaidan. Intinya Pak, satu isim itu bisa berubah-ubah i'rabnya, ya. Bisa berubah-ubah i'rabnya sesuai kedudukannya dalam kalimat. Dalam contoh qara'a Zaidun al-Qur'ana fil masjidi, Zaidun di sini sebagai pelaku dari membaca, maka dia sebagai fa'il, pelaku. Dan dinisbatkan ya ini perbuatan membaca itu kepada Zaid. Ya. Nah, karena Zaid sebagai fa'il masuknya isim marfu, tanda rafa itu dhammah. Nah, di sini Zaid ditandai dhammah karena marfu, dan Zaid ini isim mufrad, ya, dia tunggal, maka dia menggunakan tanda rafa yang asli. Tadi ya, kalau dia bukan isim mufrad, misalnya jamak mudzakkar salim al-muslimuna, misalnya kita ganti Zaid dengan al-muslimun, qara al-muslimuna, maka dhammah itu digantikan dengan waw. Kita enggak pakai qara al-muslimina karena ya itu menggantikan fathah. Ketika seharusnya dhammah, ya, dia bukan isim mufrad, dia jamak mudzakkar salim, digantikan dengan waw. Ya, qara'a al-muslimuna al-Qur'ana fil masjid. Fil masjidi. Kaum muslimin membaca Al-Qur'an di masjid. Kalau kita ambil contoh yang tadi, ra'aitu Zaidan. Zaidan fathah karena dia mansub. Mansub kenapa? Karena sebagai objek, maf'ul bih. Kalau kita ganti Zaid dengan muslimun, kita enggak pakai dengan waw. Ya, yang kita pakai dengan ya, ra'aitu al-muslimina, ra'aitul muslimina, qara'al muslimuna, ra'aitul muslimina. Kenapa kita pakai ya? Karena muslimin di sini sebagai objek, saya melihat kaum muslimin, saya melihat orang-orang Islam. Ya, itu apa? Dia objek karena bentuknya jamak, ya, maka fathahnya digantikan dengan ya. Nah, itu ya perubahan-perubahan ini dalam i'rab. Ya. Qara'a Zaidun al-Qur'ana. Sekarang al-Qur'ana. Al-Qur'ana di sini dia sebagai objek yang dibaca. Objek istilahnya maf'ul bih. Maf'ul bih, ya, yang dikenai pekerjaan gitu ya. Dan maf'ul bih masuk dalam i'rab nasab atau disebut dengan isi mansub, ya. Maka apa? Ketika Al-Qur'an di sini posisinya sebagai maf'ul bih, maf'ul bih itu mansub, maka kita harokati dengan fathah, ya. Qara'a Zaidun al-Qur'ana. Ya, Al-Quran itu maf'ul bih, mansub, ya, tanda nasabnya fathah, karena dia isim mufrad.
dia bukan jamak mudzakkar salim atau bukan yang lain. Kemudian fil masjidi. Al masjidi, kenapa kita kasroh? Karena al masjidi di sini majrur. Ya, kenapa dia majrur? Karena didahului oleh huruf jar. Ya. Jadi ketika ada huruf jar, isim setelah huruf jar ini majrur. Nah, ketika kita sudah tahu nih dia majrur, maka apa? Kita tandai ya dengan kasroh. Karena tanda jar itu kasroh. Ya. Fil masjidi. Dan kasroh karena dia isim mufrad. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya, untuk memurojah kita ulang supaya kuat. Nah, kalau kita irob dengan bahasa Arab, ya mungkin dikenalkan dulu ya kepada pemirsa sekalian. Ya, nanti kalau bisa ingat yang bagus dengan bahasa Arab. Ya. Kita ya sebenarnya ini terjemahan ringkas dari Irob bahasa Arab. Ya, kita katakan Zaidun fa'ilun marfu'un. Ya, wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Li'annahu mufrad. Itu ya kalau Irob dengan bahasa Arab. Ya, Zaidun fa'ilun. Zaid adalah fa'il. Marfu'un, dia termasuk i'rabnya atau dia i'rabnya marfu'. Wa dan alamatu tanda raf'ihi, tanda rafa'nya ad-dhammatu adh-dhahiratu, dhammah yang nampak ya, adh-dhahirah nampak. Fi akhirih, di akhirnya. Ya, atau ala akhirih, boleh ala akhirih atau fi akhirih. Ya, li'annahu mufrad, karena dia isim mufrad. Jadi ya, kita tambahkan ad-dhammatu adh-dhahirah, dhammah yang nampak, karena nanti ada dhammah yang tidak nampak, yaitu pada isim maksur ya, atau pada isim manqus ya, seperti Musa, Isa. Karena di akhirnya itu alif, bentuknya seperti ya, tapi alif. Musa, maka dhammahnya itu tidak nampak. Dhammahnya muqaddarah, dikira-kirakan ada. Gitu ya. Karena nggak nampak. Makanya perlu ditambahkan, ya, Zaidun fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih li'annahu mufrad. Sebenarnya Musa juga mufrad ya, tapi karena Musa itu diakhiri alif sebelumnya fathah, dia masuknya maksur ya. Jadi walaupun mufrad juga sebenarnya dia kan satu ya, Musa satu orang, tapi dia kategorinya masuk di macam isimnya itu ke maksur gitu ya. Jadi lebih di apa, ketika kita bilang mufrad itu artinya bukan mufrad yang maksur ya. Nah, seperti itu. Kemudian Al-Qur'an. Ya, qara'a Zaidun Al-Qur'an. Al-Qur'ana maf'ulun bihi. Ya, mansubun. Ya, wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirih. Li'annahu mufrad. Gampang ya? Ya. Kalau bisa ya mulai dihafalkan bagus nih. Ini sengaja Anda kenalkan dulu. Ya, nanti ya akan lebih mudah insyaallah. Kemudian fi harfu jarrin mabniyun 'ala as-sukun. Fi itu huruf jar, dia mabni, dia tetap harokatnya dengan sukun ya. La mahala lahu min al-i'rab. Dia enggak ada i'rabnya, kalau huruf enggak ada i'rabnya. Jadi huruf itu enggak, ini fi itu huruf ya. Huruf jar, maka kita sebutkan fi harfu jarrin.
dia bukan huruf atof. Ya. Maka kalau nanti kita i'rab al-wawu harfu atfin, summa harfu atfin. Kalau fi harfu jarrin, huruf jar, mabni ala sukun, dia tetap harokatnya dengan sukun pada huruf ya-nya itu, fi, ya, sukun. Wa ini la mahalla lahu minal i'rab, tidak ada tempat baginya dari i'rab. Artinya apa? Dia enggak ada istilah marfu, mansub, majrur, enggak ada. Tidak ada i'rabnya. Ya. Al-masjidi ismun majrurun bifi. Ya, isim yang majrur dengan fi. Ya. Wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhirihi li'annahu mufrad. Ya, ini mukadim aja ya, i'rab dengan bahasa Arab. Ya, ini kalau bisa di mulai dihafalkan bagus ya, akan lebih baik ya. Nah, tapi akan kita ulang-ulang insyaallah ketika kita nanti mempelajari ya ini kapan isim itu di dhammah ya, isim-isim marfu. Baik. Ini murajaah. Baik, sekarang kapan isim diharokati dhammah? Kita sudah belajar kapan isim diharokati kasroh. Kalau kasroh isim dengan tiga sebab. Sebab yang pertama didahului oleh huruf jar. Yang kedua sebagai mudhaf ilaih, disandari oleh isim lain. Ya, Rasulullahi. Lafaz Allah, kenapa kasroh? Karena majrur. Kenapa majrur? Karena mudhaf ilaih, disandari oleh kata Rasul. Ya. Yang ketiga sebagai tawabi. Nah, yang tawabi ini berlaku juga untuk marfu, berlaku juga untuk mansub. Makanya kita pelajari tawabi kemarin. Ya, na'at, atof, taukid, badal, itu kita sudah mempelajari ya, satu sebab untuk majrur, marfu, dan mansub sekaligus. Baik. Nah sekarang, ya, ini isim diberi harokat dhammah jika isim tersebut marfu. Dalam kalimat, isim itu marfu, artinya i'rabnya rofa. I'rabnya rofa. Nah, isim i'rabnya rafa ketika di dalam kalimat kedudukannya sebagai nah, tujuh ini. Kalau isim majrur ada tiga sebabnya ya, kalau isim marfu ada tujuh ya, dan yang ketujuh sama dengan yang majrur yaitu tawabi, pengikut dari isim marfu sebelumnya. Kalau tawabi pada isim majrur karena dia mengikuti isim majrur sebelumnya. Ya, tawabi ini ikut aja. Ya, tawabi ini ikut saja. Ya. Yang diikuti majrur, ikut majrur. Yang diikuti marfu, ikut marfu. Yang diikuti mansub, ikut mansub. Baik. Ya, jadi, yang apa isim i'rabnya rafa ketika dalam kalimat kedudukan sebagai yang pertama, fa'il. Ya, fa'il itu pelaku dari fi'il atau subjek dalam jumlah fi'liyah. Jadi kita ingat lagi ya, jumlah itu atau kalimat. Jumlah itu artinya kalimat, ya, jumlah. Kalau kata itu kalimah. Ini kembali ke pelajaran awal ya. Jadi dalam bahasa Arab kata itu disebut kalimah, sedangkan kalimat itu disebut jumlah. Nah, jumlah itu atau kalimat ya, jumlah itu kalau didahului oleh fi'il disebut jumlah fi'liyah. Kalau didahului dengan isim disebut jumlah ismiyah. Nah, subjek dalam jumlah fi'liyah itulah fa'il. Itulah apa? Fa'il ya, atau kita katakan fa'il itu
ya ini apa, kata yang fi'il itu dinisbatkan kepada kata tersebut. Jadi perbuatan itu dinisbatkan kepada kata tersebut. Nah, kita lihat contohnya ya. Kan lebih mudah contohnya di sini. Qara'a Zaidun Al-Qur'ana. Qara'a Zaidun Al-Qur'ana. Nah. Zaid membaca Al-Qur'an. Jadi kalau terjemahan umumnya kita apa? Tetap ya, atau ma'rufnya di bahasa kita tetap menerjemahkan itu dengan subjek dulu, SPOK gitu kan, atau SPO ya, subjek, predikat, objek, itu urutannya kan ya. Kalau dalam bahasa Arab qara'a Zaidun Al-Qur'ana ya, itu ya modelnya apa, PSO gitu ya, predikat, subjek, objek gitu ya. Jadi qara'a di sini fi'il, maka dikatakan apa? Jumlah fi'liyah. Karena dimulai dengan fi'il. Nah, Zaidun di sini sebagai fa'il, pelaku dari membaca. Dinisbatkan perbuatan membaca itu kepada Zaid. Mudahnya kita bisa tanya siapa yang baca. Nah, untuk kita mencari fa'il, kita tanya siapa yang membaca. Jawabannya Zaid, itulah fa'il. Ya, pelakunya. Nah, Zaid membaca Al-Quran. Al-Quran sebagai objek. Ya, Al-Quran sebagai objek. Nah, di sini lihat di atasnya Zaidun fa'ilun, fa'il marfu. Zaid ya, itu adalah fa'il, maka dia marfu. Karena fa'il termasuk deretan apa? I'rab yang rafa. Isim marfu. Dia bukan majrur, bukan fa'il, bukan majrur, bukan mansub. Jadi kalau ada kata sebagai fa'il, masuknya ke marfu. Ya, karena dia marfu, ya, tanda rafa'nya dhammah. Karena isim mufrad, karena zaid itu isim mufrad. Artinya karena dia mufrad, tandanya itu tanda asalnya, tanda aslinya, tanda pokoknya itu dhammah. Bukan tanda pengganti ya. Kalau tadi muslimuna digantikan dengan waw gitu kan. Kalau nanti isi musanna al-muslimani, dua orang muslim, maka digantikan dengan alif ya. Karena ada muslimani, ada muslimaini. Nah, muslimani alifnya itu menggantikan dhammah. Nah, karena zaid di sini isi mufrad, maka tanda rofa'nya dhammah. Dia menggunakan tanda pokok, tanda asli, ya, tanda asal dari marfu. Ya. Kalau kita i'rab dengan bahasa Arab, qara'a Zaidun al-Qur'ana, Zaidun ya, fa'ilun marfu'un. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih li'annahu mufrad. Seperti itu ya. Nah, kita masih fokus di marfu'at ya, isi marfu' yang lihat di tanda yang kuning ini ya, qara'a Zaidun Al-Qur'an. Al-Qur'ana nanti ya, dia fathah berarti mansub. Itu mansub ya, isim yang mansub nanti. Ya, kita fokus di isi marfu'. Contoh di sampingnya, matat an-naqatu. Matat an-naqatu. Ini kalau kita bacanya langsung, tak sukunnya ini diharokati kasroh ya, karena ketemu sukun pada al. Jadi sukun ketemu sukun supaya bisa dibaca ya, maka diharokati kasroh. Matatin naqatu. Masalahnya matat an-naqatu. Ya, matatin naqatu. Ya, telah mati unta betina itu. Ada unta betina mati. Matatin naqatu. Telah mati unta betina. Nah, ini contoh apa, memperjelas bahwa fa'il itu ya, dia
dinisbatkan fi'il kepada kepada kata tersebut, kepada kepada ini fa'il ini. Karena ini kalau kita bilang naqah ini, unta betina itu mati, dia pelaku, pelaku dari mati. Sedangkan kematian itu Allah yang mematikan ya, melalui malaikat yang melakul maut. Jadi yang mematikan itu ya dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya melalui malaikat maut. Ya, jadi unta itu mati, dia bukan melakukan mati gitu ya, bukan berbuat mati gitu. Tapi kematian itu dinisbatkan kepada unta itu. Ya, jadi makanya di antara ahli nahwu kurang setuju ketika didefinisikan yakni fa'il itu yang melakukan ini perbuatan atau fi'il itu, kata kerja itu. Karena di sini unta betina mati, yang mematikan itu bukan dia sendiri, ya, bukan dia sendiri. Ya, maka oleh karena itu yang lebih tepatnya ya ini yang dinisbatkan padanya kata kerja itu, fi'il itu. Jadi matat dinisbatkan kepada ya ini unta ya. Ya. Jadi fa'il itu yang dinisbatkan fi'il kepadanya gitu ya. Nah, kalau qara'a Zaidun bisa ya, qara'a Zaid membaca, yang melakukan perbuatan. Tapi kalau unta betina mati, ya, sebenarnya bukan unta itu yang ya ini melakukan kematian itu, ya, tapi dia mati karena ada yang mematikan. Ya, takdir Allah Subhanahu wa taala melalui malakul maut. Ya, matatin naqatu. Jadi kematian atau perbuatan mati itu disandarkan, dinisbatkan kepada an-naqah, ya, kepada unta ini. Ya, kalau kita i'rab ya, an-naqatu fa'il marfu, tanda rafa'nya dhammah karena isi mufrad. Jadi an-naqatu seekor unta betina. Ya, bahasa Arabnya ya, an-naqatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih li'annahu mufrad. Ini ya, jadi fa'il itu ya subjek dalam jumlah fi'liyah. Jadi fi'ilnya itu predikat. Fi'ilnya predikat. Nah. Ini yang pertama. Ya, kita sebutkan secara umum dulu 7 sebab ini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita ya sedikit apa memperinci fa'il itu seperti apa, contoh-contohnya ya, atau mungkin macam-macamnya nanti. Tapi sedikit ya. Sedikit ya. Nah, yang kedua, isim i'rabnya rafa, ketika isim itu dalam jumlah dalam kalimat, dia sebagai naibul fa'il. Naib itu pengganti, pengganti. Naibul fa'il, pengganti fa'il. Apa maksudnya? Lihat. Ya, naibul fa'il itu kata yang menggantikan posisi fa'il dalam jumlah, dalam kalimat yang fi'ilnya itu mabni lil majhul. Artinya fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini sudah pernah kita bahas. Ya, sudah pernah kita bahas. Ya, fi'il itu mabni lil majhul. Itu apa? Fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya, pelakunya. Lihat di contoh, akan semakin jelas. Ya. Kalau tadi ada fa'ilnya, contoh yang di atasnya, qara'a Zaidun Al-Qur'an, ini ada fa'ilnya. Ini kita katakan qara'a itu fi'il mabni lil ma'lum. Fi'il yang dibangun, disusun untuk
fa'il yang diketahui, yang disebutkan. Ya, qara'a. Karena ada fa'ilnya itu Zaid. Ini disebutkan Zaidun, itu fa'ilnya. Nah, ketika fi'il itu ya dibangun lil majhul yang tidak disebutkan fa'ilnya menjadi apa? Quri'a. Kita ingat rumusnya untuk fi'il madhi yang lampau, ini lampau ini ya, qara'a lampau, quri'a juga lampau. Artinya ketika diucapkan itu sudah selesai perbuatannya, itu maksudnya lampau. Lampau itu kita pakai fi'il madhi, kita pakai kata kerja lampau dalam bahasa Arab ini ketika kita ucapkan perbuatan itu sudah selesai dikerjakan, walaupun barusan. Ya, nah fi'il madhi kita ya ini ubah menjadi mabni lil majhul, ya. Rumusnya apa? Di kasroh huruf sebelum akhir, jadi qara'a sebelum akhirnya ra, karena akhirnya hamzah, qara'a. Ya, di kasroh huruf sebelum akhir yaitu ra di sini jadi ri, ya, dan di dhammah huruf sebelumnya yang berharokat selain sukun. Kalau di nanti ada berapa huruf kita domah semua yang selain sukun. Nah di sini hanya ada satu sebelum ro yaitu qaf. Asalnya qara'a menjadi quri'a. Quri'a ya ini fi'il mabni lil majhul. Ya, fi'il yang disusun untuk ya ini tidak disebutkan fa'ilnya. Nah di sini enggak disebutkan zaidnya. Qara'a Zaidun Al-Qur'an disebutkan. Zaid membaca Al-Qur'an. Zaid telah membaca Al-Qur'an. Nah, quri'a itu artinya dibaca. Jadi enggak disebutkan yang baca, dibaca. Al-Qur'an itu telah dibaca. Al-Qur'an dibaca. Dibaca Al-Qur'an itu, ya. Di sini enggak disebutkan siapa yang baca. Ya, maka ya, Al-Qur'an yang asalnya sebagai objek maf'ul bih karena fa'ilnya tidak disebutkan, dia menempati posisi fa'il. Karena menempati posisi fa'il, posisi Z tadi ya, maka dia masuk ke marfu. Ya, ini disebut dengan naibul fa'il. Ya. Asalnya maf'ul bih dalam kalimat ini, ya, karena fa'ilnya Z itu tidak disebutkan, maka posisinya bergeser ya menempati posisi fa'il. Ya, maka dia marfu. Ya, karena zaid tadi fa'il tadi marfu. Ya, asalnya Quran maf'ul bih, objek. Ketika fa'il yang tidak disebutkan menempati posisi fa'il diistilahkan dengan naibul fa'il. Jadi quri'al Qur'anu, Al-Qur'an di sini bukan lagi maf'ul bih, bukan lagi objek dia. Ya, karena kenapa di sini bukan lagi objek? Karena fa'ilnya ya, tidak disebutkan. Ya, maka dia menempati posisi fa'il menjadi naibul fa'il. Al-Qur'an telah dibaca. Al-Qur'an itu dibaca. Maka kalau kita i'rab, Al-Qur'an naibul fa'il marfu. Ya, dalam kalimat quri al-Qur'anu. Quri al-Qur'anu. Al-Qur'anu naibul fa'ili marfu'un. Ya. Marfu', ya, tanda rofa'nya dhammah karena isim mufrad. Ya. Ya, Al-Qur'anu naibul fa'ili marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih, di akhirnya. Tanda rofa'nya itu dhammah yang nampak. Mana nampak? Al-Qur'anu pada nun itu di akhirnya, pada huruf akhir. Al-Qur'anu nampak dia. Ya. Li'annahu mufrad, karena dia isim mufrad. Ya. Enggak apa ya, kita sebutkan Arabnya. Ya, nanti sering mendengar kita akan hafal sendiri, ya. Sering mendengar kita akan hafal ya, karena ringkas, ya. Dan terjemahnya pun mendekati Arabnya. Fa'il marfu, fa'ilun marfu'un. Tanda itu alamat, ya, tanda wa itu dan wa alamatu
dan tanda raf'ihi, ini rafa'nya. Hi-nya itu nya-nya itu nya hi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu. Ya, ini Al-Qur'anu naibul fa'il. Quri Al-Qur'anu naibul fa'ili marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih li'annahu mufrad. Baik. Ini sebab yang kedua. Kenapa isim itu didomah ketika dia marfu? Kenapa marfu? Ketika apa? Sebagai naibul fa'il, menempati posisi fa'il ketika fa'il itu tidak disebutkan. Ya, dalam fi'il yang memang disusun tidak disebutkan fa'ilnya, majhul. Ya, mabni lil majhul. Nah, yang ketiga, isim itu didhammah karena marfu, ya. Nah, marfu kenapa? Ketika sebagai mubtada. Mubtada itu apa? Secara bahasa mubtada itu yang di awal. Ya, yang di awal. Jadi kata yang ada di awal kalimat itu memang asalnya mubtada itu di depan, ya, di awal. Ya, tapi lebih spesifiknya apa? Dia sebagai subjek dalam jumlah ismiyah. Ya. Tadi jumlah fi'liyah, jumlah atau kalimat yang didahului oleh fi'il, kata kerja, qara'a. Qara'a Zaidun Al-Qur'ana, ini jumlah fi'liyah. Karena dimulai dengan qara'a, fi'il. Quri Al-Qur'anu juga dimulai dengan fi'il. Fi'ilnya bentuknya majhul. Kalau qara'a ma'lum, mabni lil ma'lum. Tapi fi'il, maka ini jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah didahului oleh isim. Ya. Ya. Dan subjeknya ini disebut mubtada. Secara bahasa mubtada itu ya yang di permulaan, yang di awal. Ya. Mubtada. Nah, contoh Zaidun Talibun. Ya, di sini lihat Zaidun Talibun. Zaid adalah seorang siswa. Talib ini bisa siswa, kita terjemahkan santri kalau dia siswa di pondok, gitu. Bisa juga mahasiswa kalau dia apa pelajar di perguruan tinggi. Dilihat Zaid ini marhaba jenjangnya apa gitu ya. Kalau dia perguruan tinggi, maka talibnya kita terjemahkan mahasiswa. Zaid adalah seorang mahasiswa. Ya, ini kalimat sederhana ya, subjek predikat. Nah, Zaid sebagai subjek di sini. Ya, dan dia di awal kalimat, di permulaan. Ini asalnya ya, asalnya mubtada itu di permulaan, di awal jumlah. Zaidun talibun. Zaid adalah seorang siswa. Maka Zaid ini mubtada. Ya, Zaid mubtada, ya Zaidun mubtadaun marfuun. Ya, Zaid adalah mubtada marfu, karena dia mubtada maka marfu. Wa alamatu rafihi, tanda rafa'nya ad-dhammatu dhahiratu, dhammah yang nampak, dhammah yang nampak fi akhirih, pada akhirnya, pada dalnya itu Zaidun. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih li'annahu, li'annahu itu karena ya, li'annahu karena ya. Li'annahu mufrad, karena dia isim mufrad. Ya. Jadi kalau dalam jumlah ismiyah ya, didahului dengan isim, ini kita bahasnya mubtada. Kalau didahului oleh fi'il, jumlah fi'liyah, kita bahasnya fa'il. Ya. Jadi kalau di jumlah fi'liyah, kita tidak bahas mubtada. Yang ada fi'il, fa'il. Atau nanti ada butuh objek, maka fi'il, fa'il, maf'ul bih, dan seterusnya.
Jadi tidak bahas mubtada. Kalau jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yang kita bahas adalah fi'il, fa'il. Maf'ul bih, objek dan seterusnya. Enggak bahas mubtada. Ya, mubtada itu kita bahas ketika jumlah ismiyah didahului oleh isim. Ya, didahului oleh isim. Nah, yang keempat, sebab ya, isim itu diharokati domah karena marfu. Nah, sebab marfu itu yang keempat yaitu khobar. Khobar itu predikat dalam jumlah ismiyah. Jadi dia melengkapi makna mubtada sehingga menjadi kalimat sempurna. Jadi khobar ini predikat dalam jumlah ismiyah. Kalau dalam jumlah fi'liyah, predikatnya ya fi'ilnya itu. Qara'a Zaidun, Zaidnya subjek, ya, fa'il. Qara'a di situ sebagai predikat. Ya. Nah, kalau jumlah ismiyah, ya, mubtada sebagai subjek, khobar sebagai predikat. Ya, menyempurnakan makna mubtada sehingga menjadi kalimat yang sempurna. Jadi menyempurnakan kalimat. Kalau kita bilang Zaidun, ya Zaid begitu. Zaidun, orang masih nunggu. Ada apa dengan Zaid? Nah, ketika kita berikan khobar Zaidun Talibun, Zaid seorang siswa, lengkap kalimatnya. Kalimat sederhana ini lengkap. Oh, Zaid seorang siswa. Nah, di khobar menyempurnakan yakni apa makna mubtada menjadi kalimat sempurna. Zaidun talibun. Nah, talibun di sini sebagai khobar. Maka kalau kita i'rab ya, talibun khobarul mubtada'i. Ya, khobarnya mubtada. Khobarnya mubtada. Ya. Ya, khobarnya mubtada. Marfu, karena khobar marfu. Wa alamatu raf'ihi adhamatu dhahiratu fi akhirih li'annahu mufrad. Dan tanda rafa'nya yaitu dhamah yang nampak pada akhirnya, pada ba di sini ya, talibun. Karena dia mufrad. Ya, talibun isim mufrad. Ya, bukan isim musanna. Musanna talibani. Talibaini. Ya, jamaknya ya tulabun. Ya, kalau tulabun jamaknya juga make domah, ya, jamak taksir, jamak yang tidak beraturan, ada perubahan dari bentuk mufradnya, jamak taksir juga dengan domah tulabun. Ya, taib Zaidun talibun. Ya. Zaidnya mubtada, talibunya khobarul mubtada, khobarnya mubtada. Nah, taib ya. Kemudian yang kelima, kapan kita harokati isim itu dengan dhammah? Karena marfu, ketika marfu, ketika i'rabnya rofa dalam kalimat. Nah, kapan rofa atau marfu? Yang kelima, sebagai isim kana. Kana itu fi'il ya, kana itu fi'il. Ya, kana itu fi'il. Fungsinya kana, kita kan sering di Quran dengar kana, ya kana Allahu ghafurur rahima, ya sering kita temukan kana di Quran atau di hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana. Apa fungsi kana itu? Ya, fungsi pokok kana, fungsi asalnya kana itu adalah untuk menjadikan jumlah ismiyah itu menjadi lampau. Karena kalau jumlah ismiyah dia tidak ada kaitan dengan waktu. Ini yang membedakan isim dengan fi'il. Kalau fi'il itu berkaitan dengan waktu kejadian, telah, sedang, atau akan datang. Fi'il madhi, fi'il mudhari, ya, fi'il amr. Ini berkaitan dengan waktu kejadian. Tapi kalau isim tidak berkaitan dengan waktu. Jadi kalau kita bilang Zaidun talibun, Zaid adalah seorang siswa, ya ini tidak menunjukkan waktu.
Kecuali kalau kita tanya man Zaidun, siapa Zaid? Ketika dijawab Zaidun Talibun, Zaid adalah seorang siswa, maka karena nanyanya sekarang, berarti Zaid ini sekarang Talib, sekarang dia seorang siswa. Nah, gimana kita mau bilang Zaid itu dulu, sekarang udah jadi ya mungkin bisnismen lah, mungkin sudah jadi pegawai dia, ya, atau jadi guru misalnya, bukan Talib lagi dia sekarang. Dalam arti siswa, dalam arti pelajar di sekolah atau perguruan tinggi, dia udah bukan talib lagi nih. Nah, bagaimana kita ingin menunjukkan waktu lampau? Kita pakailah kana. Ya, kita datangkan apa? Kana. Ya, lihat di contoh. Ya, jadi isim kana itu apa? Dia mubtada asalnya dimasuki oleh kana. Jadi ketika ada kana yang asalnya mubtada itu berubah status menjadi isim kana. Isim kana. Ya, tadinya nama mubtada nih, kalau enggak ada kananya mubtada. Ketika ada kana menjadi isim kana. Tujuannya ada kana apa tadi? Untuk menjadi lampau. Jadi contohnya lihat kana Zaidun Taliban. Ya, Zaid dahulu gitu. Ya, adalah seorang siswa. Jadi sekarang udah enggak lagi. Ya, ini fungsi kananya. Makanya dalam hadis kana Rasulullah dahulu Rasulullah, karena terjadinya dahulu. Ya, maka menggunakan kana. Ya, kecuali untuk Allah Azza wa Jalla, kana di situ enggak bisa diartikan ya dahulu, karena Allah senantiasa bersifat, ya, misalnya kan Allahu Ghafurur Rahima, Allah senantiasa bersifat rahmah, ya, Allah Maha Pengampun, baik dulu, sekarang, seterusnya. Selalu disifati dengan rahmah. Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Ghafur. Ya, jadi ya umumnya kana itu menunjukkan lampau. Ya. Baik. Kemudian khabar dari mubtada, karena sudah ada kana, dia istilah bukan khobar mubtada lagi, khobar kana. Khobar kana. Jadi ada isim kana, ada khobar kana. Nah, di sini ada perubahan. Kalau tadi mubtada khobar sama-sama marfu, maka ditandingin dommah Zaidun Talibun. Mubtadanya marfu, khobarnya marfu. Tapi ketika datang kana, mubtadanya berubah menjadi isim kana, khobarnya menjadi khobar kana. Kalau isim kana masuk ke marfu, isim marfu ditandai dengan dhammah. Sedangkan khobar kana dia masuknya ke isim mansub. Ya, maka ditandai dengan fathah. Kana Zaidun Taliban. Dahulu Zaid adalah seorang siswa. Misalnya kita mau ceritakan alumni nih. Alumni Mahat Tarbiyah Sunnah misalnya. Oh, dulu dia siswa di sini di Mahat Tarbiyah Sunnah. Maka kita katakan apa? Kana Zaidun Taliban fi Mahat Tarbiyah Sunnah. Fi Mahat Tahfidzil Quran Tarbiyah Sunnah. Dahulu Zaid ini santri kita loh. Nah, kita pakai kana. Karena sekarang udah enggak lagi di kita misalnya. Udah lulus, kan? Maka itulah fungsi kana. Nah, bedanya apa? Khobar kana mansub, maka dia fathah. Kana Zaidun Taliban. Yang keenam, ya, kapan ini isim itu diharokati dhammah? Ketika marfu. Kapan isim itu marfu? Ketika dalam kalimat dia sebagai khobar inna. Apalagi nih, ya, tadi kana sekarang inna. Inna ini artinya taukid, ya, artinya dia maknanya sesungguhnya. Innallaha, sesungguhnya Allah. Jadi untuk taukid, ya, maknanya ini bukan taukid tawabi ini, ya. Jadi taukid itu secara makna menegaskan sesuatu, menguatkan, memberi penekanan dalam kalimat itu enggak cuma pakai taukid tawabi. Bisa pakai sumpah, wallahi. Bisa juga dengan inna. Ya, innallaha ghafurur rahim. Ya,
sesungguhnya Allah. Jadi kalau di Quran ada inna, artinya sesungguhnya. Jadi diterjemahkan sesungguhnya, karena fungsinya taukid. Nah, inna ini kebalikan dari kana, ya. Kalau kana isimnya itu marfu, khabarnya mansub. Kalau inna kebalikan, isim inna mansub, khabar inna marfu. Jadi kita belajar kana dan inna ini sudah dapat dua nih, ya, sebab dari mansub, ya, yang tandanya fathah itu. Nanti kapan isim itu diharokati fathah? Ketika mansub. Kapan mansub? Ketika sebagai khobar kana atau sebagai isim inna. Tapi kita fokusnya di sini marfu, ya, pada isim kananya dan khobar inna. Contoh, inna zaidan talibun. Sesungguhnya Zaid itu adalah seorang siswa. Ini untuk penekanan. Inna zaidan talibun. Ya, talibun khabaru inna marfu. Wa alamatu raf'ihi addamatu zahiratu fi akhirihi liannahu mufrad. Nah, yang ketujuh, ini sudah kita bahas nih, tawabi. Yaitu na'at, ataf, taukid, badal. Na'at sifat, ataf karena ada huruf atafnya, ya, itu wa, fa, summa, dan seterusnya. Taukid ada lafzi, ada maknawi. Taukid lafzi, pengulangan kata atau sinonimnya. Atau maknawi menggunakan lafaz tertentu, ada nafsun, ainun, ada kila, kilta, ada ya ini apa? Ya, ya ini jami', kul, ya kulluhum, ya, dan seterusnya. Nah, baik. Contoh di sini, ini contoh ya tawabi mengikuti yang marfu. Lihat, Zaidun ibnul ustadhi talibun zakiyun zakiyun wa mujtahidun. Zaid anaknya ustadz. Zaid anaknya ustadz adalah seorang siswa yang cerdas dan rajin, ya, bersungguh-sungguh. Maka di sini ibnu di sini, ya, dia sebagai badal dari Zaid, karena Zaid itu anaknya ustadz di sini, kan. Zaid anaknya ustadz, anaknya satu Zaid, maka ini menggantikan, ini badal kul minal kul, menggantikan secara keseluruhan. Karena Zaid itu anaknya ustadz itu Zaid dalam kalimat ini. Adalah seorang siswa. Baik. Zaidun kenapa marfu? Kenapa dhammah? Afan. Zaidun di sini kenapa dhammah? Karena Zaidun di sini sebagai mubtada. Ingat, mubtada di subjek, ya, dan dia di awal kalimat di sini. Zaidun. Khobarnya mana? Khobarnya mubtada. Ada mubtada, ada khobar. Ada mubtada, ada khobar. Ini ada pasangan, ya. Ada mubtada, ada khobar, ada fi'il, ada fa'il atau naibul fa'il. Ada pasangannya ini. Ada mubtada, ada khobar. Khobarnya Zaid di sini adalah talibun, ya, karena inti kalimatnya Zaidun talibun. Inti kalimatnya adalah, ya, subjek predikatnya itu Zaidun talibun. Yang lain-lain itu hanya tawabi tadi. Ya, Zaid adalah siswa. Jadi Zaidun ibnul ustadzi, Zaid anaknya ustaz, anaknya Pak Ustadz gitu, ya. Adalah seorang siswa yang cerdas. Nah, zaki pertama ini na'at, karena mensifati talib. Talib, ya, siswa yang cerdas. Sedangkan zaki yang kedua, karena dia ada pengulangan di sini, maka taukid. Taukid. Ya, kalau dia apa, kata sifat yang berbeda, baru kita katakan na'at yang kedua. Kalau ini karena sama lafaznya, maka dia sebagai taukid, penekanan. Ini benar-benar cerdas nih. Zaid anaknya ustadz itu seorang santri yang sangat cerdas. Ya, kalau kita terjemahkan nggak usah cerdas-cerdas, ya, tapi penekanan dengan taukid, sangat cerdas. Nah, zaki yang kedua ini sebagai taukid, maka dia mengikuti zaki yang pertama. Karena tawabi mengikuti i'rab sebelumnya, karena zaki yang pertama di sini marfu sebagai na'at dari talib,
ya, afan, dia apa, inam.

di sini ataf, dan ke semua ini badal, naat, taukid, ataf di sini tawabi. Ya, dia mengikuti isim yang sebelumnya, isim yang sebelumnya. Naam. Taib, ya. Jadi badal di sini ibnu mengikuti marfu'nya mubtada yaitu Zaid, maka ikut marfu' juga Zaidun ibnu. Ya. Kemudian talibun khobar, ya. Zakiyun na'at dari khobar, ya, na'at dari talib. Ya, maka mengikuti talib, ya, mengikuti marfu'nya talib. Kemudian zakiyun yang kedua taukid dari zaki, maka dia mengikuti zaki yang pertama. Kemudian mujtahidun sebagai ataf atau ma'tuf, ma'tuf kepada zaki. Ya, jadi ya Zaid ibnu ustaz talibun zaki wa mujtahidun. Jadi mujtahidunnya mengikuti zaki yang pertama, ya, na'at, mengikuti na'atnya. Ya, talib yang cerdas dan rajin bersungguh-sungguh. Taip, ya, ini gambaran apa? Kapan isim itu diharokati domah oleh 7 sebab ini. Nanti pertemuan mendatang insya Allah kita akan lebih rinci sedikit, ya, tentang apa? Fa'il. Fa'il itu berupa apa saja, ya. Tapi sedikit, ya, sedikit. Memang enggak banyak, ya. Nah, ibul fa'il seperti apa? Nah, insyaallah di pertemuan mendatang. Baik, sampai sini nahwunya. Mungkin dari pendengar ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ada yang kurang jelas, ada yang ingin diperjelas lagi, ya, ada yang samar, ya, bisa ditanyakan. Dipersilakan bagi ikhwan akhwat kalau ada pertanyaan. Kalau belum paham, memang kita baru pengenalan dulu, ya, secara umum 7 ini, hanya 7 ini, tapi ya, hanya 7 ini. Kemudian nanti apa perincian sedikit, apa itu, apa ini macam-macam fa'il, naibul fa'il, ya, mubtada, khobar, dan seterusnya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, ya? Alhamdulillah, ya. Kalau tidak ada, kita langsung ke sorof, ya. Seperti yang sudah kita minta, ya, ini hafalan, ya, tapi kita hafalkan bersama insya Allah di pertemuan ini. Sebelumnya kita jelaskan dulu, ya, sedikit berkaitan dengan fi'il thulathi mazid. Jadi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ada 6 bab, ya, fi'il yang tersusun dari 3 huruf asli. Itu disebut fi'il thulathi. Ya, fi'il thulathi mujarrad. Ya, jadi tidak ada tambahannya. Memang asli. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, ya, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu, ya, yang kita apa rangkai dalam kalimat aku lagi baca kitab usul fikih. Aku fa'ala yaf'ulu, lagi fa'ala yaf'ilu, baca fa'ala yaf'alu, kitab fa'ila yaf'alu, usul fa'ula yaf'ulu, fikih fa'ila yaf'ilu. Nah, itu 6 bab fi'il yang tersusun dari 3 huruf asli. Jadi fi'il apa? Sulasi mujarrad. Nah, sekarang fi'il sulasi mazid 1 huruf. Ini ada 3 bab. Tadi yang asli 3 huruf, 6 bab. Ya, aku lagi baca kitab usul fikih. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu.

0: fa'alu, fa'ula, yaf'ulu, fa'ila, yaf'ilu. Itu 6 bab. Nah, fi'il sulasi tadi ya, yang 6 bab itu ketika ditambahkan satu huruf, ada tambahan nih satu huruf. Nah, ini disebut dengan fi'il sulasi mazid. Ya, karena tambahan. Tapi tambahannya cuma satu huruf. Nah, ini ada 3 bab. Jadi fi'il sulasi mazid satu huruf, fi'il yang tersusun dari 3 huruf asli dengan tambahan satu huruf. 3 bab yaitu af'ala yuf'ilu, kemudian fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu. Ya, tapi di malam ini kita masih yang ini ya, bab pertama ya, af'ala yuf'ilu. Apa fungsinya tambahan ini? Jadi kalau kita sudah bahas fi'il mazid ya, tambahan, itu kita udah nggak lihat lagi dia dari bab fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'ilu, itu dari bab manapun akan masuk ke rumus ini. Ya, akan masuk ke dakhola. Di sini contohnya dakhola. Nah, ini kita dakhola ini kan kita ingat dia masuknya dakhola ya dakhulu, berarti fa'ala yaf'ulu. Ya, artinya misalnya alima fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu, itu juga akan masuk ke bab af'ala yuf'ilu. Jadi mazid ini af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, itu tidak lagi melihat asalnya dari bab mana. Ketika udah masuk ke sini akan jadi sama. Ini memudahkan kita juga ya. Jadi af'ala yuf'ilu bisa saja dia asalnya fa'ala yaf'ulu, bisa saja fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, dan seterusnya. 6 bab itu. Nah, fungsinya af'ala yuf'ilu, begitu pula fa'ala yuf'ilu, ya. Ini fungsinya mirip antara af'ala yuf'ilu dengan fa'ala yuf'ilu, ini mirip. Yaitu menjadikan apa? Ya, ini asalnya tidak butuh objek menjadi butuh objek. Jadi kalau dakhala itu masuk, adkhala memasukkan ya. Kalau dakhala masuk, dianya yang masuk. Kalau adkhala memasukkan sesuatu kepada yang lain gitu. Jadi adkhala memasukkan, adkhala yudkhilu. Baik. Nah, sekarang yang fa'ala yufa'ilu. Contohnya di sini kabura. Kabura besar, artinya telah besar. Nih, besar di sini fi'il ya. Artinya kayak ada kaitan dengan waktu kejadian, telah besar. Nah, dia enggak butuh objek. Besar, telah besar. Nah, ketika dimasukkan ke apa? Bab ini fa'ala yufa'ilu, maka maknanya menjadi membesarkan. Ya, atau bertakbir secara terjemah ya, karena takbir itu membesarkan. Takbir, bertakbir itu membesarkan Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar. Mengatakan Allahu Akbar, membesarkan Allah ya. Artinya mengagungkan Allah. Nah, jadi kabbara yukabbiru artinya membesarkan. Kalau kita lagi bahas tentang takbir, berarti artinya bertakbir. Tapi tidak selalu kabbara artinya bertakbir. Tergantung apa ya bahasan kita. Kalau membesarkan suatu perkara, oh dia ada orang bercanda kemudian marah gitu, membesarkan perkara itu misalnya ya, maka ini bukan bertakbir, tentunya bukan bertakbir. Atau ya membesarkan sesuatu gitu ya, kabbara yukabbiru. Nah, kemudian ya, wazan yang ketiga yaitu fa'ala yufa'ilu. Ya, terkadang fa'ala yufa'il, ya, yufa'ilu ini menunjukkan arti saling gitu ya, arti saling. Tapi tidak selalu artinya saling ya, tapi di antara maknanya saling gitu ya. Contohnya qatala. Qatala artinya membunuh. Ketika masuk ke wazan fa'ala yufa'ilu, maka menjadi qatala yuqatilu. Artinya apa? Saling membunuh atau ya memerangi ya, berperang, memerangi. Qatala yuqatilu. Ya, ini fungsinya apa? Membentuk makna lain, ya. Ketika ditambahkan satu huruf di sini, ya, kalau af'ala yuf'ilu tambahan hurufnya yaitu di hamzah. Af'ala yuf'ilu, ada tambahan hamzah. Kalau fa'ala yuf'ilu ada penambahan ain fi'il, artinya ain fi'ilnya didobel. Jadi kalau kabura menjadi kabbara. Ya, tambahannya itu apa? Ini huruf yang sama dengan huruf ain. Huruf ain fi'ilnya itu. Ya, kabura maka ba-nya itu didobel. Jadi fa'ala kabbara yukabbiru. Kalau fa'ala ada tambahan alif di huruf keduanya, ya. Jadi setelah fa, fa'ala yufa'ilu, qatala yuqatilu. Nah, kita fokus di af'ala yuf'ilu dulu. Ya, ini catatan fi'il yang masuk ke dalam bab fi'il tsulatsi mazid berasal dari 6 bab fi'il tsulatsi mujarrad. Ya. Taib, ya. Taib, ana contohkan. Nanti diikuti, ya, af'ala yuf'ilu. Kita tasrif, ya. Ana contohkan terlebih dahulu seperti biasa. Kemudian silakan dibuka, ya, mic-nya dan mengikuti. Baik. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'alan muf'ilun muf'alun af'illa tuf'il muf'alun muf'alun. Silakan.
1: Af'ala yuf'ilu if'alan muf'alan muf'ilun mufalun
0: mufalun mufalun. Jadi susunannya sama, ya, susunannya sama seperti apa mujarot juga, sulasi yang tidak ada tambahannya. Jadi af'ala itu fi'il madhi, yuf'ilu fi'il mudhari, ya, if'alan masdar atau kata dasar, ya, muf'alan masdar mimi, itu apa, diawali oleh mim, ya, sama dengan masdar maknanya, ya, kemudian muf'ilun isim fa'ilnya yang me atau pe, kalau mudkhilun yang memasukkan, nah, kemudian isim maf'ul muf'alun. Jadi muf'alun sama dengan masdar mim, ya, bentuknya. Bahkan nanti sama dengan isim zaman, isim makan. Jadi ada kesamaan pada isim zaman, isim makan, isim maf'ul, dan masdar mim. Ya, itu sama. Fi'il amrnya, kata kerja perintahnya itu af'il. Adkhil, masukkanlah. La tudkhil, jangan engkau masukkan. Ya, kemudian mudkhalun, ya, muf'alun, muf'alun, ini waktu dan tempat kejadian. Jadi mudkhalun tempat masuk, ya, atau tempat memasukkan. Ya, atau waktu memasukkan. Nah, kita ulangi lagi. Ya.
2: Af'ala yuf'ilu if'alan muf'alan muf'ilun muf'alun af'illa tuf'il muf'alun muf'alun.
0: Silakan.
1: Af'ala yuf'ilu if'alan muf'alan muf'ilun muf'alun af'illa tuf'il muf'alun muf'alun.
0: Nah, gampang, ya, karena kita sudah menghafal yang 6 itu. Yang satu sudah kepegang, maka apa? Yang lainnya lebih apa akan mudah, insyaallah. Tep, kita masukkan contohnya itu tadi dari dakhala ikut af'ala menjadi adkhala. Jadi af'ala, ya, a-nya di fathah, fa-nya itu di sukun, ya, af'ala adkhala. Ya. dan seterusnya ya. Kita tasrif. Adkhala yudkhilu idkhalan mudkhalan mudkhilun mudkhalun adkhilla tudkhil mudkhalun mudkhalun. Silakan.
1: Adkhala yudkhilu idkhalan mudkhalan mudkhilun mudkhalun adkhil la tudkhil mudkhalun
0: mudkhalun. Jadi adkhala, dia seorang laki-laki telah memasukkan. Yudkhilu, dia seorang laki-laki sedang atau akan memasukkan. Idkhalan, idkhalan pemasukan, artinya proses memasukkan begitu ya, perbuatan memasukkan. Mudkhalan sama ya, mudkhilun yang memasukkan, mudkhalun yang dimasukkan. Adkhil, masukkanlah. La tudkhil, jangan masukkan. Mudkhalun waktu memasukkan, mudkhalun tempat memasukkan. Isim alatnya enggak ada ya. Jadi isim alat itu hanya ada pada 3 bab awal saja. Jadi setelah ini tidak ada lagi isim alat. Tidak ada apa? Seterusnya tidak ada isim alat. Jadi hanya 3 bab awal. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Itu yang ada isim alatnya. Coba langsung ke contoh. Langsung ke contoh. Nah. Ya, di sini ya, kita contohkan langsung jadi ya, langsung dimasukkan ke bab ini, itu akhraja yukhriju, dari kharaja yakhruju, kharaja keluar, akhraja mengeluarkan. Baik, kita tasrif ya. Ana contohkan, nanti ikuti. Akhraja yukhriju ikhrajan mukhrajan mukhrijun mukhrajun akhrij la tukhrij mukhrajun mukhrajun. Silakan. Gimana? Sulit gak ini? Silakan.
1: Akhraja yukhriju
0: ikhrajan
1: mukhrajan mukhrajan
0: mukhrijun
1: mukhrijun
0: mukhrajun
1: mukhrajun
0: akhrij
1: akhrij
0: la tukhrij
1: la tukhrij
0: mukhrajun
1: mukhrajun mukhrajun.
0: Coba sambil lihat ini rumusnya lah ya, sambil lihat rumusnya. Kita tasrif akhraja artinya mengeluarkan. Kalau ada khala memasukkan, kalau akhraja mengeluarkan. Ya, coba silakan sambil dilihat rumusnya, masukkan akhraja. Nah, contohkan lagi ya. Akhraja yukhriju ikhrajan mukhrajan mukhrijun mukhrajun akhrij la tukhrij mukhrajun mukhrajun. Silakan.
1: Akhraja yukhriju ikhrajan mukhrajan mukhrijun mukhrajun akhrij la tukhrij mukhrajun mukhrajun.
0: Yang lain masih lihat dulu ya. Nah, mantap sendirian tadi. Coba yang lain, coba dicoba dulu ya bareng-bareng supaya bisa. Ya, enggak apa-apa salah. Kemudian disusulkan ya. Coba 1 2 3 ya. Akhraja yukhriju, silakan.
1: Akhraja yukhriju ikhrajan mukhrajan mukhrijun mukhrajun
0: akhrij
1: la tukhrij mukhrajun mukhrajun.
0: Nah, makanya ketika orang meruqyah ada orang kemasukan jin ya, maka menggunakan fi'il amarnya akhrij ya, akhrij ya adu Allah, keluarlah musuh Allah gitu ya, karena ganggu gitu kan, musuh Allah nih, walaupun tuh jin ya, dia muslim tuh jadi jadi syaitan ketika itu ya, mengganggu. Jadi bahasa perukiah itu akhrij ya adu Allah, ya keluarlah ya, ya. Atau ukhruj itu ya, ukhruj ya, keluar ya, kalau akhrij mengeluarkan afan ya, kalau ukhruj berarti ukhruj ya adu Allah ya, kalau akhrij mengeluarkan, yang dipakai ukhruj afan. Baik, sekarang ada yang mau nyoba nih, ada yang mau nyoba enggak? Pilih ya, atau sesuai urutan boleh, atau memilih. Jadi anda ini ya, lihat dulu contohnya di sini. Akroma yukrimu artinya memuliakan. Dari karuma, karuma fa'ula yaf'ulu. Ya, karuma itu telah mulia. Ya, ahsana yuhsinu sama dari fa'ula yaf'ulu, hasuna yahsunu husnan menjadi ahsana yuhsinu artinya berbuat baik atau berbuat ihsan gitu ya. Nah, kemudian alhama yulhimu artinya mengilhamkan. Akhlasa yukhlisu artinya memurnikan atau mengikhlaskan. Ya, asyraka yusyriku mempersekutukan atau berbuat syirik. Aslama yuslimu masuk Islam atau menyerah. Menyerah kepada musuh itu aslama. Ya. Atau masuk Islam, ya. Masuk Islam. Kemudian a'lama yu'limu artinya apa? Memberi tahukan. Ya, asalnya alima, alima mengetahui. A'lama memberi tahukan. Ya, menginformasikan. Makanya puasa ilul i'lam. I'lam itu diambil dari masdarnya. A'lama yu'limu i'laman i'lam. Puasa ilul i'lam artinya sarana informasi atau media-media informasi. Ya. Baik, kemudian
3: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Jazakallahu khairan.
2: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar, padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya. Menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya, maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah, itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu'alam.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat sholat, apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya, makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakar langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu. Walaupun jangankan Fatihah, surat juga. Gak kebagian, hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku. Jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat. Tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
5: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu, ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in salani fa'ataitu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan diri.

0: silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhon li fi hadhil qaryah. Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaih. Kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak bawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah SWT. Ini iming-iming yang kedua.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar, juga para pemirsa Roja TV serta radio-radio dakwah lainnya ikut menyiarkan kajian ini yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak, kali ini memasuki serial nomor 131. Atau 130. 130 atau 31? 31. Tapi kok di sini tulisnya halamannya 130. Kita cek nanti insyaallah. Tema yang akan kita angkat hari ini adalah orang tua, sahabat, anak. Mungkinkah orang tua menjadi sahabat untuk anaknya? Selama ini orang tua berposisi sebagai bapak dan sebagai ibu. Apakah bisa orang tua ini mendobel sebagai seorang bapak dan ibu sekaligus sebagai sahabat atau teman buat anak? Mungkin atau tidak?

0: Mungkin? Sangat mungkin. Jangankan mendobel menjadi teman. Orang tua ini kan pekerjaannya, profesinya kan banyak banget. Ya bapak ibu jelas. Ya pekerja jelas. Ya perawat iya. Bodyguard iya. Koki iya. Apalagi? Nah, babysitter iya. Ini kan multi ya Pak. Multi profesi. Jadi kalau sekedar orang tua nyambi jadi sahabat, itu bukan sesuatu yang susah insya Allah. Cuman realitanya banyak orang tua yang merasa gengsi ketika dikatakan kamu harus jadi sahabat buat anakmu. Padahal anak itu butuh teman. Anak itu butuh teman. Kalau misalnya kita sebagai orang tua memposisikan diri sebagai teman buat anak kita, insya Allah kita ingin menjadi teman yang baik. Jarang ada orang tua yang sengaja merusak anaknya, itu jarang. Ketika kita memposisikan sebagai teman buat anak kita, akan banyak masalah dengan izin Allah yang bisa diselesaikan. Berapa kali saya dicurhati, baik lewat SMS, atau lewat WA, atau telepon, atau datang, atau lewat radio. Dicurhati tentang keluhan sebagian orang tua yang mengalami kondisi di mana anaknya berubah. Wajar sebenarnya yang namanya orang, yang namanya manusia, tentu ada perubahan itu tentu. Cuma yang jadi masalah dari baik berubah baik. Ustaz, masya Allah, nurut baik. Anak mama lah. Anak mama. Patuh, sopan. Tapi begitu mulai kenal teman sekolah, ketemu sama macam-macam jenis manusia, sekarang Ustaz, na'udzubillahi min dzalik. Nakalnya luar biasa. Kira-kira kenapa Bu? Ini pasti gara-gara teman. Siapa yang dijadikan kambing hitam? Teman. Kenapa kok kita tidak berpikir untuk introspeksi diri dulu sebelum kita salahkan orang lain? Karena secara logika harusnya anak itu lebih dekat sama teman apa orang tua? Teman atau orang tua? Orang tua. Kenapa? Wong anak itu pernah ada dalam perut ibunya. Apakah anak kita pernah ada dalam perut temannya? Kan enggak pernah. Anak kita ini pernah minum ASI ibunya. Apakah dia pernah minum ASI temannya? Kan enggak. Anak ini mulai dari kecil yang nyuapi dia, yang ganti popoknya, maaf, yang nyebokin dia, yang mandiin dia. Siapa? Ibunya. Apa temannya pernah mandiin dia? Gak pernah. Jadi secara logika itu sulit diterima, kok bisa anak ini lebih dekat kepada temannya dibandingkan orang tuanya? Kenapa? Pasti ada sesuatu yang bermasalah. Nah, ketika ada sesuatu yang bermasalah, pertama kali yang harus kita koreksi siapa? Orang tua. Ya wajar kalau misalnya anak kita ini lebih dekat dengan teman-temannya karena teman-temannya itu nyaman untuk dijadikan sebagai teman ngobrol. Ya, kalau itu alasannya, kenapa kita sebagai orang tua tidak menjadi teman yang nyaman buat ngobrol anak-anak kita? Kenapa tidak kita ambil posisi itu biar anak ngobrol sama kita? Tapi anak gak mau, Ustaz, ngobrol sama orang tuanya. Pasti ada sesuatu. Ya. Bisa jadi anak tidak mau ngobrol sama orang tuanya karena orang tuanya ini terlalu nunsewu, terlalu strong, terlalu strength. Strength ini kenapa? Terlalu galak. Ya. Ada sebagian anak ngelihat wajah bapaknya saja enggak berani. Ya, baru ngelihat kumisnya sudah keder. Ya, apalagi kalau kumisnya bisa digerak-gerakin. Ya. Masa Ustaz, kita ini bapak, ibu, masa jadi teman gimana sih Ustaz? Nanti ya harga diri kita akan jatuh nanti Ustaz, gimana? Subhanallah, Bapak Ibu yang kami hormati. Kita sama Rasulullah SAW kira-kira lebih terhormat siapa? Kita sama Rasulullah SAW lebih terhormat siapa? Ya Rasulullah SAW. Gak ada apa-apanya kita dibandingkan Rasulullah SAW. Kita sama Rasulullah SAW jelas lebih mulia beliau SAW. Kita sama beliau jelas lebih terpandang beliau. Walaupun beliau manusia yang terpandang, walaupun beliau manusia yang terhormat, walaupun beliau manusia ningrat, walaupun beliau bangsawan, akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam ternyata biasa bermain dengan anak-anak kecil. Bahkan sebagaimana yang pernah kita sampaikan dalam salah satu serial VK Pendidikan Anak ini, bahwa cucu Nabi itu pernah menjadikan pundak Nabi sebagai apa? Sebagai tunggangan. Dan itu bukan di sembarang waktu, tapi di saat Nabi sedang sholat. Dan itu bukan sedang sholat sendirian. Lagi apa? Jadi imam. Kira-kira kalau bicara masalah harga diri, kalau Nabi SAW menonjolkan harga diri, bagaimana coba posisi beliau jadi imam, kemudian ditunggangi? Saya enggak yakin kalau jenengan saat ini utuk-utuk datang putane jenengan terus naik ke pundake jenengan entruk-entruk, saya enggak yakin jenengan akan sabar, termasuk saya. Ya. Misalnya utuk-utuk anak saya datang terus njaluk dipangku di sini, belum tentu kita sabar. Tapi Nabi SAW membiarkan cucunya untuk naik di atas punggungnya, bermain-main di situ. Bahkan tidak Nabi SAW suruh turun kecuali ketika anak itu mau turun sendiri. Tidak dipaksa oleh Nabi untuk turun kecuali setelah anak itu puas. Kalau anak sudah puas, dia akan berhenti sendiri. Jadi anak itu nggak usah dipaksa main. Kalau dia sudah capek main, dia akan berhenti sendiri. Saking lamanya, cucu Nabi SAW itu naik di punggung Nabi SAW saat beliau sujud, saking lamanya sampai sebagian sahabat pikir Rasulullah SAW meninggal. Sampai makmumnya itu pikir, aduh, jangan-jangan Rasulullah sedo. Saking apanya? Lamanya membiarkan cucunya naik di atas pundaknya. Inilah contoh dari Nabi SAW bagaimana orang tua memposisikan diri sebagai teman buat anaknya, buat cucunya. Sehingga bukan merupakan sebuah aib, bukan merupakan sebuah kekurangan ketika kita sebagai bapak dan ibu sekaligus memposisikan diri sebagai napa wau teman atau sahabat buat anak. Baik Ustaz, saya menerima. Tapi apa sih manfaatnya kalau kita memposisikan diri sebagai teman buat anak kita? Salah satu manfaat yang terbesar ketika kita memposisikan diri sebagai teman buat anak-anak kita, anak kita akan nyaman. Anak kita akan nyaman duduk bersama dengan kita. Anak kita akan nyaman mencurahkan isi hatinya, curhat. Anak kita akan merasa nyaman tinggal di rumah. Sehingga tanpa kita panggil-panggil supaya pulang ke rumah, dia akan pulang dengan sendirinya ke rumah karena dia merasa di rumah rasanya nyaman. Berbeda ketika kita hanya memposisikan diri sebagai bapak, sebagai ibu, maka anak akan takut, akan tertekan, mau cerita gak berani. Dan mau gak mau anak ini punya perasaan yang perlu diluapkan. Ketika dia tidak mendapatkan tempat untuk mencurahkan isi hatinya di rumah, maka dia akan mencari tempat yang lain di luar rumah untuk mencurahkan isi hatinya. Iya kalau ketemu sama ustaz. Iya kalau ketemu sama teman yang baik. Kenyataannya justru malah ketemunya sama ngapa? Teman-teman yang tidak baik. Oke Ustaz, sekarang saya pengen jadi teman buat anak saya. Caranya bagaimana Ustaz? Satu. Yang pertama caranya adalah istri menjadi teman buat suami. Loh, wong ini mau jadi teman buat anak kok malah istri jadi teman buat suami. Kita mulai dulu dari orang tuanya. Bagaimana istri atau ibu akan menjadi teman buat anaknya kalau dia tidak bisa jadi teman buat suaminya? Maksudnya bagaimana Ustadz istri menjadi teman buat suami? Maksudnya sering-seringlah kita untuk ngobrol, untuk diskusi, untuk bicara dari hati ke hati dengan pasangan kita. Menyamakan visi misi. Apa gue visi misi? Visi itu tujuan, misi itu sarana untuk mencapai tujuan. Suami ngobrol sama istrinya, "Dek, gimana perkembangan anak kita?" Ketika pulang dari kerja, gimana hari ini anak kita sholatnya? Ketika bapak membawa anaknya pergi keluar, dibawa ke pengajian, ibunya mungkin gak bisa berangkat. Ketika bapaknya pulang, ibunya nanya, "Gimana tadi mas anak kita di pengajian, mendengarkan atau mainan?" Ya. Ini namanya memposisikan pasangan sebagai sahabat. Nun sewu, kelihatannya teorinya mudah, tapi ternyata prakteknya tidak semudah yang dibayangkan. Banyak suami istri kalau sudah masuk rumah kayak kuburan. Saking apa nih? Saking sepi nih. Ya. apa maning loro-lorone pada-pada menengan, masya Allah. Ya. Kan kadang-kadang kan subhanallah ya, pasangan itu kan macam-macam gak? Ada yang laki-laki pendiam, istrinya apa? Cerewet, banyak ngomong. Ada sebaliknya, ada sebaliknya, istrinya yang pendiam, suaminya yang cerewet. Ada yang masya Allah loro-lorone cerewet, dan ada pula yang dua-duanya pendiam, kuburan nang omah gue. Diam. Apalagi sekarang zamannya ada HP. Wow, wis. Sama-sama sibuk dengan HP-nya. Ya. Saya kok agak heran ya dengan sebagian dari kita. Sibuk dengan HP untuk ngapain? Untuk komen di Facebook, komen di WA. Komen kepada siapa? Kepada orang-orang yang lain, teman-temannya. Berarti kan dia sebenarnya bisa ramah dengan teman-temannya. Kenapa gak bisa ramah dengan suaminya? Ya tapi kan beda Ustaz antara SMS dengan ngomong langsung. Ngomong saya ketemu suami saya aja deg-degan Ustaz. Loh, apa salah kalau jenengan nginbox suami jenengan? Apa salah kalau jenengan WA-an sama suami? Gak salah. Kalau memang kita belum berani ngomong langsung, WA aja sama suami. Ustaz seumah WA, ora apa-apa. Kalau memang sementara ini baru itu yang bisa dilakukan, enggak apa-apa. Jadi suami di sini, istri di sini, ya. Pada-pada WA-an. Mas lagi ngapa? Lagi nulis WA. Ini yang pertama. Yang pertama apa? Istri menjadi sahabat buat suami. Yang kedua, terimalah anak dengan segala potensinya. Kenapa saya katakan potensi? Saya tidak gunakan kata kekurangan. Biasanya kan kita kan terimalah anak dengan segala kekurangannya. Ini sebenarnya adalah upaya untuk merubah pola pandang kita kepada anak. Banyak di antara kita itu lebih suka untuk mencari kekurangan, bukan kelebihan. Padahal pola pandang seperti ini akan mengganggu proses pendidikan anak. Dan juga akan menghambat proses perkembangan kejiwaan anak. Maka saya sebutkan di sini, terimalah anak dengan segala potensinya. Apapun kondisi anak kita, apapun kekurangan yang ada dalam diri anak kita, dia adalah darah daging kita. Mungkin dia punya cacat fisik. Mungkin dia punya keterbelakangan mental. Tapi dia adalah buah hati kita. Ketika kita sudah bisa menerima anak kita apapun keadaannya, maka anak merasa dia diterima keberadaannya oleh bapak dan ibunya. Kalau dia sudah merasa diterima keberadaannya oleh bapak dan ibunya, maka dia akan hidup dengan nyaman di rumah. Jadi kalau selama ini kita mengeluhkan, kenapa anak saya nggak betah tinggal di rumah, coba dicek. Apakah kita sudah menerima anak kita apa adanya atau tidak? Atau kita selalu melulu menyalahkan anak kita, menyebutkan kekurangannya. Contoh, anak dapat rapot. Anak dapat rapot. Enggak tahu kalau zaman dahulu kan ada rapot merah, nggih. Kalau sekarang masih ada apa enggak? Masih? Enggak, alhamdulillah. Biasanya orang tua itu kalau ngelihat rapot saat masih ada warna merah, yang pertama kali dilihat yang warnanya apa? Merah. Padahal bisa jadi yang merah itu cuma satu. Yang lainnya kenapa? Hitam. Padahal yang nilainya tiga cuma satu, yang lainnya 7, 8, 9. Gara-gara nila setitik, susu sebelanga rusak. Cuma karena ada materi yang anak itu jatuh di situ, langsung kita katakan, kamu itu malu-maluin bapak. Bapakmu ini loh. Kenapa pak? Ya bapakmu. Bapakmu ini dari dulu gak pernah seperti ini. Kamu ini malu-maluin. Malu-maluin keluarga besar kita. Sing jeleng siapa? Siapa yang melihat? Besoknya lagi anak apa gitu. Kamu nih malu-maluin. Kamu selalu setiap hari kamu malu-maluin. Akhirnya apa yang terjadi? Anak berontak. Ya. Dan pernah ada kejadian anak lari. Milih untuk menjadi anak jalanan. Ketika dicari-cari, ketika dikorek-korek, kenapa? Kata dia, saya selalu dikatakan sama bapak dan ibu saya malu-maluin. Saya sekarang ingin betul-betul membuat orang tua saya malu. Biar semua orang tahu bahwa saya anak jalanan. Anaknya Pak Anu dan Bu Anu. Tuh, lihat. Ya. Maka ketika kita sulit menerima kondisi anak kita, kembalikan bahwa ini anugerah dari siapa? Allah. Setiap anak yang dibawa, yang diberikan oleh Allah kepada kita punya potensi masing-masing. Iya, tapi Ustaz kan perilaku anak saya memang gak baik Ustaz. Baik, oke lah. Sekarang anak kita perilaku, menurut jenengan, lebih efektif mana? Anak yang perilakunya tidak baik berada di rumah atau di luar rumah? Lebih efektif mana untuk kita perbaiki? Anak itu berada di dalam rumah atau di luar rumah? Di dalam rumah. Walaupun anak kita punya, maaf, mungkin sudah mulai kenal dengan rokok misalnya. Mungkin bahkan sudah, na'udzubillah min dzalik, mulai kenal dengan, maaf, pornografi. Mungkin anak kita sudah mulai kenal dengan lawan jenis pacaran. Berarti kan anak kita bermasalah. Nah, ketika anak kita bermasalah, kita kan pengen anak ini benar baik lagi, gitu kan? Kira-kira lebih efektif mana kalau anak ini tetap di rumah atau di luar rumah? Tetap di rumah. Kalau anak ini sudah kandung pergi dari rumah, Masya Allah, tabarakallah, lebih sulit untuk memperbaiki. Anasir-anasir, pengaruh-pengaruh dari luar itu lebih banyak. Lebih sulit kita memperbaikinya. Maka apapun kekurangan anak kita, keberadaan dia di dalam rumah, insya Allah akan lebih mudah membantu kita untuk bisa memperbaikinya. Nah, terus bagaimana supaya anak ini tetap di rumah? Apakah kita kunci jendelanya, pintunya, digembok? Kuncinya kita bawa kemana-mana, apakah seperti itu caranya? Bukan. Caranya tadi, jadilah teman buat siapa? Anak kita. Makanya kata-kata yang sifatnya positif, Itu sangat dibutuhkan ketika kita akan memberi nasihat kepada anak. Misal kayak gini ya, anak ketahuan merokok. Anak ketahuan apa? Merokok. Rata-rata apa yang dilakukan oleh orang tua ketika anaknya ketahuan merokok? Naik, bukan naik meja, naik pitam, yeah, alias marah besar, diceramai. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, sampai satu jam diceramai. Kemudian dihukum ini, dihukum itu, dan seterusnya. Kira-kira kalau anak itu ketahuan ngerokok, anak itu merasa bersalah atau tidak? Merasa bersalah. Ketika anak sudah merasa bersalah, itu berarti kondisi emosinya sedang stabil atau sedang labil. Stabil nopo labil? Labil. Emosi yang labil itu namanya labil. Ketika anak emosinya sedang labil, diceramai nganti rong jam, kira-kira dirungokaken apa ora? Tinggal turu. Tunggu sampai emosinya stabil. Kita katakan sebenarnya kita, nak, bapak ibu yakin kamu bisa memperbaiki diri. Jadi ditumbuhkan semangat dia untuk memperbaiki diri. Ketika anak sudah merasa nyaman tinggal bersama orang tuanya, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan lebih mudah untuk menasehatinya. Jangan jenengan pikir anak-anak jalanan, anak-anak pang yang biasa nongkrong di mana? Lampu merah. Jangan Anda pikir mereka semua anaknya orang miskin. Bisa jadi ada di antara anak-anak itu bapak ibunya itu kaya raya. Tapi kenapa bisa seperti itu? Apakah kebutuhannya tidak dicukupi? Dicukupi, tapi kebutuhan fisiknya. HP-nya dibutuhi, pulsanya dipenuhi. HP-nya dipenuhi, pulsanya dipenuhi, makannya dipenuhi, minumnya. Seluruh kebutuhannya dipenuhi. Tapi yang kurang adalah perhatian dan kasih sayang. Karena bapak dan ibunya sama-sama sibuk. Akhirnya dia pulang di rumah kosong, melompong. Bingung dia mau cerita sama saya, masa ngomong dewek? Dia akan cari orang yang bisa mendengarkan apa yang dia obrolkan. Akhirnya ketemulah sama teman-teman tadi. Ini yang kedua. Apa yang kedua? Terimalah anak dengan segala potensinya. Yang ketiga, jadilah pendengar yang baik untuk anak kita. Jadilah pendengar yang baik untuk anak kita. Orang tua itu jenisnya macam-macam. Ada orang tua yang jenisnya gak mau dengar. Gak mau dengar. Ada orang tua yang jenisnya jadi pendengar, tapi pendengar yang tidak baik. Dan ada manusia yang jenisnya menjadi pendengar yang baik. Ada berapa jenisnya? Iki ngitung napa mboten sih? Ada berapa jenisnya? Ada tiga. Apa yang pertama? Tidak mau mendengar. Yang kedua? Pendengar yang tidak baik. Yang ketiga? Pendengar yang baik. Jenengan sing pundi? Ngakune pendengar yang baik. Ngakune lo ya. Coba kita buktikan sekarang, jenengan pendengar yang baik apa ngobrol? Ada sebagian orang tua dia tidak mau mendengar dari anaknya. Tidak mau mendengar dari anaknya. Anaknya mau ngomong dikit, berisik-berisik. Ya. Ada orang tua yang jadi pendengar tapi bukan pendengar yang baik. Anaknya cerita panjang lebar. Orang tuanya nyekel apa? HP. Begitu selesai cerita panjang lebar, bapaknya nanya, "Nak, kamu tadi cerita apa?" Astagfirullah. Mulutnya sudah berbusa-busa cerita, ternyata cerita apa mau? Ini pendengar yang tidak baik. Nah, yang ideal adalah pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu seperti apa? Pendengar yang baik itu pendengar yang telaten dan sabar. Napa? Telaten dan sabar. Telaten untuk mendengarkan cerita dari anak. Walaupun kadang-kadang kita agak sulit mencerna apa maksud dari cerita anak kita. Kadang-kadang kan kalau anak kita cerita kan, kisi maksudnya ke priwe ya. Dan gak perlu kita katakan, kok sih cerita apa orang mudeng temen. Gak perlu kayak gitu. Ya. Karena ketika kita telaten, kita dengerin, sabar, di tengah-tengah kesibukan kita, maka anak akan merasa dihargai. Orang yang merasa dihargai, dia akan menghargai. Kalau jenengan ingin dihargai sama anak, maka hargailah anak. Kalau jenengan ingin didengarkan sama anak, maka dengarkanlah anak. Jadi cirinya orang tua yang pendengar baik itu adalah yang telaten dan apa wau? Sabar. Kemudian pendengar yang baik itu dia akan respon. Jadi dia anaknya cerita, ketika dia agak berhenti sedikit, kita respon, kita tanya. Misal anak cerita, tadi di jalan ngelihat ada mobil nguing-nguing-nguing-nguing. Ini kalau mobil nguing-nguing biasanya apa? Ambulan. Nek buatan ambulan, polisi. Ya. Cerita. Nah, setelah cerita, kemudian kita respon. Misalnya, nak, tadi kamu ingat enggak mobilnya warnanya apa? Direspon. Kalau misalnya anak mengatakan, enggak tahu deh, kayaknya kalau warnanya biru merah itu biasanya itu mobil apa? Loh, jenengan malah enggak tahu. Biru merah kok ambulan? Polisi. Ada stripnya biru merah, itu biasanya mobil polisi. Jadi ketika anak cerita, kita respon. Bukan hanya masalah gitu, ketika anak sudah mulai tambah usianya remaja, nanti ceritanya pun akan beda lagi. Cerita anak kita baru pulang dari sekolah, perempuan ini SMP. "Bu, aku tadi dikasih hadiah coklat." "Sama siapa, Nak?" "Sama Mas Anu." "Aduh, kian apa-apa kian." Tapi jenengan harus bersyukur. Bersyukur bahwa anak ini mau cerita. Banyak orang tua yang ujuk-ujuk tahu-tahu, maaf. Maaf ya, ternyata anaknya sudah berhubungan lebih jauh dengan teman laki-lakinya. Na'udzubillah zina. Kan gini Pak Bu, gak mungkin ujuk-ujuk zina, gue gak mungkin. Masa nunggu laki-laki perempuan ketemu zina yuk? Pasti ada apanya? Pasti ada mukodimahnya. Mukodimah, pendahuluan maksudnya. Pasti kan ada ketemu, ngobrol, janjian apa. Nah, mumpung ini belum sampai ke sana, baru dikasih nopo mau coklat. Ini kesempatan kita untuk ngajak anak kita ngobrol. Nah, kenapa ya? Namanya siapa misalnya? Kenapa? Misalnya Dewi misalnya. Kenapa Dewi kok bisa? Ya, yang ngasih siapa? Yang ngasih siapa? Oh, yang ngasih siapa misalnya namanya? Misalnya yang ngasih Agus misalnya. Misal ya. Ya ora sengaja loh. Misalnya yang ngasih Mas Agus. Ya. Oh iya ya. Dia anu baik ya? Iya baik. Baiknya sama siapa? Ya sama Dewi aja. Oh. Di hati kita, oh, ini modus ini. Tapi kita ajak anak itu ngobrol. Kenapa bisa demikian? Ya, apakah kira-kira ada motivasi yang lain? Nah, pelan-pelan anak ini kita arahkan. Ya, bahwa orang itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Bahwa di dalam agama kita, hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu ada batasan-batasannya. Inilah yang namanya dialog. Inilah yang namanya dialog. Ini mungkin baru sampai di sini ya. Ini masih ada lanjutannya. Ini baru bagian pertama. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih ada sisa waktu sedikit. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan pertanyaannya.
1: Nah, baik Ustaz, terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang ini yang sangat bermanfaat berkenan dengan silsilah fikih pendidikan anak nomor 131, orang tua sahabat anak bagian pertama. Baik Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, saya mau bertanya, anak saya alhamdulillah sholatnya 5 waktu sudah full. Tetapi kalau sholat bagaikan kilat. Bagaimana Ustadz, anak saya baru berumur 8 tahun dan juga puasa Ramadannya sudah full juga. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana cara saya untuk menyikapi anak saya?
0: Iya. Bagaimana anak usia 8 tahun? Saya suka ini pertanyaan yang seperti ini. Jadi kalau tanya itu yang detail. Kalau tanya itu yang detail. Anak saya sholatnya kilat. Bahkan bukan kilat, kilat khusus. Ya. Usianya 8 tahun. Nah, berarti kan sudah ketahuan nih fasenya di mana. Karena sebagaimana yang kemarin saya sampaikan dalam pengajian di Prokerto, judulnya mendidik anak mudah atau susah. Itu saya sampaikan bahwa ngajari anak sholat itu ada fasenya, ada fase-fasenya, ada tahapannya. Ada 0 sampai 7 tahun, ada 7 sampai 10 tahun, ada 10 tahun ke atas. Fase 0 sampai 7 itu adalah fase keteladanan orang tua. Orang tua ngasih contoh tanpa nyuruh. Tanpa nyuruh. Cuma nyontoni saja. Itu 0 sampai 7. 7 sampai 10 fase nyuruh, ngajak tapi enggak pakai kekerasan. Fase 10 tahun ke atas, kalau anak sulit boleh dipukul. Boleh dipukul, bukan harus dipukul. Apa? Boleh dipukul. Itu pun pukulan yang ada aturannya dan ini pernah kita bahas di sini. Pertanyaan tadi itu fasenya mana? Fase mana? 7 sampai 10 karena usianya baru 8 tahun. Maka anak ini sudah sholat, alhamdulillah. Sudah mau sholat, alhamdulillah. Berarti satu kemajuan buat anak karena dia sudah mau sholat. Bukan dibiarkan, Kita nggak usah ngomongin anak lah, sing tua be kadang-kadang kilat, mbok. Anak ini bukan dibiarkan, bukan. Tapi diberikan arahan. Diberikan arahan. Sholat ini adalah proses kita sedang beribadah kepada Allah. Allah itu adalah yang ngasih kita segala sesuatu. Kamu bisa berpikir, kamu bisa melihat, kamu bisa mendengar, kamu bisa makan, kamu bisa minum. Itu yang ngasih semuanya adalah Allah. Kira-kira kalau kita berhadapan sama yang ngasih kita segala sesuatu, kira-kira pantas enggak kalau kita asal-asalan? Diajarkan untuk berpikir. Dan tidak harus begitu dinasehati langsung berubah, enggak harus. Ya. Syukur-syukur seperti itu. Tapi orang berubah itu biasanya pakai proses. Maka seandainya ada perubahan, sekecil apapun perubahannya, hargai. Misal, biasanya sholatnya rong menit. Setelah dinasehati jadi loro setengah menit. Berarti ada perkembangan berapa? Setengah menit, hargai. Jadi jangan karpe rong menit langsung rong puluh menit. Oh. Kita jenengan biora. Penghargaan itulah yang kemudian akan dengan izin Allah memotivasi dia untuk semakin baik lagi, baik lagi, baik lagi. Intinya, anak usia 8 tahun itu sebenarnya ketika dia sudah diajak sholat, kemudian dia tidak sholat, kita enggak dosa. Yang penting kita nopo? Ngajak. Apalagi dia mau sholat. Tapi ada kekurangannya. Nah, kekurangan itu yang kita sempurnakan. Ini kita lagi bicara usia 7 sampai berapa? 10. Kalau udah 10 tahun ke atas nanti lain lagi ceritanya. Wallahu a'lam bishawab. Waktunya sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun itu yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
4: Iman itu ada 70 lebih cabangnya atau ada 60 lebih cabang. Cabang keimanan tertinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Itu cabang keimanan tertinggi. Bukan hanya diucapkan di lisan, tapi ditancapkan di dalam dada. Ada konsekuensi dari la ilaha illallah. Bukan hanya tulisan di status antum la ilaha illallah. Anda melihat ketika seorang cinta dengan la ilaha illallah, mungkin dia menggunakan topi ada tulisannya la ilaha illallah. Mungkin dia di statusnya la ilaha illallah. Naam. Tapi ketahuilah bahwa la ilaha illallah bukan hanya tulisan, tapi engkau dituntut untuk mengamalkan la ilaha illallah. Maka kalau engkau mengatakan la ilaha illallah, tanyakan kepada dirimu, apa sih syarat mengatakan la ilaha illallah? Apa rukunnya la ilaha illallah? Sebagian kita enggak tahu rukunnya la

0: ilaha illallah. Sehingga kenapa kita melihat orang membaca la ilaha illallah tapi masih melakukan kesyirikan? Dia mengatakan la ilaha illallah, bahkan wiridnya adalah la ilaha illallah afdalu dzikir. Zikir yang paling mulia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Tapi kenapa ada orang yang melakukan kesyirikan sedangkan dia mengatakan la ilaha illallah? Dia enggak faham dengan rukunnya la ilaha illallah. Sebagian orang masih mencari pesugihan di gunung-gunung. Bertapa di situ. Bersemedi di situ. Berhari-hari meninggalkan keluarganya. Entah apa yang dia cari pesugihan. Sebagian orang mencari keselamatan. Dilihat ombak di laut ini sudah mulai memakan korban. Sebagian nelayan kapalnya hancur. Sebagian mati. Oh, kalau begitu kita potong kerbau. Berapa? 7 kerbau. Dilarungkan ke laut. Mencari apa? Mencari keselamatan. Mana la ilaha illallah yang kau katakan? Tiada yang berhak disembah. Tiada yang pantas dimintai keselamatan kecuali Allah Jalla Jalaluh. Kemudian kau minta keselamatan kepada selain Allah. Ini siapa? Maka kalau kita lihat munculnya ritual-ritual yang tidak sesuai dengan tauhid dari orang yang mengatakan la ilaha illallah, karena dia enggak faham.
1: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Lalu itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun? Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, faman ya'tikum bima'in ma'in?" Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khuruj al-ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bi jami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a allazi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, "Jannatin arduha samawati wal ardu." Surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letter like artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa'a banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was samaa'a banainaha bi aydi wa inna la musii'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna la musii'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu. Terkadang dia merangkak, baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau, wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti
5: tanah apa kosong ya, tidak berisi yang tidak ada kenikmatan, tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
6: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai mensyukurinya, lalai memanfaatkannya, menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah, sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga, kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, Ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang tidak menyebabkan kita, apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya. Suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar. Ya. Akan tetapi, orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid, sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajatan. Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya. Atau sholat di tokonya. Atau sholat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدِ. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna, lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah hapus dosa. Langkah berikutnya derajat naik. Langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh. Moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan. Fa idza dakhala al-masjid kana fi as-salati ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai salat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW melanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Ditongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga mengenai ustadz, mengenai kiai ini. Enggak bawa gula, enggak bawa teh, enggak bawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustad dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustad menungsa biasa. Oke? Dosa. Dan malah lebih oke. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora. Dikin. Suwe temen ya. Cak cok wae. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah terima tobat dia. Ya Allah sayangi dia. Bolak balik. Sampai qomat dikumandangkan. Tapi. Ada apa? Ada tapi. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yu'zi fihi. Walam yuhdith. Fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain. Satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan. Bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya, ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat dipelorotakan sarung dari belakang. Ya, tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Takbiratul ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong sapa? Sapa sing mangan jengkol iki? Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wo kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Wo kebelet ya, misalnya pengin buang angin, ya aja nang kene mundur dhisik ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi salat munine ya bubar engko malah. Ya, ini dua syarat hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun saya ini kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu mesti ngobrol bae. Kaya ora tau ketemu karo tanggane, kaya wis setahun ora ketemu. Ya wong tangga nang pinggir rumah pinten ngobrol, ngobrol engko bae. Apa kek? Dzikir kek, maca Quran kek, ndonga kek. Ya. Aku bingung ndonga apa, wis terserah lah robana atina apa-apa. Di bulan-bulan jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Nah, nek sing manga akeh kuwi jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing mangakur siji ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram berdasarkan nas Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Suatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Ya. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, "Wa minan nasi mayashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah." Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, "Wallahu alladhi la ilaha illahu." Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lagu dan nyanyian itu, musik dan nyanyian bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? Super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang, bala-bala? Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik kaya mana? Kaya produser musik, ya. Laku keras. Wa minan nasi mayashtari lahwal hadis liyudhillan sabilillah.
1: untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube, di YouTube ada ceramah, ada kajian, ada lagu dan musik, ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu, bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustadz-ustadz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh, dan yang nge-like-nya tuh, yang ngasih jempol. Coba buka lagu. Jangan ketang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang di YouTube. Viewernya jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta. Yang nge-like-nya juga jutaan. Oleh karena itulah, maka itu sangat laku. Sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram, gak bisa dan gak boleh dijadikan alat dakwah. Orang yang mendengar umpamanya ya, lagu-lagu religi, sampai tersentuh, sampai meneteskan air mata, apakah dia mengalami itu enggak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. Dia tertipu oleh syaitan laknatullahi alaih. Ya. Orang itu tersentuhnya bukan liriknya, oleh liriknya, tapi oleh alunan musiknya. Ya, liriknya mungkin menyentuh. Coba dia tersentuh enggak oleh Al-Quran? Enggak. Tertipu dia, ya. Tidak ada yang lebih memiliki daya sentuh yang paling besar dibanding Al-Quran bagi hati yang bersih. Kalau begitu para penyanyi itu ahli neraka dong. Enggak, kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan, enggak. Kita sedang bicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Kalau hukum sebuah perbuatan itu haram, tidak berarti kita memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Ada orang yang mabuk. Kita katakan mabuk adalah haram. Apakah pemabuknya pasti masuk neraka? Belum tentu. Mungkin dia taubat sebelum matinya. Ke surga, ke nerakanya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal lainnya, amal baik dan buruknya, dan dilihat di akhir hayatnya. Al-a'mal bi-khawatimiha. Amalan itu sangat bergantung kepada amalan terakhir dari hidup dia. Jadi kalau kita menghukumi haramnya sebuah perbuatan, tidak berarti apa? Memvonis pelakunya dengan vonis ahli neraka. Enggak. Beda antara vonis dengan menghukumi sebuah perbuatan, ya. Jadi jangan diambil kesimpulan, oh berarti ustaz ini memencap ahli neraka kepada mereka-mereka yang suka nyanyi. Enggak. Kita hanya fokus menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis para pelakunya. Adapun vonis surga neraka dari pelakunya, itu bukan wewenang kita. Itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal dan dilihat bagaimana kematian dia. Mungkin gak umpamanya ada orang kafir sekarang menghina Islam. Dosa gak? Ya iya. Boleh gak kita vonis pasti dia ke neraka? Gak boleh. Walaupun dia menghina Islam. Karena apa? Karena dia masih hidup. Mungkin gak sebelum matinya dia tobat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Pernah gak teralami oleh nabi-nabi melaknat orang kafir di dalam sholatnya, tapi ternyata orang kafir yang dilaknat itu masuk Islam dan bagus keislamannya? Ada yang begitu? Ada. Kita pernah bahas dalam kitab Tauhid, ketika perang Uhud nabi sampai berdarah, 4 giginya tanggal gitu ya, berdarah-darah, lalu dalam sholat beliau kunut nazilah. Isinya apa? Melaknat orang-orang tertentu dari kalangan orang kafir dengan menyebut nama. Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Bayangkan diucapkan oleh Nabi dalam keadaan beliau sudah dianiaya, di dalam sholat lagi. Kurang gimana makbul tuh? Turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Ini enggak ada urusanmu sedikit pun dalam urusan ini. Ini bukan wewenang kamu. Dan ternyata orang-orang yang beliau sebut di dalam sholatnya itu, yang dilaknat dalam sholat itu, masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi kita sekali lagi hanya menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelaku dari perbuatan itu, ya. Walaupun perbuatan yang sedang dilakukan itu kafir, musyrik, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Islam, itu dosa besar. Tapi jangan langsung difonis, pasti dia ke neraka. Karena sangat mungkin dia apa? Tobat lalu masuk Islam dan bagus keislamannya. Konon di Eropa, di Belanda ada orang politikus yang mendagangkan kebenciannya kepada Islam. Dan itu laku loh. Kalau dagang kebencian kepada Islam di Eropa dan Amerika laku, pasti banyak pengikutnya. Dia hina Islam besar-besaran. Tapi kemudian dia masuk Islam. Dia nangis di depan Ka'bah tuh. Dengar gak ceritanya di internet? Ya itu real, nyata. Ya. Jadi betapa banyaknya orang yang permusuhannya kepada Islam sangat-sangat-sangat-sangat besar, tapi kemudian dapat hidayah dari Allah dan masuk Islam dan menyesal sebelum kematian. Sekali lagi, yang kita bicarakanlah menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya. Sebab saya pernah di sebuah grup berbicara tentang harimnya nyanyi dan musik. Lalu ada yang menyerang, kalau begitu kamu ini memvonis ahli neraka kepada si fulan, fulan, fulan, fulan yang ustadznya besar. Ustadznya berskala internasional, kamu bukan apa-apanya. Gitu katanya. Jangan memvonis ahli neraka dong, gitu. Saya bilang gak nyambung tuh. Yang kita bicarakan hukum sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya.
9: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah _Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudallalah, wa may yudlil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله وأخواتي في الله والحمد لله نشكر الله. Kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmatnya Allah tabaraka wa taala kembali memudahkan kepada kita semua untuk bermajlis ilmu, memudahkan kepada kita semua untuk beribadah, untuk beramal saleh, untuk berzikir kepadanya, yang sekali lagi tidak bosan-bosannya kita mengingatkan untuk selalu senantiasa sadar bahwasanya itu semua adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kesolehan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita adalah seorang yang terpelajar, yang terdidik, bukan karena kita berasal dari latar belakang keluarga yang terhormat, bukan. Kita semua beribadah karena Allah yang memudahkan kita. Kita mengenal Islam karena Allah yang memilih hati kita untuk memeluk agama Islam. Kita ya berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya kita rasakan begitu nikmat, begitu manis, begitu indah. Ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun bukan karena kita adalah seorang yang baik, tetapi memang benar-benar adalah Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan anugerah tersebut kepada kita semua. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang kalian rasakan dari setiap nikmat, maka itu semua datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mewajibkan kepada kita untuk bersyukur, mewajibkan kepada kita untuk menyempurnakan penghambaan. Sebagaimana Allah berfirman, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika memang kalian benar-benar merasa sebagai seorang yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dari itu, ya, di antara bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara unsur-unsur ibadah adalah dengan seseorang memiliki rasa al-khauf, rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sekalipun para ulama menjelaskan bahwasanya, ya, tata cara beribadah yang terbaik kepada Allah adalah dengan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu Allah tabaraka

beribadah kepadanya, yang enggan untuk bertakwa kepadanya, yang tidak mau benar-benar taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di hadapan kita sekarang ada sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali yang berjudul At-Takhwif Minan Nar. Ya, dari judulnya saja sudah bisa kita ambil kesimpulan tentang apa kitab ini. At-Takhwif Minan Nar artinya adalah menakut-nakuti dari neraka. Ya. Kenapa? Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala sendiri jelas menyebutkan di dalam Al-Quran ketika menjelaskan tentang sebagian dari azab neraka, ذَلِكَ لِيُخَوِّفَ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ. Kata Allah yang demikian itu, memang Allah subhanahu wa ta'ala menakut-nakuti dengannya kepada hamba-hambanya. Artinya di antara hal yang perlu kita ketahui, hal yang perlu kita amalkan di dalam hati kita, adalah kita memiliki rasa takut kepada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Khawatir, tidak tenang, tidak santai, tidak merasa aman terhadap neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad dharana li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Allah tegaskan, aku telah siapkan, kata Allah, bagi neraka jahannam ini, yang akan dijadikan kayu bakarnya adalah sebagian besar dari kalangan jin dan manusia. Sehingga kata para ulama, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wal asr innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Kenapa mereka merugi? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kebanyakan manusia, keumuman manusia, mereka akan masuk ke dalam neraka. Ya, dan banyak dalil-dalil yang menjelaskan. Sebagaimana dalam hadits qudsi riwayat Imam Bukhari, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Adam, ya Adam, akhrij bi'tsan nar, wahai Adam, keluarkan anak cucu keturunanmu yang mereka adalah penduduk nerakanya. Fama bi'tsan nar, kata Adam, seberapa banyak anak cucu keturunanku yang mereka penduduk nerakanya, wahai Rabb? Allah tabaraka wa ta'ala menjawab, min kulli alf tismi'ah wa tis'ah wa tis'in, dari setiap 1000 orang, maka anak cucu keturunan Adam yang penduduk neraka adalah 999 orang. Ini adalah kenyataan. Ini adalah fakta yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan kepada kita sebagai umatnya, sebagai hambanya. Kita harus tahu, setiap dari kita terancam dengan mengerikannya azab neraka. Sekalipun ahli tauhid, sekalipun mereka yang tidak menyekutukan Allah, tidak kafir, masih ada kesempatan, na'udzubillah, semoga Allah melindungi kita semua, tersentuh oleh mengerikannya api neraka jahannam. Sehingga kita tidak akan benar-benar menghindari api neraka jahannam kalau kita tidak mengenal bagaimana mengerikannya api neraka. Sebagaimana kita tidak akan tahu, ya tidak akan berusaha menghindari api yang ada di dunia sekarang kalau tidak tahu bagaimana panasnya api. Insya Allah keumuman orang-orang dewasa sudah tahu bagaimana panasnya api. Sekalipun tidak disentuhkan, baru didekatkan sedikit saja, ya sudah terasa panasnya, tahu ini adalah benda yang panas. Sehingga kita akan menghindarinya. Maka dari itu kalau kita tahu betapa bahayanya, betapa mengerikannya neraka, ya, maka diharapkan kita memiliki rasa takut, kita memiliki ya kewaspadaan tinggi, kita tidak santai, tidak seenaknya di dalam bertingkah laku dalam kehidupan dunia dan berusaha untuk menghindarinya. Tayyib. Ikhwan dan akhwat jemaah yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bab yang di dalam kitab yang kita bahas ada sebuah bab yang berjudul fi dzikri hayatiha wa aqaribiha. Penjelasan tentang ular-ular dan kalajengking-kalajengking yang ada di dalam neraka. Ya, ternyata di dalam neraka azabnya bukan hanya api saja. Kalau bicara api sekalipun banyak pembahasan tentang api ini, ya, tentang api neraka ini panjang, banyak sekali pembahasannya. Untuk kesempatan kali ini kita akan menyoroti sebuah pembahasan baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang penjelasan bentuk siksa yang lain yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan bagi mereka para penduduk neraka. Yaitu apa? Berupa hewan-hewan yang dinamai. Sekali lagi. Ya, hewan ini dinamai serupa dengan hewan yang ada di dunia. Apa tujuannya? Untuk memudahkan kita
ya, sedikit memahami, ya, ada gambaran bagaimana kondisi mengerikannya hewan tersebut.

0: tersebut. Hanya saja yang pasti, apa yang ada nanti di sana itu jauh lebih mengerikan. Semoga kita tidak bertemu dengannya. Ya, jauh lebih dahsyat. Karena gambarannya pun demikian sebagaimana akan kita bahas. Yang pertama tentang keberadaan hewan-hewan tersebut. Ya. Wa kharajal Imam Ahmad min hadith Ibn Lahi'ah An-Darraj Sami'tu Abdillah bin Al-Harith Ibn Juz' Az-Zubaydi. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang tadi kita sebutkan. Sebelum kita lanjutkan, ya, sanad ini disahihkan taib dan disetujui oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Taib. Ya. Dan demikian pula diriwayatkan oleh Al-Hakim, oleh Ibnu Hibban, ya, dan yang lainnya dari jalan-jalan yang berbeda. Ya. Taib. Kita langsung masuk ke dalam hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fin nari hayatin ka'anaqil bukhati." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam neraka ada ular-ular yang besarnya itu seperti leher-leher unta betina yang besar. Ya, ini besar dari ular tersebut. Ya, wallahualam sebesar apa ular ini. Ya, yang pasti ini gambaran betapa besarnya taib ular yang berada di dalam neraka. Talsa ihdahunna al-las'ah fayajidu hamawataha ila arba'ina kharifa. Ketika salah satu dari ular-ular tersebut menyengat, ya, taib, kalau ular istilahnya apa ya, mematuk ya, taib, menggigit atau istilahnya apapun itu, ketika salah satu dari ular-ular tersebut menyengat, ya, maka bau dari bisanya yang beracun tersebut itu akan tercium bahkan dari jarak 40 tahun. Ya, saking dahsyatnya bisa ular yang ada di dalam neraka. Waliyatu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Wa inna fin nari aqarib. Tidak berhenti sampai di sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, dan sesungguhnya di dalam neraka pun ada aqarib. Ya, aqarib itu jaman dari aqrab. Aqrab itu bukan dengan hamzah, dengan ain, aqrab. Tayyib. Artinya adalah kalajengking. Ya. Dan di dalam neraka pun ada kalajengking, bukan hanya satu, banyak. Ka'amsalil bigal al-mu'kafah. Yang mana besarnya ini sebesar bigal. Apa itu bigal? Bigal adalah peranakan antara kuda dengan keledai. Itu disebut dengan bigal. Ya, peranakan antara kuda dengan keledai, anaknya adalah bigal. Nah, nanti akan ada kalajengking sebesar itu di dalam neraka. Pernah melihat kalajengking sebesar ini? Ya. Kalajengking kecil saja kita sudah khawatir, ketakutan, ya. Karena kita ketahui itu adalah hewan yang berbisa, hewan yang berbahaya jika menyengat. Tapi bayangkan besarnya sebesar itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan al-mukaffah. Ya. Bigolnya itu bigol yang berpelana. Biasanya bigol atau kuda ya, atau hewan apapun yang itu dipakaikan pelana ke sana, ketika dia tidak berpelana akan terlihat lebih kecil. Taib, ketika dipakaikan pelana maka akan terlihat lebih besar. Artinya lebih besar daripada bigol biasa. Ya. Talsa'u ihdahuna las'ah fayajidu hamawataha 40 sana. Sama ya. Kalajengking tersebut pun kalau salah satu dari begitu banyaknya menyengat salah satu dari penduduk neraka ya, atau keluar tertetes bisanya, taib, maka keburukannya ya, racunnya itu akan menyebar sampai jarak perjalanan 40 tahun. Ya. Saking dahsyatnya, saking mematikannya, saking menyulitkannya ya. Gambaran bagaimana ketika hewan-hewan tersebut taib menyiksa mereka, para penduduk neraka jahannam, waliyadzu billah. Ya. Sebagaimana tadi kita sebutkan, hadits ini dikeluarkan pula oleh Al-Hakim ya. Taib dari jalan Ibnu Wahab an Amr bin Harith an Darraj. Taib. Ini riwayat yang pertama. Ini riwayat yang pertama tentang bagaimana gambaran ya keberadaan dari kalajengking dan ular yang ada di dalam neraka. Kemudian selanjutnya disebutkan di dalam kitab Warawal A'mash, diriwayatkan oleh Al-A'mash an Abdullah ibn Marrah an Masruq. Taib, diriwayatkan oleh Al-A'mash dari Abdullah ibn Marrah dari Masruq An Ibn Mas'ud fi qawlihi ta'ala. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud, penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, zidnahum 'adzaban fawqal 'adzab. Akan aku berikan kepada mereka azab, ya, di atas azab. Tayyib. Apa maksud dari ayat ini? Ya. Yang pasti disebutkan qal, kata Abdullah bin Mas'ud, aqarib, azab di atas azab adalah dengan di tayyib dilepaskannya kalajengking-kalajengking yang ada dalam neraka untuk menyiksa mereka. Ya. Tayyib. Disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, lengkap dari ayat ini, ya, sebelumnya tadi itu adalah potongan ayat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina kafaru wa saddu an sabilillah, orang-orang yang kafir dan orang-orang yang selalu menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi mereka, ya. Jadi siapa yang sekiranya akan terkena azab ini? Taib, yang pertama kali disebutkan sekarang kita dapati adalah mereka orang-orang kafir. Orang-orang kafir, taib, di antara asnaf atau golongan-golongan yang akan mendapatkan siksa berupa kalajengking dan hewan-hewan mematikan yang lainnya. Wasaddu an sabilillah, dan orang-orang yang suka menghalangi orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ya, ini di antara sifat-sifat orang yang akan mendapatkan siksa tersebut. Tayyib. Zidnahum 'adzaban fawqal 'adzab. Maka aku akan tambahkan kepada mereka azab di atas azab. Bima kanu yufsidun. Ya, terhadap apa yang telah mereka lakukan dari berbagai macam kerusakan-kerusakan. Berkata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, haithu kafaru bi anfusihim wa kadzabu bi ayatillah. Yani mereka adalah orang-orang yang kufur. Ya. Mereka melakukan kekufuran di dalam diri-diri mereka. Mereka tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mau beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ingat di antara bentuk kufur apa? Tidak mau bersyukur. Ya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum. Kalau engkau bersyukur, aku tambah nikmat, kata Allah. Wa la in kafartum. Kalau kalian kufur, tidak mau bersyukur. Inna azabi lasyadid, kata Allah. Sesungguhnya azabku sangatlah keras. Maka dari itu berhati-hati. Ikhwas sekalian, ya. Jangan sampai kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang kufur. Ya, sebagai hamba yang berhak untuk mendapatkan azab yang sangat dahsyat tadi. Bagaimana ketika seseorang tidak mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat-nikmat-Nya? Ya, selalu merasa bahwasanya dirinya hebat. Selalu merasa bahwasanya dirinya memiliki kelebihan apa yang didapatkan karena kehebatan dirinya. Saya bisa dapat harta karena saya pandai, karena saya ulet di dalam bekerja, karena saya adalah seorang yang memiliki keterampilan yang lebih, saya seorang pekerja keras dan lain sebagainya. Bukan Allah yang memberi kita rizki. Ya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti tadi kita sampaikan di awal, kita bisa ngaji, bisa ta'lim, duduk bermajelis. Apakah itu artinya kita boleh untuk kufur kepada Allah? Dengan menyatakan, ya wajarlah saya taklim, ngajinya aja udah 10 tahun lebih misalnya. Bukan karena itu. Allah yang memudahkan langkah kaki kita menuju majelis. Allah yang memudahkan kita untuk mendengarkan kajian-kajian. Allah yang memberikan kesempatan kepada guru-guru kita agar mereka mau mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu agama. Ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah, jangan berani kita untuk kufur sedikit pun kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Maka dari itu hendaknya kita berhati-hati. Tayyib. Wa kadzabu bi ayatillah. Dan mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini lebih mengerucut lagi kepada siapa? Orang-orang kafir. Ya, orang-orang yang memang tercap sebagai orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wa harabu rusulah, dan mereka yang memerangi rasul-rasulnya. Ya, mereka tidak mau taat kepada para rasul-rasulnya. Wasaddun nas an sabilillah, dan mereka orang-orang yang menghalangi orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ya. Mempersulit orang untuk mempelajari ilmu agama, mempersulit orang-orang untuk mendapatkan, ya, dakwah, mempersulit orang-orang untuk dekat terhadap Al-Qur'an, terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, ini termasuk di antara ya, apa yang disebutkan di dalam ayat ini. Dan ini adalah kemiripan antara orang kafir. Ada kemiripan antara orang yang seperti ini dengan orang kafir. Ya, hendaknya manusia berhati-hati dari sifat seperti ini. Wasaru du'atan ila dhalal fastahaqqu mudha'afatal 'adzab kama tada'afa jaramuhum. Ya. Kemudian mereka menjadi penyeru terhadap berbagai macam bentuk kesesatan, sehingga mereka pun berhak untuk mendapatkan pelipat gandaan azab, ya, sebagaimana keburukan mereka pun berlipat ganda. Wa kama afsadu fi ardillah, dan sebagaimana mereka pun telah melakukan berbagai macam keburukan-keburukan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya. Maka ini di antara kondisi mereka. Ya, ini di antara kondisi orang-orang yang akan mendapatkan siksa seperti tadi. Orang kafir, kufur, kemudian mereka menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala, kafir secara hak, ya. Tapi benar-benar tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat yang telah tadi kita sebutkan. Tayyib. Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, melanjutkan penerjemahan terhadap ayat ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-An'am ayat ke-26. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna an." Tayyib. Mereka adalah orang-orang yang menghalangi orang lain dari jalan kebaikan. Ya, ini yang perlu diantara yang perlu kita garis bawahi, yaitu apa? Di antara sifat-sifat yang akan mendapatkan siksa berlipat ganda yang diterjemahkan oleh Abdullah ibn Mas'ud tadi berupa kalajengking-kalajengking yang dilepaskan untuk menyiksa mereka adalah orang-orang yang gemar untuk menghalangi orang lain dari jalan-jalan kebaikan. Tapi yang kita dapati kalau kita belajar Sirah Nabawiyah, ya, kelakuan-kelakuan seperti ini dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy. Taib. Kita dapati pula orang-orang, ya, kafir dari kalangan Yahudi, Nasara melakukan hal-hal yang serupa. Yang sungguh sangat disayangkan kita dapati sifat-sifat seperti ini di zaman sekarang justru muncul dari sebagian orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Muslim. Ya, ini yang lebih menyakitkan kita dapati. Taib. Ya, yang pasti harus kita sadari, jangan sampai kita mengambil peran, mengambil, ya, bagian untuk menghalangi orang lain dari jalan-jalan kebaikan. Karena di antara siksanya begitu dahsyat dan sangat-sangat mengerikan sebagaimana tadi kita sebutkan. Taib. Kita kembali kepada kitab, ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menafsirkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala azab di atas azab adalah aqarib. Ya, itu adalah kalajengking-kalajengking. Laha anyab kannahl attiwal. Yang mana kalajengking-kalajengking ini, ya, dia memiliki taring. Kalau kalajengking asli ada taringnya tidak? Wallahu alam, ya. Yang pasti ini digambarkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Bisa jadi yang dimaksudkan taring atau bisa jadi mungkin yang dimaksudkan apa? Sengatnya itu yang ada di ekornya, ya. Baik. Lahaan ya, dia memiliki taring-taring kan nahl attiwal, yang mana besar dari taringnya ini, ya, sebesar pohon kurma yang tinggi. Taib, besar sekali. Ya, bayangkan kira-kira bagaimana yang terjadi kalau seandainya taib tubuh seorang manusia disengat oleh kalajengking yang sebesar ini. Waliyatubillah. Wa kharajahu al-Hakim wa qala sahih ala syarti syaikhain. Ini dikeluarkan oleh Al-Hakim, ya, riwayat ini, ucapan Abdullah bin Mas'ud ini, dan beliau mengatakan ini sesuai dengan syarat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Wa fi riwayatin anhu qala, demikian pula datang riwayat dari beliau di mana beliau mengatakan zayyadu aqarib min nar kal bighal ad-dahm. Ya. Maka akan diberikan kepada mereka semua kalajengking-kalajengking yang datang dari dalam api neraka, taib, yang mereka sebesar bigol. Bigol tadi peranakan kuda dan keledai, dan mereka berwarna hitam. Ya, gambarannya mereka berwarna hitam. Taib, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui beberapa keterangan tentang neraka ini tidak semuanya berwarna seperti api menyala, betul, ya, apinya menyala berwarna, ada yang berwarna merah, taib, dan nyala-nyala api yang lainnya. Tetapi tidak sedikit pula, sebagaimana tadi kita sebutkan, di antara jenis-jenis yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai azab di dalam neraka itu justru berwarna hitam. Ya, justru berwarna hitam, dan ini mendukung kepada tayyib beberapa keterangan yang menjelaskan bahwasanya neraka ini gelap. Beberapa sisinya di sana ada kegelapan. Ya, beberapa sisinya di sana ada kegelapan. Tayyib, sehingga kalau orang-orang yang mengandalkan akal, kadang-kadang mereka mempertanyakan tentang jembatan as-sirat. Kita ketahui jembatan as-sirat itu membentang di mana? Membentang di atas neraka. Ya, yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Ya. Banyak orang yang tergelincir di sana sehingga mereka masuk ke dalam neraka. Digambarkan jembatan ini begitu gelap kulita. Hanya orang-orang yang Allah berikan cahaya karena amalannya ketika di dunia sehingga mereka bisa berjalan mencahayai ya jalannya tersebut. Sebagian orang-orang yang mengandalkan akal, mereka mengatakan kok bisa gelap, kan itu membentang di atas neraka. Bukankah di neraka itu ada api? Bukankah api itu mengeluarkan cahaya? Taib. Bagi kita, ya, yang kita sadar bahwasanya akal, kemampuan, keilmuan kita, sebagaimana Allah katakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kalian tidaklah diberi ilmu kecuali hanya sedikit saja, kita mungkin tidak terbersit untuk mempertanyakan pertanyaan yang seperti itu. Taib. Ya, tetapi sebagian orang-orang yang akalnya lebih dominan, itu tadi dia lupa bahwasanya dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kita katakan apa? Bisa jadi api yang ada di atas neraka tersebut adalah api-api yang berwarna hitam. Karena ada dalilnya, ya. Api di antara api neraka itu adalah api yang berwarna hitam yang telah dinyalakan ribuan tahun. 1000 tahun pertama maka api akan berwarna merah. 1000 tahun kedua berubah menjadi warna putih. 1000 tahun ketiga akan berubah menjadi warna hitam. Taib. Inilah kondisi api neraka. Ya, demikian pula yang tadi kita sebutkan tentang aqarib. Ya, tentang kalajengking yang ada di sana. Disebutkan bahwasanya kalajengking tersebut berwarna hitam. An yabuhuma kannahl. Ya, yang mana apa? Taring-taringnya atau sengat-sengatnya itu sebesar pohon kurma, ya. Ini diantara gambaran-gambaran ya tentang bagaimana bentuk dari kalajengking tersebut. Kemudian selanjutnya, ya, kharaj Ibnu Abi Hatim, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim min riwayati Sufyan an rajul an Marrah an Abdullah bi qawli azaban du'fan finnar qala hayatun wa afa'i. Ya, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam sebuah riwayat dari Sufyan, dari seseorang, dari Marrah, dari Abdullah, beliau mengatakan bahwasanya azaban du'fan finnar, azab yang bertingkat-tingkat di dalam neraka itu adalah hayat. Ya, hayat itu adalah ular. Taib. Ular-ular wa afa'i. Taib. Afa'i ini istilah lain dari ular yang dikhususkan kepada ular yang berjenis kelamin jantan dan dia berbisa. Taib. Ular jantan yang berbisa. Ya. Warawa asuddi an Marrah an Abdullah fi hadhihi al-ayah qala afa'i finnar, yaitu ular-ular jantan yang berbisa yang ada di dalam neraka. Taib. Ini di antara sifat yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka para penduduk neraka. Wal iyadhu billah. Ya. Di antara apa yang harus mereka rasakan selain panas, ya, selain mereka terkunci, terkurung, mereka dibelenggu, tidak bisa lari. Jangankan azab, siksa-siksa yang sifatnya spesifik seperti ini, keseharian mereka adalah azab dan siksa. Taib. Makanan mereka yang harus mereka makan adalah makanan yang menyakitkan. Ya, membuat mereka kesakitan dengan kesakitan yang tidak kecil, tidak ringan, tidak sepele. Begitu luar biasa dahsyatnya. Taib. Ya, tempat duduknya, temboknya, atapnya, bagian bawahnya, lantainya, semuanya adalah lapisan-lapisan dari api neraka yang sangat-sangat panas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min 70 juz'an min nari jahannam." Api kalian yang mampu dinyalakan oleh seorang anak Adam sekarang di dunia. Taib, anak Adam sekarang semakin modern, mereka mampu menyalakan api. Ya, diketahui ya ada api yang begitu panas sampai ribuan derajat Celcius, masuk besi ke sana langsung meleleh. Taib, itu di dunia. Kata Rasulullah SAW, api dunia itu hanya satu bagian saja dari 70 bagian panasnya api neraka jahannam. Panasnya api neraka jahannam 70 kali lipat lebih panas lagi. Tayyib. Kata Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana panasnya neraka jahannam. Ya, abridu bidh-dhuhr, kata Rasulullah. Ya, lakukanlah tabrid ketika mau melaksanakan sholat zuhur. Jadi ada sebuah syariat, pensyariatan, kalau memang sedang panas dahsyat, yang mungkin kalau di negeri kita, khususnya tempat tinggal kita, kota Bandung yang begitu nyaman ini, ya, tidak akan merasakan hal ini. Di beberapa negara, di beberapa tempat, ada yang mereka panasnya itu dahsyat. Di Yaman dulu bisa sampai 40-45 derajat, saking panasnya. Nah, di antara pensyariatan, ketika sedang panas-panasnya adalah mengakhirkan sholat zuhur sampai dekat ke waktu asar. Abridu merupakan tabrid, tunggu agak dingin sedikit cuacanya. Taib, supaya tidak terlalu panas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna syiddatal har min fayhi jahannam. Karena sesungguhnya panas yang dahsyat itu merupakan nafas dari api neraka jahannam yang sampai ke dunia. Taib, ya, ini gambaran bagaimana dahsyatnya panas api neraka jahannam. Ya, sehingga hendaknya kita benar-benar berhati-hati. Ya, kondisi tersebut bukanlah kondisi yang kita bisa ya, berkompromi dengannya. Bukanlah sebuah kondisi yang kita bisa bersantai-santai dengannya. Bisa kita tawar-menawar dengannya. Sebagaimana sekarang di dunia kepanasan sedikit tinggal beli AC, iya enggak? Ya. Tinggal berteduh, tinggal mencari tempat yang rindang, banyak pepohonan, bisa berteduh di sana. Taib. Di negeri kita, Masya Allah, Allah berikan kemudahan dengan banyaknya masajid, masjid-masjid. Kita berteduh di sana. Ya, maka di hari di mana manusia nanti akan berkumpul, di mana manusia ya mereka akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya ketika sudah ditetapkan sebagai seorang ahli nar, penduduk neraka. Jangankan meminta untuk berteduh, jangankan meminta untuk libur. Ya, berbagai macam permintaan tersebut akan dibalas dengan siksa, dibalas dengan azab, dibalas dengan hal-hal yang mengerikan. Sebagaimana dengan periwayatan yang akan kita bahas selanjutnya. Taib. Warwa ibn Wahab an Yahya bin Abdullah ibn Abdurrahman al-Habli an Abdullah ibn Amr qal inna li jahannam sawahil fiha hayat wa aqarib a'naquha ka'naqil bukht. Taib. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr, ya, beliau mengatakan sesungguhnya jahannam itu memiliki sawahil, ya. Sawahil ini jamak dari sahil. Sahil itu tepian laut, tepian sungai, tepian pantai. Nah, itu dibilang sawahil. Ya. Taib. Ya, ada pantainya lah gitu ya. Jadi di dalam neraka jahanam pun ada. Bukan hanya di surga saja. Tetapi apakah itu untuk kenikmatan, kita akan bahas dalam riwayat yang setelahnya. Ya, yang pasti di dalam riwayat ini dikatakan justru di dalam sawahil tersebut ada ular-ular, ada kalajengking-kalajengking. Ya. Taib, yang mana besarnya itu sebesar unta. Saking besarnya. Taib, saking besarnya ular-ular dan kalajengking-kalajengking yang berada di sawahil tadi. Sehingga dari sini kita dapati, ya, Allah Subhanahu wa taala menempatkan ular-ular dan kalajengking-kalajengking tadi ya berada di tepian-tepian yang ada di dalam neraka. Taib. Kemudian selanjutnya, kharaja ibn Abi Dunya wa ghairuhu min tariq Mujahid an Yazid ibn Syajarah. Taib. Qal, berkata Yazid, inna li jahannama jubaban fi sawahil kasawahil bahar. Sesungguhnya di dalam neraka jahannam ada sumur-sumur. Ya, sekali lagi, sumur mungkin kita akan berbicara atau sebuah konotasi yang positif, ya enggak? Tempat air. Sudah begitu sumur ini ditempatkan di mana? Di sawahil tadi, ya, di tepian-tepian sungai, tepian-tepian pantai atau danau mungkin ya. Taib. Ya, kasawahil bahar dikatakan di sini seperti ya pantai-pantai. Fihi hawam wa hayat kalbukhati. Hanya saja ya di dalam sumur-sumur tadi ternyata di sana sudah disiapkan berbagai macam ya hewan-hewan berbisa. Dari itu ular ya yang sebesar bukhati, sebesar apa? Sebesar unta. Wa aqarib kalbigal. Dari apa? Jenis-jenis kalajengking yang sebesar bigal. Taib. Nah, ini selanjutnya, fa idza sa'ala ahlun narit takhfif. ketika para penduduk neraka meminta keringanan. Perlu diketahui, penduduk neraka itu jangan dikira mereka pasrah. Enggak pasrah ikhwah sekalian. Kalau pasrah gimana kita sekarang? Itu salah satu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, iya enggak? Ketika kita mampu tawakal, menyerahkan segala sesuatunya, ketika kita sedang sakit parahnya, kemudian kita bisa pasrah kepada Allah, sudah. Apa yang terasa? Nikmat, ringan, iya enggak? Apakah penduduk neraka seperti itu? Tidak. Ya. Tidak ada, mereka tidak bisa pasrah. Mereka tidak bisa menerima kondisi mereka harus disiksa. Mereka tidak bisa menerima kondisi mereka harus diazab. Ya. Taib. Sehingga mereka mengatakan Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Ya, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dhalimun. Ya Rabb, dulu kami ini kalah oleh sifat-sifat jahat kami, kata mereka. Dan kami dulu tersesat. Ya, kami tidak mendapatkan hidayah. Taib. Sampai selanjutnya kata mereka, Rabbana akhrijna minha. Ya Rabb, keluarkan kami dari neraka ini. Fa in udna, jika engkau berkehendak mengembalikan kami kepada kehidupan dunia, fa innal zalimun, maka kami akan sadar bahwasanya kami adalah orang-orang yang zalim. Ya, artinya dia mau taubat, menyesal, ya, dia ingin keluar dari neraka. Ya, apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Qala khsa'u fiha wa la tukallimu. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, hidup kalian dengan hina di dalam neraka dan jangan pernah sekalipun berbicara lagi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka ingin keluar, mereka ingin kabur. Tayyib, ya. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat tidak dahulu, ya, pernah ada hamba-hambaku yang saleh, hamba-hambaku yang beriman, mengajak kalian kepada kebaikan, fattakhadhtumuhum sikhriya, tapi kalian sombong sama mereka. Ya, kalian tidak mau ikut ajakan mereka. Ngapain sekarang minta keluar dari neraka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selesai kesempatan. Sudah dijelaskan ajakan-ajakan manusia, utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sempurna. Ya, kenapa kalian tidak mau mengikuti ajakan mereka? Taib, fattakhadhtumuhum sikhriya hatta ansaukum dzikri. Taib, sampai aku pun ya membuat kalian lupa terhadap diriku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Kemudian diantar permintaan mereka, mereka datang setelah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta ya untuk dikeluarkan dari neraka, enggak mungkin. Mereka datang kepada siapa? Kepada malaikat Malik. Ya wanadau ya Malik liqdi alaina rabbuk. Mereka berkata kepada malaikat Malik, wahai Malik, mintakan saja kepada Rabbmu, mintakan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kami ini dibunuh saja. Enggak kuat, ya. Saking dahsyatnya azab siksa yang pedih, tapi enggak bisa mati. Taib, alladzi yaslan naral kubra, taib, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang masuk ke dalam neraka itu mereka tidak bisa mati. Tapi apakah mereka hidup? Tidak pula hidup, karena hidupnya sangat menyakitkan. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali bertambah, ya, setiap kali gosong kulit mereka, kemudian kulitnya habis, Allah gantikan dengan kulit yang baru. Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan azab yang lebih dahsyat lagi. Ini kehidupan mereka. Sehingga mereka minta, ya Malik, minta saja kepada Allah agar kami ini dibunuh sudah. Ya, kami ingin mati saja sudah. Taib, tidak kuat dengan berbagai macam siksa dan azab ini. Apa kata imam, kata malaikat Malik? Ya. Qala innakum makithun, kata Malik. Tidak mungkin kalian akan terus hidup di dalam neraka ini, tidak akan pernah kalian mati, kata malaikat Malik. Ya. Taib. Kemudian setelah tahu mereka tidak bisa dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka datang lagi kepada khazanatu jahannam, ya, kepada malaikat-malaikat penjaga neraka yang lainnya yang derajatnya di bawah malaikat Malik. Mereka mengatakan waqala ladzina finnar, ya, berkata orang-orang yang di dalam neraka, li khazanati jahannam liyukhaffif anna yawman minal azab. Ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal azab. Mintakan kepada Rabb kalian, beri kami libur. Beri kami libur. Dia tidak meminta libur satu minggu, dua minggu, satu bulan, dua bulan, tidak. Sebagaimana mungkin orang-orang zaman sekarang sedang masa-masa liburan, ya. Ya, berapa lama liburan, ada yang satu pekan, dua pekan, dan seterusnya. penduduk neraka mereka enggak minta lama-lama. Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Minta satu hari saja. Ya. Apa kata para malaikat? Awalam ta'tikum rusulukum bil bayyinah? Bukankah dahulu ketika di dunia telah datang, ya, Rasulullah Subhanahu wa taala menjelaskan penjelasan demi penjelasan. Tayyib, qala fad'u, kata mereka minta sekarang. Minta, ya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Tidaklah permintaan orang-orang kafir kecuali akan berada dalam kesesatan. Artinya tidak akan pernah dikabulkan permintaan-permintaan mereka. Tayyib, minta kepada malaikat enggak diberi. Selanjutnya mereka melihat penduduk surga mendapatkan nikmat, ya, mendapatkan air. Selanjutnya mereka pun apa? Meminta air kepada penduduk surga. Intinya ujungnya tidak diberi. Nah, di antara permintaan keinginan mereka, para penduduk neraka, mereka ingin minum. Karena saking hausnya. Bayangkan ikhwas kalian, ya. Taib, ketika bulan Ramadan berpuasa, yang kita nikmati, puasa ini kita nikmati. Tetap ketika datang waktu berbuka kita, ya, ingin sekali segera, ya, membasahi kerongkongan kita dengan air minum. Taib. Atau ketika seseorang sedang safar yang panjang misalnya, kemudian panas yang terik, ya, maka ketika melihat ada warung minuman di pinggir jalan, apa yang kita inginkan, ya, berhenti sejenak membeli minuman dan membasahi tenggorokan kita. Taib. Itu baru beberapa jam saja. Bayangkan penduduk neraka, mereka itu dari semenjak dibangkitkan di padang mahsyar, di mana mereka harus berdiri di sana selama 50 ribu tahun, ya, sampai mereka masuk ke dalam neraka, tidak setetes pun air masuk ke dalam kerongkongannya. Kebayang bagaimana, ya, hausnya kondisi mereka. Tayyib. Sehingga mereka meminta air. Disebutkan dalam kembali kepada kitab, فَإِذَا سَأَلَ أَهْلُ النَّارِ التَّخْفِيفِ. Ketika para penduduk ahli neraka meminta keringanan karena sudah saking kecapean, saking kelelahan, saking dahsyatnya apa yang harus mereka alami dari siksa, mereka minta keringanan. Yang mana keringanan ini mereka minta air pada hakikatnya. Ya, qila lahum, dikatakan kepada mereka, ukhruju ila sawahil. Pergi ke sana, ke sawahil tadi. Ya. Pergi ke danau-danau tadi, sungai-sungai tadi. Sekali lagi, apakah sungai ini sungainya indah? Ya, terlihat indah. Bayangkan sedang disiksa, sehari-hari melihat api, tapi mendapatkan panas yang begitu dahsyat, kemudian tiba-tiba diperlihatkan oleh para malaikat penjaga neraka, tuh di sana ada danau, ya. Pergi ke sana. Cari keringanan di sana. Cari minuman di sana. Tayyib. Ya, mereka pun pergi berhamburan menuju danau tersebut. Apa yang terjadi selanjutnya? Fata'khudhahum tilkal hawam bisyifahihim wa junubihim wa masya'allahu min dhalik. Apa yang terjadi? Belum sampai menuju danau, belum sampai menuju laut, ya, sungai air yang ada di dalam neraka, mereka pun diserang oleh berbagai macam hewan-hewan yang berbisa tadi. Tayyib. Mereka disengat, mereka, ya, disiksa oleh hewan-hewan tersebut. Disebutkan di sini disengat mulut-mulut mereka, disengat perut-perut mereka. Dalam sebuah periwayatan disengat wajah-wajah mereka. Ya, wa masya Allah min dzalik, dan apapun yang Allah kehendaki dari tubuh-tubuhnya. Tayyib. Karena saking sudah terpenuhinya mereka dengan sengatan hewan, apa yang selanjutnya dilakukan oleh dirinya? Fatukasyatuha. Ya, maka mereka pun menggaruk-garuk tubuhnya. Karena sudah saking perih, panas, dan saking gatalnya. Ya. Dengan kondisi yang begitu menyedihkan tersebut, fayarji'una yuwayubadiruna ila ma'adhamin niran. Mereka merasakan ternyata tidak ada kenikmatan sama sekali di sana. Ya, tidak mungkin mereka bisa mendapatkan keringanan sedikit pun di dalam sawahil tadi, ya. Tayyib. Di dalam danau-danau atau sungai-sungai tadi. Apa yang terjadi? Mereka pun masuk lagi ke dalam neraka. Masuk lagi ke dalam api. Mereka pun berlari menyelamatkan dirinya dari hewan-hewan yang sangat mengerikan tadi. Ya, sehingga mereka lebih memilih untuk dibakar saja oleh api neraka jahannam wal iyadzu billah. Bayangkan, ya, pilihan yang sangat-sangat mengerikan. Ikhwah sekalian, ya, kadang kita dihadapkan dengan berbagai macam pilihan di dalam dunia ini. Taib. Sehingga tidak jarang seseorang lebih memilih, ya, jalan yang paling mudah bagi dia di dunia, tetapi sebetulnya akan menyulitkan bagi dia di akhirat nanti. Taib. Tidak jarang orang-orang zaman sekarang dengan mudahnya, ya, enggak apa-apa. Taib, nanti tinggal minta ampun sama Allah. Iya, kalau Allah mengampuni. Ya. Bagaimana kalau mati dalam kondisi terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Taib, ya. Berbagai macam hal-hal yang di sana terkandung penyelisihan-penyelisihan syariat. Orang zaman sekarang dengan mudahnya tabrak saja. Lakukan saja. Taib. Dia bingung mana yang benar, mana yang salah. Ya. Nanti ketika di neraka pilihannya akan seperti tadi, bukan masalah apa? Bukan masalah selamat atau tidak, mana yang azab yang lebih agak lebih ringan, walaupun tidak ada keringanan sama sekali. Ya. Sangat dahsyat sekali. Oleh karena itu, seorang manusia hendaknya mereka benar-benar menjadi manusia yang cerdas. Ya, memilih untuk selamat dari neraka itu jauh lebih mending, ya. Memilih selamat dari neraka itu jauh lebih baik. Sekalipun dia harus hidup dengan sulit, sekalipun dia hidup dengan berbagai macam kekurangan, kesusahan, terkadang harus dijauhi oleh manusia. Tapi kalau memang itu cara agar kita terhindarkan dari api neraka, itu ringan. Ya, itu sangat-sangat ringan daripada harus menanggung betapa dahsyatnya azab di dalam neraka waliyadz billah. Tayyib. Maka para penduduk neraka tadi pun akhirnya mereka masuk lagi. Mereka berhamburan masuk kembali ke dalam neraka. Ya, masuk ke dalam api. Wa yusallitu alaihimul jarad hatta inna ahadahum la yahik jildahu hatta yabdu wal 'idha. Ya, sampai-sampai ya mereka ditutupi seluruh anggota tubuhnya dengan rasa panas, rasa perih ya gara-gara dicabik-cabik oleh hewan tadi. Taib, terpenuhi tubuhnya, tertutupi tubuhnya dengan rasa tersebut. Taib, dan mereka pun merasakan rasa gatal yang sangat dahsyat. Hatta inna ahadahum, sampai-sampai sesungguhnya seseorang di antara mereka ada yang sampai menggaruk tubuhnya. Digaruk-garuk tubuhnya. Taib, kalau kita bayangkan sekarang ikhwah sekalian, gatal nih. Disengat sama nyamuk misalnya ya. Terus kita garuk, apa yang dirasakan? Nikmat, enak. Pernah bersyukur gak sama Allah nikmat menggaruk yang gatal? Subhanallah ya, kita sangat kurang sekali dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penduduk neraka jangankan merasakan nikmat menggatal, mereka menggaruk ya hatta yabdual idham, sampai tulangnya kelihatan. Ya, ini yang dilakukan oleh penduduk neraka. Ini yang dilakukan oleh mereka ya ketika mendapatkan siksa yang sangat dahsyat tersebut. Selanjutnya fayuqalu ya fulan hal yu'dhika hadha? Dikatakan kepada orang ini, wahai fulan, apakah itu menyakitkan? Ya, apakah yang engkau rasakan sangat menyakitkan? Fayaqulu na'am, dia pun menjawab, iya. Tentu saja ini pasti sangat menyakitkan sekali. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada dirinya, dzalika bima kunt tu'dhil mu'minin. Hal itu karena dahulu engkau suka menyakiti orang-orang yang beriman. Tayyib. Ya, inilah balasan orang-orang yang suka menyakiti orang-orang yang beriman. Ya ikhwah, berhati-hatilah. Saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka punya hak untuk dijaga keamanan mereka. Mereka punya hak untuk dijaga hati-hati mereka. Jangan bermudah-mudahan untuk menyakiti hati-hatinya. Hati-hati. Kalau sampai-sampai kita termasuk di antara orang-orang ya yang akan merasakan dahsyatnya siksa neraka gara-gara suka menyakiti orang-orang yang beriman, waliyadz billah. Taib, ini bukan permainan ya, ini bukan main-main. Ini sangat dahsyat, jangan sampai kita ya mau merasakan siksa tersebut, waliyadz billah. Ya, ini gambaran bagaimana sengatan dari hewan-hewan tadi ya, dari ular kemudian kalajengking yang ada di dalam neraka. Kemudian di dalam riwayat yang selanjutnya, wa rawa Ubaidullah ibn Musa an Uthman ibn al-Aswad an Mujahid. Diriwayatkan dari Mujahid, qala fi jahannam aqarib. Beliau berkata bahwasanya di dalam neraka jahannam ada berbagai macam kalajengking. Ka'amthalid dalam. Ya, yang mana kalajengking-kalajengking tersebut sebesar gajah. Disebutkan ini sekarang sebesar gajah. Tadi sebesar bigol. Ya, bagaimana menggabungkannya? Ya bisa jadi ada yang sebesar bigol, ada yang sebesar gajah. Atau intinya dari semua permisalan ini adalah permisalan tentang betapa besarnya ya kalajengking-kalajengking tersebut. Laha an yabkar rumah. Ya, dan dia bergerigi ya apa sengat tadi mungkin ya. Dia memiliki sengat-sengat seperti rumah. Rumah itu tombak. Ya, seperti tombak. Idza darabat ihdahu nal kafir ala ra'sih darbatan tasaqata lahmuhu ala qadamaihi. Kalau ya seandainya seekor dari taib kalajengking tersebut, seekor saja menyengat seorang kafir, ya menyengat seorang kafir di kepalanya dengan satu sengatan saja, tasaqata lahmuhu ala qadamaihi, maka niscaya daging-daging yang menempel di kepalanya itu akan berjatuhan ada di antara kedua kakinya. Saking dahsyatnya ya sengatan yang dilakukan oleh kalajengking tersebut. Tayyib. Betapa dahsyat sekali lagi. Ini bukanlah perkara yang main-main, ikhwas sekalian. Ya, bukanlah hal yang mudah bagi kita, tayyib, untuk bisa menanggung siksa yang begitu dahsyat seperti ini. Barawah Hammad bin Salamah an al-Jariri an Abi Uthman qala ala sirat hayat talsa'na ahlan nar fayaqulu his fadhalika qawlu la yasma'una hasisaha. Disebutkan dalam periwayatan yang lain ya, bahwasanya di dalam jalan-jalan yang ada di dalam neraka taib, di sana ada berbagai macam ular ya, di jalan-jalan yang ada di dalam neraka taib, di dalamnya ada banyak berbagai macam ular yang mana mereka akan selalu senantiasa ya taib menyengat mematuk ya taib para penduduk neraka yang melewatinya ya, dan mereka tidak mampu untuk melihatnya dan mereka tidak mampu untuk mendengar kondisi keadaan ular-ular tersebut taib, karena mereka hanya berbunyi his begitu saja. Fadzalika qauluhu, maka itulah yang dimasukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-102, la yasma'una hasisaha, di mana mereka tidak akan pernah mendengar desisan-desisan tersebut ya. Jadi desisan apa ini? Desisan dari apa? Dari ular-ular yang akan disiapkan untuk mematuk mereka para penduduk neraka. Waliyadzubillah. Ya, di dalam ayat ini taib, Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan adanya hasis. Kita akan lebih memahami ayat ini. Ini ayat ke-102. Kita baca dari ayat yang ke-98 sebelumnya. Allah Tabaraka wa taala berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalian dan apapun yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala ya adalah kayu bakar api neraka jahannam. Antum laha waridun. Kalian semua akan masuk ke dalamnya. Tayyib. Maka di sini ya Allah Tabaraka wa taala tegaskan, manusia yang menyembah sesembahan tayyib, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka bersama dengan sesembahannya. Tayyib, sebagaimana kita ketahui di antara yang akan dimasukkan ke dalam neraka dan disembah oleh manusia di dunia yaitu apa? Matahari. Ya. Matahari itu tayyib disembah oleh manusia dan nanti akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai azab bagi mereka. Tayyib, dan hal-hal yang lainnya, bebatuan, ya pohon-pohon, kayu-kayu yang disembah oleh manusia, ya maka mereka pun akan masuk ke dalamnya, kecuali pihak-pihak yang mereka tidak ridha untuk disembah. Ya, kecuali pihak-pihak yang tidak ridha untuk disembah. Ya. Maka Allah Tabaraka wa taala tegaskan di ayat yang setelahnya, "Lau kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun." Kalau seandainya yang kalian sembah tersebut adalah alihah, adalah benar-benar ya ilah, Tuhan yang berhak untuk diibadahi, maka tidak mungkin mereka masuk ke dalam neraka. Jadi ini hikmahnya. Ya, ini hikmahnya untuk menegaskan kepada orang-orang kafir yang gemar untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya, yang senang untuk menyembah apapun itu, menyembah jimat ya, menyembah keris, menyembah barang pusaka. Saya tidak menyembah, hanya menyimpan, melanjutkan keturunan, ya itu bentuk sesembahannya. Ya, itulah cara kalian menyembah. Taib ya, mempercayai bahwasanya benda-benda tersebut memiliki kemampuan-kemampuan, berarti itu menyembah kepadanya. Tapi jangan bingung. Ya. Maka benda-benda tersebut nanti akan dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tegaskan. Allah perlihatkan kepada mereka, Allah katakan kepada mereka, kalau benar itu adalah Tuhan, ngapain mereka masuk ke dalam neraka? Ya. Tayyib. Ini di antara hikmah kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka. Wa kullun fiha khalidun, dan semuanya akan kekal berada di dalam neraka. Tayyib, ya. Kemudian di dalam ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasmaun, dan mereka ketika masuk ke dalam neraka maka mereka akan merintih, ya, mereka akan terdengar suara yang disebut dengan zafir. Tayyib, ya, zafir dikatakan dalam sebuah tafsir dari ayat ini tanaffus syadid tantafikh minhu ad-dulu' yadullu ala shiddati 'adzabihim, ya, suara nafas. Zafir itu suara yang keluar dari seseorang ketika dia menghembuskan nafas. Tayyib. Tapi zafirnya para penduduk neraka itu adalah lengkingan, rintihan karena apa? Ekspresi dari kesakitan yang begitu dahsyat. Ya. Kondisi penduduk neraka itu seperti itu. Lahum fiha zafirun wa syahiq, disebutkan dalam ayat yang lainnya. Ya. Mereka akan merasakan di dalamnya zafir, akan merasakan apa? Ya tadi rasa perih, ya, bernafas saja sakit, ketika menghembuskan sakit, ketika menghirup sakit. Tayyib, sampai benar-benar mereka itu, ya, merasakan rintihan yang begitu dahsyat. Tayyib. Maka kalimat zafir di dalam Al-Quran datang dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama sebagaimana yang tadi kita sebutkan, ya, di mana ketika mereka disebutkan zafir, zafir ini adalah bagi penduduk neraka, menghembuskan nafas dengan rasa sakit. Tayyib, ya, sebagaimana dua ayat tadi, ya, dikatakan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-100, lahum fiha zafirun wahum fiha la yasma'un, mereka zafir di sana dan mereka pun tidak mendengar apa-apa. Kemudian selanjutnya lahum fiha zafirun wa syahiq, Allah sebutkan sama, ketika menghembus, ketika menghirup nafas, mereka merasakan rasa sakit. Tayyib. Kemudian disebutkan pula bentuk yang kedua dalam surat Al-Furqan ayat ke-12. Kata Allah, idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa zafira. Ya. Apabila neraka, tayyib, dilihat oleh para penduduk neraka dari jarak yang sangat jauh sekali, maka mereka akan mendengar taghayyud, mendengar geraman neraka. Neraka ini menggeram. Ya, neraka ini berbicara, banyak dalilnya dalam kitab disebutkan. Berbicaranya mereka menyalahkan, ya, menyalah-nyalahkan apa yang telah dilakukan oleh para penduduk neraka. Taib, ya. Kemudian mereka terdengar zafir juga. Itu apa? Suara yang keras dari neraka kepada para penduduk neraka. Taib, jadi zafir ini ada dua dalam Al-Quran. Zafir dari penduduk neraka dan zafir yang selanjutnya dari neraka itu sendiri. Kalau zafir dari penduduk neraka, bentuk rasa sakit gara-gara menghembuskan nafas. Kalau zafir dari nerakanya itu sendiri, bentuk bentakan, ya, suara, ya, geraman dari mereka yang dari neraka ini yang begitu nyaring, ya, yang diperuntukkan kepada para penduduk neraka. Tayyib, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Adapun, ya, orang-orang yang mereka telah melakukan kebaikan, tayyib, telah kami tetapkan mereka adalah orang-orang yang baik, ulaika anha mub'adun. Mereka orang-orang yang dijauhkan dari neraka ini. Ya, ketika orang-orang kafir menuduh bahwasanya Isa, ya, Ibnu Maryam, Taib alaihi salam akan dimasukkan ke dalam neraka gara-gara disembah oleh orang-orang Nasara berdasarkan kepada ayat ini, maka Allah tegaskan tidak. Adapun Isa, orang-orang yang soleh, orang-orang yang tidak ridha untuk disembah, para hewan, binatang yang disembah, ingat, hewan mereka berzikir kepada Allah. Hewan itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja beda beribadahnya mereka dengan beribadahnya kita. Tayyib. Dan mereka tidak akan disiksa oleh Allah. Ya, mereka nanti akan dijadikan apa? Tanah. Ya, selesai perhitungan di antara mereka, mereka akan berubah menjadi tanah. Nah, mereka selamat. Mereka tidak akan merasakan neraka. Ya, la yasma'una hasisaha wa hum fiha mashtahat anfusuhum. Tayyib, ya, dan mereka tidak akan pernah mendengar hasisah. Adapun para penduduk neraka ketika berada di dalam neraka, ya, mereka tidak akan pernah mendengar hasisnya tadi. Yaitu hasis di sini ternyata apa? Ya, bentuk suara dari ular-ular yang ada di dalam neraka. Waliyatubillah. Tayyib. Kemudian yang terakhir kita bacakan di sini, wa kana Ibrahim al-Ijli rahimahullahu taala yaqa'ul ba'ud 'ala katifaihi wa dhahrihi fayata'adza bihi. Ya, pernah dikisahkan dari seorang yang bernama Ibrahim al-Ijli rahimahullahu taala, beliau disengat oleh seekor nyamuk, ya, pada kedua bahunya dan pada punggungnya. Faya ta'adzabih, maka beliau pun merasakan gangguan, terganggu dengan sengatan tersebut. Faya kuluni nafsih, maka dia pun berkata kepada dirinya sendiri, wa anta ta'adza min hasisi ba'udatin falin naru ashqa sakinina wa auja. Ya, engkau dari seekor nyamuk yang kecil saja merasakan gangguan, merasakan terganggu. Ya sama, kita pun kan merasakan demikian, ya. Taib sedang enak-enaknya duduk atau tidur misalnya, tiba-tiba ada nyamuk yang menyengat anggota tubuh kita. Subhanallah, gatal, ya. Tidak nyaman. Tidak nyaman, ya, posisi kita. Kita merasakan itu semua. Kata Ibrahim al-Ijli apa? Falin nar. Maka ketahuilah sesungguhnya neraka, ya, para penduduknya adalah penduduk yang paling sengsara dan mereka adalah penduduk yang paling lapar. Taib. Sengsara dengan apa? Ya tentu saja dengan berbagai macam sengatan-sengatan yang tadi kita sebutkan. Ya, mereka mendapatkan sengatan, bukan sengatan nyamuk atau semut misalnya. Yang itu sekarang kita di dunia sudah merasa terganggu. Taib. Ya, mereka para penduduk neraka mendapatkan sengatan ular, mendapatkan sengatan dari aqarib kalajengking, ya, yang bentuknya sangat besar, lebih besar bahkan, ya, dari apa yang pernah kita bayangkan sekarang ada di dunia. Tapi maka dari itu, ikhwah sekalian, sekali lagi, ya, ini merupakan usaha kita untuk mempelajari tentang neraka, mempelajari tentang beberapa apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalamnya dari berbagai macam siksa, ya, maka kita berusaha menjauhkan diri kita darinya. Ya, berusaha jangan lalai, ya, jangan terlalu santai di dalam menjalani kehidupan, jangan merasa aman. Taib, ya, tenang, ana sudah ngaji lama, ana sudah kenal dakwah sejak lama, insyaallah manhaj ini tertanam kuat. Betapa banyak orang-orang yang sudah mendapatkan gelar-gelar, bahkan Allah Subhanahu wa taala belokkan dia dari kebenaran, ya. Maka dari itu jangan pernah merasa aman dari itu semua. Taib, ya, berusahalah terus memupuk kebaikan di dalam diri kita. Berusahalah meningkatkan kualitas diri kita. Berusahalah menjadi lebih baik lagi. Ya. Tayib. Keberadaan guru-guru kita.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu anil hijab. Fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min kurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan. Ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga. Ya, dalam sebuah hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, Saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga melupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah wahai kaum muslimin dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan. Pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran, tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah subhanahu wa ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sholat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan sholat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzata nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas tidak abadi. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama tsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatu, tsumma yahiju fatarahu musfarra, tsumma yakunu hutama." Sebagaimana ya, kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat. Ya, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya, atau udang. Ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamr. Khamr lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamr. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukuluha daim, senantiasa ada. Ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya, mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum, bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang. Tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, hurul ain fil jannah, ya bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya seorang yang merenungkan akan hal ini kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada yang sempurna dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz, ya. Jika orang ini berharap ustaznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustaz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustaz ini kok demikian, ustaz fulan kok demikian, ustaz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna. Ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting, yang mendominasi ustaz tersebut adalah kebaikan. Maka dia ikuti. Dia cari ustaz yang secara global, secara umum ustaz itu baik. Maka dia belajar dari ustaz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna. Tidak akan dia dapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna. Pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Al-Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok, lantas kemudian dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya, atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya, atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya, akhirnya dia pun marah-marah. Jadi ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna. Tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersalawat, maka salawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u, wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
5: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wal'aqibatul muttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. Wa ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'adil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Ukhuwah BSD Tangerang Selatan yang Allah muliakan. Di Bandung juga ada Al-Ukhuwah, Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung. Ini di BSD juga Al-Ukhuwah. Juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, beberapa pendengar radio lain, dan beberapa pemirsa, beberapa TV dan para netizen. Untuk yang pertama kali seumur hidup, kita berjumpa di tempat ini. Ini pertama kali saya kesini. Ya. Semoga bukan yang terakhir. Tema yang kita angkat hari ini adalah rusaknya hati bisa menghancurkan amal. Ini tema yang dahsyat, bukan saya yang bikin. Tapi ini tema yang luar biasa. Karena ini menentukan selamat atau tidaknya kita. Terutama di akhirat, selamat atau tidaknya amal kita. Karena sebaik apapun amal zahir, tapi kalau kondisi hati ketika melakukan amal baik tersebut kondisinya buruk, maka amal baik yang tadi bisa berubah menjadi dosa dan maksiat. Kenapa demikian? Nanti kita akan bahas. Dan tema ini mengharuskan kita untuk lebih memperhatikan kondisi hati kita dibanding memperhatikan kondisi zahir kita. Kalau kita memiliki sesuatu yang dianggap aib secara zahir, ketika bercermin ada jerawat atau ada flek hitam atau ada panu dan seterusnya, kita panik, ya, itu aib. Terlihat jelek di mata orang. Apa yang kita lakukan? Langsung mencari obatnya. Ke dokter kulit, membeli obat-obat mahal demi memperbaiki kondisi wajah kita. Demikian juga kalau di kulit kita ada borok, ada bisul, ada kutil. Terlihat jelek di mata orang. Kita langsung memperbaiki. Itu tidak salah, boleh-boleh saja. Cuma sayang, itu tidak dilakukan kepada hati kita atau jiwa kita. Kalau hati atau jiwa kita terjangkiti penyakit, kita cuek, tidak menganggap masalah, tidak menganggap sebagai aib, enjoy dengan keburukan hatinya, padahal itu sangat merusak nasib kita karena rusaknya amal kita dalam pandangan Allah. Ingat, yang Allah lihat dari diri kita bukan wajah, bukan bentuk fisik, bukan kekayaan, jabatan, pangkat, kekuasaan. Orang tidak diberi pahala hanya karena dia kasep atau gelis. Orang tidak diberi pahala hanya karena badannya seksi, berotot, six packs. Sebaliknya, orang tidak dianggap berdosa hanya karena goreng patut. Goreng patut itu parasnya jelek, buncit, dan seterusnya. Enggak dianggap dosa. Tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu tidak akan melihat rupa kalian atau harta kalian. Tapi yang Allah lihat hati kalian dan amal kalian. Ketika menjelaskan hadis ini, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab Syarah Sahih Muslim. Kata beliau, asrafu ma fil insan qalbuhu. Fahuwa mahallun nadhu. Dzurillahil makhsusu bi asrafil ataya minal iman wa tawabi'i. Fa'alal abdi ay yahtama bi qalbihi wa yuzayyinahu bi taubati wal inabati ila Allah ta'ala wa yutahhiruhu min kulli ma yakrahu Allah ta'ala. Fa inna zinatal zahir ma kharabil batin la tughni syai'a. Hal yang paling mulia dalam diri manusia adalah hatinya. Itulah tempat terfokusnya penilaian Allah kepada manusia. Maka hendaklah setiap hamba memperhatikan kondisi hatinya, menghiasinya dengan iman, taubat, inabah, mensucikannya dari semua yang bisa membuat Allah murka dan benci. Karena menghiasi aspek zahir tapi membiarkan aspek batin hancur, ini membinasakan. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 26, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha. Walibasu taqwa dhalika khair. Hai Bani Adam, kami telah turunkan bagi kalian pakaian untuk menutupi aurat dan sebagai perhiasan. Tapi pakaian takwa itu lebih baik. Ketika menerangkan ayat ini, ada satu kitab namanya Mawaridul Iman. Itu menjelaskan ayat ini, Allah Azza wa Jalla menurunkan dua jenis pakaian. Pertama, pakaian zahir. Fungsinya dua. Menutup aurat dan sebagai perhiasan. Yuwari sawatikum warisha. Menutup aurat dan juga menghiasi dengan pakaian, kita terlihat lebih indah. Apalagi kalau pakaian di model-model. Dan kedua, pakaian batin, yaitu ketakwaan. Ketakwaan ini yang memperindah seorang hamba dalam pandangan Allah ataupun sesama manusia.

Lihat indah, ini yang dimaksud oleh Abu Darda radhiyallahu an, la takunu taqiyan hatta takuna aliman wala bil ilmi wala takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Kamu itu tidak akan bisa menjadi orang bertakwa tanpa ilmu. Dengan ilmumu, kamu tidak bisa menjadi orang yang jamil. Jamil itu indah. Maksudnya indah perbuatannya, mulia akhlaknya sebelum kamu mengamalkan ilmu itu. Karena mulianya akhlak lahir dari amal yang didasarkan kepada ilmu. Seluruh ilmu bila diamalkan itu berwujud kemuliaan akhlak. Inilah dua pakaian. Pakaian lahir berfungsi dua, menutupi aurat dan menghiasi. Pakaian batin adalah ketakwaan. Ini bukan menutupi aurat, tapi membersihkan jiwa, membersihkan hati dari semua aib, dari semua kekotoran, sehingga perilakunya terlihat menjadi indah di mata orang. Karena itulah maka tak heran apabila yang dilihat, yang diungkapkan oleh Allah tentang diri manusia adalah hatinya. Coba perhatikan satu hadis qudsi berikut ini. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar. Nabi SAW bersabda bahwa Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Apa kata Allah? Ini hadis dipanjang. Kita ambil bagian akhir yang ada kaitan dengan materi kita. Kata Allah, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'ah. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidi minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'ah. Hey hamba-hambaku, seandainya semua makhluk dari awal sampai akhir, jin ataupun manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti orang yang terakhir hidup di hari kiamat, kalau semuanya itu memiliki sebaik-baik hati di antara kalian. Siapa orang yang hatinya terbaik? Nabi Muhammad SAW. Andai semua jin dan manusia hatinya seperti hati Nabi SAW. Dari hati terbaik itu, coba lihat lahir amalan ibadah seperti amalan Nabi. Nggak bisa diikuti oleh orang biasa. Kemuliaan akhlaknya seperti ke akhlak Nabi. Semua manusia, semua jin kayak gitu. Akhirnya semua ahli tauhid. Akhirnya semua ahli ibadah. Akhirnya semuanya memiliki kemuliaan akhlak. Seandainya semua makhluk demikian, maka hal itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Jadi ibadah yang dilakukan oleh manusia sehebat apapun enggak ngaruh kepada Allah, enggak memberi keuntungan, enggak memberi manfaat sedikit pun bagi Allah. Maka jangan sampai dengan kita ibadah merasa berjasa kepada Allah, enggak. Enggak ngaruh, enggak menguntungkan, enggak memberi manfaat kepada Allah. Lalu untuk apa Allah nyuruh kita ibadah? Untuk kepentingan diri kita sendiri. Saking sayangnya kita, Allah kepada kita, maka diberi tuntunan ibadah, ini laksanakan ini jauhi ini untuk keuntungan kita, bukan untuk Allah. Lalu Allah melanjutkan, wahai hamba-hambaku, seandainya semua makhluk, baik dari awal sampai akhir, baik manusia atau jin, memiliki seburuk-buruk hati di antara kalian.

Katakanlah semua manusia, semua makhluk hati seburuk iblis laknatullahnya alaih. Dari hati yang buruk ini lahir perbuatan syirik, perbuatan kufur, perbuatan bid'ah, maksiat. Semua dosa dilakukan. Kata orang Sunda mah. Dah dulu Tangerangnya Jawa Barat, Sunda kan. Sekarang juga masih ada bahasa Sunda. Kan saya tahu kasar. Orang Sunda menyatakan, tunggul dirurut, catang dirumpak. Apa terjemahannya? Terjemahan yang pas, membabi buta. Tahu babi kan? Gak bisa nengok kiri kanan. Nyeruduk, buta lagi. Apa yang ada di depan? Diseluduk, mau menyelamatkan, mau mencelakakan, mau menguntungkan, mau merugikan, seluduk saja. Itu artinya tunggul dirurut, catang dirumpak. Tunggul, tahu tunggul. Tunggul itu kalau kita ada pohon kelapa dituar. Dituar tadi apa? Ditebang. Itu ada akarnya kan, susah. Itu kuat. Itu namanya tunggul. Dirurut itu ditabrak sama kita. Kitanya yang celaka. Catang dirumpak, catang juga sama. Dirumpak itu ya dilabrak juga. Celaka kitanya. Jadi walaupun tahu itu mencelakakan diri, gak peduli. Yang penting senang, yang penting nikmat, yang penting happy. Nah kalau semua makhluk jin, manusia dari awal sampai akhir durhaka semuanya, maka hal itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Itu kata Allah. Jadi Allah gak rugi kalau semua makhluk durhaka. Allah gak untung walaupun semua makhluk ibadah dengan sehebat-hebat ibadah. Enggak. Jadi Allah menyuruh melarang itu untuk kepentingan manusia. Ketika menerangkan hadis ini berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, kata beliau, "Wa fi hadza dalilun ala anna al-asla fi at-taqwa wal fujur hiya al-qulub. Fa idza barra al-qalbu wattaqa bi rabbil barat jawarih wa idza fajara al-qalbu fajaratil jawarih." Di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa asal ketakwaan dan kedurhakaan adalah hati. Apabila hati baik, maka seluruh anggota badan akan bertakwa. Makna bertakwa, dijaga dari semua yang membuat Allah murka, dijaga dari yang haram, dijaga dari dosa dan maksiat. Tapi kalau hati durhaka, maka durhaka pulalah seluruh amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Makanya dalam hadis tadi Allah hanya menyebut hati. Seandainya hati kalian semua sebaik-baik hati. Atau sebaliknya, seandainya hati kalian seburuk-buruk hati. Hanya hati yang disebut oleh Allah. Karena hati penentu amal yang dilakukan manusia. Hati baik, amal baik. Hati buruk, amal buruk. Dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat, salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh ala wahil qalbah." Ingat, di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik, baik seluruh anggota badannya. Maknanya hati. Dalamnya buruk-buruk. Dan ingat segumpal daging ini hati. Kalau hati baik, hati yang baik akan menyuruh anggota badan untuk melakukan amal-amal baik. Karena apa? Karena anggota badan ibarat prajurit yang hanya melakukan instruksi dari panglimanya, dari komandannya, dari rajanya. Hati ini raja bagi seluruh tubuh kita.
Baik buruknya perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan amat sangat tergantung dari baik buruknya kondisi hati orang tersebut. Maka dari sinilah kita mengetahui bahwa rusaknya hati dipastikan berakibat rusaknya amal, baiknya hati dipastikan menentukan baik buruknya amal. Dari sini kita mengetahui bahwa memperbaiki kondisi hati jauh lebih penting daripada memperhatikan kondisi badan atau zahir atau lahiriah kita. Sekali lagi, saya tidak menyatakan tidak penting memperhatikan zahir kita. Boleh. Akhwat ke salon, facial, pedikur, medikur, saya gak tahu apa itu pedikur, hanya tahu istilahnya diapakan. Selama tidak melanggar syariat untuk menyenangkan suami. Boleh, bagus. Tapi lakukan pula ini untuk memperbaiki apanya? Hati kita, ya, jiwa kita. Jangan sampai penampilan fisiknya bagus, tapi karena hatinya buruk melahirkan amalan-amalan yang buruk. Nanti sebelum kita menjelaskan pengaruh buruknya hati bisa menghancurkan amal, kita ingin terangkan dulu bahwa kondisi hati menentukan kualitas dari amal kita. Walaupun amalnya amal yang katakanlah enteng, ringan, atau disebut sunnah ghair mu'akkadah, sunnah yang tidak ditekankan, tapi ketika mengerjakannya kondisi hatinya bagus. Karena bagus, kualitas dari amal tadi luar biasa hebat. Maka lihat apa ganjaran, pahala, balasan yang Allah berikan kepada orang ini. Diterangkan dalam hadis yang diterima dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia berkata, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Ma min muslimin yatawadda'u fayuhsinu wudhu'ah, thumma yaqumu fayusalli rak'atain muqbilun alaihima biqalbihi wajhi illa wajabat lahul jannah." Tidak ada seorang pun muslim yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya. Setelah itu dia berdiri sholat dua rakaat. Sholat apa ini? Syukrul wudu. Syukrul wudu wajib apa sunnah? Sunnah. Mu'akkadah atau ghair mu'akkadah? Ghair mu'akkadah. Tidak ditekankan banget. Kemudian dia sholat dua rakaat. Di kedua rakaat itu mukbilun biqalbihi wajhi. Dia fokus dengan hati dan wajahnya kepada Allah. Nanti hadis ini kan sahih riwayat Imam Muslim. Kata Imam An-Nawawi, maksud fokus dengan hati dan wajahnya adalah pertama dia ikhlas. Yang kedua fokus dalam arti khusyuk. Ada penghayatan yang mendalam ketika melakukan dua rakaat salat syukur wudu dan mutabaah. Apa kata Nabi SAW? Illa wajabat lahul jannah. Tak ada seorang pun muslim yang berbuat demikian kecuali wajib surga baginya. Di hadis lain dari Amr bin Ambasah radhiyallahu an, masih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW setelah menjelaskan keutamaan wudu, "Fa'in huwa qama fasalla fahamidallaha wa asna alaihi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun wa farraga qalbahu lillah illan sarafa min khati'atihi
kahayatihi yauma waladatsu ummu. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu membaguskan wudunya. Lalu dia sholat 2 rakaat. Di dalam sholatnya dia memuji Allah, menyanjung Allah, memuliakan Allah dengan sanjungan yang layak baginya. Wa farraga qalbahu lillah. Dia fokuskan hatinya kepada Allah. Tidaklah seorang muslim berbuat demikian kecuali ketika dia berpaling dari sholatnya, selesai dari sholatnya, berguguranlah seluruh dosa-dosanya seperti pada hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Seperti bayi lagi. Dan ini salah satu dalil yang dijadikan oleh sebagian ulama, termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa sholat fardu yang 5 waktu tidak hanya menghapus dosa kecil, dosa besar juga. Jangankan sholat fardu, ini sholat sunnah. Syukrul wudu mengakibatkan dia seperti bayi lagi ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Bayi yang lahirkan bersih, suci dari dosa, baik dosa kecil, apalagi dosa besar. Lihat, walaupun sholat yang dilakukan sholat enteng, 2 rakaat, syukrul wudu, sunnah ghair mu'akkadah, tapi ketika melakukannya itu, kondisi hatinya baik, bagus. Akibatnya apa? Dia ikhlas, dia khusyuk, dia mutaba'ah. Maka 2 hadis tadi. Hadis yang pertama menyatakan pasti dia itu ke surga. Illa wajabat lahul jannah. Wajib bagi dia ke surga. Siapa yang mewajibkan? Allah Azza wa Jalla. Mewajibkan untuk dirinya sendiri, memasukkan orang itu ke dalam surga. Hadis keduanya, seluruh dosa-dosa yang dia lakukan itu dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. Sehingga dikatakan seperti bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Di lain pihak, di sisi lain, walaupun umpamanya ibadah yang dilakukan ibadah yang super agung, tapi ketika melakukan ibadah agung itu kondisi hatinya buruk, akibatnya amal ibadah agung tersebut dilakukan ala kadarnya. Asal-asalan. Seperti sholat. Sholat fardu agung itu luar biasa. Itu teragung kedua. Di bawah tauhid. Yang pertama tauhid. Yang keduanya sholat. Makanya rukun Islam pertama tauhid, yaitu syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kedua sholat. Makanya Imam Az-Zahabi menyusun kitab yang berisi daftar dosa-dosa besar. Nama kitabnya apa? Al-Kabair. Dosa pertama syirik. Dosa kedua tarkus sholat. Meninggalkan sholat. Sholat fardu agung luar biasa. Tapi ketika melakukannya kondisi hatinya buruk. Apa akibatnya? Akibatnya ada riya. Akibatnya tidak khusyuk, melamun. Nah, walaupun ibadahnya agung, kondisi hatinya buruk. Bukannya dapat surga, bukannya dapat ampunan seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya, malah terancam. Allah Azza wa Jalla menyatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka orang yang salat. Sebagian ulama menyatakan wail itu dasar neraka yang lebih dalam lagi daripada dasarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wail wadun fi asli nari jahannam. Wail itu lembah di dasar neraka jahannam. Neraka itu kan yang paling bawahnya dasar. Ada lembah lagi yang dekok lagi, lebih rendah lagi.
Azabnya lebih dahsyat. Itu diperuntukkan bagi orang yang sholat. Tapi sholatnya dua. Ada dua cacat, dua aib. Pertama sahun. Lalai. Di dalam sholatnya melamun. Tidak khusyuk. Yang kedua riya. Kedua-duanya menunjukkan rusaknya hati. Riya hatinya rusak. Sahun lalai juga hatinya berarti tidak khusyuk di dalam sholatnya itu. Dia ingat urusan-urusan dunia. Dia yang sholat itu hanya fisiknya. Batinnya tidak. Hanya aspek zahir, aspek batinnya. Hatinya tidak, raganya sholat. Jiwanya tidak ikut sholat. Padahal wajib dua-duanya. Ketika kita sholat tuh raga kita sholat, jiwa kita ikut sholat. Raga kita angkat tangan, sedekap, baca iftitah, fatihah, surat, ya, ruku, baca doa ruku, itu raga kita. Batin kita harus ikut sholat, jiwa kita harus ikut sholat. Apa sholatnya jiwa kita? Menghayati apa yang dibaca oleh mulut, menghayati posisi sikap fisik kita ketika sholat. Karena antara sikap di dalam sholat dan doa yang dibaca ketika sikap tersebut, itu sinergi, itu klop. Kenapa kita ketika ruku membaca subhana rabbiyal azim? Ruku itu posisi ketika kita menghinakan diri di hadapan Allah. Allah suci dari kehinaan. Allah tidak hina. Kita sucikan Allah ketika kita menghinakan diri. Kita sucikan Allah dari kehinaan dengan bertasbih maha suci engkau. Kita hina Allah agung. Subhana rabbiyal azim. Ketika sujud, itu posisi kita merendahkan diri. Dan Allah suci dari kerendahan. Makanya kita baca tasbih juga. Subhana rabbiyal a'la. Kita rendah, Allah maha tinggi. Maha suci Allah dari seluruh kerendahan. Karena Allah maha tinggi. Klop kan antara yang dibaca dengan posisi ketika kita sholat. Makanya ketika ruku, ketika sujud kita dilarang membaca Al-Quran. Karena itu posisi merendahkan diri, menghinakan diri. Al-Quran agung, jangan dibawa-bawa ke posisi itu. Nabi SAW, inni nuhitu an aqra al-Quran fir ruku'i was sujud. Aku dilarang untuk membaca Quran ketika ruku dan sujud. Siapa yang melarangnya? Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau hatinya buruk, maka niat sholatnya riya. Hatinya buruk, sahun. Tidak khusyuk dia. Apa akibatnya? Fawailul lil musallin. Dan ini yang pernah dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abu Darda radhiyallahu an. Beliau menyatakan awwalu syai'in yurfa'u min hadhil umma al-khusyu' hatta la tara fiha khashiyah. Hal yang pertama kali diangkat dari umat ini khusyuk. Dihilangkan. Sehingga engkau tak lagi melihat satu orang pun yang khusyuk di dalam sholatnya. Kita masuk masjid besar, sholat berjamaah. Penuh itu masjid ribuan. Belum tentu ada yang khusyuk satu. Mungkin semua tidak khusyuk? Mungkin. Maka berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, wa aslul khusyuk huwa linul qalbi wa riqqatuhu wa sukunuhu wa khudu'uhu wa inkisaruhu. Fa'idha khasha'al qalbu tabi'ahu khusyuk jami'il jawarih wal a'dha li'annaha tabi'atun lah. Asal kekhusyuan adalah baiknya hati, lunaknya hati, tenangnya hati, merendahnya hati di hadapan Allah, dan sensitifnya hati wa inkisaru.
sangat mudah tersentuh oleh bacaan Al-Quran, oleh nasihat, oleh wejangan. Bila hatinya khusyuk, diikuti oleh kekhusyuan seluruh anggota badan, karena anggota badan mengikuti kondisi hatinya. Jadi khusyuk itu lahir dari hati yang baik. Lalu masih kata beliau, yatarattabu ala adamil khusyu' amran. Dari ketidakkhusyuan itu lahirlah dua keburukan. Dan kita merasakannya. Keburukan pertama apa? Pertama, adamul intihai anil fahsya'i wal munkar. Fa inna sholata al khashi'ata tanha anil fahsya'i wal munkar. Pertama, orang yang sholat itu tidak tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Sedangkan sholat yang khusyuk menghilangkan perbuatan keji dan munkar sebagaimana Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maksudnya sholat yang khusyuk, sholat yang diterima, sholat yang ikhlas, sholat yang mutaba'ah. Maka banyak orang seusai sholat, di luar sholatnya dia tetap melakukan perbuatan keji dan munkar. Baik mengabaikan perintah Allah ataupun melanggar larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Itulah yang akan terkena ayat fawailul lil musallin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ketika menerangkan fawailul musallin alladhinahum an salatihim sahun. Di dalam ayat itu Allah menggunakan lafaz an salatihim sahun, bukan fi. Kalau dalam surah Al-Mu'minun ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashyun. Sungguh bahagia orang mukmin, yaitu orang yang khusyuk fi, di dalam salat. Tapi kalau sahun an salatihim sahun, apa bedanya fi dengan an? Kalau fi di dalam salat, kalau an di luar salat. Khusyuk di dalam salat, di dalam. Tapi kalau sahun di luar salat, maknanya dia lalai seusai salatnya. Lalai dari apa? Dari hikmah sholat, dari tujuan sholat. Hikmah sholat, tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini dia abaikan. Sehingga seusai sholat, dia tetap berbuat keji dan munkar. Dan kelalaian dia tetap berbuat keji dan munkar seusai sholat, karena kelalaian dia di dalam sholat. Di dalam sholatnya tidak khusyuk, malaweng, melamun. Sholat dijadikan media untuk mengevaluasi kegiatan masa lalu dan merencanakan, bikin planning di masa yang akan datang. Ada yang begitu sholatnya? Ada. Banyak apa ada? Banyak. Banyak apa semua? Semua. Semua. Makanya pantas sebelum sholat dia melakukan kebiasaan yang buruk seperti berghibah, seperti berdusta, seperti menyinggung orang, seperti merugikan orang, merugikan diri sendiri, berbuat keji dan mungkar. Seusai sholat juga tetap begitu. Sebelum sholat dia merokok. Merokok itu ya keji ya mungkar. Karena apa? Karena apa? Merusak diri sendiri ya. Semua sepakat itu. Pemerintah kurang gimana tegas dulu. Merokok bisa melahirkan, bisa menimbulkan penyakit. Ngeri-ngeri lah gitu. Sekarang tambah dahsyat lagi. Merokok membunuhmu. Iklannya juga bolong tuh anunya. Tenggorokannya tuh. Lehernya. Kurang bagaimana menakutkannya. Tapi produksi rokok menurun? Enggak. Perokok menurun, bertambah ya. Nyaris
angka orang yang berhenti merokok dengan angka yang tadinya tidak merokok jadi merokok itu jauh lebih banyak yang tadinya tidak merokok menjadi merokok. Pertama, merusak diri sendiri dan itu keji. Setiap perbuatan yang merusak diri sendiri disebut fahsya. Juga merusak orang lain, mengganggu orang lain itu mungkar. Mengganggu orang lain yang ngerokok, iya. Walaupun dia bilang saya kalau merokok ke hutan. Setelah beres baru pulang ke rumah. Mangku anak, mangku cucu dan seterusnya. Apa tidak madarat ke orang? Madarat. Nikotinnya, racunnya nempel nih. Di bajunya, di wajahnya, di rambutnya. Langsung mangku budak. Budak letik. Keisep ini nikotinnya, racun. Oh saya mah setelah ke hutan merokok, mandi dulu pakai sampo. Aman. Kata siapa aman? Nikotinnya, racunnya nempel di paru-parunya. Kehembuskan melalui nafasnya, ya enggak? Udara di dalam rumahnya sudah terkontaminasi dengan racun, dengan nikotin. Keisep istrinya, keisep anaknya, keisep oleh semua yang ada di sana. Nempel di dinding, nempel di gordeng, nempel di semua bagian rumah itu. Keisep oleh orang yang masuk ke sana. Zalim enggak tuh orang? Super zalim, bingit zalimnya itu. Mungkar itu. Mestinya perokok itu berhenti dengan sholat. Kalau sholatnya benar, khusyuk, ikhlas, mutaba'ah, tanha anil fahsyai wal munkar. Inilah kerusakan pertama akibat ketidakkhusyuan. Dan ketidakkhusyuan akibat busuknya, buruknya hati ketika sholatnya. Dia tidak tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Sebelum sholat keji dan mungkar, seusai sholat masih keji dan mungkar. Adapun kerusakan kedua adalah adamul falah yaumal qiyamah li'anna Allah Ta'ala allaqal falah yaumal qiyamah bil khusyuk. Kerusakan kedua, dia di hari kiamat gak bisa meraih kebahagiaan. Karena Allah mengaitkan kebahagiaan dengan kekhusyuan. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi sholatihim khashi'un. Jadi yang berbahagia hanya yang khusyuk. Yang gak khusyuk gak bahagia. Tapi terancam dengan fawailul lil musallin tadi. Ya. Itu pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kitab Madarijus Salikin. Ini contoh pertama rusaknya hati menghancurkan amal. Sholat fardu yang luar biasa agungnya karena hatinya rusak ketika melakukannya akhirnya tidak ikhlas alias riya dan tidak khusyuk alias sahun maka terancam fawailul lil musallin. Kalau yang tadi cuma melakukan dua rakaat salat syukur wudu yang ghair muakkadah diberi surga dan diampuni semua dosa seperti bayi lagi karena kondisi hatinya baik. Padahal salatnya hanya salat sunat. Kalau ini salatnya salat fardu tapi diancam karena buruknya hati ketika melakukannya. Inilah yang pertama. Kedua, hadis yang diterima diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini saking mengerikannya hadis ini. Abu Hurairah sebelum menyampaikannya sampai pingsan 3 kali loh. Ada seseorang tabi'in datang ke kota Madinah. Terlihat ada orang dikerumuni oleh banyak orang, ditanya ini, ditanya itu seperti kajian. Orang ini nanya, itu siapa? Abu Hurairah. Oh ini, selama ini namanya viral. Tapi orangnya belum tahu. Kalau zaman sekarang kan, walaupun gak ketemu, orangnya bisa diketahui lewat. Ada TV, ada YouTube, gitu kan.
Banyak. Oh, saya selama ini cuma lihat TV, lihat YouTube, lihat media sosial. Orangnya belum ketemu. Sekarang masih bisa. Kalau dulu enggak. Hanya nama orang, orangnya yang mana enggak tahu. Oh, ini Abu Hurairah. Akhirnya dia ikut. Setelah orang-orang bubar, dia nanya. Kata dia, hadithi hadithan sami'tahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba beritahukan kepadaku satu hadis yang kau tak dengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, cuma berdua sama orang itu. Sa'uhadithuka hadithan. Sami'tuhu min Rasulullah sallam fi hadzal makan laisa baini wa bainahu rajulun. Aku akan sampaikan hadis kepadamu. Di yang aku dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat ini. Enggak ada orang lain selain aku dengan beliau. Tiba-tiba bergetar badannya, lepek teh. Pingsan. Atau ruwasnya. Di gulang gaper, ini enggak ada terjemahan di gulang gaper itu. Diurus gitulah. Sampai siuman. Setelah siuman, aku akan beritahukan kepadamu satu hadis. Ya, aku langsung dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tempat ini tak ada orang lain selain aku dan beliau. Kelepek deh. Itu pingsan deh. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali siuman kemudian sadar, barulah dia menyampaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqdha yaumal qiyamah 3. Sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat 3 golongan manusia. 3 golongan, ana yakin antum semua pernah dengar hadis ini. Sering bukan pernah. Mujahid yang mati di medan perang sebagai syahid. Kedua, ulama yang berilmu dan mengajarkan ilmu. Yang ketiga apa? Hartawan yang dermawan. Pertama dipanggil orang yang mati syahid. Ditanya, limadha qutilta? Kenapa kamu terbunuh? Orang ini menjawab, qataltu fi sabilik hatta qutil. Aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Apa kata Allah? Kadzabta. Para malaikat yang ada juga bilang kadzabta. Qataltu li ayyuqala annaka jari. Faqad qila dhalik. Kamu betul berperang, berjihad. Tapi niat kamu berperang, berjihad itu sekedar ingin disebut pemberani, jagoan, pahlawan, dan yang sejenisnya. Dan pujian itu telah orang-orang tujukan kepadamu. Jadi amal zahirnya bagus. Perang, jihad, membunuh banyak orang dan terbunuh. Tapi ternyata niatnya. Dan niat ini menunjukkan apa? Buruknya kondisi hati ketika beramal dengan amalan yang sangat mulia dan agung, yaitu jihad. Jihadnya bagus, kondisi hatinya buruk, riya. Allah merintahkan agar orang itu diseret pada wajahnya. Kedua kakinya itu digusur, wajahnya menyeret tanah, beleber. Dibalangkan, dilemparkan. Beleber itu apa? Dalam bahasa Sunda namanya kecap pangantir. Ada kata penghantar untuk menjelaskan sebuah perbuatan. Seperti amdahar, regot nginu, berbet lumpat gitu ya. Jorelat luncat, gedebug, jatuh. Kadang-kadang hanya kecap pangantirnya saja. Fiilnya, kata kerjanya tidak disebutkan, umpamana berbet, jorelat, jorelat, gedebug, hos. Nah, gitu. Berbet itu artinya lari. Jorelat itu loncat, loncat, gedebug, hos, mati. Kayak gitu. Dalam bahasa Indonesia tidak ada itu. Hanya dalam bahasa Sunda. Kalau melempar bisa beleweng, bisa belewer. Belewer berarti sesuatu yang dilempar ya. Belewer orang itu dilempar ke api neraka waliyadzubillah. Kedua, dipanggil ulama ini.
Da'i, ustad, kiai, ajengan, mubalik. Apa kerjanya? Jarang orang kayak begitu. Kerjanya belajar, mengajar, baca Quran, belajar, mengajar, baca Quran. Ada yang seperti itu pada zaman Kiwari? Super jarang. Kalau tuh ada 1-2. Gak ada kegiatan lain. Dipanggil oleh Allah, kata Allah, aku berikan banyak nikmat kepadamu. Apa yang kamu lakukan? Dia menyatakan, Rabbi ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Ya Allah, selama hidup aku belajar, aku mengajar, berdakwah, membaca Al-Quran. Gitu aja. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Para malaikat juga, bohong kamu. Kamu belajar, ta'allamta li ayyuqala annaka alim, faqad qila dhalik. Wa qara'ta al-Quran li ayyuqala annaka qari, faqad qila. Kamu betul belajar, tapi niat kamu belajar hanya ingin disebut orang alim, ingin viral, ingin kaceluk, kaawun-awun, kakoncara, kajana pria, itu viral. Ingin disebut ustadz beken, da'i terkenal, mubalig sejuta ummahat, macam-macam. Dan pujian itu sudah ditujukan kepadamu. Niatnya, pekerjaannya bagus. Wa qara'ta al-Quran li ayyuqala annaka qari. Kamu baca Al-Quran, tapi maksud niat kamu agar kamu disebut, bacaannya bagus, ini qari. Sum'ah dengan bacaannya yang bagus. Amalannya bagus, belajar, mengajar, baca Quran. Belajar, mengajar, baca Quran. Gitu. Kita hebat kan orang itu. Tapi ketika dia beramal, hatinya buruk. Muncul riya. Muncul ingin dipuji. Nasibnya sama dengan orang yang tadi. Dibelomong, dialungkan, dilempar ke dalam api neraka. Ketiga, orang apa tadi? Yang ketiga teh, kaya raya. Hartanya gak kehitung. Uangnya tak berseri. Berarti uang palsunya. Saking banyaknya, biasanya sebutan uangnya tak berseri itu menunjukkan uangnya sangat banyak. Kata orang Sunda, mah bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, lubak libuk nepikin kata kalebok, saking banyaknya. Sudah seperti itu, bager nih. Bager itu apa? Baik, dermawan, berehan. Tukang tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Tukang meremaweh kepada manusia. Itu tadi dermawan. Banyak kosakata baru kan? Catat. Lumayan itu. Gak akan ada ustaz lain kayak begini. Hiji-hiji na orang Sunda. Kaya tapi dermawan. Dipanggil oleh Allah, ditanya, aku sudah berikan kepadamu harta yang banyak, apa yang kamu lakukan? Kata dia, ya Allah, tidak ada satupun momen yang engkau suka untuk berinfak di momen itu, kecuali pasti aku akan infak. Bangun masjid, ditanya berapa anggarannya? 1 miliar. Bikin yang 10 miliar. Dari saya, ada orang yang kayak begini? Saya yakin di BSD gak ada. Kalau ada, ini udah selesai ini masjid. Yang kaya banyak. Tapi yang baik seperti ini, saya yakin di BSD gak ada. Buktinya apa? Ini belum selesai. Baru level hiji, level 1. Ya. Level 2-nya wah, masih terbuka. Parkir juga rada susah tadi tuh. Tapi bukan urusan saya, ada yang parkirnya juga supir. Jadi orang itu dipanggil. Kata orang itu, tidak ada momen yang engkau suka untuk berinfak, saya infak di sana.
Ada masjid dibangun, ada pondok pesantren disumbang, ada yang mau membebaskan tanah untuk perluasan fasilitas dakwah pendidikan dan seterusnya dibantu sampai habis. Kan gak ada yang gini. Yang kaya sekarang banyak, tapi yang kayak gini gak ada. Dan sekali lagi apa buktinya? Al-ukhuwah ini. Apa kata Allah? Kadzab, tak bohong kamu. Tasaddaqta li ayyu qala annaka jawad. Faqad khila dhali. Kamu betul bersedekah. Tapi apa niatmu? Niatmu agar engkau disebut jawad. Jawad itu orang yang dermawan. Faqad khila dhalik. Dan ucapan pujian itu telah dikatakan orang-orang kepadamu. Tiga. Tiga orang dengan tiga amalan yang bagus, yang hebat, yang bermanfaat bagi umat. Tiga-tiga bermanfaat tuh. Pertama mujahid ya, bermanfaat bagi umat. Kedua ulama, bermanfaat ngajar. Isi ceramahnya benar gitu ya, gak ada penyimpangan. Banyak orang yang hijrah, orang yang berubah, orang yang tadinya ahli maksiat menjadi ahli taat, ahli bidah menjadi ahli sunnah, orang yang bodoh menjadi pintar karena dakwah orang ini. Yang ketiga, orang hartawan yang dermawan, bermanfaat. Tapi kenapa tiga-tiganya masuk ke dalam neraka? Karena niat yang salah. Dan niat yang salah menunjukkan apa? Buruknya hati. Ini yang dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir." Allah akan menguatkan agama ini dengan seorang lelaki durhaka. Dulu ketika saya masih muda, sekarang masih agak muda, tapi mudanya banget dulu. Ketika saya masih jadi mahasiswa. Saya pernah jadi mahasiswa. Ketika mendengar hadis ini, dalam benak kita apa? Agama akan dibela oleh orang durhaka. Oh, kebayang nanti tukang maksiat, tukang mabok, tukang judi, tukang zina, perampok akan menjadi pembela agama ini. Gitu kan yang termuncul di dalam hati kita. Karena apa? Kita memahami hadis ini dengan kebodohan. Ketika kita membahas hadis ini dari penjelasan para ulama baru tahu. Oh, ini bukan tukang mabok, tukang judi, rampok dan seterusnya yang membela Islam. Enggak. Tapi ini ulama, orang hartawan yang dermawan dan mujahid tapi durhaka. Kenapa durhaka? Karena niat yang salah. Isi jihadnya benar, dia membunuh banyak musuh, niatnya yang salah. Isi dakwahnya, ceramahnya, pengajarannya benar sehingga banyak menginspirasi umat untuk hijrah, niatnya yang salah. Hartanya, infaknya benar disodakohkan, bermanfaat bagi umat, niatnya yang salah. Ini semua orang yang salah niat ketika beribadah, dia fajir. Dia durhaka. Tadi lihat orang yang sholat, tapi sholatnya tidak ikhlas alias riya dan tidak khusyuk alias melamun. Fajir dia. Bukan fajir karena sholatnya, sholatnya bagus, tapi fajir karena niatnya yang salah. Mujahid, ulama dan orang yang dermawan, yang salah bukan jihadnya, bukan belajar dan mengajarnya, bukan infak dan sodakonya. Tapi apa yang salah? Niatnya. Merusak. Apa akibatnya? Ditolak oleh Allah. Tidak sekadar ditolak, bahkan diazab. Dan ingat, salah satu resiko dari ketidakikhlasan adalah bukan sekedar ditolak, diazab, sudah capek berbuat. Dalam bahasa Sunda yang indah dikatakan, capek gawe, teka pake, barjeng di, teke, bikin, bete. Empat kerugiannya. Capek gawe, sudah capek berbuat.
Tidak pakai, tidak kepakai, tidak diterima, tidak dikasih pahala. Malah diteke, digetok, diazam. Kan bete. Bukan sekedar itu. Orang yang tidak ikhlas berbuat beresiko mati dalam keadaan su'ul khatimah. Waliyadzu billah. Ini sebuah hadis yang mungkin antum semua pernah mendengar. Hadis ini dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Agak sedikit panjang. Tapi salah satu kalimatnya adalah inna ar-rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha wal iyadhu billah. Ada orang yang mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Apa pekerjaannya? Ibadah, amal soleh, malam bangun untuk tahajud, siangnya saum, sunnah, baca Al-Quran, odoj, di mana ada kajian selalu didatangi. Pokoknya amalan ahli surga dia lakukan sampai gak ada lagi jarak. Kemisahkan antara dia dengan surga, kecuali sehasta, selangkah lagi dia masuk surga. Apa yang terjadi? Fasbiqu alaihil kitab, faya'malu bi'amali ahli nar. Dia berhenti dari ibadahnya, berubah melakukan amalan-amalan ahli neraka, dosa, maksiat, bid'ah, dan seterusnya, mati dalam keadaan demikian, dia masuk neraka. Pernah dengar hadis ini? Ini namanya apa? Su'ul khatimah. Kenapa begitu? Awalnya ahli ibadah. Tapi kok berhenti dan di akhir hayatnya belot menjadi ahli maksiat mati dalam keadaan seperti itu. Kok Allah gak melihara, gak jaga dia gitu ya. Ini dianalisa oleh para ulama. Di antara Imam Ibn Rajab Al-Hammad dalam kitab Jamil Ulum Wal Hikam. Jamil Ulum Wal Hikam itu kitab syarah Arba'in An-Nawawi. Ditambah 10 hadis gitu. Kata Imam Ibn Rajab, orang tadi beribadah, mengamalkan amalan ahli surga, lalu berhenti menunjukkan dicabutnya hidayah dari orang itu. Tadinya kan beribadah, beramal soleh dapat hidayah. Kenapa dicabut? Karena ibadah yang dilakukannya ditolak dan tidak diterima. Makanya dicabut hidayah. Kenapa ditolak dan tidak diterima? Karena tidak terpenuhinya syarat-syarat diterimanya ibadah. Minimalnya 2, maksimalnya 4. Apa syarat diterimanya ibadah? Pasti sering dengar. 1, niat yang ikhlas. 2, mutabaah. Ada yang tahu 3 dan 4-nya apa? 3-nya bersungguh-sungguh. 4-nya al-musara'ah. Al-musara'ah itu bersegera. Wasabiqu ila magfirati min rabbikum wasari'u ila magfirati min rabbikum. Itu perintah dalam surah Ali Imran 133, dalam surah Al-Hadid juga ada ayat keberapa 20 gitu. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan menuju surga. Maknanya bersegera melakukan kebaikan. Bersegera, tidak ditunda-tunda, telenglek, tetalangke, tehararese, kudu diteke, bikin bete. Tidak harus begitu. Itu lelet bahasa kita. Lemot. Menunda-nunda perbuatan baik. Bertolak belakang dengan ayat. Walaupun khusyuk mutaba'ah, sholat duhur, tapi jam 2:30. Tetap kena azab. Karena mengabaikan sholat dari aspek waktu gitu. Dan bersungguh-sungguh, tidak ala kadarnya, tidak asal-asalan. Ikhlas, khusyuk, tapi ala kadarnya. Allahu Akbar, asal gitu. 4, syarat sahnya atau syarat diterimanya ibadah. Pertama, niatnya ikhlas. 2, tata cara pelaksanaan mutabaah, mengikuti contoh dari Nabi SAW. 3, bersungguh-sungguh. Dan 4, bersegera. 1 di antara 4 ini tidak terpenuhi, ditolak ibadah itu. Dalilnya banyak. Dalil ikhlas jelas banyak yang tadi ya. Dalil mutaba'ah, iyyakum
Rasul sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Ditolak, tidak mutaba'ah, tidak ikut contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam ditolak, tidak ikhlas juga ditolak. Tidak diterima. Nah, bukti Allah menolak ibadah orang itu dicabut hidayah. Berhenti dia dari ibadahnya, belot menjadi melakukan amalan ahli neraka, mati dalam keadaan demikian, masuk ke dalam neraka. Su'ul khatimah. Dan penyebabnya adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat diterimanya ibadah. Mungkin tidak ikhlas, mungkin juga tidak mutaba'ah, atau dua-duanya. Ya riya, ya bidah. Bidah dengan keriaannya. Ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan kerusakan hati mengakibatkan ibadahnya tidak ikhlas dan tidak mutabah, beresiko dengan azab yang dahsyat tadi di neraka, dan beresiko juga mati dalam keadaan su'ul khatimah. Inilah bukti kedua bahwa rusaknya hati merusak amal. Ketiga, ada lagi, kadang-kadang amalnya tidak rusak, tapi pahalanya habis di akhirat. Dan itu lebih, lebih menyakitkan. Coba antum umpamanya, bawa uang segepok 10 juta. Ke mall, bawa troli 2. Seluruh kehidupan, kebutuhan untuk setahun dibeli. Penuh 2 troli ini. Tenang, uang ada. Kebayang nanti semua kebutuhan selama sekian bulan sudah terpenuhi. Sudah gak perlu mikir-mikir lagi. Kebayang itu sumringahnya dia ngedorong troli itu gitu ya. Sekeluarga dengan isinya, dengan anak-anaknya. Pas di kasir, pas mau bayar semua sudah masuk ke komputer. Ternyata uangnya hilang. Nah, gimana tuh bermasalah? Nggak jadi. Tadinya sudah kebayang ya sumringahnya. Akhirnya pulang ke rumah. Dengan keadaan lebih kecewa. Bisa nangis. Berbeda dengan kita. Kita ke mall tidak bermaksud jalan-jalan. Dah bokeh. Uang yang ada cuma untuk ongkos bolak-balik. Ingin menikmati suasana aja ke mall. Pulang nggak bawa apa-apa. Sedih tidak? Tidak, tenang saja, gak merasa kehilangan. Ini mas sudah kehilangan 10 juta, malu udah masuk komputer, diproses void semuanya gitu kan. Padahal daftar belanjaannya bisa ratusan item gitu. Aduh, bisa nangis sekeluarga. Bayangkan itu terjadi di akhirat. Melihat ada pahala besar, sebesar gunung. Wow, pahala saya gini. Dan pasti bahagia. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada angin yang meniup pahala itu habis, tak tersisa walaupun sedikit. Yang tersisa dosanya. Kecewa enggak? Bingit kecewa. Dan itu terjadi, teralami oleh orang yang hatinya buruk. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Tsauban radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsali jibali tihamah, fayaj'aluha Allahu 'azza wa jalla haba'an mansura." Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar-benar mengetahui beberapa kaum dari umatku. Ini umatku, umat Islam. Nanti datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan pahala sebesar gunung Tihamah. Besar sekali. Lebih besar daripada gunung Uhud. Tapi Allah jadikan pahala itu habis ibarat debu yang ditiup oleh angin. Gak bersisa sama sekali. Para sahabat yang saat itu mendengar kaget, takut juga. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, sifhum lana."
jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, terangkan sifat-sifat mereka pada kami. Jelaskan karakteristik mereka kepada kami agar kami tidak seperti mereka tanpa kami sadari. Siapa mereka teh? Coba lihat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-laili kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bimahamirillah intahakuha. Mereka itu ikhwan kalian, saudara kalian, dari bangsa kalian. Mereka suka

Buka jejet kita. Buka apa saja yang ada di dalamnya, yang maksiat gak ada orang tahu. Ada yang kayak begini? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Na'udzubillah. Jadi mereka ketika bersendirian bermaksiat. Berkata, ini hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Mensahihkan hadis ini dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahiha. Berkata Imam Ibnu Rajab, "Fahaulai biqamu bi'amalin zahirah wa ahmalu a'mal al-qulub falam yuraqibullaha fi khulwatihim wal muraqabah ilmul qalbi biqurbir rabbi." Mereka yang diterangkan dalam hadis ini adalah orang yang sibuk dengan amalan zahir tapi mengabaikan amalan batin. Mereka tidak merasa diawasi oleh Allah, tidak memiliki sifat muraqabah. Apa muraqabah? Merasa diawasi. Walaupun kita sendirian, Allah tetap melihat. Termasuk juga isi hati. Di kanan kiri ada raqib dan atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut. Kecuali ada raqib dan atid. Depan belakang ada malaikat hafadhah. Lahu muaqibatun min baini yadaihi wa min khalfi yahfadunahu min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga di depan dan di belakang menjaga orang itu atas perintah Allah. Ada malaikat qarin, ma minkum min ahadin illa wukila ilaihi qarinu minal jin wa qarinu minal malaikah. Tak ada seorang pun dari kalian kecuali dikirim satu qarin bangsa jin, qarin bangsa malaikat. Jadi banyak di sekitar kita malaikat selain Allah tetap setiap detiknya mengawasi. Ketika kita sendirian, kita tetap ada yang mengawasi. Coba, sekarang kita di kamar, tapi di kamar kita ini ada CCTV. Apapun yang kita lakukan, dipantau oleh operator di ruang lain. Kan kita sadar. Berani kita macam-macam? Enggak berani. Tahu ini ada yang mengawasi. Di sini enggak ada orang, tapi di setiap sudut ada CCTV tadi itu. Sekarang ada setiap detik bukan hanya CCTV, tapi makhluk real. Walaupun gaib tidak lihat. Para malaikat melihat, mencatat, Allah mengawasi, dan seterusnya. Mengharuskan kita merasa terawasi setiap detiknya, lahirnya ataupun batinnya, termasuk isi hati kita. Ini yang disebut muraqabah. Dan muraqabah termasuk salah satu amalan hati yang menunjukkan bersih dan baiknya kondisi hati. Orang yang tidak memiliki sifat muraqabah merasa bebas ketika menyendiri, merasa tidak ada yang mengawasi, menunjukkan keburukan hatinya. Apa akibatnya? Tadi, di hari kiamat, semua pahalanya habis. Waliyadzubillah. Yang tersisa cuma dosa. Maka yang dia alami hanyalah azab tanpa balasan kebaikan karena habisnya kebaikan. Lihat betapa dahsyatnya pengaruh buruknya hati terhadap nasib kita di akhirat. Walaupun amal-amal zahir kita bagus, tapi amal zahir yang bagus dilakukan dalam kondisi hati yang buruk ternyata membuat kita celaka, seluruh amalan hancur, pahala terhapus dan mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Ini yang menjelaskan judul dari yang kita bahas, rusaknya hati menghancurkan amal. Ini baru mukadimah. Isinya kenapa hati rusak? Bagaimana cara memperbaikinya? Belum sempat kita bahas sekarang. Sudah mau habis waktunya. Tinggal tersisa untuk tanya jawab. Dan kita masuki aja sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam.

0: Jangan dulu ngomong masalah yang akan datang. Ini dulu aja. Saya yakin itu akhwat ya. Itu bukan pertanyaan, itu curhat. Lapor. Baik, barakallahu fihak. Barakallahu fih. Ikhwan, karena itu curahan, curhatan dari akhwat. Pasti korbannya ikhwan. Tolong kasihani para ustaz. Kesalahan antum sebagai suami yang menjadi korban para ustaz. Kok gimana? Itu istri-istri antum itu curhat laporannya ke ustaz. Baik lewat WA, prung sekali curhat berapa puluh masana geharorean. Apalagi menjawabnya. Kadang-kadang telepon, ditelepon nangis. Dan itu akibat kesalahan ikhwan sebagai suami. Saya bilang, uhti, semua yang uhti curhatkan ke saya, katakan ke suami semua. Gak berani ustaz. Kok ke saya berani? Nah, ustaz mah gak akan ngapa-ngapain, gak akan KDRT ke saya. Kan gitu. Jadi yang kasihan siapa? Para ustaz. Kasihani kami. Tapi barakallahu fiik, ada ikhwan. Rajin ngaji sudah tahunan, belasan tahun. Ngaji odoj, baca Quran odoj. Setiap kajian selalu hadir. Senin Kamis saum. Tapi dia diam-diam seperti yang dilaporkan akhwat tadi. Curhatan, WA-an, komunikasi sama akhwat. Boleh enggak komunikasi ikhwan sama akhwat? Boleh, tidak terlarang. Nabi SAW dulu suka menerima laporan, curhatan, pertanyaan, dan ngobrol sama sahabiat, suka. Dan Quran tidak melarang. Wa qulna qawlan ma'rufa. Hei para wanita, katakan oleh kalian perkataan-perkataan yang baik. Ngobrol langsung aja boleh. Apalagi tidak langsung, seperti telepon atau WA atau SMS atau yang sejenisnya. Selama isinya tidak genit tadi, isinya normal dan wajar. Saya sering chattingan sama akhwat. Tapi tadi pertanyaan, begini-begini, ada yang dijawab tapi kebanyakannya tidak. Hanya orang-orang dekat saja yang kenal dekat baru dijawab. Kalau yang enggak kenal mah cuek. Kadang-kadang itu dibaca-baca aja. Ada yang curhat kayak gitu ya. Isinya benar normal enggak masalah. Nabi SAW suka melayani para wanita yang bertanya kepada beliau. Yang curhat kepada beliau dan seterusnya. Enggak masalah. Asal isinya. Tapi kalau isinya genit, sayang-sayangan, ya, ada rayuan ditambah dengan kopi darat. Ketemu gitu ya. Kayaknya curhat lewat telepon kurang asik ya, ketemu yuk. Hayu gitu. Nah, ini parah ya. Hindarkan, ini tidak boleh. Karena apa? Merusak hati. Karena apa? Bisa menimbulkan fitnah. Karena apa? Karena menyakiti pihak lain, pasangan masing-masing kalau dua-duanya sudah menikah, itu menyakiti pasangan tersebut. Istri yang melihat suaminya chattingan sama akhwat dengan isi chattingan yang tidak wajar, pastilah sakit hati, pastilah cemberut, ya. Demikian juga suaminya, istrinya chattingan sama laki lain, suaminya tahu, pastilah sakit hati. Dan kalau dia membiarkan, dayus namanya. Kalau dia bertindak, berantem jadinya ya. Maka komunikasi yang melebihi batas tersebut termasuk kemungkaran. Tidak boleh. Al-Quran menjelaskan, وَلَا تَخْضَعْنَا بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. Hei para wanita, jangan kamu genit-genitkan suaramu ketika berbicara, sehingga hati lelaki yang ada penyakit dalam hatinya merasa terpesona dengan suaramu. Wanita boleh berbicara kepada laki-laki selama nadanya wajar, isinya wajar. Ketika melewati batas kewajaran, nadanya manja, ya, merayu-rayu, isinya juga melewati batas kewajaran. Bilang ke Iwan, beb, apa kabar? Ingat ke aku. Ah, kayak gitu. Atau si bebeb teh ya, merasa tersanjung. Alhamdulillah beb juga, gitu ya. Saya baik, oh ingat selalu, gak pernah lupa, sampai terbawa mimpi, lagi di WC pun ingat. Nah, itu sudah tidak wajar, ya, tidak boleh. Kemungkaran, ya kemungkaran. Kenapa? Melanggar ayat. Apalagi hadis-hadis, ini tidak boleh. Ikhwan, akhwat yang selama ini suka komunikasi lawan jenis, hanya sekedar ya komunikasi yang bernuansa asmara, hanya menjadi batu loncatan untuk bucin. Dulu namanya kasmaran, sekarang ada istilah baru, bucin, budak cinta. Hentikan segera. Komunikasi seperti itu putus. Blok saja akhwat yang sering curhat begitu, beb, gimana apa aku tidak bisa melupakan dirimu, blok saja sudah yang kayak gitu. Maya, mungkin dia sakit hati, sebodoh amat. Karena dia yang membuka pintu fitnah, ya. Akhwat juga begitu. Kalau ada ikhwan yang begitu malam-malam, ukhti tahajud ya, blok yang kayak gitu mah, ya. Itu suara buaya itu. Pas Senin, ukhti jam 4, jangan lupa sahur ya. Nanti bukanya jangan langsung yang pedes-pedes seperti bala-bala ya, ntar sakit perut. Blok yang kayak gitu, modus itu ya. Wallahu'alam, silakan.
1: Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana dengan dalil wanita lebih bagus atau lebih utama memperbanyak tinggal di rumah? Bagaimana dengan wanita yang menuntut ilmu, datang ke kajian, lebih utama yang mana Ustaz? Mohon pencerahan. Syukran.
0: Baik, barakallahu fiik. Itu Al-Quran. Allah menyatakan, waqarna fi buyutikunna. Tetaplah kalian, hai wanita, di rumah-rumah kalian. Ketika para ulama membahas ayat ini dalam surah Al-Ahzab, maknanya adalah ilzamna fi buyutikunna wala takhrujna illa fi hajatin masa. Tetaplah kamu tinggal di rumah-rumah kamu kecuali untuk keperluan-keperluan yang memang penting, yang harus. Seperti keluar untuk belanja, kalau enggak belanja ya enggak makan nanti keluarganya. Seperti keluar umpamanya untuk mengantar anak ke sekolah, anak enggak bisa sendirian keluar seperti masih TK atau SD, harus diantar. Termasuk kajian. Di rumah bisa? Bisa. Selama tidak sampai safar. Di rumah bisa tapi beda nilainya dengan hadir langsung. Maka selama bukan safar, boleh keluar rumah dengan izin suami atau izin walinya. Dan ketika ke rumah menutup aurat, aman di jalannya, aman di tempat kajiannya, demikian juga pulangnya. Dibolehkan? Dibolehkan. Untuk keperluan-keperluan seperti itu, bahkan untuk pergi ke masjid untuk sholat fardu tidak boleh dilarang. La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian larang para wanita untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Enggak boleh dilarang. Wa buyutuhunna khairul lahunna, tapi rumah-rumah mereka lebih baik untuk sholat mereka. Mana lebih baik adalah aktsaruha ajra, lebih banyak pahalanya. Kalau wanita sholat di masjid dapat pahala 27 derajat. Tapi kalau sholat di rumahnya lebih gede lagi pahalanya. Ini makna khairul lahunna, yakni aktsaruha ajra. Lebih baik itu maknanya lebih gede pahalanya, ya. Tapi tidak boleh dilarang kalau dia tetap pergi ke masjid baik untuk kajian ataupun untuk sholat, ya. Menunjukkan dibolehkan. Nah, wanita terlarang keluar rumah kalau enggak ada keperluan syar'i. Sekedar mejeng, sekedar jalan-jalan, sekedar cari angin. Apalagi pas keluar dandan dulu. Untuk menarik perhatian lawan jenis. Ya, padahal sudah bersuami. Kalau ada yang tertarik gimana? Oh enggak, diabaikan. Ngapain itu dandan kalau begitu? Ya. Oleh karena itu boleh wanita keluar rumah kalau ada keperluan-keperluan yang tidak bisa ditinggalkan seperti belanja atau mungkin ke dokter ketika sakit atau kepentingan syar'i seperti sholat di masjid atau menghadiri kajian-kajian. Wallahu a'lam.
1: Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Bagaimana menghilangkan perilaku menyia-nyiakan waktu dengan scrolling sosial media Ustadz? Saya ibu rumah tangga yang ketika suami dan anak sudah tidur malam, saya suka buka YouTube yang awalnya dengar ceramah, namun lama-lama malah tergelincir lihat gosip-gosip artis. Saya ingin taubat Ustaz, tapi setelahnya jatuh lagi pada kesalahan yang sama. Mohon nasihat dan doanya Ustaz, jazakumullah khairan.
0: Itu ahwat begitu tuh. Tayyib barakallahu fiik. Pertama, niatkan kita bermedia sosial untuk sarana meraih pahala, bukan sarana meraih dosa. Gunakan untuk menyebarkan dakwah, menyebarkan ilmu. Kita enggak punya ilmu, tapi ini ada ceramah ustaz yang isinya bagus. Ustaznya terpercaya ilmunya dan amanahnya. Share. Ada umpamanya pengumuman kajian di anu-anu-anu-anu. Ustaznya terpercaya. Manhajnya lurus, akidahnya benar, keilmuannya juga memadai. Share. Dapat pahala? Dapat. Ya. Untuk itu. Atau kita membuka YouTube ceramah. Jangan terbelokan. Setelah ceramah gitu ya. Sudah selesai scroll lagi. Oh ini ada gosip baru. Seru nih. Padahal besok mau ketemu sesama akhwat. Kalau gak punya bahan. Malu akhirnya didengar. Setan selalu membelokkan niat kita ya. Nah jadi pertama niatkan. Bermedia sosial. Sebagai alat untuk meraih pahala. Pahala jariah malah ya. Untuk kebaikan. Untuk menghindari dosa. Itu. Kalau diniatkan untuk itu. Kita insya Allah tidak akan tergoda. Membuka hal yang menimbulkan madarat. Bahkan menjadi dosa jariah ya. Nanti kalau ada ustaz ceramah. Di dalamnya, di bawahnya pasti banyak komen kan. Komen ini ada yang pro, ada yang kontra. Kadang-kadang kita panas membaca yang kontra. Jangan libatkan. Pertama mengotori hati. Yang kedua sia-sia gak ada manfaat. Semakin kita menjauh, semakin dia menghujat. Dengan hujatan yang lebih membuat kita jengkel, kesal. Gak perlu. Saya suka umpamanya melihat ceramah atau penggelaran ceramah saya sendiri. Lalu saya lihat di bawahnya komen-komen. Ada yang kontra? Banyak. Sejelas apapun kita mengumumkan ayat dan hadis, umpamanya saya pernah membahas ciri-ciri orang yang sholatnya tidak diterima. Saya sebutkan hadis. Jelas ini membahas hadis. Komen di bawahnya. Diterima-terinya urusan Allah bukan urusan Allah. Kata-kata. Padahal yang saya bahas, saya membahas hadis Nabi yang menjelaskan itu. Saya senyum saja gitu ya. Itu bukannya tidak boleh membuat kita menjadi sakit hati atau panas, itu keuntungan. Setiap ada celaan, hinaan, gibahan, bulian dari si netizen itu menggugurkan dosa kita dan menambah pahala kita serta membuat doa kita ini lebih makbul ketika seseorang dizalimi oleh orang lain, ya. Jadi gak perlu panas, gak perlu kesel, mangkel, sedih, kecil hati, tapi ambil itu sebagai sebuah keuntungan. Jadi yang pertama, jadikan media sosial sebagai alat untuk meraih pahala, meraih kebaikan. Sudah habis?
1: Belum.
0: Empat, di Bandung lima. Mah sudah ada.
1: Di Bandung, ya.
0: Terakhir.
1: Time set, pertanyaan terakhir. Mohon nasihatnya Ustaz, di kalangan kami, kaum talabul ilmi, manhaj salaf ini, karena background pendidikan sebelumnya kan berbeda-beda. Seringkali masalah furu, mudah sekali orang mengecap, ini bukan salaf, si fulan bukan sunnah, padahal sedang dalam proses hijrah, dan terus memperbaiki diri dalam akidah, ibadah, maupun muamalah berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Mohon nasihatnya Ustaz, supaya di kalangan kami, para penuntut ilmu, tidak saling berselisih. Barakallahu fikum.
0: Tawafika barakallah. Ikhwan, harus dibedakan sikap bermuamalah dengan sama tulab, para penuntut ilmu, dengan bersikap kepada ustadz pengajar. Kalau ustadz yang mengajar, betul kita harus selektif. Gak boleh belajar ke ustadz yang memiliki banyak syubhat dan penyimpangan. Nanti kita ikut menyimpang tanpa kita sadari, ya. Adapun sesama ikhwan yang bukan ustadz, sesama yang ngaji, maka kalau kita mengetahui mereka masih belum paham, masih banyak penyimpangan, pas hadir ke masjid umpamanya masih pakai jeans, masih pakai isbal, masih digunting jenggotnya, akhwat begitu datang ke masjid menor gitu, menarik perhatian pakai parfum, jangan langsung dihardik. Nyamankan dulu mereka. Mereka sedang dalam proses. Kita juga dulu seperti mereka, ya enggak? Nyamankan, bikin nyaman. Kelihatan baru datang, kelihatan akhwat ini menor nih. Mungkin baru ngaji gitu ya. Nyamankan, ahlan wa sahlan ukhri, peluk. Ini khusus akhwat ya, Iwan jangan. Peluk, ahlan, ayo silakan duduk, dari mana baru kelihatan. Oh, silakan, kita saudara di sini. Bikin dia nyaman. Setelah nyaman, suruh dia dengarkan kajian. Hidayah Allah masuk. Nanti minggu depan sudah berubah loh. Bukan jadi Power Ranger, bukan. Berubah penampilannya, lebih sopan lagi. Terus, lama-lama nanti dicadar kayak akhwat. Iwan juga begitu. Jangan sampai begitu masuk menor, digebrak. Kamu mau dugem apa mau ngaji? Ada yang begitu, masa ngaji kayak gitu dandanannya. Akhirnya dia baru mau masuk juga keluar lagi langsung menebar fitnah di luar. Itu masjid itu sarang teroris itu. Bisa begitu, saya baru masuk di teror. Itu berbahaya, itu merusak dakwah. Jadi ikhwan dan akhwat. Kalau sesama ikhwan dan akhwat penuntut ilmu, ada kesalahan, ada penyimpangan, biarkan dulu, mereka sedang dalam proses menuju ke arah yang lebih baik. Nanti dengan gaul, dengan ngaji, dengan mendengar banyak ilmu, insya Allah berubah. Proses itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dulu ingat, kita juga seperti mereka, bahkan lebih parah lagi dari mereka. Setelah sekian tahun kita menjadi lebih baik, ya. Seperti itulah. Jadi jangan sampai kita terlibat di sini, tapi berperan sebagai munafir. Munafir itu membuat orang lari dari kajian. Hanya karena kita selalu julid kepada orang yang kita anggap menyimpang. Orang Tangerang tahu julid. Julid itu singkatan dari julur lidah. Baru tahu kan? Gaul. Julid itu julur lidah. Tapi negatif, apa namanya konteksnya. Setiap ada orang gitu langsung julur ini melidah, nyinyir gitu. Memberikan komentar yang buruk ya. Catat itu julid. Jangan sampai seperti itu ya. Cukup ya sampai di sini, sebentar lagi salat duhur. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa'idha ahbabatuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in sa'alani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhon li fi hadhil qaryah, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, kamu boleh-oleh enggak? Bahwa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa Dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rafalan bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da salat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang tidak dipermalukan, enggak. Gak perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Nah, baru itu. Ya. Ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'aridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya, membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya, dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Ini kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada afrahal mu'min alladhinahum fi sholatim khusyun. Terus walidinahum anillahu mu'aridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, Karena dengan ayat fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an salatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan salat yang harus diaplikasikan seusai salat. Setelah salat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadai. Sekedar himbauan saja. Hapus-hapus biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh. Ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya. Kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu. Karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasul

0: datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah bersifat haram ataupun makruh. Maka tatkala mereka berhenti pada ayat ini, semua yang datang dari Rasul perintah mereka kerjakan, semua yang datang dari Rasul larangan mereka tinggalkan, maka lihatlah hasilnya, mereka menjadi sebuah generasi manusia yang terbaik yang mewariskan kebaikan itu dari setiap masa. Maka ini adalah inti dari agama kita, bahwasanya utuhlah kita dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memisahkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, apakah wajib ataupun sunnah. Dan juga jangan pernah kita memisahkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apakah yang haram ataupun makruh. Mari setiap itu perintah kita kerjakan semampu kita, dan mari kita tinggalkan semua larangan sejauh-jauh mungkin semampu bisa kita laksanakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan

0: Iban beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up. Kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. Merenah.

0: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi di atas ikhtiar merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasah, ya, menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu, ya, ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi. Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu, ya, min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya, ya, atau yang diikutinya, atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamilah, ta'isa 'abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia, hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk tauhid, ya, termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa raaita dalam surat Al-Jasiyah, ya. Afa raaita man ittakhadha ilahu hawahu fa adallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah Ta'ala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuannya juga pengikut hawa nafsu. Maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.
1: Bagaimana agar bisa beribadah dan beraktivitas sekuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi sholat malam hingga kakinya bengkak, sholatnya lama. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul pemimpin kepala negara, aktivitasnya sangat banyak, tetapi sangat lama ibadahnya. Sedangkan kita dalam kurung saya ini si penanya nih, hanya seorang manusia biasa, terkadang merasa habis waktu dengan kuliah dan aktivitas sehari-hari. Bagaimana manajemen waktu Rasul SAW, mohon nasihatnya. Ini harus dibahas dalam sebuah daurah, manajemen waktu Rasul SAW. Cuma intinya begini, tingkatkan kualitas sholat sehingga sholat adalah sesuatu yang paling kita tunggu, paling kita nantikan. Karena di sanalah kita menikmati sesuatu yang tidak bisa kita nikmati dengan cara lain. Di sana hati kita tenang, di sana hati kita teduh. Di sana hati kita itu merasakan kesejukan yang luar biasa. Dan itu ibarat charger atas jiwa kita yang tadinya sudah melemah. Bagaimana itu bisa didapat? Ya, kekhusyuan. Kita komunikasi dengan Allah, kita introspeksi diri, kita muhasabah, kita membayangkan kehidupan setelah kematian di dalam sholat kita. Ya, dari mana kita memperoleh gambaran itu? Dari apa yang kita baca dalam sholat. Dalam Al-Fatihah saja akhirat sudah terbayang. Malik Yaumiddin saja sudah membayangkan akhirat. Ya. Apalagi dalam ruku Subhana Rabbiyal Azim terbayang apa namanya? Keagungan Allah. Makanya karena Allah agung dalam pandangan kita, kita hinakan diri kita dalam bentuk ruku. Subhana Rabbiyal Alam bayangkan ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Makanya ketika kita meyakini ketinggian Allah, kita merendahkan diri serendah-rendahnya dalam sujud kita. Itu semua sudah mengkondisikan hati kita. Apa efek dari semua itu? Efeknya, sensasinya rasakan aja kepada jiwa ketika kita mengalaminya. Maka jadilah sholat sebagai sesuatu yang selama ini sangat kita rindukan. Di sana kita memperoleh banyak hal. Ketika bekerja kita ingat kepada sholat dan menanti sholat itu, saat sholat itu tiba. Ketika kita umpamanya sedang tidur, yang terimpikan sholat dan menantikan saat bangun dalam keadaan fresh untuk melakukan sholat. Seperti itu, sehingga sholat segala-galanya bagi kita. Seluruh aktivitas lain itu hanya sekedar pengisi waktu menunggu sholat. Maka akan kita rasakan seperti apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, minimal mendekatinya. Maka kita akan lama kuat berdiri di dalam sholat karena mendapatkan sesuatu yang menenteramkan jiwa kita. Sekarang jangankan sholat, atau orang main bola 2x90 menit gitu ya, sampai terengah-engah, sampai bercucuran keringat, sampai ada yang keseleo, 2x45 menit. Mereka kuat. Padahal lebih melelahkan. Lelah mana antara sholat dengan main bola? Lelah main bola. Mana yang lebih besar resikonya, sholat apa main bola? Main bola. Main bola ada yang patah tulang, ada yang keseleo, ada yang mati enggak? Ada. Tapi kenapa orang tidak lelah, tidak capek? Ya, karena dia merasakan kepuasan jiwa ketika main bola. Ketika kerja ingat, aduh nanti ada jadwal futsal, ingin segera tiba gitu ya. Ketika kerja, sehingga dibicarakan. Jadi ya futsal nanti ya, iyalah gitu. Awas jangan telat lo. Sudah direncanakan, saya balad ini, kamu musuh ah. Sebab kamu egois, terah-terah ngoperan gitu kan. Sudah dibicarakan di luar waktunya, jauh ketika bekerja. Kemudian kebelet pipis ke WC, di jalan bareng, nanti futsal jadi ya. Saya striker, ya. Kamu back. Oh enggak mau saya striker. Udah, kita semua striker. Sampai dibicarakan begitu tuh. Ada waktu untuk itu. Ketika saat kerja selesai, waktu futsal tiba, wah, sudahlah. Serasa menjadi seperti burung yang terbang bebas di angkasa. Di sana kita bisa tertawa, berteriak dengan teriakan yang sebenarnya tidak normal, tapi dianggap normal. Yang apabila dia teriak seperti itu di saat kerja, dianggap orang gila. Oleh karena itulah, kalau main bola saja yang lebih melelahkan, itu menjadi penghibur. Kenapa sholat tidak? Pada nikmat sholat seindah apa, senikmat-nikmat kenikmatan di alam dunia. Kata Ibnu Abbas, nikmatul ibadah ghayatun ni'am. Nikmat ibadah itu senikmat-nikmat kenikmatan. Makanya ketika membahas Al-Fatihah, syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Maksudnya nikmat apa? An-ni'mah fil ibadah ya Rabbi. Nikmat ketika beribadah kepadamu ya Allah. Ibadah itu kenikmatan bagi orang-orang yang menikmatinya. Kalau sudah merasakan nikmat dalam ibadah, maka ibadah adalah hal yang paling ditunggu. Yang lainnya hanya pengisi waktu luang menjelang ibadah itu datang. Kalau sudah sampai ke sana, insya Allah sholat lama pun tidak akan terasa. Wallahu a'lam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi SAW memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui satu hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengingatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok, baik di sini ataupun para pendengar di mana saja, di seluruh belahan dunia ini, saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu, lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokoknya. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat, ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok, ya bau, Ya berbahaya, berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya, lalu keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, "Bapak ngerokok enggak?" "Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa?" "Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak berarti dari yang lain." Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, had Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar." Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, asrif wajhi 'anin nar." Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. "Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha." Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Wahai fulan, apakah kamu kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, "La wa izzatuk." Tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma syaa'a min ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, "Aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga." Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu aninnar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, faiza ra'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masyaallahu an yaskut. Lalu dia terdiam, lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah." Wahai Rabbku, kalau begitu, dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji. Habis-habisan, gak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga.
4: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kajian singkat ini secara khusus aku peruntukkan bagi anak-anakku, bagi para siswaku, dan bisa jadi ini mewakili banyak para orang, harapan para orang tua dan para guru. Sebagaimana kalian telah mengetahui bahwa semua orang tua kalian itu pasti sangat menyayangi kalian. Betapa mereka sangat menginginkan kalian itu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleh. Demikian juga para guru-guru yang mengajar kalian di sekolah, mereka pun sangat menginginkan kalian menjadi anak-anak yang seperti itu. Maka kita dapati, atau kalian akan mendapatkan bahwasanya semua orang tua berusaha untuk mewujudkan itu dalam kehidupan mereka. Mereka akan memilihkan kalian sekolah-sekolah yang baik, yang dapat mencetak kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha tadi, memasukkan mereka dan memasukkan kalian, ya, menyekolahkan kalian ke sekolah-sekolah yang di sana muatan-muatan nilai-nilai pembangunan karakter, membangun akhlak, membangun akidah yang lurus itu tersedia di sekolah tersebut. Namun perlu kalian ingat sebagai para anak, sebagai para siswa, terutama kalian bila kalian menjadi anak-anak, Islam mengajarkan kalian untuk banyak berterima kasih kepada kebaikan kedua orang tua kalian. Yang paling dekat adalah tak henti-hentinya lisan kalian untuk mendoakan kebaikan buat kedua orang tua kalian. Apakah doa itu? Yaitu doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada semua para anak untuk kebaikan kedua orang tua mereka, yaitu dengan doa Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Rabbku, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Sayangi mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak aku masih kecil. Tahukah kalian semua orang tua itu berbuat apapun untuk kebaikan anaknya? Maka saat ini kalian pun bisa segera membalas kebaikan mereka dengan hafalkan doa itu dengan baik, pahami maknanya, dan selalu panjatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kedua orang tua kalian. Ya, dan belajarlah kalian bila orang tua kalian telah memilih sekolah yang baik, belajarlah kalian dengan belajar yang baik. Hormati guru kalian di sekolah, amalkan yang menjadi tuntunan-tuntunan kepada kalian agar menjadi anak-anak yang soleh dan soliha. Barakallahu fikum ya auladi wa ya abnai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah. Wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di Gua Hira, tepatnya pada hari Senin di penghujung bulan Ramadan, adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Ayat ini menunjukkan bahwa kita ini umat Iqra. Tapi coba kau bertanya, berapa banyak bacaan-bacaan yang bermanfaat buat kita, yang kita sudah membaca? Tentunya yang awal harus dibaca adalah Al-Quranul Karim. Kemudian setelah Al-Quran, apa yang seharusnya dibaca oleh seorang muslim? Sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sering memberikan wejangan, petuah kepada para sahabat. Dan beliau sudah meninggal dunia. Para sahabat pun sudah meninggal dunia. Namun tetap ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terekam oleh umat ini. Para ulama mereka mencatat dan menyampaikan kepada generasi yang selanjutnya. Di antara kitab yang perlu kita baca adalah kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam Syarafuddin Nawawi rahimahullahu ta'ala. Riyadhus Salihin. Apa sih artinya? Kita mungkin sering mendengar nama kitab ini. Tapi terkadang, ya karena keterbatasan kita dalam bahasa Arab, kita gak ngerti. Riyad itu berasal dari kata raudhah yang artinya taman. Riyad itu kata jamak untuk raudhah, taman-taman. Taman-taman siapa? As-salihin. Taman-taman yang orang-orang soleh. Kita ini suka jalan-jalan, rekreasi, hiburan, refreshing ya. Ternyata ada taman-taman orang-orang soleh yang seharusnya kita bawa ke rumah kita. Kau belilah. Saya tidak mengiklankan kitab ini. Tapi saya mengiklankan isi dari kitab. Bayangkan Imam Nawawi sudah meninggal dunia. Tapi sampai hari ini, hampir setiap orang soleh membaca Riyadhus Salihin. Nih, anak kasih contoh. Banyak problematika yang kita hadapin, yang kita gak tahu solusinya. Apa penyebabnya? Kita gak mau baca. Kalaupun kita baca, kita membaca sesuatu yang menambah masalah buat kita. Kita baca berita ini, berita itu. Sedangkan Al-Quranul Karim dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mau membacanya. Al-Imam Nawawi membuat sebuah bab tentang wajibnya menyuruh keluarga dan anak-anak dan rakyat bertaat kepada Allah dan mencegah mereka dari menyalahi dan berbuat maksiat yang terlarang. Lalu dia tulis firman Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Kau suruh keluargamu untuk salat dan sabarlah. Di sini banyak orang tua yang enggak sabaran mungkin menghadapi anaknya yang tidak salat. Di sini ada sebagian orang tua yang sakit hati tatkala melihat anak-anaknya enggak salat, padahal kesalahan itu dari orang tua. Kau sejak kapan nyuruh anakmu sholat? Ternyata anaknya baru disuruh sholat setelah lulus SD. Setelah baligh. Dengan catatan, Ustaz, dia kan belum wajib sholat sebelum baligh. Iya betul. Tapi kau gak baca bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, muru auladakum bis sholat li sab'in. Kau suruh anakmu sholat mulai umur 7 tahun, kau suruh. Dia memang belum baligh, betul. Belum wajib dia sholat. Yang wajib siapa? Orang tuanya wajib nyuruh anaknya sholat. ketika dia umur 7 tahun. Wadribuhum alaiha hari ashrin. Pukul mereka ketika umur 10 tahun. Jadi kalau orang tua nyuruh anaknya sholat setelah umur 12 tahun, lalu anak itu gak sholat, yang salah bukan anaknya itu. Orang tuanya yang akan bertanggung jawab. Di mana kita mendapatkan itu? Di bacaan. Baca jemaah. Kalau kita masih tidak mau membaca, kita lebih suka baca ya medsos, WA, Facebook, Twitter, apa aja tuh. Ketika kita berhadapan dengan kitabullah, berhadapan dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mau membacanya. Kita mau jadi apa nanti? Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Pertama, introspeksi diri dan tobatlah. Syaikh Utsaimin menyatakan, seluruh masalah yang timbul, baik dari orang jauh, termasuk orang terdekat, dari pasangan hidup, istri atau suami, dari anak-anak, dari orang tua, dari adik atau kakak, dari sahabat, itu hukuman Allah atas dosa kita. Allah yang mengkondisikan hati mereka untuk begitu, untuk membuat kita liur. Solusinya tobat dan tingkatkan amal ibadah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Jadi solusi pertama dan utama dari semua masalah adalah takwa. Karena Allah berjanji, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan jalan keluar, ya. Kadang-kadang kerusakan yang apa kita alami tidak kita utak-atik, tidak kita perbaiki orang lain, tidak kita nasihati orang lain, tidak kita ingatkan atas kesalahannya kepada kita. Tapi kita tingkatkan ibadah, taubat, mendekatkan diri kepada Allah. Allah sendiri akan merubah hati dan karakter orang itu. Tapi tiba-tiba jadi baik, ya. Tiba-tiba jadi mendekat kepada kita. Allah kondisikan. Itu yang pertama. Coba jadi masalah yang muncul dari siapapun, terlebih dari orang terdekat. Kadang kita dihina, kadang kita dicaci oleh orang lain yang tidak kita kenal, cuek, gak ada urusan. Tapi ketika ketidakenakan itu kita rasakan dari orang terdekat, dari istri, dari suami, dari anak, aduh, walaupun sedikit, tapi daya dobraknya terhadap pertahanan kesabaran kita luar biasa gedenya, ya. Akhirnya kita menderita melebihi penderitaan karena hinaan orang lain yang tidak kenal. Kita tidak kenal. Kadang-kadang begitu, ya. Jadi solusi pertama, tingkatkan ketakwaan, bertobat atas kesalahan kita, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rizki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan. Di dalam hadisnya, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yastabti'anna ahadum minkum rizqahu. Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i. Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fit talab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau keran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat. Karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qona'ah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qona'ah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullaha al-adhim, inna allaha huwal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: مرحبا
7: مرحبا بأنسان الصباح الشبية
6: وأنفاسه الزكية النقية.
7: اللهم بك أصبحنا
8: أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الشَّهَوَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini.

0: wa makhluk dibaca waktu pagi satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'a a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya. Aku berlindung

0: kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Ya Hayyu Ya Qiyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني الى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau sepuluh kali atau seratus kali.
1: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore seratus kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari seratus kali. Fasubhan.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بك أصبح.
2: Apa arti Islam akan terpecah belah menjadi 72 golongan? Artinya kaum muslimin akan memiliki akidah yang berbeda. Akidah. Tapi perbedaan akidah ini tidak menyebabkan mereka murtad atau keluar dari Islam bagi yang menyimpang. Sebenarnya bukan 72, tapi 73. Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu. Berarti yang ke neraka berapa? 72. Tapi masih aku umat Nabi SAW. Karena itu mereka tidak kafir, tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Masih muslim, tapi karena penyimpangan akidahnya, mereka terancam dengan neraka. Siapa yang 72 ini? Para ulama banyak berinisiatif membahas. Lahir beberapa kitab. Di antaranya kitab Al-Milal wa-Nihal, susunan Imam Asy-Syahrustani rahimahullah. Al-Milal wa-Nihal ini menjelaskan siapa 72 golongan yang akidahnya menyimpang. Lalu lahir istilah-istilah yang kita kenal, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Al-Maturidiyah, ada Al-Qadariyah, ada Al-Jabriyah, ada Syiah, dan seterusnya. Ada juga yang disebut dengan Jahmiyah, ada juga yang disebut dengan Az-Zaidiyah, salah satu sekte Syiah, macam-macam. Ada 72 golongan yang oleh Imam Asy-Syahrustani dirumuskan di sana. Nah, jadi mereka berpecah karena perbedaan akidah. Tapi perbedaan akidah ini tidak memurtadkan mereka, mengeluarkan mereka dari Islam. Wallahu a'lam.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6. Ya.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Afan Pak Ustaz, patokan masbuk ketinggalan satu rokaat itu ketika sudah baca surah Fatihah atau ruku? Ruku, walaupun tidak kebagian Fatihah. Tapi bukankah ada hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab? Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Betul, itu untuk dua orang. Pertama untuk imam, kedua untuk yang sholat munfarid. Adapun makmum, bukan itu dalilnya. Salah satunya adalah hadis tentang Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Bakrah bukan Abu Bakar, Abu Bakrah. Dan ini hadis termuat di dalam kitab Bulughul Maram susunan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Abu Bakrah telat datang ke masjid, begitu di pintu Nabi dan para sahabat sudah ruku di pintu masjid. Dia langsung takbir di pintu masjid, langsung ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan menuju shaf. Kebayang kan? Berjalan sambil ruku. Itu rakaat pertama. Jangankan Fatihah, surat aja enggak kebagian. Tapi ruku masih dapat walaupun sambil berjalan. Dan dia tidak menambah lagi. Seusai sholat, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa yang tadi berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul. La ta'ud, jangan kamu ulangi lagi. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh orang itu tambah satu rakaat, kamu kurang. Enggak. Menunjukkan dapat rakaat itu. Larangan tadi jangan diulang ruku sambil berjalan. Tapi rukunya sudah dapat. Ditunjang dengan hadis lagi, hadis yang lain, faman adrokar ruku faqad adrokar rokaat. Siapa yang memperoleh ruku imam, maka dia memperoleh satu rokaat itu. Itu hadis tentang sholat berjamaahnya. Faqiraatul imam liqiraatil makmum. Bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum, ya. Jadi yang menjadi patokan ruku, bukan Fatihah. Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat. Baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi, kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup. Walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat. Bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat kesana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat, beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhirah hammahu jamma'allahu amrohu. Terus, waja'alal ghina fi qalbihi. Terus, waya'tihi dunya wahiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat. Apalagi lagi sholat, Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat. Jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat, melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup pintunya, anak itu nangis kembali, gedor-gedor, "Mama, maafkan saya, Umi, ampuni saya berjanji tidak mengulang kembali." Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat, menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umroh atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu, panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh. Bagaimana kalau panas akhirat? Langsung ingat akhirat. Bisa nangis. Bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya, dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan, bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tuh diangkat jadi wakilnya, bukan. Tapi karena agama, ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai, mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan shaf kalian, jangan bengkok-bengkok, jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya shaf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa? Akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu' fi shalah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam salat. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. Akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini di dalam sholat, nggak khusyuk sholat. Dan banyak lagi, itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat, pertama fokus konsentrasi, hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati, pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah Penguasa Semesta Alam. Ar-Rahmanirrahim, terus Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut, selaras, sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan, lah tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca Subhanallahilazim, tambah 10 kali. Hayati sujudnya, sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi SAW. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya. Maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah. Ya. Kalau kita jadi imam enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah, dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan ya.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
6: Saudara-saudaraku, sekarang ada di studio Radio Tarbiyah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna wa Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insyaallah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali 3 hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
7: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
8: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa 'ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, yaqutu iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira, ya, menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Ya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu, ya, berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita, lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah wa iyyakum. Kemudian juga, ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab di HP tersebut. ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya, ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan, haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Dan sebagian orang ada yang ketika berbicara dia jaim juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pula di antara adab kita berbincang-bincang berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabat. Dimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepada dia. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita, dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara, saudaraku, dengan teman kita, dengan saudara kita, ya akhwat Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan. Kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim, berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara, biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, ah di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sekalian, juga para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan segala sesuatu yang baik menjadi sempurna, yang telah memberikan setiap karunia dan juga kenikmatan yang bisa kita rasakan dalam setiap detiknya, sehingga sudah sepatutnya bagi seorang mukmin untuk berusaha bersyukur, mensyukuri setiap kenikmatan yang telah didapatkan dengan cara berusaha untuk semakin taat di atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, para santri Ma'had Tahfizul Quran Tarbiyah Sunnah, juga yang lainnya, serta para pemirsa sekalian rahimakumullahu jami'an. Sebelum kita masuki materi, ada beberapa pesan yang mungkin perlu untuk diperhatikan. Bahwa kita tahu bersama Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sebuah hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah ta'ala wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Hadis apa itu? Hadis apa? Hadis keutamaan seorang yang mempelajari Al-Qur'an secara khusus di dalam masjid, di dalam majelis. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu daripada rumah-rumah Allah, yatsluna kitab Allah ta'ala, mereka membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian berusaha mempelajari isinya, salah satu sebagian dengan sebagian yang lainnya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali mereka akan mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Ketenangan seperti apa? Hatinya enggak mudah galau. Senang. Lapang. Ini saking tenangnya parerum ya. Tenang sekali berarti. Ya, satu-satunya nampak mendapatkan ketenangan. Iya, fikri. Saking tenang ya. Baik, Masya Allah. Belum-belum sudah dapat keutamaannya. Begitu enggak? Tidak. Ketenangan dalam hati, bukan di mata. Ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Keutamaan kedua, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. diliputi oleh rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama orang-orang yang melakukan hal tersebut di hadapan para malaikat yang mulia. Tanda Allah memuliakan, tanda Allah mencintai, tanda Allah meridai apa yang dilakukan. Empat keutamaan tersebut pasti akan didapatkan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah ikhlas. Niatnya betul-betul diperhatikan. Keberadaan antum secara khusus jangan cuma hanya sekedar formalitas. Numpang tidur. Numpang rame-ramean, tidak. Ya. Jadi di antara syaratnya betul-betul mempelajari, dibaca Al-Qur'annya, diperhatikan apa yang disampaikan. Dipelajari, berusaha memahami. Kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, barulah dia akan mendapatkan empat keutamaan yang tadi disebutkan. Begitu tidak fadlan. Ya. Nah. Ya, jadi maksudnya adalah untuk mendapatkan empat keutamaan tersebut silakan tunaikan dua syarat tadi. Yang pertama memang sungguh-sungguh dipelajari, membaca, berusaha memahami apa yang disampaikan, kemudian ikhlas. Keberadaannya itu memang karena untuk ingin mempelajari Al-Quran, ingin mempelajari agama, ingin mempelajari ayat-ayat Allah. Bukan hanya sekedar ikut rame-ramean. Datang rasa kantuk, dibiarkannya, tidak dilawan. Bukan begitu. Ya, jadi berusaha, ada upayanya. Ya. Kalau antum betul-betul serius memahami apa yang akan disampaikan, apa yang disampaikan oleh pembicara di depan, insya Allah gak bakal tidur. Insya Allah gak bakal ngantuk. Kalau antum berusaha memahami, betul-betul ingin mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari apa yang disampaikan, insya Allah gak bakal ngantuk. Karena serius. Menganggap penting. Insya Allah gak bakal ngantuk. Baik. Hadirin dan juga kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kajian kita di setiap hari Kamis ba'da subuh adalah membahas tentang kitab-kitab seputar Al-Quranul Karim. Kita sudah sampai di kitab yang ke-3. Ya. Setelah membahas tentang kitab metode Asy-Syafi'i, kita selesaikan. Kitab kemudian matan Tuhfatul Atfal, kita juga sudah selesaikan. Sekarang kita masuk kepada kitab yang ketiga. Meskipun sudah berlalu beberapa bab, ya, beberapa pembahasan, tapi kitab yang ketiga ini sangat patut untuk diikuti. Secara khusus bagi para penghafal Al-Quran, bagi para penggiat Al-Quran, maka silahkan disimak dengan baik, berusaha difahami, mudah-mudahan menjadi kebaikan bersama. Kitab yang ketiga ini adalah matan juga. Matan klasik yang berkaitan dengan tata cara membaca Al-Quranul Karim. Yaitu kitab Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Matan Jazariyah. Seperti yang mungkin sebagian dari antum sudah menghafalkannya. Ya. Baik. Sekarang kita masuki bab as-sifat. Bab sifatul huruf. Setelah muqaddimah, ya, pendahuluan beberapa hal disampaikan oleh Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga berikutnya membahas tentang makharijul huruf. Tentang makharijul huruf. Kemudian kita selesaikan di pertemuan yang lalu dengan rinciannya. Sekarang kita sampai di bab as-sifat. Sifatul huruf. Baik, bab sifatul huruf. Ya. Nanti khususnya para santri ya. Kalau bisa dibawa matannya lebih bagus. Kalau perlu bawa apa beli kitabnya. Ya. Beli kitabnya, bisa pesan nanti. Nanti ngomong ke saya kalau yang mau pesan ya. Berapa harganya? Ada yang pernah beli? Ada yang beli enggak? Yang kitab ya ada. Kayaknya pernah lihat ada yang bawah. Siapa? Abizar punya. Berapa harga? 50 ribu? Gak nyampe. Mungkin 30 atau 40-an. Murah insya Allah. Sebanding dengan ilmu yang ada di dalamnya. Baik. Kita masuk kepada bab sifatul huruf. Kita baca terlebih dahulu matannya. Silakan dibaca. Ikut semua melafalkan. Sifatuha jahrun warikhun mustafil. Munfatihun musmatatun waddiddaqul. مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين

وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتح boleh sukina boleh sukina قبلهما والانحراف صحح في اللام والراء بتك في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضاد نستطل وللتفشي شين ضادا استطل ضادا di situ tambah nun ya nun wiqayah ضادن استطل وللتفشي شين ضادن استطل harapal baik. Ya, selesaikan yang belum selesaikan hafalan matannya, selesaikan. Ya. Taib. Sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun waddiddaqul. Bab as-sifat. Apa itu as-sifat? Sifat tentu saja jama' dari sifah. Sifatun, ya. Kalau tulisan dari yang ada, ya sifatuha. Di matan itu fa ada alifnya sifatun ya itu jamak bentuk plural bentuk banyak mufradnya apa mufradnya sifatun fa-nya enggak pakai alif apa artinya sifat sudah jadi bahasa kita apa itu sifat hah karakter. Ya tidak? Karakter. Sifat itu karakter. Karakter sebuah huruf. Kalau manusia ada pemarah. Ya tidak? Ada lembut. Ada kasar. Ada keras. Keras ya. Tapi bukan badannya, bukan kepalanya atau apanya, tapi sifatnya keras ya. Ada yang putih, ada yang tidak terlalu putih, ada yang tampan, ada yang tidak begitu tampan, ada yang lainnya. Ya. Itu namanya sifat. Demikian juga dengan apa? Dengan huruf. Ya. Maka beda antara makharijul huruf atau makhraj huruf dengan sifat huruf. Apa bedanya? Pertemuan berikutnya ditanya. Apa bedanya antara makhraj dengan sifatul huruf? Perbedaannya adalah kalau makhraj itu titik tempat dikeluarkannya suatu huruf. Kalau sifat adalah kaifiyah, tata cara mengeluarkan suatu huruf dari makhrajnya. Cara mengeluarkan hurufnya bagaimana? Nah, itu namanya sifat. Faham? Ini bedanya. Cara mengeluarkan huruf dari makhrajnya inilah yang disebut dengan sifatul huruf. Kalau makhraj adalah titik tempat dikeluarkannya suatu huruf. Ini gampangnya begitu. Ya. Baik. Makanya kalau didefinisikan sifatul huruf itu ya sebagian membahas bahwa secara bahasa adalah suatu makna yang melekat pada sesuatu itu namanya sifat. Ya, suatu makna yang melekat pada sesuatu. Apa yang melekat? Ya. Sesuatu, apapun

yang melekat pada sesuatu, ya, maka disebut dengan sifat. Contoh, tisu. Kita tahu tisu, sifatnya apa? Lembut, halus, mudah robek, kering, warnanya putih. Ada yang murah, ada yang mahal. Ya. Mudah kusut dan lain sebagainya. Ya. Ini sifatnya. Ya. Meja. Apa sifatnya? Sifatnya apa? Keras. Kotak. Licin. Ya. Coklat dan lain sebagainya. Itu sifat namanya. Begitu juga ada di manusia. Danish. Sifatnya apa? Bager. Kasep. Selalu bersemangat. Rajin. Ya. Dan lain sebagainya. Itu sifat. Demikian juga dengan huruf hijaiyah. Ya. Huruf-huruf Al-Quran. Contoh huruf apa? Huruf Ta. Sifatnya apa? Syiddah. Kemudian itbaq, kemudian isti'lah, dan lain sebagainya. Itu namanya sifat-sifat huruf. Apa tadi istilah-istilah? Nanti insya Allah kita akan coba bahas. Ya. Baik. Kemudian yang perlu juga untuk kita ketahui daripada sifatul huruf, apa manfaatnya? Nah, ini yang di antara hal yang paling penting. Emang kenapa sih harus belajar sifatul huruf? Setelah kita belajar makharijul huruf. Apa manfaatnya mempelajari makharijul huruf? Di antara faedahnya adalah kita mengetahui dari mana huruf tersebut dikeluarkan sehingga tidak salah dalam mengucapkan. Sehingga tidak salah dalam mengucapkan makhraj, mengucapkan suatu huruf, ya, dan tidak terbalik atau tertukar dengan huruf yang lainnya. Tahu di mana titik dikeluarkannya, itu makharijul huruf. Adapun sifatul huruf, ya. di antara manfaatnya ada tiga. Ini sering disampaikan dalam kitab-kitab tajwid. Ya. Tiga manfaat mempelajari sifatul huruf. Yang pertama, nah harusnya dicatat ini. Manfaat yang pertama adalah mampu membedakan antara dua huruf yang dikeluarkan dari makhraj yang sama. Saya ulangi. Mampu mengeluarkan suatu huruf atau mengeluarkan dua huruf, mampu membedakan antara dua huruf yang memiliki makhraj yang sama. Faham? Contoh, apa contohnya? Ghain dan kha. Gha, kha. Beda enggak suaranya? Apa yang buat mereka beda? Sama, mereka dikeluarkan dari tenggorokan bagian atas. Kok beda suaranya? Gha, kha. Gha, kha. Beda tidak? Beda. Dari mana bedanya? Sifat yang membedakan. Ta, da, ta. Tiga huruf tersebut dikeluarkan dari titik yang sama. Dari makhraj yang sama. Kenapa beda? Kenapa bisa dibedakan? Sifat yang membedakan. Kalau kita belajar sifat, maka mampu mengeluarkan huruf yang berbeda-beda suaranya padahal dari tempat yang sama. Dari makhraj yang sama. Ini manfaat yang pertama, ya. Nah, sehingga kalau kita tadi sudah mempelajari tentang makharijul huruf, ya, maka akan membedakan, tahu bagaimana cara mengucapkan, membedakan antara hamzah dengan ain misalnya, itu urusan makhraj. Sebagian orang nggak mampu membedakan ain dan hamzah. A itu huruf apa? Huruf hamzah. Nah, a disebut ain juga nggak benar, hamzah apalagi. Kenapa seperti itu? Enggak tahu dikeluarkan dari mana huruf tersebut. Makanya pelajari makharijul huruf.
Membedakan antara sin dan sad. So, sa, si, sli, su, su. Kenapa beda suaranya? Padahal su, su. Suaranya beda tidak? Beda. Dikeluarkan dari titik yang sama. Dikeluarkan dari makhraj yang sama. Tapi hasilnya berbeda disebabkan sifat yang dimiliki memang berbeda. Itulah diantara manfaat mempelajari sifatul huruf yang pertama, yaitu mampu membedakan antara huruf yang sama dari sisi makhrajnya. Manfaat yang kedua, mempelajari sifatul huruf adalah dia akan mengetahui atau juga membedakan mana huruf yang kuat, mana huruf yang lemah. Mana huruf yang termasuk kuat, mana huruf yang termasuk lemah. Apa pentingnya kita tahu huruf lemah dan kuat? Penting tidak? Berantem-berantem urusan mereka kuat lemah. Bukan begitu, ya. Tapi ini akan sangat penting diketahui ketika kita membahas tentang bab idgham. Ada yang disebut dengan idgham naqis, ada yang disebut dengan idgham kamil. Sudah kita pelajari mungkin, ya. Sebagiannya sudah mempelajari. Kita tahu ada huruf kecil atau lemah. Kita tahu ada huruf yang kuat, ya. Huruf lemah, huruf kuat. Ketika berjumpa, diidghamkan. Huruf yang lemah kepada huruf yang kuat. Maka dia akan masuk secara sempurna. Contoh apa? Waddat ta'ifah. Ta masuk ke po. Ta adalah di antara salah satu huruf yang lemah. Waddat ta'ifah. Dia masuk secara sempurna langsung menjadi huruf to. Ta-nya. Tidak dibaca waddat ta'ifah, tidak. Tapi apa? Waddat ta'ifah. Ya. Tapi coba kalau dibalik. Huruf kuat masuk kepada huruf yang lemah. Yang kuat atau yang besar masuk kepada yang kecil. Bisa tidak? Bisa enggak? Yang besar masuk kepada yang kecil. Bisa tidak? Bisa enggak? Ini enggak tahu jawabannya atau enggak paham. Yang besar bisa masuk kepada yang kecil tidak? Bisa tidak? Bisa. Kalau dipaksakan. Betul tidak? Sekarang misalnya siapa badannya besar. Kakak siapa ini? Abian. Kakak Abian mau pinjam bajunya Muhammad. Contoh aja ini, tong gide-gide. Muhammad pinjam baju. Bengong, heran. Buat apa? Saya habis bajunya. Kasih. Dipakai, bisa enggak? Bisa enggak? Dipaksakan bisa? Bisa. Apa yang terjadi kalau dipaksakan masuk? Tampak semua otot-ototnya. Ya tidak? Sehingga dia masuk tapi tetap terlihat. Faham tidak? Masuk tapi tetap terlihat. Bagaimana keadaannya ketika dia membahas tentang huruf tadi diidghamkan? Kita balik. Po masuk kepada ta. Bisa tidak? Bisa. Tapi apa? Masih tampak po-nya. Seperti apa contohnya? Ahattu. Po-nya terlihat tidak? Terlihat. Tapi hasilnya jadi ta. Karti. Nah, ini salah satu pentingnya mempelajari sifatul huruf agar supaya kita bisa mengetahui mana huruf yang lemah, mana huruf yang kuat. Baik. Yang ketiga, manfaat yang ketiga. Yang tahu nanti dapat hadiah.
kalau ditanya. Manfaat yang ketiga adalah dari mempelajari sifatul huruf, mampu mengucapkan setiap huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Dengan tepat, sehingga tidak salah mengucap ketika membaca sebuah huruf, melafalkan suatu huruf. Dia akan sempurna ketika mengucapkan suatu huruf. Sin dan sadnya tidak tertukar-tukar. Ha dan ha-nya tidak tertukar-tukar. Beda makhraj memang. Ghain dan kha-nya tidak tertukar. Ta dengan dal-nya tidak tertukar. Kadang bod dengan dal-nya tidak tertukar. Kenapa tidak? Kadang bod dengan dal itu sama ya orang. Kenapa mereka tertukar? Sebagian orang tertukar ketika mengucapkan dal dengan bod karena enggak kenal sifatnya. Bod dikasih kol-kolah padahal bukan sifatnya. Iya tidak? Karena enggak mempelajari sifat, karena enggak tahu tentang sifat. Ya, makanya mempelajari sifatul huruf akan ya menjadikan seseorang ketika mengucapkan huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf Al-Qur'an, dia akan lebih sempurna. Baik, itulah tiga faedah, tiga manfaat kita mempelajari sifatul huruf. Ulangi. Yang pertama apa? Manfaat yang pertama apa? Mampu membedakan antara huruf yang sama dari makhrajnya. Ya. Di sisi makhraj sama, tapi kenapa suaranya hasilnya beda? Dikarenakan memiliki sifat yang berbeda. Manfaat yang kedua, apa? Mampu membedakan antara huruf yang lemah dengan huruf yang kuat. Urusannya nanti kebanyakan ketika membahas tentang apa? Idgham. Bab idgham. Ya. Itu harus betul-betul dipelajari. Apalagi yang misalnya akan mempelajari tentang ilmu qiraat. Idgham satu riwayat dengan riwayat yang lain berbeda lagi nanti. Ya. Ada di riwayat Hafs an Asim di kita dibaca dengan izhar, di riwayat lain bisa jadi idgham. Kalau enggak faham tentang mana huruf tebal atau mana huruf kuat, mana huruf lemah, sudah. Enggak bisa belajar qiraat. Ya. Nah, makanya harus faham dulu. Baik, manfaat yang ketiga. Apa? Manfaat yang ketiga, terakhir. Mampu mengucapkan huruf-huruf secara sempurna. Baik dari sisi makhraj ataupun sifatul huruf, sehingga tidak akan tertukar dengan huruf-huruf yang lainnya. Baik hadirin sekalian, rahimani Allahu wa iyyakum, juga para pemirsa. Itu mungkin sebagai pendahuluan ya. Pendahuluan dari sifatul huruf, insyaallah untuk matannya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sifatuha jahrun wa rikhun mustafil, ya. Kita insyaallah tidak akan terlalu mendalam ya. Namun paling tidak beberapa hal yang menjadi poin inti daripada pembahasan di matan, insya Allah kita akan coba sampaikan ya untuk membahas tentang sifat-sifat, karena ini butuh dihafal ya, sifat itu butuh dihafal, makhraj juga butuh dihafal, hukum-hukum mad juga dihafal, semuanya berarti dihafal. Selain dihafal tapi difahami, yang paling penting adalah difahami ya. Nanti ketika sering difahami, sering diulang-ulang akan hafal sendiri. Ya, insyaallah mudah. Ya, insyaallah mudah bagi siapa yang berusaha dengan maksimal. Demikian mungkin yang bisa disampaikan dari sisi materi. Insyaallah kita masuk kepada sesi kedua untuk tilawahnya. Nah.

0: Baik, syukran wa jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan materinya pada Kamis pagi hari ini. Baik, Ikhwatal Islam, sekarang kita memasuki sesi tilawah. Kami informasikan kembali bahwa sesi interaktif kali ini hanya kami peruntukkan bagi para santri yang hadir di Masjid Umar bin Khattab. Adapun bagi para pemirsa, dapat mengikuti sesi interaktif di Kamis-Kamis yang mendatang. Baik, untuk sekarang kita berikan kepada Al-Ustaz terlebih dahulu. Kami persilakan, para tafadhol masykur.
1: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita masuk kepada sesi tilawah di surat At-Taghabun ayat ke-10 sekarang. Insyaallah kita mungkin akan ambil 3 ayat saja. Silakan seperti biasa untuk diikuti terlebih dahulu atau disimak betul-betul, simak baik-baik, kemudian diikuti sebisa mungkin. Baik, kepada para pemirsa, ya, insyaallah untuk mungkin khusus di pekan ke-4 nanti, ya, Kamis ke-4 seperti ini akan dikhususkan untuk para santri atau para hadirin yang ada di sini. Adapun sisanya nanti di pekan kedua, meskipun di masjid, insya Allah kita tetap menerima interaktif setoran dari para pemirsa sekalian. Nah, silakan disimak kemudian diikuti.

Baik, ya, khusus para santri, coba perhatikan. Saya jumpai beberapa santri itu baca cepat sekali, ya, sampai Allahu a'lam, ya, mau kemana? Tinggalan kereta atau apa? Enggak masalah, baca cepat enggak masalah. Tapi seluruh hak dan mustahak huruf tertunaikan. Namun ketika setoran jangan sampai terlalu apa cepat. Sehingga sebagian sifat mad tidak betul-betul tertunaikan. Sebetulnya ada syarat untuk melakukan hal tersebut. Boleh cepat itu enggak dilarang, tapi ada syaratnya. Syaratnya seluruh kawaid tajwid atau memperhatikan hukum-hukum tajwid. Yang kedua, sebetulnya menjadi syarat juga adalah sudah mahir. Sudah mahir. Faham kaedah-kaedah tajwid. Faham sifatul huruf tadi. Faham bagaimana mengucapkan kondisi-kondisi tertentu. Ini juga menjadi syarat. Kalau belum terlalu mahir, bukan belum terlalu, bahkan sebagian belum mahir. Ini sudah merekpek. Madnya kacau, gunnah semua ditabrak. Ada yang mad arid li sukunnya di sini pendek, di sana panjang, di sana sedang. Aduh, macam-macam. Ini enggak belum mahir. Ya. Maka silahkan diperhatikan. Ya, perlahan saja. Ya. Perlahan saja. Baca tidak terlalu pelan, tidak terlalu cepat juga. Nah, baik, perhatikan di antara hal yang mungkin kita coba tekankan adalah dari sisi itmamul harakat. Ini sering sekali. Ya, betul-betul diperhatikan. Itmamul harakat, sempurnanya sebuah harakat ketika diucapkan. Walladzina, wa, betul-betul dibaca fathah. Jangan we. Walladzi, wal, wal. Syuf. Walladzina. Tidak. Ashabun, lihat, a, ashabu, ashabu, bukan os. Imam-imam juga perhatikan ya. Ini sebagian enggak setor ke saya sehingga enggak saya tembak. Mau tembak di sini? Tidak ya. Coba diperhatikan, perbaiki masing-masing. Ashabu a, fathah, jangan o, os. Ini banyak enggak sadar. Sama wallahi, jangan wallah, wa wa wa. Nah, sama

أولئك أصحاب أصحاب. Perhatikan itmamul harakatnya. Baik. Yang lain lagi, coba diperhatikan. Insya Allah nanti akan ada pembahasan tentang jalur thayyibah dan syathibiyah, ya, secara khusus bagi para santri. Mungkin sebagian belum mengenalnya, ya. Taunya ada majaiz dua harakat atau empat harakat, ya. Nah, tapi coba diperhatikan yang lainnya, ya. Tapi kadang dua, kadang empat, kadang ada yang sampai enam. Ini yang repot, ya. Maka perlu diperhatikan, ya, perlu diperhatikan. Baik. Katakanlah ini sama, ya, antara mad jaiz dengan mad wajib. Mad wajib itu sebetulnya empat harakat juga, ya. Jadi mengatakan sampai lima harakat. Jadi empat atau sampai lima harakat, ya. Tapi secara umum sebetulnya empat harakat. Sehingga ketika membaca mad wajib dengan mad jaiz dengan kadar yang empat harakat harusnya sama. Ini kerapihan dalam membaca Al-Quran. Kerapihan dalam bertilawah. Ya, coba diperhatikan betul-betul. Kadar empat harakat, semuanya dibaca empat harakat. Dua dibaca betul-betul dua. Jadi kadar duanya itu betul-betul diperhatikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Dua harakat. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Faham? Maliki Maliki Yaumiddin. Faham? Dua harakat. Semuanya kadarnya sama. Empat harakat semuanya. Majaiz, wajibnya. Coba rapi, ya. Nah, jadi kadang kita terlena dengan suaranya. Yang penting mah suaranya indah, enak didengar. Kagak ngerti tajwid, ya sudah, aman aja telinganya. Kalau ngerti hukum tajwid, aduh, yuh. Nah, jadi coba diperhatikan, ya. Coba diperhatikan tilawah yang rapi. Betul-betul diperhatikan kaidah tajwidiyahnya. Nah, sekali lagi, silakan dimaksimalkan.

وبئس المصير. Perhatikan sadnya, perhatikan sad, kemudian ra. Ra di sini adalah ra yang ditipiskan. Sad tetap tebal meskipun dia berharakat kasrah. Si, si, si. Ra-nya ditipiskan, dia dianggap bertanda sukun, kemudian sebelumnya adalah ya sukun. Pasti tipis. Wabi'sal masir.

Musiba, musiba. Suatnya diperhatikan lagi. Illa biiznillah. Huruf zal ini sama santri baru sudah dari awal ya ditekankan. Huruf zal bagaimana cara mengucapkannya? Gimana posisi lidahnya? Masih aja ujian-ujian kemarin banyak juga yang zalnya ngumpet lagi. Kalau ini gigi seri. Ini kalau ini gigi, tahu gigi seri, gigi atas. Ini katakanlah lidah, maka pertemukanlah antara kedua ujungnya. Keluarkan sedikit saja, sedikit. Az, az, az, az, az. Kalau kagok agak dibanyakin. Sering saya bilang begitu tidak? Sering. Kalau kagok agak banyak, tapi kalau nanti sudah mahir, tarik lagi sedikit. Jadi, ujung gigi seri dengan ujung lidah dipertemukan. Az, az, az. Jangan di dalam. Lidahnya jangan di dalam. Ini yang banyak. Ya. Az, az, la. Az, az, az. Keluarkan. Biiznillah. Biiz, a'udhu. Masih ingat pembahasan itu? Itu setiap pertemuan ditekankan terus. Baik. Baik. Ah, ini juga salah satu yang sering jadi perhatian. Sering jadi poin yang diingatkan. Huruf ha, khususnya lafzul jalalah semacam ini. Huruf ha yang berada di akhir waqaf. Biiznillah. Haknya keluarkan, jelaskan. Fa'idha ja'atis sakhah. Yawma yafirrul mar'u min akhih. Keluarkan haknya. Wa ummihi wa abih. Wa sahibatihi wa banih. Keluarkan haknya. Wa ummihi wa abih. Hilang, enggak ada haknya. Keluarkan haknya, dikeluarkan dari makhrajnya pangkal tenggorokan. Baik, sekali lagi.

أمن إدغام بغنة كاسي خيشمية لبتكن ومن memang hidungnya kena ya. Jadi jangan cuma di mulut aja wa mai enggak. Wa mai yu'minbi. Sini kita langsung rapatkan saja. Kalau ada iqlab ataupun ikhfa syafawi ya, maka silakan langsung dirapatkan saja ya. Yu'mim tanpa menekan. Mim enggak perlu. Mimbi. Jangan telat. Kalau mau apa kasih furjah, kasih celah, kasih furjah, kasih celah. Ya, jangan setengah-setengah ya. Yu'min. Akhirnya rapat juga. Enggak begitu. Kasih celah. Kalau rapat terus. Qalbah sama diakhiri dengan ha, diperhatikan, keluarkan huruf ha-nya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in 'alim. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول.

in ya, cukup sampai 3 ayat. Kita ulang sekali lagi untuk pemantapan, silahkan di lebih maksimalkan lagi.

0: Baik, kita coba simak bacaan beberapa dari para hadirin. Mana mic-nya? Kenapa gak ada yang megang? Baik, silakan coba dibaca. Sakib boleh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: benar.
1: Baik. Coba perhatikan nih. Ini beberapa imam juga kadang habis bensin tengah jalan ya. Coba hirup dulu nafas agak dalam, ya. Kalem, ya. Keluarkan saja enggak usah banyak-banyak, ya. Keluarkan sedikit-sedikit nafas itu ketika bersuara. Suaranya enggak perlu full power. Coba tarik nafas agak dalam atau kalau enggak kuat cut, potong di ashabun nar.

0: الدين.
1: أحسنت يا ثقيب. Berikutnya silahkan Abizar.

0: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
1: Ulangi to-nya yang bagus, lebih tebal, lebih kuat lagi. Wa'ati'u.
0: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ.
1: عَيْنَهُ lebih jelas lagi.

0: المصير.
1: Coba lihat ashabun nar. Kalau berhenti di sini, perhatikan tebal ro-nya. Ro-nya ditebalkan. Ulaika ashabun nar. Nar. Nar. Jangan, bukan cuman sekedar bunyi R saja. Ulangi. Walladzina.

0: المصير.
1: Jelaskan huruf-huruf ya. Khalidina fi ha. Keluarkan dari makhrajnya. Ha wa bi'sal masir. Sad.

طيب لا بأس. Itu saja mungkin ya yang bisa disampaikan kesempatan pagi hari ini. Insyaallah sekaligus penutup mungkin nanti di akhir baru ditutup oleh moderator ya. Sekaligus penutup kepada para hadirin sekalian juga para pemirsa rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. sering disampaikan bahwa ini terlebih para santri ya, para santri Ma'had Tahfidzul Quran atau para penggiat Al-Quran. Ketika dalam proses memang mempelajari, berusaha mendalami ilmu-ilmu Al-Quran, baik yang berkaitan dengan tata cara membacanya ataupun berkaitan dengan hukum-hukum, faedah-faedah tafsiran daripada Al-Quran itu sendiri, maka sangat-sangat dibutuhkan kesungguhan. Ini gak bisa tidak. Tidak bisa tidak, harus sungguh-sungguh. Seperti apa sungguh-sungguh? Betul-betul memperhatikan ketika mendengarkan penjelasan. Berusaha memahami. Dan yang paling penting adalah berusaha mempraktekkan. Ini secara khusus ya berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan apa praktek membaca Al-Quran. Ini wajib untuk sungguh-sungguh, tidak bisa tidak, sungguh-sungguh dibuktikan dengan memperhatikan, berusaha memahami, berusaha mempraktekkan. Tadi kita sudah membahas bagaimana mad, bagaimana huruf sad misalnya, itmamul harakat, itu betul-betul dipraktekkan.